0: yang mampu, kita merasa diri kita tidak cukup mahir
1: dan akhirnya
0: kita menolak
1: untuk menjadi berbagi orang lain.
0: Semoga lewat perayaan Ekaristi ini
1: Tuhan memberanikan kita,
0: memampukan kita
1: sehingga kita sungguh-sungguh
0: dapat menjadi garam
1: berterang
0: bagi
1: orang-orang lain.
0: Mari kita awali perayaan Ekaristi ini
1: dengan tunduk di hadirat Tuhan,
0: kita mohon ampun
1: supaya kita layak
0: merayakan perayaan
1: yang suci ini.
0: Kita nyatakan
1: kita dengan mengucapkan bersama-saya mengaku.
0: Saya mengaku
1: kepada Allah yang maha kuasa
0: dan kepada saudara-saudara sekalian
1: bahwa saya telah berdosa
0: dengan pikiran dan perkataan
1: dengan perbuatan dan kelalaian
0: saya berdosa.
1: Oleh sebab itu saya mohon
0: kepada sarawan Maria
1: kepada para malaikat dan orang kudus
0: dan kepada saudara-saudara sekalian
1: supaya mendoakan saya
0: kepada Allah kita.
1: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita
0: mengampuni dosa kita
1: dan mengantar kita
0: ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan,
1: Kau beri anugerah.
0: Yang lapar,
1: beri makanan.
0: Ajarilah kami untuk menerima semangat dari Ekaristi ini
1: dengan berani berbagi berkat
0: kepada sesama kami.
1: Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu,
0: yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
1: dalam persatuan dengan Roh Kudus
0: Allah
1: sepanjang
0: segala masa.
1: Amin.
0: Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan.

0: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa jeripayahmu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang oleh karena dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, setelah mendengar pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka. Pada kami hanya ada lima buah roti dan dua ekor ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati. Memecah-mecahkan roti itu. Memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan roti yang dikumpulkan sebanyak dua belas bakul penuh. Yang turut makan kira-kira lima ribu orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian.

0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berada pada situasi di mana tuntutan hidup terasa begitu besar daripada kemampuan yang kita miliki?
1: Gaji terasa kurang,
0: waktu tidak pernah cukup,
1: tenaga mulai habis,
0: sementara tuntutan tanggung jawab itu terus bertambah.
1: Sebagai orang tua,
0: kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak,
1: tetapi seringkali terbentur
0: oleh keterbatasan.
1: Sebagai pelayan gereja,
0: kita ingin melayani
1: dengan lebih sungguh.
0: Tetapi kita merasa kemampuan kita belum cukup,
1: kita belum terampil,
0: dan kita masih gugup.
1: Akhirnya biasanya muncul dalam kalimat kita,
0: saya tidak bisa,
1: saya tidak mampu,
0: saya tidak punya uang.
1: Kalimat-kalimat seperti itulah
0: yang mungkin muncul juga
1: dalam pikiran hati
0: para murid.
1: Kita telah sama-sama mendengarkan bacaan Injil tadi.
0: Jadi setelah mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis,
1: Yesus pergi menyendiri.
0: Namun orang banyak tidak membiarkan Yesus sendiri.
1: Mereka mengikuti dia.
0: Yesus tidak mengusir mereka.
1: Justru hatinya tergerak
0: oleh belas kasihan.
1: Karena itu Yesus memberikan mujizat.
0: Menyembuhkan sakit-penyakit yang mereka alami.
1: Yesus bersama dengan mereka hingga malam.
0: Ketika hari menjelang gelap,
1: para murid mulai berpikir yang realistis.
0: Mereka berkata kepada Tuhan Yesus,
1: suruhlah orang banyak ini pergi
0: supaya mereka mendapatkan makanan.
1: Menurut mereka itu adalah solusi yang paling praktis,
0: yang paling masuk akal.
1: Namun Yesus justru memberikan jawaban yang mengejutkan bagi mereka.
0: Kamu harus memberi mereka makan.
1: Para murid pasti kebingungan.
0: Mereka hanya mempunyai lima roti
1: dan dua ikan.
0: Bagi lebih dari lima ribu orang,
1: jumlah ini bukan sekedar kurang,
0: tetapi mustahil.
1: Bagaimana mungkin
0: dengan lima roti dan dua ikan
1: bisa memberi begitu banyak orang?
0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
1: justru dalam kenyataan inilah
0: Injil hendak berbicara.
1: Manusia itu mulai dari apa yang tidak dimiliki.
0: Tetapi Tuhan justru mulai dari apa yang sudah ada.
1: Para murid melihat kekurangan.
0: Tetapi Yesus melihat kemungkinan yang bisa terjadi.
1: Mereka menghitung jumlah roti.
0: Sementara Yesus melihat hati yang mau menyerahkan roti itu.
1: Bukankah kita sama seperti para murid itu?
0: Kita berkata,
1: kalau saya punya uang,
0: saya akan membantu.
1: Kalau saya punya waktu, saya akan melayani.
0: Kalau saya lebih pandai,
1: saya akan memimpin ibadah.
0: Saya bisa mengajar.
1: Kita menunggu untuk cukup, untuk lebih, untuk mahir, untuk sempurna,
0: supaya bisa memberi sesuatu dan menjadi berkat.
1: Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan apa yang tidak kita miliki.
0: Ia hanya meminta kita menyerahkan apa yang sudah ada dalam diri kita,
1: yang sudah ada di tangan kita.
0: Mujizat selalu dimulai bukan dari kelimpahan.
1: Mujizat justru mulai dari penyerahan diri.
0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
1: apa yang dilakukan Yesus selanjutnya sangat menarik.
0: Ia mengambil roti,
1: lalu kemudian menengadah ke langit,
0: mengucap syukur,
1: memecahkan roti itu,
0: dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan.
1: Urutan ini,
0: kalau kita ingat baik-baik,
1: ini adalah urutan yang juga ada dalam perjamuan malam terakhir.
0: Yesus mengambil roti
1: menengadah
0: ke langit,
1: mengucap syukur,
0: lalu kemudian
1: memecah-mecahkan roti itu
0: dan memberikannya
1: kepada
0: murid-muridnya.
1: Itu berarti bahwa
0: mujizat penggandaan roti
1: adalah bayangan
0: dari ekaristi
1: yang akan dilakukan
0: oleh Tuhan Yesus.
1: Dalam Ekaristi,
0: Kristus tidak hanya memberikan
1: roti
0: sebagaimana
1: yang kita lihat,
0: tetapi dia memberikan dirinya.
1: Dia adalah roti hidup
0: yang memuaskan kelaparan
1: terdalam manusia,
0: yakni lapar akan kasih,
1: lapar akan ampunan,
0: lapar akan harapan,
1: dan lapar akan keselamatan.
0: Perhatikan juga
1: bahwa Yesus tidak membagi roti itu sendiri secara langsung,
0: tetapi dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya
1: untuk dibagikan.
0: Artinya apa?
1: Tuhan memilih bekerja
0: melalui tangan manusia.
1: Kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi dunia yang lapar.
0: Dunia yang lapar akan perhatian.
1: Dunia yang lapar akan penghiburan.
0: Dan dunia yang lapar akan kasih.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih
0: dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Maka hari Minggu ini
0: marilah kita melakukan tiga hal ini.
1: Pertama,
0: berhentilah untuk mengatakan bahwa
1: saya tidak punya apa-apa,
0: saya tidak mampu, saya tidak mahir,
1: saya tidak bisa.
0: Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang dapat dipersembahkan kepada sesama.
1: Mari, lewat apa yang kita miliki,
0: kita jadi garam, kita jadi berkat bagi orang lain.
1: Mungkin itu hanya waktu.
0: Mungkin itu hanya tenaga.
1: Atau mungkin itu hanya doa kita.
0: Pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada orang yang membutuhkan.
1: Dan juga bisa perhatian.
0: Kedua,
1: mari kita belajar untuk menyerahkan yang sedikit ada pada kita kepada Tuhan dan kepada sesama.
0: Jangan kita menunggu agar semuanya itu menjadi sempurna.
1: Kita tidak akan pernah menjadi sempurna.
0: Tuhan sanggup melipatgandakan
1: apa yang kita persembahkan
0: dari diri kita.
1: Ketiga, marilah kita menjadi roti yang dipecahkan bagi sesama.
0: Seperti roti yang hanya berguna jika dimakan.
1: Demikian pula hidup kita menemukan maknanya
0: ketika kita menjadi berkat bagi orang lain.
1: Bapak Ibu, saudara-saudara, umat yang terkasih,
0: mujizat hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan kelimpahan kita.
1: Ia membutuhkan hati kita.
0: Hati yang percaya.
1: Hati yang mau memberi.
0: Apa yang kecil di tangan kita
1: mungkin tampak tidak berarti.
0: Namun ketika diserahkan kepada Tuhan,
1: yang sedikit itu
0: dapat mengenyangkan banyak orang
1: dan menyisakan 12 bakul penuh.
0: Karena bagi Tuhan yang kecil tidak akan pernah terlalu kecil
1: untuk menjadi awal bagi sebuah mujizat.
0: Mari kita baharui iman percaya kita.
1: Aku percayakan Allah,
0: Bapa yang Maha Kuasa,
1: pencipta langit dan bumi,
0: dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal,
1: Tuhan kita,
0: yang dikandung, dilahirkan oleh perawan Maria,
1: yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
0: disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
1: yang turun ke tempat penantian.
0: Pada hari yang ketiga,
1: bangkit dari antara orang mati,
0: yang naik ke surga,
1: di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
0: Dari situ akan datang orang hidup dan yang mati.
1: Aku percayakan roh gereja yang kudus,
0: persekutuan para kudus,
1: pengampunan dosa,
0: kebangkitan badan,
1: kehidupan kekal.
0: Amin.

0: Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak mengikutinya, mulai lapar, tergerak-geraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa kehadapan Bapa. Semua keprihatinan dan pan dari saudara-saudara kita yang ada dalam kesusahan.
1: Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi Bapa suci, para ustaz dan para imam. Ya Bapa,

kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom. Ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sakit sendirian, bagi para cacat dan mereka yang semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini

0: selalu mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi ini mari kita juga bersama saudara-saudara Ibu Eta yang melayan, memohon pengampunan serta keselamatan jiwa bagi Bapak Bernardus yang melayan dan Ibu Bibiana Ohiwutun, juga dari keluarga Beleuran, memohon pengampunan serta keselamatan jiwa bagi Bapak Paulus Beleuran dan Kakak Emo Ohiwutun. Juga dari seseorang memohon keselamatan jiwa bagi Yosefina, Artemio, Mark Artem, Margarita, Violeta, Lisa, Alex, Alberto, Celedonia, dan Linda. Dari seseorang mengucap syukur atas bertambah usia yang ke-40, mohon kesehatan dan berkat. Permintaan dari anak cucu Polasindu Ngilawan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat penyelenggaraannya bagi anak cucu Ngilawan, dan mohon kesehatan yang baik. Juga mohon keselamatan jiwa bagi Mama Angelina Polafin Ngilawan yang hari ini 2016 berpulang ke hadirat Tuhan. Juga memohon keselamatan bagi Opa Karmar, juga Yohanes Filipus, Freska Polafin, juga Angel Jeselina Reni Abrams, juga untuk Bapak Yon Laratmase dan Mama terkasih Oli Moriol Kosu Sambono yang tiga hari lalu berpulang. Permohonan dari Sinta Lisubun, memohon keselamatan jiwa bagi Bapak Alois Subun, dan mohon perlindungan Tuhan bagi keluarga hari-hari selanjutnya. Dari Filoterapi berlobi dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang boleh diterima saat ini dan berkat Tuhan proses dalam menggapai harapan dan cita-cita. Permohonan dari Bapak Desa Mucap Syukur, mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan Ibu Maria Agusta Venyapuain Sampunu. Juga mendoakan keluarga Sampunu yang telah meninggal. Dari keluarga Isau Rumaratu bersyukur kepada Tuhan atas bertambah usia anak Aries Hamsa Rumaratu. Semoga senantiasa Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati. Permohonan dari Ibu Ayah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Bunda Maria bersegala penyertaan dan perlindungan bagi keluarga selama bulan yang lalu dan kiranya Tuhan memberkati segala usaha keluarga dan memberikan kesehatan keluarga dan cita-cita. Permintaan doa dari Fani mengucap atas bertambah setahun usia bagi Bapak terkasih Bapak Simon Batidas agar selalu diberkati, diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan permohonan dari keluarga Primus Kesu mohon kepada Bapak Opa yang terkasih Agustinus Sarimole yang baru meninggal 3 minggu yang lalu juga berdoa memohon keselamatan bagi Oma yang tercinta Anak cilan berisa. Semoga mereka diterima dalam kasih Tuhan.
2: Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan Tuhanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa.
1: Dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan anggur ini.
1: Semoga Engkau juga berkenan mempersembahkan ini dengan putramu,
0: sehingga menjadi kelimpahan rezeki dari surga
1: demi kehidupan kami.
0: Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

sebabnya kemuliaan yang terberikan, engkau sudah memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengapa

0: Sungguh kuduslah engkau Tuhan.
1: Segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau.
0: Sebab dengan pengantaran-Mu Tuhan kami Yesus Kristus
1: dan dengan daya kekuatan Roh Kudus
0: Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu
1: dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu
0: sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya
1: kurban yang dipersembahkan bagi nama-Mu.
0: Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan
1: supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu
0: persembahan ini yang kami bawa kepadamu
1: agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus
0: yang menghendaki kami merayakan misteri ini.
1: Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti
0: dan sambil mengucap syukur kepadamu.
1: Dia mengucap berkat,
0: memecah-mecahkan,
1: lalu memberikannya kepada murid-Murid-Nya seraya berkata,
0: Terimalah dan makanlah kamu semua.
1: Inilah tubuhku
0: yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan saudaramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan darah dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu dan satu dan satu dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan sorga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para mariam yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paulus kami Leo XIV dan uskup kami Senongutra bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
1: Dengan pengantaran dia dan dalam dia bagimu Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus
2: segala hormat dan kemuliaan
1: sepanjang segala masa.
0: Mari kita bangkit berdiri
3: atas petunjuk-petunjuk

0: Tuhan kami Tuhan mohon, kami bebaskan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
1: selalu bebas dari dosa
0: dan dijauhkan dari segala gangguan,
1: sambil menantikan harapan yang membahagiakan
0: dan kedatangan penyelamat kami,
1: Yesus Kristus.
0: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
1: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
0: damai ku berikan kepadamu.
1: Janganlah memperhitungkan dosa kami,
0: tetapi perhatikanlah iman gerejamu,
1: dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
0: Engkau yang hidup dan meraja
1: sepanjang segala masa.
0: Semoga damai

Lihatlah dunia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan. Saya

0: Allah Bapa yang Maha Murah,
1: kami bersyukur atas kemurahan-Mu
0: dalam rupa surgawi yang telah kami terima.
1: Kami mohon
0: semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup
1: menggerakkan kami
0: berani mengorbankan diri
1: demi terciptanya kesejahteraan bersama
0: dalam masyarakat kami,
1: seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi
0: dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki.

0: Hati Paroki,
1: Minggu 2 Agustus 2026.
0: 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin,
1: Selasa,
0: Rabu, Kamis,
1: dan Sabtu.
0: Misa harian di kapel
1: pada pukul
0: 6 WIB. Jumat 7 Agustus 2026,
1: misa Jumat pertama
0: adorasi
1: pada pukul 18.30 WIB.
0: Kor
1: ORMK Paroki,
0: organis
1: saudara Aldara Alvin.
0: Penanggung jawab liturgi
1: Minggu 9 Agustus 2026,
0: Minggu biasa ke-19,
1: misa pertama
0: pukul 7.00 WIB.
1: Dewan yang bertugas
0: Rukun Santa Teresa
1: dan Rukun Santo Mikael,
0: Kor
1: Rukun Santo Yosef
0: dan Rukun Santo Markus,
1: Organis
0: saudara Rohan.
1: Misa kedua
0: pukul 00.00 WIB.
1: Dewan yang bertugas
0: DPP kelompok 4,
1: Kor
0: Saverius C,
1: Organis
0: saudara Niklas.
1: Misa ketiga
0: pukul 18.30 WIB.
1: Dewan yang
0: bertugas
1: DPP kelompok 3,
0: Kor Fox,
1: Organis
0: saudara
1: Alvin.
0: Kolekte misa pekan lalu
1: Minggu 26 Juni 2026.
0: Kolekte paroki misa 1, 2, dan 3.
1: Kolekte misa
0: harian Jumat.
1: Kolekte misa
0: Rukun Mateus Trici
1: sejumlah
0: Rp6.730.000.
1: Kolekte pembangunan misa 1, 2, dan 3
0: sejumlah
1: Rp7.830.000.
0: Kolekte pembangunan,
1: kolekte perpuluhan
0: dan sumbangan
1: misa 1 dan 2
0: sejumlah
1: Rp2.730.000.
0: Kolekte untuk renovasi
1: pastoran
0: lantai 3
1: misa 1, 2, dan 3
0: sejumlah
1: Rp4.078.000.
0: Total derma
1: pekan lalu
0: sejumlah
1: Rp21.366.000.
0: Disampaikan terima kasih
1: kepada pemerintah Kota Ambon yang telah membantu paroki katedral
0: sebesar Rp15 juta
1: untuk kegiatan raker paroki.
0: Tuhan memberkati
1: Pak Wali,
0: Ibu Wali,
1: dan semua unsur pemerintah
0: di kota ini.

0: diberkati. Diinformasikan kepada para calon krisma yang sudah mendaftar bahwa setelah misa kedua ini akan ada pertemuan perdana bagi para calon krisma bersama pastor paroki dan tim pembina. Kami mohon perhatian calon krisma bapak-ibu sekalian untuk tetap berada di dalam gedung gereja karena pertemuan akan langsung setelah misa selesai. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 jam 3 sore lokasi kapel Santo Kayu 3 yang akan kerja bakti adalah umat Tuhan Rohani 1. Mohon partisipasi umat satu dalam kerja bakti ada maksud. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 adalah rukun Santa Helena dan rukun hati Kudus Yesus dan kerjasama dan partisipasi umat untuk melaksanakan tugas dimaksud. Diberitahukan kepada umat pada katedral yang belum melaksanakan perkawinan sipil agar segera mendaftarkan kantor catatan sipil untuk mengikuti perkawinan massal yang akan dilaksanakan Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada sobran utama misa ini, Bapak Pastor Igorevo, didampingi oleh Diakon Mario Rumsori. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, DPP, Kristina, Rektor, Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat misa ini. Demikian informasi paroki Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Francisus. Salve.
1: Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan.

0: Baik, apa nih apa nih
1: satu satu kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada
0: untuk pendengar Kristiani
1: yang baru saja sama-sama kita ikuti misa
0: minggu pagi
1: yang bertempat di gereja
0: katedral.
1: Santo Francis Xavier Ambon,
0: semoga apa yang sudah dihadirkan oleh pastor kita tadi
1: menambah semangat kekuatan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
0: Selamat hari Minggu untuk kita semua dan bertugas
1: di saat ini saya
0: Susan
1: Sapasuruh
0: bersama
1: teman-teman
0: yang
1: bertugas
0: di
1: saat ini.
0: Teknisi
1: Angga
0: dan
1: Kristin
0: mengucapkan
1: selamat pagi, selamat hari Minggu
0: untuk kita semua
1: dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Tadi kan saya bilang di level mikir dia mesti kalem, jadi jangan jangan berisik. Nah, tapi dalam penindakan harus tegas. Itu kan kemarin contohnya EPA itu kan sempat bertele-tele itu kasus lama tuh, kasus tahun 2000 berapa itu, lama banget kita nyelesainnya. Gitu Mas Jenny.
1: Ya, jadi ini memang masih banyaklah PR besar yang harus kita lakukan. Kalau cuma mendorong hukuman mati bagi koruptor tidaklah cukup begitu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, bukan berarti kemudian karena dihukum juga disebutkan dalam keadaan tertentu. Tapi kan kita udah pengalaman, saya bilang kemarin di COVID itu banyak ribuan kasus, orang mati.
1: Belum yang bansos itu Pak, bansos kan juga tidak ada hukuman mati kan soal itu kan?
0: Iya, iya itu Mas Jenny masih ingat kan kasus itu. Kita stres kita di rumah tuh, cuma lihat dinding kamar, balik ke dapur, balik lagi ke kamar, hampir 2 tahun kan. Gak berani keluar rumah. Ada orang korupsi, biasa aja tuh. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, yang tertulis pun kita itu nggak mampu menjalankannya. Apalagi yang tidak tertulis-tulis seperti contoh, kok ada sih seorang hakim ketemu seseorang di lapangan golop, di transaksi gitu. Makanya ada aturannya, kamu pergi ke sana harus ada yang dampingi, mau bicara apa, di mana kamu ketemu. Sekarang coba aja, para menteri yang ada ini ada nggak aturannya dibuat presiden? Awas lu ya, kalau ketemu-ketemu makan malam kamu bahas-bahas ini. Karena kalau itu udah dibatasi, mereka akan mikir. Tapi kalau dia buat hanya bebas begitu aja dengan alasan membina hubungan silaturahmi, dan sehingga kemudian silaturahmi itu baik, tapi harus dikontrol. Memang itu harus malah kalau silaturahmi itu kan membina hubungan baik itu kan harus supaya ada in case ada terjadi sesuatu. Tapi antum bicara apa di situ? Siapa yang mengawasi? Kan itu yang paling penting.
1: Nah, ini saya ingat waktu itu kan Pak Saud menyinggung ini masalah soal sistem pencatatan kegiatan para penyelenggara negara harus jelas begitu ya, Pak. Ngapain saja apa yang dibicarakan begitu ya.
0: Iya, itu yang kita lakukan di KPK selama 4 tahun. Ya makanya pimpinan KPK hanya berani dari rumah ke kantor selama 4 tahun itu.
1: Iya.
0: rumah kantor. Berani dia tegas kan sehingga dia tidak memihak. Dia terpengaruh oleh isu-isu politik. Pak Agus Raharjo dipanggil oleh presidennya, dilawan sama Pak Agus kan, suruh berhentikan kasus. Kagak, enggak bisa kan gitu kan. Itu contohnya. Jadi banyak kompleksitasnya memang Mas Jenny.
1: Ya baik kalau begitu Pak Saud. Pak Saud, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Saud, situ orang.
0: Have a nice weekend.
1: Terima kasih banyak Pak. Nanti kita hadirkan juga ya ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Seperti biasa silakan Anda masih bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita akan hadirkan dari berbagai perspektif ya. Tadi yang dari MUI mengenai usulan MUI koruptor dihukum mati saja karena sudah ada fatwanya sejak 2005. Tidak hanya itu, MUI juga mendorong agar segera adanya undang-undang perampasan aset, kemudian juga soal perbaikan sistem untuk mencegah munculnya peluang orang-orang atau penyelenggara negara melakukan kasus-kasus korupsi.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Baik, kita masih bahas soal MUI ya, yang kembali mendorong hukuman mati bagi para pelaku korupsi, kemudian juga perampasan aset dan perbaikan sistem. Nah, kalau dari undang-undang yang ada ini, Undang-Undang Tipikor berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi dan juga moneter, atau pengulangan tindak pidananya. Nah, ini kemudian memang ketika hukuman mati ini diwacanakan kembali, selalu saja ada banyak pertimbangan, termasuk masalah HAM dan juga risiko kesalahan hukum. Nah, kita ingin tinjau lebih jauh dari perspektif berbeda ya. Tadi sudah ada dari MUI, kemudian Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sekarang ini kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Mas Prof.
1: Ya.
0: Prof Hipnu, ini kan kembali mengemuka soal dorongan hukuman mati bagi koruptor. Tapi kalau dari sisi pandangan hukum, sebenarnya sejauh mana ini bisa dilakukan?
1: Dari segi pandangan hukum, menurut saya sudah ada peraturan yang tegas.
0: Ya.
1: Bahkan di KUHP baru pun juga tegas. Di dalam pasal 64 itu ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus. Lah, konsep pidana mati itu masuk pidana khusus sebagai alternatif.
0: Yeah.
1: Artinya, ketika dijatuhkan, lah ini Indonesia itu kompromi sekali Mas Eni. Ketika dijatuhkan pidana mati, yang bersangkutan terdakwa diberi kesempatan pertobatan. Nah, kalau dia tobat dalam 10 tahun, kalau nggak salah ya, itu menjadi tidak mati. Ini jalan tengah, karena kemarin itu kita memang meletakkan pidana mati secara utuh, gitu loh. Tapi pertanyaannya di Indonesia itu kalau pidana mati, nggak mati-mati Mas. Mas Denny, catatan saya sebagai peneliti, di Nusa Kambangan itu, Nusa Kambangan ini dekat Purwokerto ini, itu ada 240-an pidana mati. Pertanyaan nggak mati-mati loh. Indonesia ada 400-an pidana mati. Memang inilah dalam konsep hukum dinamakan hukum belum selesai. Karena hukum selesai itu kalau bisa dieksekusi. Nah, gitu loh. Litis finire operatif gitu. Lah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pidana korupsi? Saya kira perlu dicoba. Inilah perlu politik hukum negara. Negara, yaitu Pak Presiden yang ASTA 7 kan pemberantasan korupsi ini. Ini harus diimplementasikan. Undang-undangnya sudah jelas kok. Undang-undang jelas. Dan syarat tadi Mas Jani sudah menentukan. Memang kalau kaitannya dengan syarat khusus ini, oleh teman-teman ahli yang lain harus perlu ada keadaan situasi pernyataan presiden, keadaan darurat gitu loh. Ini saya katakan seperti itu, sehingga sah. Seperti halnya kemarin kalau kita Mas Jani melihat kasus COVID. Kasus COVID itu kan korupsi juga merajalela juga.
0: Ya, termasuk bansos.
1: Iya, bansos.
0: Ya.
1: Itu kan bolak-balik kan disampaikan bahwa aspek hukum itu kan solus populis suprema lex esto. Dalam hal ketentuan hukum, kepentingan masyarakat diutamakan. Tapi itu harus ada pernyataan politik, kan gitu loh. Pernyataan politik, ya. Jadi kalau memang hukum tidak didukung dengan politik juga agak sulit. Kira-kira itu, Mas.
0: Ya, jadi meskipun aturan hukumnya jelas, ketika dukungan politik kurang, hakim pun tidak berani mengambil keputusan itu, begitu?
1: Nggak berani. Maka harus ada pernyataan seperti itu. Ini kan syarat khusus, ini terkait dengan pasal 2 tadi Mas Yeni 3199 itu ada keadaan tertentu. Lah pertanyaan di Indonesia ada keadaan tertentu enggak? Krisis ekonomi atau tidak? Ini sekarang ini.
0: Yeah.
1: Kalau pernyataan presiden krisis ekonomi, saya kira berani.
0: Yeah. Kan tapi gitu, pertanyaan saya begini Pak Hipnunya. Yeah. Jika pernyataan politik itu memang tidak ada begitu ya, tapi aturan hukumnya kan sudah jelas begitu Pak.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa hakim juga sampai tidak berani mengambil keputusan itu? Apakah dia takut akan risikonya karena tidak ada dukungan politik itu?
1: Nah, ini sebetulnya hakim nggak takut dong. Hakim itu berbijak pada objektif.
0: Nah, itu dia, Pak Ibnu.
1: Perkaranya. Yeah. Ya, hakim itu adalah sebagai benteng terakhir penegak hukum dan keadilan. Nah, gitu Mas. Jadi, ini cukup disayangkan juga ketika sebagai benteng penegak hukum dan benteng keadilan. Tapi kalau kita lihat Mas Yeni, perkara-perkara yang sekarang, itu kalau diputuskan maksimal itu sudah lumayan loh. Contoh misalkan beberapa kasus dituntut 8 tahun. Diputus hanya 2 tahun. Kan gitu kan?
0: Yeah.
1: Yang di Jakarta Pusat kemarin 10 tahun, diputus hanya 4 tahun kurang dari separuh. Ini saya kira juga kunci terakhir juga memang Mahkamah Agung. Jadi Ketua Mahkamah Agung juga harus bisa memberikan rekomendasi sebagai aspek penindakan yang berdimensi pada pencegahan. Artinya kalau toh memang tidak pidana mati, tapi pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, oh itu sudah luar biasa, Mas.
0: Ya.
1: Itu.
0: Nah, ini kan saya juga baca ya, Pak Hipnu ya. Ternyata ada pertimbangan soal risiko kesalahan hukum, di mana hukuman mati bersifat mutlak dan tidak bisa diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kemudian penegak hukum pun, hakim, misalkan begitu ya, tidak berani mengambil keputusan itu. Betulkah seperti itu, Pak Hipnu?
1: Ya, ya, itu memang ala, artinya apa? Itu kalau kehati-hatian terus repot ini kalau peradilan kita seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan, gitu kan. Yeah. Iya dong. Kan sudah digaji tinggi, keberanian harus luar biasa, kan sumpahnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa kok, putusannya kan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oh, itu Allah yang tahu, kan gitu, harusnya seperti itu. Nah, keraguan-raguan seperti itu, ini nanti ragu-ragu semua putusan.
0: Kan gitu kan. Dan itu yang tidak boleh dia ambil jalannya oleh hakim, begitu ya.
1: Tidak boleh, Mas. Pada inilah saya kira dalam hal konsep pidana mati itu memang harus sekali-sekali diterapkan, gitu loh. Apalagi di dalam KUHP baru tadi, ada sebagai alternatif.
0: Yeah.
1: Toh nanti alternatif kan gitu loh, Mas. Tidak langsung dieksekusi, wong sekarang yang ada 400-annya juga dieksekusi.
0: Jadi ini sebenarnya kalau diatur hukum kita, ada satu hukum yang menegaskan soal hukuman mati, ada satu lagi yang membuka peluang untuk lebih melenturkan begitu, Pak Hipnu.
1: Iya, betul, melenturkan. Makanya pembuat KUHP baru kemarin itu kan memang ada beberapa negara lain itu pidana mati memang dikecualikan atau bahkan dihilangkan. Tapi Indonesia tampaknya pembuat undang kompromotif lah, ya udahlah ditetapkan tapi dengan cara sebagai alternatif ketika dalam hal waktu tertentu dia baik menjadi tidak mati. Ya itu baik juga kan gitu loh. Nah, itu saya kira itu jalan tengah antara yang pro pidana mati yang tidak pro pidana mati seperti itu.
0: Pak Hipnu, kadang-kadang kan putusan hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari masalah HAM, Pak Hipnu ya. Nah ini kadang-kadang kalau sudah muncul kembali aktivis HAM pasti akan protes, tidak sesuai dengan HAM. Kalau dari MUI tadi itu hamburger, karena mementingkan hukum HAM-nya pelaku korupsi tapi mengabaikan HAM-nya orang banyak yang menderita karena korupsi. Itu bagaimana menurut Pak Hipnu?
1: Ya itu kan pilihan ya di era demokrasi sekarang-sekarang ini. Makanya ini tergantung pilihan hukum yang dipakai. Ya semua ini pelaku kejahatan ini dugaan pelaku korupsi yang melanggar HAM itu, bahkan menyusahkan masyarakat. Itu HAM
0: melanggar HAM orang banyak begitu ya.
1: HAM orang banyak yang menyebabkan krisis, yang menyebabkan mahal ya segalanya lah. Ini suatu luar biasa, makanya dalam korupsi itu extraordinary crime. Lah kita memang sekali-kali mengacu seperti Cina, wah itu bagus, langsung didor lah. Kenapa tidak mengacu seperti itu? Kan itu kan, karena namanya hukum itu tidak juga tidak lepas dari politik lah. Politik hukum sebagai mendukung itu, ya katakannya hanya jangan sebagai slogan, tapi juga harus diimplementatif kan gitu, Mas.
0: Ya, nah kalau kita belajar dari Cina ya, Pak Hipnu ya. Itu kan ada hukuman mati bagi koruptor.
1: Oh iya, langsung.
0: Kemudian kan ada pemiskinan. Dia sampai tujuh turunan lah dimiskinkan begitu ya, karena pelaku korupsi begitu. Tapi kan kasus korupsi terus muncul terus begitu, Pak. Berarti kan tidak menimbulkan efek jera juga itu, Pak Hipnu, kalau begitu, Pak.
1: Ya, tapi kan sebagai satu langkah. Makanya ibarat orang mencari alternatif itu banyak alternatif yang dilakukan. Coba alternatif-alternatif itu dilakukan, kan gitu. Memang kita agak sulit ya. Dalam ini memang harus ekosistem secara keseluruhan, Mas. Termasuk kultur budaya, kan gitu. Kalau kita lihat katanya Indonesia orang berbudaya, wah lebih baik Jepang dong. Kita itu memang budayanya baik, tapi tanda petean gitu kan. Coba kalau kita lihat Jepang, Korea itu baru dukaan sudah mundur, bahkan bunuh diri.
0: Bunuh diri di Jepang
1: kan,
0: ya, betul.
1: Kita kan melawan, Mas. Nah, kita melawan kan, angel kan gitu loh. Nah, ini kan butuh ekosistem semua. Saya kira tidak hanya pengadilan, tidak hakim juga, tapi juga politik hukum harus mendukung. Masyarakat mendukung, eksekutif mendukung, legislatif mendukung, semuanya harus mendukung, gitu, Mas. Enggak ya, kasihan juga penegak hukum itu loh.
0: Jadi kalau negara kita ini punya budaya seperti orang Jepang, kalau malu langsung bunuh diri mungkin lebih efektif juga begitu ya.
1: Wah, itu ya. Betul gitu.
0: Jadi kalau menurut Pak Hipnu, langkah besar apa kalau begitu, Pak, yang bisa dilakukan oleh negara kita untuk ya paling tidak jangan lagi lah ada kasus-kasus korupsi apalagi yang merusak kepentingan orang banyak begitu, Pak Hipnu?
1: Ya, kalau menurut saya konsep sekarang pencegahan tidak cukup.
0: Ya.
1: Pencegahan juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hasil nilai pencegahan kalau kita lihat masih ini di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah itu nilai MCP, Monitoring Center Prevention, itu tinggi semua.
0: Ya.
1: Tapi nggak harusnya tidak ada korupsi, malah kena OTT semua kan, 5 hukum mati. Kan kebalik-balik ini sini kan artinya. Nilainya pencegahan baik, malah kena OTT semua. Nah, ini nggak kebalik-balik. Oleh karena itu, di era sekarang tampaknya penindakan berbasis pada pencegahan itu juga efektif. Apa artinya? Yaitu usulan dari MUI tadi, meletakkan pada pidana mati. Atau paling tidak, meletakkan pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Oh, itu sudah cukup itu. Yeah. Jadi jangan paru-paru hukumannya, bahkan sepertiganya. Ini kan akhirnya kan, kalau Mas Yeni kemarin mendengar seorang mantan ya terdakwa di Jakarta Pusat, saya teriak, waduh kalau seperti ini saya korupsi yang besar sekalian, hukumannya ringan ini kan gitu. Nah, ini kan ngecek banget sama Mas Yeni. Nah, itu. Ini yang saya kira ini ekosistem negara, politikum, presiden, wapres, semua itu harus bahu-membahu meletakkan ini sebagai bentuk darurat korupsi sehingga pidana jatuh pidana mati. Saya kira kok manjur itu seperti itu.
0: Ya, dan satu lagi hakim harus tegas, berpeganglah pada Tuhan begitu ya Pak. Dan hukum yang berlaku, jangan ada keraguan-raguan begitu ya Pak Ibnu ya.
1: Iya, ragu-ragu terus ya apa gunanya fungsi peradilan. Kan peradilan benteng terakhir penegak hukum dan keadilan kan gitu loh.
0: Baik,
1: ini Pak Ibnu. Yang sekarang.
0: Ya Pak Ibnu, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0813844545. Dari berbagai perspektif ya sudah disampaikan dari tiga narasumber kita, Anda bisa berkomentar. Jadi kalau memang berdasarkan aturan hukum Undang-Undang Tipikor, kasus yang terkait dengan masalah bansos, kemudian juga masalah krisis ekonomi dan lain sebagainya, ini bisa dikenakan hukuman mati. Nah tapi kalau kita lihat ya, kasus korupsi dalam kondisi krisis dan bencana di Indonesia itu beberapa yang ada, yang terjadi. Yaitu meliputi penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos COVID-19, kemudian juga ada korupsi dana penanggulangan gempa, serta penyalahgunaan bantuan erupsi dan banjir bandang. Nah pelaku utamanya berasal dari pejabat kementerian, kepala daerah, badan penanggulangan bencana hingga pihak swasta. Kalau kita ingat ya, kasus bansos sembako Jabodetabek 2020 melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta pemberi suap Ardian Iskandar Madanaca dan juga Harifan Sidabuke. Nah ini tidak ada yang dihukum mati. Kemudian kasus bansos beras program Keluarga Harapan PHK 2020 menyeret Direktur Utama PT Banda Graha Reksa atau BGR Muhammad Kuncoro Wibowo serta sejumlah petinggi perusahaan logistik dan mitra swasta, ini juga tidak ada yang dihukum mati. Kemudian juga ada kasus bantuan bencana erupsi Gunung Ruang 2024-2026. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan mantan pejabat Bupati Kepulauan Sitaro, Sekda Sitaro dan juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sitaro dan pihak swasta atas dugaan tidak disalurkannya dana bantuan puluhan miliar rupiah. Ini juga tidak ada hukuman mati. Kemudian bantuan banjir bandang Samosir 2024-2025. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kembuen Samosir ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga tidak ada hukuman mati juga. Jadi banyak ya kasus-kasus yang kalau saya baca ini deretannya cukup panjang, kasus yang terkait dengan masalah krisis, bencana alam dan lain sebagainya yang berdasarkan Undang-Undang Tipikor ini sebenarnya ada peluang untuk diterapkannya hukuman mati.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Wawancara Pro 3.
3: Baik, kita beralih dulu ke topik lainnya, di mana Kementerian Pariwisata mulai menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Jadi pengembangan ini mencakup peningkatan kualitas destinasi, kemudian standar layanan, inovasi produk, investasi, promosi, hingga peningkatan kapasitas daya dari sumber daya manusia yang ada ya untuk mendukung program tersebut. Jadi menurut Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Nah, sejauh mana kemudian berbagai daerah juga memiliki potensi ini? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF, Andi MT Marfaung. Pak Andi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Andi. Jadi kalau potensi wisata wellness di Labuan Bajo Flores bagaimana, Pak?
4: Baik, Pak Jenny. Jadi potensi wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores saat ini sangat besar karena kawasan ini menawarkan kekuatan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga kesehatan mental dan spiritual.
3: Yeah.
4: Karena didukung oleh keindahan alam, suasana yang tenang, serta kain budaya lokal juga tentu akan menjadi modal yang kuat untuk mengembangkan pengalaman wisata kebugaran yang otentik di Ulen.
3: Yeah.
4: Jadi salah satu produk wellness yang berkembang saat ini adalah yoga. Jadi di Lebanon
3: ini
4: telah yoga. Jadi di Labuan Bajo saat ini telah tersedia cukup banyak kelas yoga yang diminati wisatawan. BPLBF sendiri juga sejak tahun 2025 lalu juga menginisiasi kegiatan Flow and Glow, event wellness tourism di alam terbuka, yakni di kawasan otorita kami di Parapuar. Dan antusiasme peserta juga sangat tinggi untuk event ini dan juga mendorong munculnya berbagai kegiatan serupa di pelaku industri pariwisata lainnya di Labuan Bajo seperti di Golomori, di Mawatu, seperti itu.
3: Ya, intinya kalau Indonesia termasuk Flores tidak kehilangan peluang inilah sebenarnya untuk dikembangkan begitu ya, Pak Andi ya?
4: Sangat besar.
3: Sangat besar peluangnya begitu ya, ya.
4: Sangat selain yoga, layanan spa juga menunjukkan prospek yang menjanjikan kalau di Labuan Bajo. Karena kan banyak turis yang habis capek ke Taman Nasional Komodo, pulang mereka dari kapal LOB, mereka banyak mencari spa. Jadi karena ini cariin juga, layanan spa di Labuan Bajo sangat banyak muncul karena banyak wisatawan yang pengen setelah udah 3 hari di kapal, mereka ingin merelaksasi kembali tubuhnya. Jadi ini berbagai ulasan positif dari wisatawan juga menunjukkan tingginya kepuasan terhadap layanan spa di Labuan Bajo.
3: Nah, tapi kan ini perlu juga promosi, misal kemudian juga standar layanan yang maksimal begitu ya, Pak Andi, termasuk juga peningkatan kapasitas SDM yang mengolahnya. Nah, itu bagaimana program soal itu, Pak?
4: Nah, untuk peningkatan kapasitas SDM, kami memang melakukan beberapa pelatihan juga bersama kerjasama dengan Kemenpar. Jadi melihat potensi tersebut, Kementerian Pariwisata juga memberikan perhatian besar ya terhadap pengembangan wisata kebugaran wellness ini. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para terapi spa ini, termasuk juga sertifikasinya.
3: Yeah.
4: Terus kita juga untuk mengenalkan produk-produk wellness ini apa aja sih istilahnya supaya mereka juga paham. Jadi selama ini kan orang melihat kalau spa itu kayak cuman seperti hanya kayak seperti pijat atau
3: yeah, apa
4: itu. Itu kan banyak berbagai jenisnya gitu. Jadi ini yang kita dorong, termasuk juga iklim investasinya gitu. Jadi bagaimana mendorong para pelaku-pelaku usaha juga ya, menginvestasi di industri wellness ini. Karena beberapa dari Bali juga udah masuk juga para pelaku usaha dari Bali untuk mengembangkan spa di.
3: Minat investasinya adalah begitu ya, ini. Pak Andi ya?
4: Ya betul, betul, okay. Betul sekali Pak Jenny.
3: Nah kalau untuk standar layanan juga promosi bagaimana Pak?
4: Untuk promosi sendiri kita sudah melakukan juga, jadi bagaimana istilahnya kita mendorong agar wisatawan mengetahui bahwa untuk wellness di Labuan Bajo itu sangat apa, sudah mulai berkembang, dan kita juga mempromosikan terkait dengan ekosistem ini.
3: Yeah.
4: Sehingga dari sisi ini akan juga akan mendorong dari sisi penguatan pelaku usahanya, terus pengembangan destinasinya, termasuk juga penerapan standar layanannya, dan sistem ini berjalan nanti akan menciptakan sinergi antara industri wellness tourism yang ada di sekitar Labuan Bajo Flores.
3: Ya, nah kalau untuk potensi ekonominya ya Pak Andi ya, baik itu untuk daerah maupun juga masyarakat sekitar, bagaimana Pak sekarang ini Pak perkembangannya?
4: Untuk keterlibatan masyarakat lokal memang ini merupakan kunci ya dalam pengembangan wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores. Yeah. Jadi bagi BPLBF, wisata wellness ini bukan hanya mengadakan layanan seperti yoga atau spa, tapi juga memanfaatkan kekayaan alam, budaya dan kearifan pengelolaan wisata. Jadi kami mendorong agar masyarakat lokal ini tidak hanya sebagai penonton, mereka harus menjadi pelaku dan harus juga penerima manfaat. Termasuk juga peluang-peluang mereka nanti akan menjadi terapi spa, bisa menjadi instruktur yoga, bisa pemandu meditasi, dan termasuk juga produsen makanan sehat, penyedia penginapan yang nanti akan menawarkan keheningan.
3: Yeah.
4: Terlebih lagi secara karakter juga masyarakat Flores kan sangat ramah, sehingga itu jadi nilai plus dalam pelayanan ke wisatawan.
3: Ya, nah Pak Andi mungkin bisa disampaikan lagi kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net, ada potensi apa saja di Labuan Bajo Flores yang bisa didatangi wisatawan untuk wisata wellness ini Pak, silakan Pak.
4: Nah, untuk potensinya itu sangat banyak Pak ya, jadi ini yang, jadi kita juga lagi mendorong bahwa untuk ke Labuan Bajo Flores ini tidak hanya wisata bahari, tapi bisa juga akan menikmati kekayaan alam budayanya dan juga kekayaan makanannya misalnya. Dari sehingga kami wellness ini akan berpadu dengan gastronomi ya, artinya yeah, kita akan mengangkat bagaimana muncul makanan-makanan tradisional dari Labuan Bajo Flores ini bisa terangkat dan wisatawan juga bisa menikmatinya.
3: Mungkin lokasi unggulannya bisa disebutkan juga Pak Andi?
4: Jadi selain Taman Nasional Komodo, saat ini juga kan sudah mulai, kalau untuk menikmati misalnya apa, sudah ada desa Gua Batu Cermin,
3: yeah,
4: terus ada Gua Rangko, terus Mawatu, kami juga menawarkan kawasan pariwisata Parapuar. Ketika misalnya nanti ke arah, kita lagi mendorong wisata di darat ya, artinya
3: yeah, saya
4: menambah lama tinggal. Dan saat ini juga wisatawan juga banyak menikmati menuju ke wisata Werbo, ke Muka Molas, dan nanti juga sampai nanti ke arah ke Ngada maupun ke Bajawa.
3: Ya, baik kalau begitu. Pak Andi, kami nantikan perkembangan dari Labuan Bajo Flores. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
4: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi, Pak Andi. Demikian tadi pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPO LBF, Andi MT Marpaung. Nanti kita bahas juga lebih lanjut ya bersama dengan pemerhati pariwisata mengenai potensi wisata wellness di Indonesia. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Asta Maops, Komjen Polisi Fadil Imran memastikan situasi keamanan di Indonesia tetap kondusif meski sejumlah pusat perbelanjaan memasang pagar tinggi. Menurut Komjen Polisi Fadil, pemasangan pagar merupakan keputusan masing-masing pengelola dan masyarakat diminta tidak terpengaruh isu yang menimbulkan ketakutan. Selain itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar agar tidak mudah terpancing kabar yang belum tentu benar. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan Garut International Kite Festival 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Garut ke dunia internasional. Festival yang diikuti peserta dari 13 negara itu diharapkan tidak hanya menarik wisatawan menyaksikan lomba layang-layang, tetapi juga mendorong kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengatakan akan melakukan kunjungan ke Kuba untuk menyatakan penolakannya terhadap ancaman intervensi militer Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Melalui akun media sosial X, Petro menegaskan bahwa ancaman berupa invasi maupun juga serangan rudal bukanlah solusi atas persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Selain itu, Petro juga menilai Kuba telah memberikan banyak kontribusi, mulai dari membantu proses perdamaian di Kolombia, melatih ribuan dokter, hingga mengembangkan vaksin COVID-19. Ia juga menyebut serangan rudal di kawasan Karibia justru telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk sekitar 50 warga Kolombia. Dari dunia olahraga, Konfederasi Sepak Bola Eropa, UEFA, menyambut keputusan FIFA yang membatalkan rencana penjualan saham kompetisi utamanya, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta. UEFA menilai keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi dunia sepak bola setelah mendapatkan penolakan dari berbagai asosiasi, klub, pemain, hingga supporter. Sementara itu, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, menyatakan dukungannya terhadap keputusan FIFA. Menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak pada masa depan sepak bola dunia harus dibahas secara transparan, melibatkan seluruh konfederasi, asosiasi anggota, dan juga para pemangku kepentingan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, kita masih akan bahas soal Kementerian Pariwisata Kemenpar yang mulai ya menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Tak sekedar membangun destinasi, pemerintah kini menyiapkan ekosistem bisnis yang diharapkan mampu menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi. Pengembangan wellness tourism menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena dinilai mampu mendorong lahirnya pariwisata berkualitas. Nah, jadi kalau dari data Kementerian Pariwisata, menunjukkan aktivitas wellness menyumbang sekitar 13,35% dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang 2024 yang lalu ya, dan tahun 2025 juga disebut makin meningkat. Nah, sebenarnya kalau menurut keterangan dari Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari progres atau proses pemulihan diri. Indonesia sudah memiliki ini dan sudah ada beberapa daerah yang mulai mengembangkan ini seperti di Bali sebagai percontohannya dan juga di berbagai daerah lainnya. Nah, seperti apa sebenarnya peluang wellness tourism di Indonesia? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azil Azhari. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
2: Wah, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Prof.
2: Kali ini ya, silakan.
1: Prof, tapi kalau saya baca soal pengembangan wisata wellness di Indonesia, ini bukankah ya kita sudah ketinggalan sebenarnya dari negara tetangga, Prof?
2: Sangat
1: ya.
2: Sangat betul ya, karena mungkin kita perlu jangan sampai gagal paham ya terhadap wellness tourism atau wisata wellness ini. Karena sebenarnya ini kan sudah lama, tapi baru belakangan ini muncul dengan begitu pesatnya. Karena saya melihat adanya pergeseran paradigma pariwisata dunia. Sebelumnya 1980 itu adalah wisata mass tourism, kemudian alternative tourism 80 sampai tahun 2000. Kemudian 2000 sampai 2020 itu lebih kepada quality tourism. Nah, kemudian terjadi krisis pandemik kita. Nah, kemudian quality tourismnya terhambat.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian muncullah suatu paradigma baru yang disebut customized tourism, yaitu safety, dia harus selamat. Kemudian dia security, aman. Kemudian dia healthy, sehat. Dan juga dia sci-tech di tourism. Jadi akhirnya sains teknologi juga berkembang belakangan ini. Nah, disinilah muncul dengan dasar tadi bahwa adanya juga pergeseran paradigma dari perilaku visitors, pengunjung.
1: Yeah.
2: Nah, perilaku kunjungan inilah yang, pengunjung inilah yang akan membentuk namanya itu disebut special interest, salah satu di antaranya. Nah, special interest ini salah satunya adalah yang disebut health tourism, wisata kesehatan. Nah, disinilah masuknya yang disebut dengan wellness tourism. Dimana kalau kita sebut health tourism, wisata kesehatan, itu ada yang kita sebut medical tourism, yaitu wisata pengobatan medis. Kemudian ada wisata recovery tourism, jadi untuk penyembuhan atau pemulihan. Dan yang ketiga adalah wellness tourism atau wisata perawatan. Kemudian ada satu lagi yang sayang kita tidak garap atau tidak kita kembangkan, yaitu zero to tourism atau senior tourism untuk lanjut.
1: Oke.
2: Nah, ini juga sebenarnya berkembang sekarang ini, tapi kita kok tidak sampai ke sana. Nah, kalau berbicara wellness tourism ini, dia harus hati-hati kita, karena betul tadi sudah disampaikan contohnya banyak sekali. Wellness tourism, tapi artinya dia adalah adanya keseimbangan ya sebenarnya perjalanan untuk mendapatkan kualitas hidup, jadi kebugaran ataupun kualitas hidup tadi, adanya keseimbangan atau sinergitas antara tiga hal tadi, tubuh, ya, kemudian pikiran, kemudian juga pada kejiwaan psikologis kita. Jadi keseimbangan inilah, jadi berjalan kita atau kita bepergian, kita berwisata, tapi juga dapat manfaat yang lebih additional. Makanya safety, security, healthy itulah yang menjadi dasarnya dari wellness tourism ini. Dan ini berkembang, saya rasa yang harus kita awasi adalah bagaimana kebijakan kita. Dan ini hati-hati, kalau kita sebut dengan wellness tourism ini, kalau Asia Tenggara, ini kan Thailand itu kan juga number one dia, kalah kita. Malaysia juga. Nah, kemudian kalau di Asia, itu Jepang sama Korea.
1: Korea. Mungkin ya, kalau Thailand itu dia mengembangkan spa kelas dunia sama pijat tradisional Thailand begitu ya. Prof ya. Ya, kalau sama Jepang itu kalau tidak salah onsen atau pemandian air panas ya. Oke ya.
2: Sangat ya mandi dengan spa dengan air panas segala macam. Jadi masing-masing punya spesifik merekanya. Dan mereka udah berkembang udah sejak lama.
1: Ya.
2: Tetapi berkembang sekarang karena terjadinya eskalasi di Timur Tengah kita. Sehingga banyak orang terlambat ataupun membatalkan perjalanannya yang jauh. Nah, ini sebenarnya kan peluang bagi kita. Nah, kita hati-hati, Thailand itu udah nomor satu ya, mengembangkan wellness tourism itu dan membuat integrated kita. Bahkan saya bilang tadi, Asia itu ya kalau kita kenal tuh Jepang sama Korea Selatan itu tidak bisa diabaikan tuh. Mereka sudah begitu maju pengembangan wellness tourism. Jadi kita tuh harus hati-hati, jangan memacu iya, tapi yang bagaimana? Nah, sebenarnya kita tuh kan ada yang kita sebut jalur rempah ya.
1: Yeah.
2: Kita sebut jalur rempah itu kan abad 16 itu Portugis, bukan VOC, kan sudah mengambil rempah-rempah kita. Nah, ini kan sebenarnya bahan-bahan bagi untuk wellness ini yang digunakan dari dunia tuh ya, termasuk Thailand itu kan.
1: Ya.
2: Spa-nya, bahkan massage juga dengan menggunakan
1: rempah.
2: Herbal.
1: Ya, herbal. Ya.
2: Jadi mungkin kita jangan sebut jamu, tapi kita sebut herbal saja. Apalagi Tiongkok, Cina. Cina itu berkembang kali di Guangzhou, itu satu rumah sakit yang sangat besar sekali mengembangkan herbal.
1: Ya.
2: Untuk medis, sampai ke turismenya juga. Jadi artinya, marilah kita bergerak secara ilmiah, saintifik, bukan karena feeling kita. Jadi kok jangan latah dengan tangan sampai gagal paham terhadap pengembangan wellness ini. Karena itu ada dasarnya.
1: Yeah.
2: Jadi artinya, apakah kita ada ahli nggak di dalam bidang health tourism? Saya masih tanda tanya. Tadi disebutkan, saya dengar tadi adalah bahwa Bali tadi saya dengar.
1: Ya, Bali ya, jadi pilot project untuk 2026-2027 ini, Prof.
2: Tapi jangan lupa, yang Bali itu kan lebih ke medical tourism. Jadi wisata pengobatan yang ada. Jadi itu di Sanur itu. Saya dulu di sana tuh bagus sekali. Nah, itu. Tetapi kita bagaimana mau bersaing dengan Singapore, dengan Malaysia, Penang, segala macam, apa bisa kita? Bahkan yang pelaksananya, pengelolanya itu Mayo. Klinik,
1: nah, itu Singapura. Oh ya betul, kalau di Penang klinik begitu ya. Makanya banyak jadi, orang Indonesia berobat ke sana begitu ya, Prof. Azril.
2: Wah iya betul. Nah, ini yang kita punya di Bali itu dikelola oleh Mayo Clinic itu, bukan kita yang ngelola.
1: Oh begitu.
2: Nah, iya, medical tourism itu ya kita sebenarnya kalah kita dengan Malaysia, dengan Thailand. Yeah. Yang menang kita itu adalah di wellness-nya sebenarnya ya. Di rehab juga kita agak kurang. Di Ronto itu juga peluang bagi kita. Sebenarnya peluang banyak. Tapi kok tidak digarap? Kok latah kita sekarang mengembangkan wellness? Tapi wellness kita kemana? Ya itu aja. Ambil yang serempah spicy kita tadi.
1: Yeah.
2: Jadi ada meditasi.
1: Nah ini mungkin kalau saya ambil contohnya Bali sebagai pilot project ya, Prof. Ya. Sana, di sana kan akan didorong seperti destinasi wisata spa, yoga, dan juga penyembuhan holistik berbasis budaya. Itu bagaimana menurut Profesor?
2: Nah, itu cukup bagus ya, tapi harus hati-hati. Karena kalau di Bali ini kan dia ada suatu spiritual mereka itu kan ada Trihita Karana.
1: Yeah.
2: Ini yang memperdalam dan memperkuat dari seperti film Eat, Pray, Love, Julia Roberts. Nah, itu kan dari Serenity tadi, pengembangan Bali melompat ke waktu film Eat, Pray, Love tahun 2010 itu kan gara-gara Serenity-nya. Serenity itu kan ketenangan diri. Nah inilah wellness. Nah itu sudah 2010 sudah dikembangkan oleh luar negeri dengan filmnya begitu indah dan begitu apik kelola. kita kok tidak cepat mengambil itu, tapi Thailand malah. Nah, gimana nih kita? Bahkan kalau kita melihat dari jumlah wisatawan, Vietnam sudah di atas kita sekarang.
1: Yeah.
2: Nah, itu gimana? Jadi haruslah kita itu secara saintifik, ilmiah, bahkan polisi aja, kriminalitas saja sudah secara presisi, secara saintifik kita laksanakan. Kenapa kita nggak secara saintifik kita laksanakan? Hati-hati di Bali, karena kita tuh sudah over ya. Jadi artinya dia bahkan over tourism dibilang tuh juga harus ada indikatornya. Kenapa yeah. kita sebut demikian? Tapi hati-hati karena budaya Bali itu kan memang sudah tertanam dari dulu tuh ya, memang itulah bisnis mereka. Mereka kuatnya memang di wisata sama pertanian tadinya, tapi pariwisatanya tuh jauh lebih berkembang.
1: Yeah. Nah,
2: memang dasar demikian. Dan sifat orangnya juga memang adalah hospitality-nya tuh lebih tinggi di Bali. Nah, itu kekuatan dari Balinya. Nah, pengalaman dari Bali tadi ini barangkali perlu kita kembangkan atau kita arahkan, bahwa yang sedang dikembangkan, tapi jangan mengarah ke pengobatan, medical tourism, ke wellness yang harusnya kita kembangkan. Rempah dunia untuk masak saja kita.
1: Yeah.
2: Itu kan pengembangan gastronomi, itu kan ke Indonesia sebenarnya. Karena kita itu kan slow food. Makan dengan api yang lambat. Jadi kalau lebih fast food itu kan lebih western.
1: Yeah.
2: Nah, kalau western, kalau dia fast food itu kan junk food jadinya. Padahal Indonesia dikenal dengan slow food, itu makanan yang bergizi, yang paling bagus dan sebagainya. Kenapa enggak ini filosofi ini yang dikembangkan menjadi dasar pengembangan. Waktu zamannya Bu Mari, dikembangkanlah suatu ikon ya untuk kuliner atau gastronomi ini dengan 30 ikon. Kenapa enggak ini dilanjutkan?
1: Oke. Okay.
2: Kesehatan kita.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, Prof, ini kan memang perlu sekali soal peningkatan layanan. Yang pertama itu ya, Prof ya. Kemudian juga promosi, ya. Termasuk juga kualitas SDM kita yang bisa mengembangkan wellness tourism ini. Nah, itu tiga hal itu bagaimana, Profesor, melihat perkembangannya dan apa yang harus dilakukan untuk mengejar ketinggalan kita lah dengan Thailand paling tidak begitu?
2: Ya, inilah saya lebih mengarah kepada SDM-nya sendiri ya.
1: Ya.
2: Kita yang ahli dalam bidang health tourism ini siapa? Saya, teman-teman saya membantu saya di Bali itu kan lebih banyak kan orang-orang medis.
1: Yang lebih ke medis. Ya.
2: Padahal yang wellness sendiri itu kan orang tourism harusnya, pariwisata. Di mana mengembangkan spa Jogja. Ya, Jogja itu kan berkembang sekali dengan penelitian dari pemerintah juga, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan herbal-herbal ini. Dan makanan juga ya, makanan itu Jogja cukup bagus juga. Kalau Bandung makanan juga bagus. Jadi that is kita kembangkan lagi sentra-sentra untuk wellness yang cukup bagus sebenarnya. Tapi mempunyai spesifik identity khusus khasnya mereka. Seperti Jepang ya, Jepang itu kan punya kekhasannya sendiri untuk wellness-nya. Juga Korea Selatan juga. Nah, Thailand apalagi. Nah, Thailand ini yang sudah mengembangkan disebut holistik gitu tuh ya, Thailand nomor satu saya rasa dengan kecantikannya dikaitkan dengan spa-nya, massage-nya yang paling hebat ya mereka lah.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang kita ketinggalan jauh sekali. Nah, kalau ditanyakan bagaimana dengan infrastruktur kita, bagaimana? Sebenarnya pemerintah sudah jalan, tapi kenapa tidak ada koordinasi antara Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata kita bersama-sama mengelola ini. Karena health tourism itu mau tak mau itu mengkaitkan juga orang medis. Walaupun dia mereka lebih kepada medical tourism. Kalau kita lebih ke wellness-nya, ya. Ya, Geronto mungkin ke kita juga bisa. Tapi adakah dari orang pariwisata yang ahli juga dalam bidang kesehatan ini juga? Wisata kesehatan. Nah, sekarang kalau kita lihat wisata kesehatan itu 99,9% itu orang medis semua.
1: Ya.
2: Nah, teman-teman saya sana ya, teman saya sendiri aja yang bukan orang.
1: Tapi intinya memang sebenarnya negara kita ini punya potensi besar lah selain Bali. Tadi saya berbincang dengan pengelola kawasan di Labuan Bajo, Flores. Mereka juga sudah mulai mengembangkan wellness tourism. Bahkan sudah dirasakan manfaat ekonominya bagi masyarakat sekitar. Potensinya banyak sebenarnya begitu ya, Prof ya?
2: Sangat. Kalau number one is Indonesia saya rasa. Karena awal dari rempah tadi itu kan Indonesia.
1: Yeah.
2: Karena wellness kembali kepada rempah. Walaupun ada juga nanti lebih kepada sportnya ada ya. Jadi yoganya semacam silat. Ya, kenapa yoga gitu?
1: Yeah.
2: Silat aja kita kan, barangkali. Atau fitnessnya, gimnasiumnya juga. Masyadnya. Nah, saya mengembangkan juga spa tapi dengan kopi. Nah, itu kan menarik gitu ya.
1: Yeah.
2: Saya mengembangkan. Jadi banyak sekali dampaknya. Jadi saya mengembangkan hasil riset saya, Pak Zaini ya, makanan itu saya bikin jadi obat. Orang medis terbalik.
1: Okay.
2: Obat jadi makanan. Nah, saya sudah bisa mengembangkan probiotik. Jadi artinya dari makanan itu menjadi prebiotik, kemudian jadi probiotik. Dan ini obat di dunia itu diakui menjadi obat untuk autoimun. Autoimun tidak ada obatnya sampai sekarang.
1: Yeah.
2: Nah, diabetes. Nah, diabetes itu juga sulit sekali untuk mencegahnya. Nah, ini dari makanan. Jadi kita nggak usah makan obat, tapi makan saja pangan kita. Nah, itu sudah menjadi obat yang menjadi probiotik yang membuat di lambung kita itu secara alamiah, secara makanan itu membentuk daya tahan atau kualitas hidup kita. Nah, kenapa nggak kita kemas? Siapa yang ahli ini? Nah, saya sendiri berkecimpung karena saya kuat juga dulu pernah memperdalam di Amerika itu mikrobiologi.
1: Yeah.
2: Nah, mikrobiologi inilah yang saya kembangkan, makanan itu menjadi juga ada fermentasinya menjadi probiotik. Nah, sedikit lagi ini menjadi obat, tapi saya cepat tidak saya menjadi obat, tetapi tetap pangan, tapi pangan itu di dalamnya obat. Gitu.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Itu yang disebut simbiotik. Nah, penelitian ini kan nggak ada orang. Saya mungkin ya dengan biaya sendiri aja, nggak ada pemerintah membantu saya.
1: Yeah. Nah, artinya memang kita punya potensi besar dari bahan-bahan alami yang kita punya begitu, untuk mendukung wellness tourism ini begitu ya, dari makanan begitu ya Prof ya.
2: Dari makanan, dari pangan itu sendiri. Jadi dengan herbal ya, herbal tanaman dan pangan. Tanaman pangan itu kan bisa juga untuk ke fisik kita.
1: Yeah.
2: Apa ya, asat kita, itu bisa kita pakai. Nah, kemudian untuk yang kita makan dari pangan tadi. Nah, menciptakan probiotik itu kan sudah diakui dunia. Saya kan belum, nah ini saya takut nih jadinya, karena masalahnya kalau ini kita kembangkan, nanti ada hal-hal yang terpaksa pemerintah merubah kebijakannya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini yang saya takutkan. Kenapa? Karena ini sebenarnya ya daya kemampuan atau keaslian ataupun kelebihan kita tuh ya di situ sebenarnya, di spice herbal. Jangan jamu lah. Kalau kita bilang jamu nanti orang pahit ya. Tapi herbal saja.
1: Herbal.
2: Teh daun kelor. Itu kan menarik sekali. Aduh, wow. Dengan daun kelor yang biasa kita bisa menjadi bukan obat ya, menjadi suatu daya tahan bagi kita, menjadi minuman herbal, menjadi nah ini kan menjadi dasar awal untuk pengembangan wellness selain tadi fisiknya, pikirannya juga termasuk juga untuk perutnya kita.
1: Yeah.
2: Karena makanan ini adalah saya rasa lebih dari 60% penyakit kita itu kan datangnya dari perut. Nah, kalau makanan itu kita makanan yang sehat, dan ini kan jadi bagus, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi preventif jauh lebih bagus daripada kuratif. Nah, konsep-konsep inilah yang harusnya sebagai dasar dari wellness tourism ini.
1: Ya, jadi kalau memang target besarnya wellness tourism akan dijadikan sebagai salah satu sumber devisa negara dengan pilot projectnya Bali 2026-2027, tapi kesiapan SDM-nya juga harus siap begitu ya, Prof ya. Itu yang penting ya.
2: Saya mau nanya, adakah dari pemerintah yang ahli dari health tourism? Saya tanyakan sekarang, ya belak-belakan kita.
1: Yeah.
2: Nah, saya berjuang sendiri aja, jadi ini jadi masalahnya. Saya juga, bahkan teman saya meledek saya, yuk kok masuk kepada farmasi, gitu. Itu kan farmasi, membuat obat. Nah, itulah disebut wellness itu ya, mulai kita dari pangan yang ada di sekeliling kita, mulai dari halaman kita yang kita tanam. Nah, itu kan menjadi makanan pangan yang bagus untuk kita. Jadi kita enggak usah beli, kita tanam aja sendiri. Itu kan bagus
1: dari pekarangan. Baik, Prof. Baik, nanti kita bahas lagi soal ini. Terima kasih banyak, Profesor, untuk waktunya pagi hari ini.
2: Ya,
1: selamat pagi, Prof. Azril.
2: Selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih banyak, Prof. Demikian tadi Ketua Umum Ikatan Cendikawan Pariwisata Indonesia atau ICPI Profesor Azril Azhari. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangannya.
0: Wawancara Pro 3.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Indonesia menyapa pagi.
17: Bantuan air bersih untuk wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terus ditunggu masyarakat. Kiriman air bersih tidak hanya dari BPBD Boyolali, namun dari berbagai paguyuban masyarakat sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya Joko Putro. Joko.
18: Ya baik, pendengar, upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 107 tangki dengan total 470 ribu liter air di 7 kecamatan hingga akhir Juli kemarin. Dalam data yang dimiliki BPBD Boyolali, 7 kecamatan tersebut yakni Wonosamodro, Wonosegoro, Juwangi, Selo, Taman Sari, Musuk, dan juga Cepogo. Dengan rincian Wonosamodro sebanyak 52 tangki dengan jumlah total 199 ribu liter air, Wonosegoro 29 tangki dengan total 148 ribu liter air, Juwangi 9 tangki dengan total 43 ribu liter air, Selo 8 tangki dengan total 40 ribu liter air, Taman Sari 6 tangki dengan total 30 ribu liter air, Musuk 2 tangki dengan total 5 ribu liter air, dan Cepogo 1 tangki dengan total 5 ribu liter air. Selain dari pihak pemerintah, pihak-pihak swasta juga turut melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan air bersih ke beberapa lokasi. Salah satunya paguyuban pemilik stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU se-Kabupaten Boyolali yang menggalang dana untuk memberikan bantuan air ke 3 kecamatan yakni Ampel, Ladaksari, dan juga Wonosegoro. Ketua Paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali Sarwono saat ditemui memantau langsung pemberian air bersih di Ladaksari mengatakan ada 29 tangki yang dikirimkan dengan masing-masing tangki berisi 9.000 liter air untuk dimanfaatkan warga.
19: Penyaluran air bersih untuk daerah Ladaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Rencana total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU Kabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih. Pengiriman mungkin di sini dapat 5 atau 6 tangki ya, Mas ya. Nanti beberapa hari, soalnya tandanya sama di Wonosegoro nanti juga beberapa hari, Mas. Bisa sekali kirim gitu, tangkinya juga enggak ada.
18: Pendengar, bantuan air bersih ini memang sangat diharapkan masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Boyolali. Pasalnya dalam penggunaan air bersih sehari-hari, rata-rata mereka harus membeli air sendiri dengan biaya yang tidak murah, serta beberapa di antaranya harus memanfaatkan air sungai yang juga sudah semakin surut dan keruh. Dengan adanya aksi sosial bantuan dari elemen masyarakat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kemarau. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dalam upaya memenuhi bahan kebutuhan pokok masyarakat Kota Bandung, pemerintah kota memastikan pasokan dan ketersediaan bahan pokok secara cukup dan aman. Walaupun harga mentimun dan ayam potong menjadi sorotan masyarakat. Berikut Atep Burhanuddin melaporkan. Atep.
12: Baik, saya mendengar. Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat atau Kepokmas dalam kondisi aman. Kepastian itu diperoleh setelah Wali Kota Bandung M. Farhan melakukan pemantauan harga dan stok di dua pasar tradisional, yakni Pasar Cijerah dan Pasar Ciapit Kota Bandung. Farhan menegaskan pemantauan dilakukan di dua pasar dengan karakteristik konsumen yang berbeda agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi harga dan distribusi bahan pokok di Kota Bandung. Dari hasil pemantauan, memastikan seluruh komunitas pangan tersedia dengan baik. Namun terdapat dua komunitas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni timun dan daging ayam. Timun yang biasanya sekitar Rp10.000 sekarang naik hampir dua kali lipat. Kemudian harga ayam potong juga naik merata sudah di atas Rp40.000 hingga mendekati Rp50.000 per kilogramnya. Di pasar Ciapit rata-rata sekitar 10% lebih mahal dibanding Cijerah karena profil konsumennya berbeda. Terkait kenaikan harga ayam, ia mengaku masih dalam menelusuri penyebabnya dengan meminta penjelasan dari para pelaku usaha besar di sektor perunggasan. Ia juga menegaskan pemerintah Kota Bandung dapat menggelar operasi pasar khusus untuk komoditas ayam karena stok operasi pasar yang tersedia saat ini hanya meliputi beras, gula, dan minyak goreng.
16: Di ujung barat sana kita ke Cijerah, di ujung timur, bukan ujung, di tengah-tengah, ini di Ciapit. Nah ini dua pasar dengan dua karakter konsumen yang berbeda. Cijerah itu daerah perbatasan, perumahan perumnas, perumahan padat. Nah, sedangkan di sini tentu kita tahu di daerah Ciapit ini secara ekonomi sosial itu berada di SESL lebih tinggi. Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah, tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
12: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Ciapit, Ani, mengaku harga daging ayam terus mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir. Sejak anak-anak masuk sekolah dan program MBG berjalan lagi, harga ayam naik hampir setiap hari. Dari sebelumnya Rp38.000 per kilogramnya, saat ini menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Ia tidak tahu penyebab pastinya karena hanya membeli dari pemasok. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, atau Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau di Agustus akan merekrut 94 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Femi Asti Yovani. Femi.
20: Iya, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau akan membuka rekrutmen sebanyak 94 tenaga kesehatan dalam rangka memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Rekrutmen tersebut terdiri atas 60 perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang akan ditempatkan untuk mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsi mengatakan, penambahan tenaga kesehatan diperlukan karena tingginya angka kunjungan pasien ke rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Riau ini. Di mana saat ini RSUD Arifin Ahmad memiliki 505 tempat tidur dan angka kunjungan pasien juga cukup tinggi sehingga pihaknya membutuhkan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung operasional dan pelayanan rumah sakit umum daerah. Selain itu, Yusi juga menjelaskan proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dengan sistem CAT yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana rekrutmen ini sendiri akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Berikut cuplikan singkat kami wawancara dengan Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsi. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsi menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang yang dibutuhkan dapat segera memantau atau melihat pengumuman yang akan dilakukan melalui media sosial RSUD Arifin Ahmad maupun websitenya pemerintah Provinsi Riau. dan juga nantinya rekrutmen akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses dari pelaksanaan rekrutmen ini sendiri. Dan Yusi juga mengharapkan dengan adanya tambahan tenaga kesehatan ini, maka pelayanan di rumah sakit milik pemerintah ini dapat terus lebih baik lagi. Dari Pekanbaru, Femi Asyofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Tekad Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan program makan bergizi gratis.
6: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
7: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
8: Kilas Berita.
9: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan, korupsi, dan praktek titip-menitip dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi diminta mematuhi standar operasional prosedur secara disiplin agar pelaksanaan program berjalan aman dan tidak terjadi lagi insiden keamanan pangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
10: Baik, kita bahas soal gawai Dayak Sintang menjadi sarana krusial untuk menjaga warisan budaya tetap hidup melalui pelestarian tradisi, ritual adat, dan regenerasi nilai luhur kepada generasi muda. Perayaan tahunan ini bukan sekedar pesta panen, melainkan bentuk syukur sekaligus benteng pertahanan budaya Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi, gawai Dayak Sintang adalah perayaan budaya tahunan suku Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau Jubata atas kelimpahan hasil panen padi dan berkah kehidupan selama setahun terakhir. Pemerintah daerah mengemas tradisi pasca panen ini menjadi festival besar berskala kabupaten bernama Pekan Gawai Dayak atau PGD Sintang yang berlangsung yang ke-13 ini ya, dari 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nah, bagaimana kemudian dampak dari festival tahunan seperti ini bagi kelestarian budaya dan juga untuk pelestariannya kepada generasi muda? Kita sudah bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward. Pak Jeffrey, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
10: Pagi, Pak Jeffrey. Ya. Jadi hari ini hari terakhir, Pak, festivalnya?
11: Ya, puji Tuhan, hari ini hari terakhir dalam kegiatan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang sudah dimulai dari tanggal 29 kemarin, Bung.
10: Oh, begitu ya.
11: Ini akan kita tutup.
10: Oke, ya. Jadi kalau hari terakhir ini kegiatannya apa saja, Pak, rencananya, Pak?
11: Untuk hari ini kita fokus kepada penutupan karena memang rangkaian kegiatan sudah kita mulai dari tanggal, bahkan dari tanggal 28 itu malam sudah ada kegiatan, kemudian tanggal 29 ada ritual adat dan pembukaan secara seremonial, dan juga dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan tradisional, lomba-lomba tradisional, dan beberapa hari ini juga kalau siang hari ada perlombaan tradisional, dan kemarin kita juga ada kegiatan hiburan atau permainan rakyat, itu menangkap babi. Itu bagian daripada tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang dan juga dalam kita lembakan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang.
10: Ya. Nah, ini kan Pekan Gawai Dayak sudah yang ke-13 kalau tidak salah ya, Pak Jefra ya?
11: Iya, benar.
10: Nah, itu target besarnya apa sih, Pak, dari ke-13 penyelenggaraan yang kali ini berlangsung?
11: Ya, seperti kita ketahui bahwa memang Pekan Gawai Dayak ini mempunyai makna bahwa ini merupakan wujud syukur kita bahwa kita sudah berusaha dalam satu tahun ini, ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap usaha. Kalau dulu memang dalam rangkaian kita berladang, karena memang dulu kita berladang dan semua hasil usaha kita dalam satu tahun ini akan kita nikmati dengan pesta gawai atau gawai dayak dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, makna gawai ini ya tentu bagi kita mengingatkan kembali bahwa tradisi ini harus kita jaga. Ada banyak juga kekayaan tradisi adat istiadat yang harus kita lestarikan. Dan kita memperkenalkan Pekan Gawai Dayak ini sebagai ajang bagaimana kita supaya anak-anak muda sekarang.
10: Ya, itu yang penting ya, Pak Jefra ya, sebetulnya ya.
11: Melihat bagaimana tradisi adat istiadat, karena banyak masyarakat atau anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak mengerti ya, bahkan tidak peduli. Ini harapan kita mengingatkan kembali kepada mereka supaya mereka bisa melihat langsung.
10: Ya, tapi dari pantauan Pak Jefray, anak-anak muda sekarang, Pak, untuk memahami gawai dayak Sintang ini seperti apa sekarang ini dengan serbuan berbagai macam budaya dari luar begitu, Pak Jefray?
11: Ya, memang kalau kita melihat dari perkembangan zaman dan juga secara khusus untuk di Kabupaten Sintang, kalau kita melihat kemajuan daerahnya cukup pesat. Nah, oleh sebab itu ya kita berusaha melalui Dewan Adat Dayak ini, melalui event-event ini, ya terus kita mengingatkan kembali supaya anak-anak muda sekarang harus ingat akan nilai etika penghormatan kebersamaan yang memang sudah ditradisikan dari zaman dulu. Harapan kita bahwa ya anak-anak muda jangan sampai melupakan tradisi adat istiadat. Karena memang kalau saya melihat ada pengaruhnya juga semakin berkurang. Secara sebagai contoh yang paling ringkas, paling mudah adalah bahasa daerah.
10: Pengaruh
11: perubahan-perubahan ini sehingga kemajuan sekarang ini banyak yang sudah mulai berkurang anak-anak yang mengerti bahasa daerah. Apalagi ada tradisi lainnya yang mungkin mereka juga semakin tidak tahu. Ada tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu ya harapan kita bahwa ini harus terus kita lestarikan.
10: Sebagai salah satu sarananya gawai Dayak Sintang begitu ya, Pak Jefra ya?
11: Iya, sebagai gawai Dayak. Karena di situ juga ada perlombaan-perlombaan seperti sastra lisan juga kita lakukan di situ supaya anak-anak muda bisa ikut. Kemudian ada menumbuk padi, bahkan kita lombakan karena memang hal itu ada maknanya juga. Kemudian ada menyumpit, ya tradisi-tradisi ya, apa namanya, kebudayaan yang ada. Kemudian menganyam dan lain sebagainya. Jadi kita berharap bahwa semua bisa melihat bahwa kekayaan kebudayaan kita, masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang ini luar biasa. Dan ini jangan sampai punah oleh kemajuan zaman.
10: Ya, tapi selain lewat Pekan Gawai Dayak Sintang seperti ini dalam rangka melestarikan budaya tradisional suku Dayak ya, Pak, di sana, apalagi Pak yang dilakukan, Pak Jefray?
11: Ya, kita berharap dengan kemajuan perubahan-perubahan situasi kita sekarang ya.
10: Ya.
11: Tentu anak-anak muda kita harapkan juga bisa melestarikan melalui cara yang sekarang misalnya.
10: Oh, lewat sosial media misalkan begitu ya, Pak Jefra ya.
11: Sosial media, kemudian pelestarian budaya lainnya dengan tari, mempelajari tari-tarian yang mungkin dikreasikan. Kemudian ya pakaian juga yang mungkin dikreasikan. Tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu jangan sampai hilang. Itu harapan kita. Walaupun mereka mungkin tidak bisa persis seperti zaman dahulu, tetapi setidaknya ya, bahwa mereka terus mengingat melalui media yang ada sekarang.
10: Ya, Pak Jepra, ini kan bukan hanya kekayaan dari budaya daerah, tapi kan juga bagian dari kekayaan nasional, budaya nasional ya Pak Jepra ya. Sejauh ini ya, sokongan dari pemerintah pusat juga bagaimana Pak? Kementerian Pariwisata lah paling tidak begitu Pak Jepra.
11: Ya, harapan kita memang kalau kita melihat sekarang ya Bung ya, di Kabupaten Sintang Pekanbaru Raya ini dihadiri oleh demikian banyak masyarakat pengunjung,
10: yeah,
11: bukan hanya dari Kabupaten Sintang, bahkan berapa hari ini kami dikunjungi oleh tamu dari tetangga kita, negara tetangga Malaysia.
10: Yeah.
11: Mereka hadir di tempat ini mengunjungi dan begitu senang sekali mereka dengan melihat budaya yang masih kita lestarikan. Nah, harapan saya bahwa pemerintah juga harus terus peduli bagaimana kita bisa melestarikan, karena ini merupakan kekayaan negara kita yang yeah, begitu luas. Begitu banyak budayanya, begitu banyak adat istiadatnya dengan berbagai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa ini merupakan modal besar bagi kita bagaimana bisa menarik juga
10: wisatawan begitu ya Pak ya.
11: Wisatawan, kemudian UMKM yang luar biasa
10: yeah,
11: yang kita adakan dalam event ini, ada banyak perputaran ekonomi yang luar biasa kita melihat dalam beberapa hari ini. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi daerah kita secara khusus kalau kami merasakan di Kabupaten Sintang. Saya rasa ini juga berlaku bagi semua daerah yang terus membuat, membudayakan, membuat event-event melestari, dalam rangka pelestarian budaya ini. Ada banyak
10: manfaat. Yeah.
11: Saya kira pemerintah harus memperhatikan ini, peduli dengan apa, bagaimana kita di daerah untuk melestarikan adat budaya, kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.
10: Baik, kalau begitu. Pak Jefray, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan kegiatan budaya dari Kabupaten Sintang, Pak Jefray.
11: Iya, mohon doanya supaya semua bisa berjalan
10: baik
11: sampai akhir. Terima kasih.
10: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Jefray.
11: Selamat pagi, selamat pagi.
10: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jefray Edward. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Ruli Zain. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irena Umar mengajak masyarakat untuk lebih bangga membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia. Dan Irena mengatakan dukungan terhadap produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memberi ruang bagi para pelaku UMKM dan pengrajin untuk terus menghasilkan produk berkualitas. Menurutnya banyak produk Indonesia kini telah mampu bersaing di pasar internasional sehingga sudah saatnya masyarakat mengutamakan karya anak bangsa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan pihaknya bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Barang. Pendinginan tumpukan sampah kini dilakukan setiap 2 hari sekali selama musim kemarau untuk mengurangi risiko munculnya titik api. Selain itu, Glory juga mengimbau masyarakat dan para pemulung agar tidak membakar sampah di sekitar area TPA karena bara api yang terbawa angin dapat memicu kebakaran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Retno Marsudi, mengingatkan bahwa perubahan iklim telah memperburuk berbagai tantangan yang dihadapi dunia, termasuk krisis air. Retno mengatakan, air bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut pembangunan dan kebijakan. Karena itu Retno menilai, Indonesia perlu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan. Informasi dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama dengan pasangan asal Selandia Baru, Erin Lotlif, berhasil menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan WTA, pasangan unggulan kedua itu berhasil mengalahkan Andreja Klepak dan Makoto Ninomiya dengan skor 6-4 dan 6-1. Gelar itu menjadi trofi Women's Tennis Association atau WTA 500 kedua Aldila musim ini, sekaligus memperkuat modalnya untuk menghadapi serangkaian turnamen lapangan keras menuju US Open 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17

0: Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Catatan Peristiwa.
3: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga, serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
2: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi. Saya Rudy Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga masih akan hadirkan informasi dari reporter kami dan juga topik perbincangan yang akan kami hadirkan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan juga kami mengundang Anda untuk dapat terus berbagi informasi di hari Minggu ini, seperti apakah kondisi cuaca menjelang siang di tempat Anda, atau bahkan siang hari di Indonesia bagian timur, atau juga jalanan yang Anda lintasi di hari Minggu ini seperti apa kondisinya, titik-titik volume ataupun volume kendaraan cukup tinggi di mana yang juga dapat Anda sampaikan. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: Indonesia menyapa pagi.
4: Kasus dugaan korupsi dana pakan satwa di kebun binatang Surabaya yang merugikan negara 10,2 miliar rupiah membuka mata publik mengenai betapa rentannya pengelolaan pakan hewan di lembaga konservasi. Selama 8 tahun, anggaran yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi ratusan satwa diduga disunat hingga sejumlah hewan dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati. setelah mantan direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka dan foto-foto satwa yang kurus beredar di media sosial, DPR mendesak audit nasional yang menyasar bukan hanya keuangan, tetapi juga mutu pakan dan standar kesejahteraan satwa di seluruh lembaga konservasi. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana standar pakan hewan konservasi selama ini benar-benar terjaga secara ilmiah dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh satwa saat asupan gizinya tidak terpenuhi. Kami akan berbincang bersama dengan dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Atabani.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Afton Atabani, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, ikut prihatin Pak ya yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya. Tapi secara umum ya, Pak Afton, apa saja sih ya, Pak, kebutuhan dasar untuk pakan hewan-hewan di sebuah konservasi atau katakanlah kebun binatang itu, Pak?
5: Ya, sebagai informasi awal, kebun binatang atau taman marga satwa atau bahasa Inggrisnya zoo,
4: ya,
5: itu punya tugas sebagai pembelajaran atau edukasi, kemudian sebagai rekreasi atau wisata, dan yang ketiga sebagai konservasi untuk memperbanyak kalau bisa ya. Nah, hewan-hewan yang dipelihara itu mulai dari vertebrata. Vertebrata itu dari ikan, amfibi, reptil, kemudian aves atau burung, dan mamalia. Nah, tipe kebun binatang sendiri itu ada yang tipe dikandangkan, orang hanya bisa melihat, tidak bisa memegang. Ada yang dikandangkan, dia memegang. Ada yang di lahan luas, taman safari sepertinya, tapi yang di Afrika itu safari yang luas, orangnya harus ada di dalam mobil. Dan ada yang kombinasi seperti taman safari yang ada di puncak, itu kombinasi. Nah, hewan dipelihara tadi, kalau kita langsung aja ke ini ya, banyak kan ada hewan yang herbivora, ada yang karnivora ya. Jadi ada yang memakan hewan tumbuhan, ada yang memakan makanan lain, mungkin daging atau hewan lain ya. Yang ikan sudah jelas, dia makan ikan lagi atau makan tumbuhan air. Kalau amfibi seperti katak dan salamander itu banyakkan makan serangga.
4: Yeah.
5: Kemudian kalau reptil itu ada ular, kura-kura, penyu, kemudian ada buaya, ada komodo, itu adalah pemakan daging semua. Nah, kemudian kalau atau burung itu ada pemakan biji-bijian dan pemakan daging juga dan pemakan ikan. Nah, mungkin kalau untuk sampai dengan di aves ya, ini nggak masalah ini karena mungkin mudah pemberian makannya.
4: Oke.
5: Ya, jadi nutrisinya tercukupi. Yang jadi masalah ini adalah yang di mamalia. Nah, mamalia ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah, kalau yang herbivora seperti sapi dan sebagainya makan rumput itu nggak begitu kesulitan.
4: Ya.
5: Karena hijauannya banyak tersedia. Yang jadi masalah yang karnivora ini. Contohnya harimau kan ya, makan daging.
4: Ya.
5: Nah, kebutuhannya harus terpenuhi, terutama daging. Tapi kalau dagingnya daging segar, terpenuhi banget ya. Tapi kalau daging beku, ada kemungkinan mineral sama beberapa vitaminnya tidak terpenuhi itu. Sama jumlahnya. Ya mungkin pengadaan daging itu karena mahal, jangan-jangan anggarannya tidak mencapai harga daging yang mahal tadi. Kan bisa saja daging itu berfluktuasi, kadang murah, kadang sangat mahal gitu ya. Jangan-jangan anggaran yang dibuat, malah dibuat mungkin harga 100.000 ternyata harga daging 150.000. Nah, ini kan kebingungan nih, akhirnya dagingnya kurang. Kalau yang lain hal itu kita tidak usah bahas, yang penting kebutuhan daging untuk hewan-hewan pemakan daging tadi jangan kalau bisa dilebihkan. Ya. Nah, tidak harus daging sapi, bisa daging yang lain banyak. Jadi penting dia kenyang, itu intinya kenyang. Nah, daging itu lengkap. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk sapi, rumput mudah. Ya. Kalau untuk buah-buahan juga mudah. Nah, kalau bisa buah-buahan pada primata itu buah-buahan. Kalau bisa buah-buahannya beragam, nggak usah yang impor, yang lokal sudah cukup. Okay. Yang primata itu.
4: Yeah.
5: Nah, kalau untuk pemakan daging ini yang bermasalah. Sepertinya yang bermasalah ini adalah yang pemakan daging ini, Pak.
4: Yang mamalia ini ya, berarti ya salah satunya ya, tadi ya. Oke.
5: Okay. Ya, ya.
4: Baik.
5: Ya.
4: Nah, Pak Afton, apa sih Pak bedanya standar pakan hewan liar di alam dengan yang berada di kebun binatang, Pak?
5: Kalau yang liar kayak seperti di taman safari yang orangnya hanya naik mobil melihat, dia akan bergerak. Nah, untuk bergerak dia butuh energi. Nah, maka dia jadi sehat. Jadi makannya itu akan bagus, lahap, dan makanannya segar.
4: Okay.
5: Berikan di kandang, gerakannya dia sudah lemah lembut, artinya nggak bisa bergerak kemana-mana.
4: Yeah.
5: Kemudian makanannya tidak fresh ya, kadang makanan itu ada makanan daging beku kadang, atau kalau fresh pun mungkin nggak cukup. Ya, karena sebenarnya mereka tuh makan tuh sepuasnya, jadi jangan dibatasi sebenarnya hewan-hewan. Sepuasnya.
4: Apapun
5: jangan
4: itu
5: dibatasi.
4: Ya. Hewan apapun
5: iya.
4: Itu ya. Oke.
5: Okay. Hewan apapun sepuas, jangan dibatasi. Kalau diliarkan kan dia makan puas sepuasnya makannya.
4: Yeah.
5: Dan bahkan bisa memilih. Hari ini mungkin makan yang ini, besok yang ini. Kalau ini kan ada kebosanan, takutnya dia bosan, nggak mau makan itu takutnya.
4: Apa dampaknya ketika hewan yang ada di kebun binatang itu pola makannya dibatasi tadi?
5: Kalau pola makan dibatasi, kemungkinan jumlah yang dikonsumsinya tidak cukup. Contoh paling gampang, kalau berat harimau itu 200 kilo, paling tidak 10%-nya dia harus makan.
4: Oke, gitu. Berarti 20 kalau kilo 20, dia harus 20, makan.
5: 20 kilo, iya. Kalau cuma dikasih 10, kurang, Pak.
4: Oke. Apakah itu cukup sebagai standar rata-rata untuk memastikan pakan yang diberikan memang sudah sesuai dengan kebutuhan satwa?
5: Kalau dalam peraturan sih waktu membuat proposal itu biasanya cukup, cuma pas pelaksanaannya ini yang kita nggak tahu. Kadang manajemen apa pegawai itu kadang kurang rajin, kurang baik, kurang ini dan sebagainya, kan banyak persoalannya. Butuh pakan aja sih. Yeah. Ya kita sudah cukup enggak ini pemberian untuk terutama yang pemakan daging tadi.
4: Oke. Apakah hewan yang terlihat kurus itu salah satu indikatornya memang asupan makanannya berkurang dan tentu gizinya juga sedikit, begitu Pak?
5: Semua itu berawal dari makanan yang masuk. Semua itu berawal dari masuknya. Kalau makanannya cukup dan baik, gizinya cukup, ya pasti dia sehat. Ya memang kalau bisa jangan dikandangkan melulu, suruh bergerak sedikit, biar berjalan-berjalan sedikit, gitu, ya, biar ada exercise-nya, ada pelatihan untuk bergerak. Karena berkaitan juga dengan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru. Jadi kalau dikandangkan diem saja, kasihan ya jantungnya mungkin kurang sehat,
4: yeah.
5: Napasnya kurang sehat. Gitu. Jadi kalau bisa dikandangkan itu agak luas, biar bisa bergerak.
4: Yeah. Nah,
5: itu.
4: Ya, selain kurus tadi Pak, tanda apa lagi yang muncul? Kalau satwa ini kurang pakan, kalau memang pakan ini adalah penentu dari keseluruhannya tadi.
5: Yang jelas kalau kelihatan kasat mata dari jauh ya jelas kurus. Ya. Kemudian di bagian perutnya itu sebelah itu muncul apa legok ya. Itu berarti kurang makan kalau legok gitu ya.
4: Belum
5: tentu karena pakannya kurang, belum tentu, tapi karena hewannya lagi nggak mau makan karena seleranya tadi. Nah, harusnya kalau biar bersemangat, masukkan hewan hidup sekali-sekali. Misalnya kelinci masukkan. Biar dia semangat. Ya. Walaupun nanti dia makan kepala kelinci, nggak apa-apa. Makan kulitnya nggak apa-apa. Atau ada proses di pencernaannya. Kalau hewan beku saja, mungkin dia nggak selera, makannya sedikit. Akibatnya dagingnya jadi bau, busuk, jadi ganggu. Sekali-sekali dikasih yang segar. Banyak kok. Ya kalaupun daging, jangan daging sapi. Kan banyak daging yang murah itu. Seperti daging kangguru impor, bisa. Atau hewan-hewan yang baru mati tapi kan belum disembelih itu masih bisa untuk sapi apa untuk hewan kan
4: yeah.
5: Banyak sapi-sapi perah yang mati mendadak atau sakit, beli saja buat ternak nggak apa-apa itu.
4: Oke. Ya Pak Aftan, apakah kematian satwa itu bisa langsung dikaitkan dengan kualitas pakan yang tidak baik atau yang buruk bahkan?
5: Tadi kembali lagi semuanya berawal dari orang juga kalau sakit ya pasti anjurannya adalah makan. Nah obat itu adalah yang utama vitamin. Vitamin itu pencegahan, mineral pencegahan. Kalau bisa jangan obat. Usahakan ada vitamin. Nah vitamin itu pada daging itu adanya yang fresh, yang masih segar. Tapi kalau yang sudah dibekukan kemudian dicairkan, kan cairan keluar tuh pada saat dicair, si daging yang dicairkan. Cairan yang keluar itu tuh sebenarnya vitamin mineral ada di situ. Tapi kalau yang fresh masih ada di situ di dalam daging vitamin mineralnya.
4: Oke. Siapa ini Pak Afton yang seharusnya mengawasi mutu dan jumlah pakan yang sampai ke kandang satwa itu sendiri?
5: Bisa dokter hewan, bisa sarjana peternakan atau bisa diploma yang peternakan.
4: Oke.
5: Mereka diajar.
4: Tapi ada Pak standar kita toh. katakanlah standar nasional soal mutu pakan untuk lembaga konservasi di Indonesia?
5: Ada, itu menggunakan National Research Council atau NRC, itu ada untuk ternak, untuk hewan-hewan, tapi banyakannya untuk ternak juga, tapi ya. Untuk tapi ternak. Bisa kita, ini bisa kita kolaborasi untuk hewan-hewan yang di kebun binatang itu.
4: Ya. Dan selama ini standar itu apakah sudah diterapkan dengan baik?
5: Ya, di kita ngajarkan itu untuk diterapkan di bukan di untuk peternakan khususnya. Kalau untuk hewan mungkin saya belum pernah lihat langsung, tapi ada standarnya, terutama untuk yang pemakan daging.
4: Oke. Nah, cara
5: memakan buah-buahan ini, buah-buahannya kalau bisa juga jangan pas-pasan. Kan buah ini kan ada yang busuk, ada yang segar.
4: Ya.
5: Dan kalau bisa buah lokal, jangan buah impor, karena kan primata kita yang di kebun binatang banyak kan dari lokal.
4: Oke. Nah, cara memastikan anggaran pakan yang sudah dianggarkan ini betul-betul sampai ke satwa yang ada, ini seperti apa? Atau ya, siapa pengawasnya ini?
5: Oh, Pak Afton. Nah, itu harus ada yang namanya ya audit ya. Audit, dan itu setiap lah ini harus ditimbang itu. Kalau mau disaksikan langsung lebih baik, tapi kalau enggak ya lewat perwakilan silakan ditimbang sampai ke ternaknya atau hewannya itu berapa kilo, itu harus ditimbang itu.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ya, ada anggaran berapa sampai ke hewannya berapa, itu harus diaudit itu.
4: Iya. Berarti kalau ada kondisi satwa yang tidak semestinya, entah itu kurus atau apa, itu perlu ya, tidak ada dugaan bahwa anggaran pakan tidak sampai dengan seharusnya.
5: Jangan dulu, kalau dugaan boleh, tapi
4: ya.
5: Bisa saja menganggarkannya 100.000, ternyata pas hari tertentu 150 dagingnya.
4: Okay.
5: Jadi kan anggaran kurang. Kemudian juga harus dilihat, sapi itu nggak suka dengan yang gaji atau lemak. Jadi kalau bisa daging, memang daging bagus, jangan daging yang berlemak tinggi, jangan yang bertetelan, jangan, dia nggak suka. Bukan sapi, apa, harimau ya.
4: Harimau.
5: Nggak suka yang bertetelan. Pokoknya daging fresh dia. Maksudnya daging, memang benar-benar daging, kalau bisa yang gajinya itu atau lemaknya sedikit gitu.
4: Oke. Nah, berapa lama ini, Pak Afton, untuk waktu yang dibutuhkan memulihkan satwa yang sempat tidak sesuai pakannya tadi, yang terlihat kurus, salah satu bagian perutnya cekung, ini gimana? Berapa lama ini?
5: Ya, mau nggak mau dia jangan dulu dipamerkan, masukkan ke kandang khusus atau kandang karantina, diberi makan yang memang fresh, pelan-pelan, dan disisipkan di situ ada vitamin dan mineral sebagai tambahan. Kalau disuntikan kayaknya kalau sudah terlalu parah ya boleh dari suntikan, tapi kalau masih bisa jalan, masih dimakan, dikasih ke makannya aja.
4: Okay.
5: Tapi dipisahkan dulu, di karantina, jangan diapa-apain.
4: Oke, okay. Nah, di karantina tidak diapa-apain, tidak dipertontonkan dulu ya. Artinya apakah treatment bagi satwa yang kondisinya seperti itu ternyata biayanya lebih besar dibandingkan mencegahnya sejak awal. Gimana nih, Pak Afton?
5: Iya, betul. Kalau sudah sakit sebenarnya biayanya lebih mahal, karena makanannya itu tidak semuanya akan dimakan ya. Jadi maksudnya gini, kita ngasih sedikit salah, ngasih banyak kadang kelebihan gitu ya. Tapi memang harus. Nah, dagingnya memang harus dikontrol, karena yang berisi daging banyak, jangan ada gajinya tadi. Dan ditambah vitamin di air minumnya atau ditambahkan di dagingnya. Sebenarnya kalau daging memang daging fresh, masih sehat, itu vitamin dan mineral sudah ada di dagingnya.
4: Okay.
5: Jangan daging beku, bisa ya. Karena daging beku tadi begitu mencair,
4: ya,
5: itu kan ada yang ikut tuh cairannya tuh. Ya itu vitamin dan mineralnya keluar itu jadinya.
4: Ya, ya. Jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem pengawasan pakan di lembaga-lembaga konservasi atau kebun binatang seperti ini?
5: Nah, itu harus ada tim auditor itu. Dan itu jangan 6 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali tim auditnya.
4: Satu bulan satu sekali?
5: Paling tidak satu kali, jangan sampai 6 bulan. Kalau memang 2 minggu sekali lebih bagus.
4: Oke, okay. Ya. Artinya tapi, perlu ada audit lebih mengenai mutu pakan, tidak hanya sisi audit keuangannya betul saja. Begitu, Pak Afton ya?
5: Betul. Kalau uangannya yang auditor yang keuangan, ini auditor pakan, auditor pakan lagi beda itu.
4: Ya. Terakhir, Pak Afton, langkah yang paling mendesak menurut Bapak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya?
5: Ya, yang jelas karena hewan ini untuk pembelajaran, untuk wisata, dan untuk konservasi, berarti butuh biaya, ya. Kalau dikenakan ke masyarakat untuk tiket masuk dimahalkan, maka masyarakat akan tidak mau, berarti mau nggak mau harus urusan pemerintah. Kalau swasta, wajar harganya mahal karena dia swasta. Tapi kan tidak semua bisa membeli tiket yang mahal. Kalau ingin pembelajaran untuk seluruh masyarakat yang menengah ke bawah, atau ya mau nggak mau pemerintah berperan memberikan anggaran di situ.
4: Oke, baik. Pak Afton Atabani, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Ya. Salam sehat, ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Atabani, MSc.
2: Wawancara Pro 3.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
9: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
8: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
9: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
8: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
9: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
10: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir. Langkah itu ditandai dengan peninjauan lokasi program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR oleh Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi di Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau. Agustina Suryati dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Agustina.
2: Baik. Pemerintah Kabupaten Tanggamus ini mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir dan langkah tersebut ditandai dengan peninjauan langsung program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR oleh Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi di Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau. Dan dalam kunjungan ini, Bupati didampingi asisten 1, asisten 2, asisten 3, sekretariatan daerah bersama jajaran lainnya. Program PUGAR ini yang akan dikembangkan di kawasan pesisir Limau merupakan bantuan dari pemerintah Turki. Kehadirannya diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah pesisir sekaligus menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru bagi masyarakat. Dalam hal ini Bupati Muhammad Saleh Asnawi mengatakan bahwa pengembangan sentra garam rakyat bukan sekedar meningkatkan produksi garam tetapi juga menjadi strategi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor perikanan. Dan selain itu, menurutnya, keberadaan sentra garam rakyat juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Berikut wawancaranya.
3: Agus. Ya, kita pinjau lapangan yang rencananya mengisi garam ya. Nelayan ada sih. Saya lihat memang kelihatannya ukurannya sudah cukup bagus. Terus ya, tinggal implementasinya di perkelapan seperti apa. Nanti kita lihat nanti sesuai dengan grand design daripada teknik konsultannya. Dan nanti ada investor yang akan masuk, itu garam, khusus garam itu besar sekali itu internatif. Jadi produksinya garam dari tempat kita ini sama air mineral. Jadi satu. Itu nanti ada rencananya dari Turki. Garamnya diekspor dan air mineralnya juga diekspor. Jadi nanti, jadi air ini, air laut ini hanya jadi garam. Air mineral juga, itu canggihnya mereka. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan internasional, bukan kebutuhan hanya di domestik, lokal.
2: Baik, dari Kabupaten Tanggamus, Agusna Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
1: Terima kasih Agustina untuk laporan Anda. Peluang budidaya sayuran hidroponik semakin terbuka seiring meningkatnya kesadaran hidup sehat dari masyarakat. Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu melaporkan. Ya, Anggrit.
4: Ya, baik. Terima kasih Rudi dan pendengar Pro 3 RRI. Sayuran hidroponik dinilai memiliki peluang pasar yang cukup besar seiring meningkatnya daya beli dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat dan berkualitas. Karena diketahui sayuran hidroponik dibudidayakan dengan penggunaan pestisida yang lebih terkontrol. Dosen Agroteknologi Unihas Bengkulu yang juga pembudidaya sayuran hidroponik Ihsan Hasibuan menilai, peluang pasar sayuran hidroponik cukup besar apabila dikelola secara serius dan menyasar masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap kualitas pangan. Ihsan menjelaskan salah satu keunggulan utama sayuran hidroponik adalah proses budidayanya yang dapat meminimalkan penggunaan pestisida. Menurutnya, hal tersebut menjadi nilai tambah karena masyarakat semakin membutuhkan produk pangan yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi sehari-hari. Berikut petikan wawancara bersama Ihsan Hasibuan.
5: Ya, kalau saya lihat di Bengkulu ekonominya nggak sebagian udah bagus. Jadi hidroponik ini akan hidup jika masyarakatnya memiliki daya beli ya. Saya yakin kalau ini di apa digeluti, peluang pasarnya besar. Pasti di teman-teman di dosen, gitu, di guru-guru atau ibu-ibu ya sering ke mall cari makanan yang besar. Jadi kelebihan hidroponik itu yang paling utama adalah tidak mengandung pestisida. Pestisida inilah sebenarnya yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita konsumsi tiap hari, kita sebenarnya meracuni diri kita sendiri. Kita nggak sadar. Tapi kalau mau lihat buktinya, silakan di rumah sakit yang kena kanker, kena stroke. Itu semua terkait dengan apa yang kita konsumsi ada spesifik dari residuari pestisida.
4: Dan mendengar, Iksan mengingatkan bahwa paparan residu pestisida dan insektisida dari bahan pangan perlu menjadi perhatian masyarakat karena dapat berdampak terhadap kesehatan apabila terakumulasi dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebutuhan pangan yang berkualitas, tentunya pengembangan sayuran hidroponik dinilai dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Selain memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha, budidaya hidroponik juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan yang lebih aman dan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang sehat. Demikian Anggrin Ardianto dari RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudy.
1: Ya. Terima kasih Anggrin. Kita beralih ke informasi lainnya. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Dari RRI Padang, Febian Safitri melaporkan. Febian.
6: Ternak mamalia Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Menurut Sukarli, salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA. Skema tersebut dinilai mampu mengatasi keterbatasan lahan peternakan sekaligus meningkatkan produktivitas usaha peternakan di Sumatera Barat.
7: Kalau untuk daging sapi, memang kita masih menghadapi keterbatasan. Sebagai contoh misalnya, kurban saja. Dari 47.500 ekor itu, Sumatera Barat baru bisa menyediakan sekitar 60%. Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu, yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit, yang istilah nasional disebut dengan SISKA, maka ini menjadi peluang kita.
6: Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas Nur Hayati mengatakan, swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak. Ia mengatakan Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nusta lokal, seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetik lokal. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi.
1: Ya. Dan kita menuju ke informasi lainnya. Para seniman dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kaur diajak berinovasi sebagai upaya memajukan dunia pariwisata Kaur. Rohil Minata dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Rohil.
8: Ya, para seniman di Kabupaten Kaur diajak lebih kreatif untuk membuat karya-karya baru demi memajukan pariwisata. Dunia kreatif dituntut untuk berkarya mengikuti zaman supaya karya bisa lebih diterima di tengah masyarakat. Nah, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata secara konsisten memberikan dorongan penuh kepada para pelaku seni dan budaya lokal. Langkah strategis ini diambil mengingat potensi besar yang dimiliki oleh bumi saat sehijian dalam menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti mengatakan, karya seni yang dihasilkan tidak boleh monoton dan harus terus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran modern. Generasi muda saat ini lebih menyukai sesuatu yang segar, unik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi untuk diabadikan di media sosial. Oleh karena itu, kreativitas yang menggabungkan unsur kearifan lokal dengan tren kekinian menjadi kunci utama keberhasilan karya. Berbagai kesenian khas seperti tari maindangan hingga tradisi bediwan bisa dikemas lebih interaktif tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya supaya wisata yang ada di Kabupaten Kaur bisa lebih diminati.
9: Pelaku seni Kabupaten Kaur, kami berharap kepada untuk mengeluarkan karya-karya barunya yang lebih bagus-bagus lagi. Dan juga kepada pelaku seni lainnya, kami harapkan mereka akan ada kegiatan di luar, turun ke wisata-wisata, atau membuat bentuk video, bentuk promosi, mungkin akan melibatkan juga apa, wisata masih bertambah.
8: Ada. Pada akhirnya, menurut Juli, sinergi antara seniman yang produktif dan promosi pariwisata yang masih akan memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif masyarakat Kaur. Untuk itu, Juli mengajak seluruh pelaku seni dan masyarakat untuk sama-sama memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan keterlibatan semua ini, pariwisata Kabupaten Kaur akan semakin berkembang dan semakin dikenal. Dari Bintuhan Bengkulu, Rohil Minata, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Candiago mengingatkan seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan agar menjaga integritas sebagai fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan silaturahmi, Jamari juga mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung pembangunan daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Ini baru enak.
12: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
13: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multikonten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pondok Pesantren Fadlul Fadlan di Semarang, Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi syariah berbasis ekonomi sirkular hingga berhasil menghemat biaya operasional 15%. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
2: Kami hari ini baru 15% dan menuju 30%.
3: Dengan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi syariah berbasis ekonomi sirkular hingga berhasil menghemat biaya operasional 15%. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Kiai Haji Fadlolan Musafa mengatakan pihaknya membangun konsep kemandirian ekonomi agar pesantren tidak tergantung pada bantuan dari luar. Selain meningkatkan kesejahteraan lembaga, langkah tersebut juga menjadi sarana pendidikan bagi santri untuk memahami dan mengembangkan ekonomi produktif. Saat ini pesantren yang telah berdiri selama 7 tahun itu memiliki sekitar 1.600 santri dengan berbagai unit usaha yang saling terintegrasi. Fadlul Fadlan mengelola 50 kolam ikan, lahan pertanian seluas 2 hektar, peternakan greenhouse untuk budidaya sayuran, hingga mengolah limbah organik untuk pakan ternak dan juga maggot. Menurut Fadlolan, sebagian besar kebutuhan pangan santri dipenuhi dari hasil produksinya sendiri tersebut. Cara tersebut dilakukan untuk mengurangi belanja operasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di pesantren.
2: Kebutuhan-kebutuhan dapur itu kami mencoba untuk mengurangi belanja ke pasar dengan menanam sendiri. Perikanan kami nanam 50 kolam ikan. Kemudian kami siapkan 2 hektar di sebelah sana itu. Dibantu oleh BI ada insya Allah 5 greenhouse yang sekarang sudah jadi 2 greenhouse komunal. Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
3: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, praktek baik yang telah dijalankan di Ponpes Fadlul Fadlan ini layak ditularkan pada pesantren lain di Jawa Tengah.
4: Jadi so far kita sudah bisa membina dengan cukup baik. Ponpes Fadlul Fadlan ini sangat bisa jadi teladan, mudah-mudahan bisa menular ke Ponpes yang lain.
3: Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Andi Reina mengatakan, keberhasilan Fadlul Fadlan menjadi bukti bahwa pesantren mampu membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan usaha yang terintegrasi.
5: Tidak hanya dari sisi tadi kalau pemanfaatan integrated farming atau circular tadi, tapi juga bisnis-bisnis yang sudah dilaksanakan di Fadlul Fadlan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pemicu juga pesantren lain untuk meningkatkan kemandiriannya.
3: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki modal yang kuat untuk mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Sebab berdasarkan data BPS 2026, terdapat sekitar 5.451 pondok pesantren di Jawa Tengah dan jumlahnya diperkirakan dapat melampaui 10.000 lembaga jika termasuk yang belum terdata. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pekan Kreasi Pati 2026 resmi digelar di Kabupaten Pati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Ratusan pelaku usaha dan dinas instansi berpartisipasi dalam pameran yang berlangsung selama 6 hari penuh. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pembukaan Pekan Kreasi Pati 2026 berlangsung serentak dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dan Malam Puncak Grand Final Duta Wisata 2026. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 150 stand pameran yang diikuti pelaku ekonomi kreatif, dinas pemerintahan, dan lembaga keuangan. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati Asep Iqbal Samsul Bilat menjelaskan acara ini menyatukan 6 unsur ekosistem ekonomi kreatif dalam satu wadah kolaborasi.
7: Mungkin bukan cuma dari Pati ya pengunjungnya?
8: Iya. Yeah. Pengunjungnya tidak dari Pati, kita dari undangan saja dari Paku Jembara, Pati Raya, terus kita juga peserta itu bukan dari Pati saja, dari Semarang, dari Jakarta, dari Tegal, dari mana, dari banyak lah, dari hampir semua Jawa juga ada. Terus pengunjung juga kemarin saya terakhir ketemu dari Amerika, ada datang ke sini melihat Pati Movement, terus dari Palembang, dari Maluku ada kemarin.
6: Sebanyak 12 dari 21 subsektor ekonomi kreatif turut memeriahkan stand pameran yang digelar di kawasan pusat Kabupaten Pati tersebut. Antusias masyarakat terlihat dari padatnya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Sudirman selama acara berlangsung.
8: Bahkan event ini akan terus nanti sampai Desember nanti kita ada event-event untuk menyambut dari mulai 17-an sampai nanti di akhir penghujung akhir tahun kita akan mengadakan event-event khusus seperti ini supaya untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Pati.
6: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan harapannya agar produk UMKM lokal semakin dikenal hingga ke pasar internasional. Pemerintah Kabupaten Pati berencana menjadikan Pekan Kreasi Pati sebagai agenda tahunan yang berlanjut hingga penghujung tahun 2026. Dampak ekonomi dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan direkap secara resmi pada penutupan acara tanggal 5 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football.

0: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
1: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppert dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppert dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk

0: buka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Beth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support kepada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: SMA Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau dia ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili ini Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ya, Siva, silakan.
5: Terima kasih, Rudy Zain. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali dan terus setia menemani ruang dengar Anda dengan beragam topik-topik menarik. Untuk hari ini, hari Minggu, akhir pekan 2 Agustus 2026, Indonesia menyapa siang tentunya masih menghadirkan jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang menemani siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya topik yang akan kami hadirkan yaitu mengenai keberadaan mangrove langka di Kuburaya yang menjadi momentum untuk memperkuat konservasi pesisir Indonesia. Penemuan dan keberadaan spesies mangrove langka di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat ini menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian lingkungan. Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon sekaligus habitat bagi berbagai jenis biota laut. Dan temuan ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati yang harus dijaga bersama. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai keberadaan mangrove langka di Kubur Raya bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai pengawasan beras fortifikasi untuk menjaga integritas sistem pangan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap beras fortifikasi untuk memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar mutu dan juga kandungan gizi yang telah ditetapkan. Beras fortifikasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat melalui penambahan vitamin dan mineral, sehingga diharapkan mampu membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi di Indonesia. Nanti akan kami soroti mengenai pengawasan beras fortifikasi ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti mengenai topik olahraga dengan tema mengapa Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub elit Eropa bersama dengan narasumber pengamat sepak bola sekaligus dewan pembina Chelsea Community, Henry Van Welas. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
4: Terima kasih Siva Fauzia untuk topik-topik yang disampaikan tadi yang akan menjadi sajian kami sepanjang Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar, mengawali Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan video potensi daerah di mana reporter kami akan melaporkan atau menyampaikan informasi mengenai potensi yang dimiliki sebuah daerah, baik dari sisi wisata ataupun hal lainnya yang tentu dapat menggerakkan perekonomian daerah setempat. Kami awali informasi dari Yogyakarta, di mana di Kabupaten Bantul ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karyanya sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Dari RRI Yogyakarta, Aji Permono melaporkan.
6: Pendengar, di Kabupaten Bantul ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karyanya pun sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Seperti apa? Mari ikuti saya.
7: Karena kita harus merancang gradasi warna itu dari tua ke muda itu berapa tingkatan, itu harus kita campur dulu. Terus kita coba.
8: Seni lukis biasanya identik dengan menggoreskan cat di atas kanvas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh seniman kawakan bernama Subandi Giyanto yang memanfaatkan kaca sebagai media untuk melukis tokoh pewayangan. Bahkan, karyanya pernah menjadi cenderamata bagi tamu kenegaraan di era Presiden Soeharto. Ditemui di kediamannya Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasihan Bantul, pria 68 tahun tersebut tampak sedang menggambar garis dan bentuk pada selembar kaca. Setelah motifnya terbentuk, barulah cat akrilik ditorehkan sesuai corak warna yang diinginkan. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menekuni dunia lukis kaca sejak tahun 1979. Bermula saat Subandi baru saja lulus dari SMA dan hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saat menunggu masuk kuliah, ia ditawari oleh temannya untuk mengajar seni melukis kaca. Subandi pada awalnya menolak permintaan tersebut karena dirinya belum bisa melukis pada media tersebut dan mengaku hanya punya pengalaman menyungging atau mewarnai wayang kulit. Namun, temannya berhasil meyakinkannya dan Subandi pun belajar melukis wayang di media kaca secara otodidak. Usai beberapa waktu belajar, Subandi akhirnya berhasil menguasai teknik melukis kaca dan terus menghasilkan karya hingga saat ini.
7: Melukis kaca itu tekniknya terbalik. Terbalik dari sudut orang yang misalnya membuat wayang. Membuat wayang itu dimulai dari warna muda dulu. Isen-isen terakhir itu warnanya hitam. Itu pasti. Garis-garis itu. Ada titik-titik, ada garis-garis yang nama cawen itu hitam. Tetapi di dalam lukisan kaca itu warna hitamnya, garis-garisnya dibuat duluan, titik-titiknya dibuat duluan, baru dimulai dengan warna tua, terus warna muda lagi, terakhir warna muda. Kalau di wayang dari warna muda dulu, baru warna tua.
8: Selain menghasilkan karya-karya yang bernilai rupiah, Subandi juga berperan aktif dalam mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Lurah Bangun Jiwo Parja mengapresiasi penuh upaya yang dilakukan oleh Subandi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu cara mengembangkan potensi generasi muda.
9: Lukis kaca ini salah satunya di Yogyakarta ya Pak Subandi. Itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten, jadi ada nanti anak-anak kita ini ada yang berminat menekuni kerajinan ini, karena ini juga membuka peluang untuk masa depan. Jadi di saat ini anak-anak mencari pekerjaan, peluangnya juga sudah berkurang ya, sangat sedikit.
8: Selain menjadi pelukis kaca, Subandi juga merupakan salah satu maestro kerajinan wayang Tatah Sungging di Kelurahan Bangun Jiwo. Keahlian itu pun ia dapatkan dari memerhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit.
6: Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan rekreasi keluarga, Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan panorama pesisir, aneka wahana, serta pengalaman menikmati suasana laut. Kawasan ini turut menjadi salah satu potensi wisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rena Safira dari RRI Cirebon menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
10: Wisata Bahari Kejawanan merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Cirebon dan merupakan salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan Ciayu Majakuning. Berikut liputan selengkapnya.
11: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik bagi pengunjung. Salah satu daya tarik unik di Wisata Bahari Kejawanan adalah lumpur ajaib yang dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan kulit. Lumpur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk terapi alami, sekaligus menjadi pengalaman wisata yang berbeda dan jarang ditemui di tempat lain. Berkunjung ke WBK belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khas yang tersedia. Tercatat ada sekitar 40 kios kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan juga minuman.
12: Saya dengan Harun yang Setiawan sebagai pos informasi atau pengelola wisata bahari Kejawanan. Kita mengalami kenaikan untuk angka kunjungan yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata yang ada di Kejawanan.
11: Wisata Bahari Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tikar.
13: Liburan aja ya. Foto-foto gitu, main air, sangat terbantu untuk semua masyarakat di sini. Lumayan sih.
14: Lumayan. Kalau masalah ininya spot foto juga lumayan. Cuman di bagian parkiran itu kan sebenarnya kalau lagi musim hujan ini kan sangat minus ya menurut saya, becek kan. Lebih baik sih kalau misalkan ini kan udah berpendapatan kan dari pengunjung itu. Jadi kan apa harus kayak di aspal atau bagaimana kan biar parkiran tuh nyaman gitu loh.
13: Enggak becek.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami di Wisata Bahari Kejawanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan, perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam dugaan kekerasan seksual oknum guru P3K terhadap siswi di Buleleng, Bali. Arifah mengungkapkan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui pendampingan psikologis, hukum, dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membantu korban kembali menjalani kehidupan aman serta meraih masa depan yang lebih baik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan segmen video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan menikmati pesona Sungai Musi dan Ampera, destinasi tongkrongan baru di Palembang. Seperti apakah pesona Sungai Musi dan Ampera? Reporter RRI Palembang, Herul Rizki, melaporkan.
3: Jika Anda mencari tempat untuk bersantai sambil menikmati suasana khas kota Palembang, di tepian Sungai Musi, kini hadir salah satu pilihan tempat nongkrong dan juga bersantai bersama keluarga yang menawarkan pengalaman berbeda. Bukan hanya sekedar berkumpul dan juga menikmati kuliner, pengunjung juga bisa menyaksikan langsung aktivitas Sungai Musi dengan latar jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Suasana terbuka dengan pemandangan langsung ke Sungai Musi menjadi daya tarik utama tempat ini. Dari sini, pengunjung dapat menikmati lalu-lalang kapal, aktivitas masyarakat di sungai, hingga pemandangan jembatan Ampera. Tak heran, tempat ini mulai menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu sore hingga malam hari, mulai dari anak muda, keluarga, hingga pengunjung yang sekedar ingin menikmati suasana kota Palembang dari sisi berbeda.
4: Menjelajah teh.
3: Oke, ngapa sih pilih yang tempat di sini?
4: Ya, karena tempatnya estetik, so, lihat jembatan juga sih.
3: Oke. Di sini foto-foto juga dah?
4: Iyalah, harus foto-foto itu mah.
3: Oke. Daya tariknya semakin terasa ketika sore mulai berganti senja. Momen matahari terbenam menjadi salah satu waktu favorit pengunjung untuk datang. Pemandangan Sungai Musi yang berkilau diterpa cahaya matahari berpadu dengan siluet jembatan Ampera, menciptakan suasana yang cocok untuk bersantai maupun mengabadikan momen. Saat malam tiba, suasana pun berubah. Lampu jembatan Ampera dan aktivitas sekitar Sungai Musi menghadirkan panorama yang berbeda dan juga semakin menarik. Menikmati suasana tentu semakin lengkap dengan kuliner khas Bumi Srijaya. Beragam sajian seperti pempek, tekwan, model, srikaya, kopi khas Sumatera Selatan, hingga berbagai cemilan bisa menjadi teman bersantai. Konsep inilah yang membuat tempat ini tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tapi juga menawarkan pengalaman kuliner dengan pemandangan khas Sungai Musi. Telah hadir sejak 2022, tempat ini perlahan berkembang menjadi salah satu alternatif destinasi untuk bersantai dan juga berkumpul di kota Palembang.
5: Oke. Kak, ini sudah berapa lama Kak kedai Nuya?
6: Dari 2022.
5: 2022, ya. Berarti sudah jalan 3-4
6: tahun?
5: 3-4 tahun. Kak, di sini ramainya hari apa aja sih Kak? Atau
6: itu
5: weekend?
6: Khususnya weekend Kak, apalagi malam minggu Kak. Rami ataupun hari-hari libur seperti hari minggu. Itu rame gak? Hampir penuh, padat meja sini kak.
5: Oke, okay, terutama malam ya?
6: Terutama malam.
5: Nah, oke. Okay. Yang datang kak biasanya kak? Dari mana saja kak?
6: Biasanya itu dari luar Palembang juga rame tuh kak.
5: Palembang?
6: Dari Palembang, luar Palembang juga rame kak.
3: Kini hadir ruang baru untuk menikmati cerita itu. Bersantai, berkumpul, menikmati kuliner, dan juga melihat langsung pesona Palembang dari tepian Sungai Musi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Herul Rizki, Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Destinasi wisata Danau Nevokanka Fatu Koto yang menghidupi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevokanka, Desa Fatu Koto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar. Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevokanka, Desa Fatu Koto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
3: Saya Sri Yanti Jonga, kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
2: Perjalanan Danau Nevokanka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
4: Nama saya Obed Loasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita berswadaya.
2: Bagi warga, Danau Nevokanka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
5: Nama saya Abinadab Ematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih kata orang bilang, "Wei, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan dia itu nyaman." Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lain.
2: Kini, Danau Nevokanka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Danau Nevokanka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Di Danau Nevokanka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
6: Pendengar dan juga pemirsa, kita telah melihat dan juga mendengar bersama seperti apa Danau Nevokanka di Desa Fatu Koto ini menghidupi masyarakat sekitar. Dan wisata ini tentu saja kita berharap dapat terus menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak organisasi mahasiswa dan kepemudaan bersatu memerangi mafia pangan, terutama kecurangan beras fortifikasi, demi menjaga ketahanan pangan nasional dan kepentingan rakyat. Menurut Amran, dugaan beras medium yang dijual sebagai beras fortifikasi dengan harga jauh lebih tinggi telah menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh pangan bergizi dan terjangkau sesuai dengan tujuan program pemerintah. Untuk itu ia meminta para pemuda tidak terpengaruh isu mengalihkan perhatian dari substansi persoalan dan mengajak mereka menjadi pelopor penegakan kebenaran dengan mendukung proses hukum terhadap para pelaku. Amran menegaskan perjuangan tersebut bukan sekedar mengejar pelaku, melainkan memastikan program pangan bergizi benar-benar dinikmati masyarakat miskin, petani kecil, buruh, dan kelompok rentan sesuai tujuan awal pemerintah. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memperkuat upaya peningkatan ekspor produk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia ke Jepang melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak guna memperluas akses pasar produk unggulan nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia, Devi Erna Rahmawati, mengatakan Jepang merupakan salah satu pasar strategis dengan permintaan tinggi terhadap produk pertanian berkualitas dan ramah lingkungan. Menurutnya, kolaborasi ini diarahkan untuk menjembatani pelaku usaha Indonesia agar mampu menembus pasar Jepang melalui peningkatan kualitas produk, standarisasi, sertifikasi, business matching, hingga penguatan jaringan distribusi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran setelah Teheran dan negara-negara lain di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan kerangka kesepakatan damai. Dalam unggahan di platform media sosial miliknya, Trump mengklaim bahwa semua pihak telah menyetujui batas-batas dari potensi kesepakatan yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera, penuh, dan total, serta diakhirinya ancaman nuklir Iran. Trump mengatakan bahwa ia setuju membatalkan serangan tersebut demi kepentingan masa depan dunia dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur. Namun ia menegaskan keputusan itu bergantung pada kemampuan semua pihak untuk segera mencapai kesepakatan. Dan informasi dari dunia olahraga, kabar menggembirakan datang dari pendukung Inter Miami menjelang lanjutan kompetisi MLS. Mega bintang Argentina Lionel Messi akhirnya bermain kembali bersama dengan Inter Miami setelah menjalani masa istirahat selama kurang lebih 2 pekan. Nama Messi tercantum dalam daftar pemain untuk menghadapi Columbus Crew. Namun pada laga ini, Messi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kehadiran sang kapten diharapkan dapat menambah kreativitas dan daya serang Inter Miami. Meski belum dipastikan bermain sejak menit awal, kembalinya Messi sudah menjadi kabar baik bagi tim maupun para pendukungnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam.

dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia atau Kemenko PMK memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok untuk mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Kolaborasi tersebut difokuskan untuk menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Dan ia menilai, saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. BMKG memperkirakan hujan akan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia hari ini. Perakiran juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabur di berbagai wilayah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadir dengan informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memastikan keamanan data kependudukan dalam implementasi registrasi kartu SIM seluler biometrik. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
2: Ya, Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, ini memastikan bahwa pihaknya menjamin terkait dengan keamanan data masyarakat, khususnya dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk sebagai aktivitas dalam registrasi kartu SIM seluler. Hal itu disampaikan Teguh Setiabudi, ini menindaklanjuti dari adanya peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun

0: 2026 terkait dengan pemberlakuan sistem biometrik dengan pengenalan wajah atau face recognition sebagai registrasi kartu seluler. Disampaikan oleh Teguh bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ini telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis dan guna memastikan data biometrik masyarakat ini tidak bocor dalam pelaksanaan dari sistem biometrik tersebut yang dilakukan oleh operator seluler. Berikut pernyataan dari Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi.
1: Kami pastinya juga mendukung jika sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya terkait kartu publik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah, pastinya tadi juga kami informasikan secara teknis bagaimana pada para operator tersebut dan kami sudah mulai saatnya pastinya semuanya nanti akan disampaikan. Kami
0: yang lebih lanjut pun disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi bahwa terkait dengan adanya data dalam pelaksanaan dari sistem biometrik tersebut ini setidaknya diperkirakan telah mencapai sekitar 10 juta pengguna kartu SIM yang telah melakukan pemindaian wajah sebagai aktivasi dari kartu SIM seluler tersebut. Hal terhadap ini juga merupakan sebagai langkah dalam menjamin kepatuhan dalam perlindungan data pribadi masyarakat pada penggunaan data kependudukan untuk melakukan registrasi dari nomor tersebut. Di mana diketahui juga Rudi dan juga pendengar terkait dengan Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini setidaknya Kemkomdigi juga menargetkan akan adanya penambahan dari pelaksanaan implementasi face recognition atau biometrik kartu SIM seluler hingga pada akhir tahun 2026 ini mencapai lebih dari 20 juta pengguna layanan. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
3: Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyampaikan kesadaran berlalu lintas perlu dibangun sejak usia dini untuk membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib. Septiani Kinasi dari RRI Denpasar melaporkan. Septi.
4: RRI Program 3, dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadik Mudarta, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga mengedukasi pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan kebiasaan menggunakan transportasi umum. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadik Mudarta.
5: Kesadaran berlalu lintas ini adalah sebuah isu penting yang harus kita usahakan bersama-sama dengan semua stakeholder di bidang transportasi. Tapi ini bukan semata-mata stakeholder transportasi gitu. Karena upaya peningkatan kesadaran ini idealnya gitu dimulai sejak sangat dini. Gitu. Salah satunya kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang menyangkut tentang keselamatan berlalu lintas, juga menyangkut tentang penggunaan angkutan umum.
4: Dan pendengar, Mudarta juga mengungkapkan pelanggaran yang mendominasi antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendara yang tidak menggunakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Masyarakat juga diharapkan memahami aturan lalu lintas, mematuhi rambu serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies menyusul kekosongan stok vaksin anti rabies di daerah hingga saat ini. Tri Putri Handayani dari RRI Antikong melaporkan. Tri Putri.
6: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sudan Sanggau, Ambius Anto, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Kata ia, tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Berdasarkan data Ditbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50 ekor.
5: Tidak tersedia ya, sudah habis. Jadi saya minta masyarakat harus waspada yang terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masingnya. Karena kita tahun ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis ya, untuk 3.600 ekor hewan APR. Kalau berdasarkan populasi mungkin tidak berapa mampu ya, hanya berapa persen saja. Karena populasi kita sekitar 50-an ribu, jadi kan tidak tercapai kali minimal 70% ya.
6: Dan berharap pada APBD perubahan tahun 2026 tersedia tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies meski jumlahnya kemungkinan tidak terlalu besar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan pengendalian rabies di lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar 61 bangunan liar di bantaran Kali Salemba untuk menyiapkan ruang terbuka hijau. Maiska Dareisa melaporkan. Maiska.
7: Baik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menargetkan kawasan bantaran kali di Kecamatan Senen menjadi lebih tertata setelah penataan bangunan liar yang dilakukan bersama warga. Sebanyak 61 bangunan yang berdiri di pinggir kali telah dibongkar sebagai bagian dari penataan lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penataan dilakukan atas kesadaran warga yang bersama aparat kelurahan, kecamatan, dan pengurus RW membongkar bangunan yang berada di sempadan kali. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata akan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat.
8: Karena itu kemarin dilakukan penataan ya, dari Kecamatan Senen, Bulura, Pak RW, semua warga ya dengan penuh kesadaran ya, mereka membongkar juga sendiri bangunan-bangunan yang nempel atau berada di pinggiran kali ya, hampir lebih kurang 61 bangunan yang sudah dirapikan. Dan saya berharap nantinya pasca daripada penataan itu, puing-puing dan sebagainya agar bisa dibersihkan kembali.
7: Lebih lanjut, Arifin menjelaskan setelah proses pembersihan selesai, lahan bekas penataan akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Berbagai tanaman produktif maupun pohon peneduh akan ditanam untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Menurutnya, penambahan ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan penting, terutama di wilayah Jakarta Pusat yang memiliki keterbatasan lahan. Karena itu, setiap ruang yang tersedia akan dioptimalkan agar memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat sekitar. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan jemaah dari berbagai daerah di wilayah Banyumas Raya mengikuti program religi Mutiara Pagi on Stage RRI Purwokerto yang berisi pesan spiritual untuk membentuk akhlak mulia di tengah kehidupan sosial. Damara Sakti dari RRI Purwokerto melaporkan. Damara.
9: Ya, baik pendengar, saya melaporkan langsung dari Balai Panggih Kriyadi Burbasari Pancuran Mas Kabupaten Banyumas. Sejak pagi ini memang ribuan jemaah dari berbagai daerah di Banyumas Raya ini memadati lokasi untuk mengikuti kegiatan Mutiara Pagi on Stage RRI Purwokerto. Dan kegiatan ini menjadi ajang temu langsung antara para narasumber Mutiara Pagi dengan para pendengar setia RRI Purwokerto. Dan selama ini masyarakat hanya mendengarkan kajian melalui siaran radio maupun kanal YouTube. Dan melalui kegiatan ini, para jemaah memiliki kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi, sekaligus berdialog langsung dengan para ustadz dan ustazah yang selama ini selalu mengisi program dakwah di RRI Purwokerto. Dan acara tadi dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini acara baru saja usai, sehingga masyarakat sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. Tapi kami tadi sempat mewawancara salah satu jamaah, yakni Wulandari asal Purwokerto.
10: Saya udah senang mengikuti itu, materinya bagus, semuanya bagus, RRI-nya juga bagus. Udah sejak dulu mengikutinya.
11: Nah, datang sini dengan siapa, Bu?
10: Dengan rombongan kakak saya, Bu Purwani, adik saya, sama suami saya aja.
9: Selain menjadi bagian dari program Mutiara Pagi On Stage, kegiatan ini juga dirangkai dengan silaturahmi jamaah ngapak atau ngaji pagi ke-5. Dan sebagai upaya untuk mempererat ukhuwah dan menambah ilmu serta memperkuat kebersamaan dengan semangat beberayan bunga dan berkah. Serta antusiasme peserta ini terlihat sejak awal kegiatan tadi, dan tidak hanya berasal dari Kabupaten Purbalingga, tetapi jumlah jemaah juga datang dari Banyumas, Cilacap, Banjarnegara hingga Kebumen untuk mengikuti kegiatan pengajian. Ini demikian laporan dari Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah selama bulan Agustus dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
13: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
12: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
14: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
12: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembukaan siswa baru sekolah rakyat sebagai upaya menutup kekosongan kuota siswa. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan.
15: Baik, terima kasih. Pendengar, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang memaksimalkan sisa waktu 1 bulan ke depan guna memenuhi kuota kekurangan peserta didik sekolah rakyat tingkat sekolah dasar. Proses penjangkauan calon siswa tersebut digencarkan secara masif di berbagai wilayah menyusul penundaan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga akhir Agustus menantang. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menyatakan, kuota penerimaan peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar masih belum terpenuhi. Adapun untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, disebutnya telah terpenuhi dan malah melebihi kuota yang telah ditentukan. Pihaknya mencatat total daya tampung sekolah rakyat pada tahun ajaran baru mencapai 480 siswa untuk 3 jenjang pendidikan. Dari total kursi untuk tingkat SD sebanyak 90 siswa, Wawan menyebut saat ini baru tersaring 55 siswa. Proses penjangkauan calon peserta didik pun disebutnya terus dimaksimalkan oleh petugas agar kuota tingkat dasar segera terpenuhi penuh. Proses pembangunan fisik kawasan fasilitas pendidikan terpadu sendiri saat ini dilaporkannya telah mencapai progres 88,82%. Meskipun kegiatan tatap muka di kelas mengalami penundaan, pihak Dinsos tetap memberikan pembekalan awal melalui pertemuan daring bagi para calon siswa dan orang tua. Jam pembelajaran bagi siswa asrama yang sempat tertunda pun dikatakan Wawan akan dioptimalkan kembali melalui penambahan waktu di luar jam pembelajaran reguler. Pemerintah daerah optimis seluruh target kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara keseluruhan sebelum kegiatan belajar resmi dimulai. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
3: Puncak kirab ageng Materi Bumi Merapi di Balai Rante Kemalang Klaten hari ini berlangsung meriah yang ditandai dengan kirab 14 gunungan hasil bumi. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan. Adam.
17: Baik, Rudi, kami sampaikan siang ini sampai saat ini suasana di kawasan lereng Merapi tepatnya di Desa Balai Rante atau Kompleks Taman Wisata Kalitalang cukup ramai karena memang hari ini agendanya adalah adanya Merti Bumi Merapi yang hari ini merupakan puncak yang sebelumnya berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini tadi selain ada kegiatan pentas seni dan budaya yang berasal dari masing-masing desa di kawasan Kecamatan Kemalang atau Lereng Merapi, juga ada tindaknya dengan kirab 14 gunungan yang berasal dari 13 desa di wilayah tersebut dan satu gunungan hasil bumi berasal dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Menariknya adalah sebelum didoakan, 14 gunungan tersebut langsung menjadi rebutan warga yang datang dari berbagai wilayah baik di Kemalang maupun daerah sekitarnya untuk selain menikmati sajian seni budaya juga ikut serta dalam rebutan gunungan tersebut. Tina, salah seorang warga setempat, juga merasa senang bisa ikut serta meskipun harus susah payah untuk mendapatkan sayur mayur, buah, dan lainnya.
18: Seperti ini, susah nggak? Susah, rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya belum mulai tapi ya, jadi ikut-ikutan aja, nggak bentarnya nggak usah belajar.
19: Apa, sayuran semuanya?
18: Iya, sayuran semuanya. Gak usah belajar satu minggu ini, Pak. Terima kasih.
19: Apa yang ingin lo ya? Iya.
18: Nah, orang-orang pada ngambil ya, saya ikut-ikutan aja daripada ngajar apa.
17: Kami sampaikan 14 gunungan sebelumnya memang diarak menuju kawasan tersebut oleh masing-masing perangkat ataupun petugas dari masing-masing desa yang ada di kawasan Kemalang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo yang hadir pada kesempatan tersebut kepada wartawan juga cukup memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gelaran budaya yang ada di kawasan tersebut. Kegiatan ini sudah berlangsung yang ketiga kalinya, dan ini merupakan selain melestarikan seni dan budaya juga sebagai sarana mempromosikan berbagai objek wisata yang ada di kawasan tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya akan membangun sekolah nasional terintegrasi jenjang SMP dan SMA gratis di wilayah Provinsi Jawa Barat guna menekan angka putus sekolah. Nova Nugraha dari RRI Bandung melaporkan.
20: Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah pertama di Jawa Barat yang akan dibangun sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan pemerintah daerah telah menandatangani nota hibah lahan seluas 30 hektar untuk SNT dengan Kementerian Pendidikan. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, diharapkan juga angka putus sekolah dapat terus ditekan. Selain itu, dengan SNT juga diharapkan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu terus mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik.
21: Strategis Presiden untuk dilaksanakan di Jawa Barat, dan ini satu-satunya yang dibangun dari lahan yang disiapkan oleh Pemda. Kita siapkan lahan 2 hektar untuk membangun sekolah SD, SMP, SMA, sekolah unggulan untuk mencetak anak-anak Kabupaten Tasikmalaya.
20: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan dengan pembangunan SNT, program menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini.
22: Talenta-talenta kita dapat kita bina secara lebih baik, dan tentu saja ini bukan hanya pekerjaannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi kepekerjaan kita bersama. Peran Pemda amat luar biasa.
20: Rencana pembangunan SNT juga mendapat tanggapan positif dari warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menilai ini akan menjadi langkah untuk terus menekan angka putus sekolah selain mencetak generasi-generasi yang penuh potensi dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi. Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
23: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi nantinya. Fokus pemerintah tidak hanya memastikan pembangunan fisik selesai, tetapi juga membangun tata kelola koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Dinas Koperasi dan UKM akan memusatkan perhatian pada penguatan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga tata kelola keuangan koperasi jika nantinya seluruh KDKMP di Lampung mulai beroperasi.
24: Jadi nanti harapannya setelah gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selesai terrealisasi dan sudah diresmikan Presiden, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan memfokuskan langkah pada penguatan pengelolaan dan keberlanjutan usaha. Upaya tersebut melalui pendampingan kepada manajemen dan bisnis koperasi, peningkatan kapasitas SDM-nya, pengurus, serta penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
23: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, melalui KDKMP, pelaku UMKM akan diklaster berdasarkan komoditas, memperoleh pendampingan, penguatan merek, hingga akses pemasaran dalam satu ekosistem yang terintegrasi, di mana langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas pasar.
0: Kedepannya koperasi kita harapkan akan menjadi salah satu anchor ya, bagaimana ini dijadikan satu merek, diberikan pelatihan, dan disalurkan lagi oleh KDMP. Semuanya akan dilakukan oleh koperasi, terutama koperasi desa Merah Putih. Mungkin karena kita belum pernah menjalankan ini secara masif, sehingga ruhnya ini belum ketemu. Masyarakat masih bingung, apa yang dibentuk koperasi ini? Apa maksud koperasi ini? Padahal inilah yang kita harapkan diselesaikan oleh KDMP.
23: Gubernur menambahkan pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai motor transformasi ekonomi desa melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, hingga pembenahan sistem distribusi pangan yang lebih efisien. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 270 siswa saat ini telah resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
1: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kota pendidikan ini mencakup jenjang SD sebanyak 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa dengan total keseluruhan mencapai 370 siswa di wilayah Jombang. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
2: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SM. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim PKH. Walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH. Itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR, ini bisa dikonsultasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek desilnya, jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang, apakah memang bisa masuk di desil 1-2.
1: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Selamat. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
4: Ya, berat-berat, Pak. Kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
1: Saya. Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Kurikulum yang diterapkan telah diakses melalui PPIP dengan koordinasi bersama tim transisi dan Kementerian Pekerjaan Umum.
5: Dari Kediri, Chantianov, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
25: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Kilas Berita.
8: Kongres Wanita Indonesia KOWANI mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, fasilitas umum, dan lingkungan pemukiman selama bulan Agustus 2026 untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan, pengibaran bendera merah putih merupakan wujud cinta tanah air, penghormatan kepada pahlawan, serta penguatan semangat persatuan dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengatakan, pengibaran bendera merah putih juga harus menjadi simbol persatuan, nasionalisme, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Para pelaku UMKM hingga masyarakat menyambut positif terselenggaranya Car Free Day di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar. Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
9: Masyarakat hingga pelaku UMKM menyambut positif kehadiran aktivitas Car Free Day CFD di lapangan Cindua Mato, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar hari ini. Warga Batu Sangkar Lince kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan CFD di lapangan Cindua Mato, Batu Sangkar yang digiatkan pemerintah kabupaten saat ini mampu diterima baik oleh seluruh kalangan masyarakat dalam menghabiskan akhir pekan di jantung ibu kota Kabupaten Tanah Datar saat ini.
10: Sangat menyenangkan, apalagi untuk UMKM, ke masyarakat semua-semua. Pokoknya semua kalangan dan himpun di
9: Hal senada juga diungkapkan Ihsan, pelaku UMKM yang berjualan sarapan pagi di sekitar lapangan Cinduamato, Batu Sangkar ini. Juga turut merasakan dampak ekonomi yang berputar pada berlangsungnya kegiatan CFD setiap hari Minggu. Bahkan menurutnya, setiap kegiatan CFD turut dipadati pengunjung dari berbagai daerah.
11: Kalau berjualan, saya baru 3 minggu ini baru berjualan, Pak. Kalau untuk pedagang sangat membantu, Pak. Dan juga untuk orang yang menjual juga sangat banyak. Ada buah, ada roti, tomat, ada lontong cancan juga di sini, Pak. Banyak yang makanan-makanan khas Minangkabau banyak di sini, gitu. Itu rame, Pak. Orang di sini penduduk Tanah Datar ini sudah mulai padat, sudah mulai banyak. Jadi kalau untuk Cafe Day ini, setiap minggunya ramai, Pak.
9: Diketahui pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menetapkan kawasan sekitar lapangan Cinduamato atau LCM Batu Sangkar. Kegiatan Car Free Day di sekitar Batu Sangkar ini telah menjadi agenda rutin setiap minggu pagi, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga. Beragam aktivitas juga meramaikan CFD di sekitar lapangan Cinduamato Batu Sangkar, mulai dari jalan santai, berlari, bersepeda, hingga senam pagi, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Para pedagang musiman di wilayah Jakarta Timur mengandalkan kreativitas untuk menghadirkan berbagai produk dekorasi untuk menyambut bulan kemerdekaan. Setio Agung melaporkan.
12: Bulan kemerdekaan menjadi bulan yang sibuk bagi pedagang bendera musiman seperti Apep di Jakarta Timur. Dengan kreativitasnya membuat tampah merah putih dengan tulisan custom hingga miniatur panjat pinang, pemuda berusia 30 tahun itu berupaya menarik lebih banyak pelanggan pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari-hari, Apep berjualan perabotan rumah tangga. Namun, ketika masuk bulan Agustus, lapaknya berubah dipenuhi nuansa merah putih dengan aneka bendera, bambu tiang, umbul-umbul hingga perlengkapan lomba yang dijual mulai dari Rp10.000. Salah satu produk yang menarik perhatian adalah tampah merah putih dengan tulisan sesuai permintaan pelanggan dan miniatur panjat pinang untuk dekorasi ruangan. Produk terakhir merupakan inovasi baru tahun ini yang lahir dari kecermatan Apep melihat peluang pasar.
13: Beli pasti ada konveksinya. Cuman saya kalau yang bikin sendiri kayak custom-custom gini aja. Kayak panjat pinang, terus tanpa warna-warni ya kan. Tulisan, not RI, bikin sendiri. Bakiak, bikin sendiri. Ya awalnya ya coba-coba doang bang. Kayak tanpa aja saya coba-coba, alhamdulillah. Di tempat lain orang yang jual beneran nggak ada.
12: Animo masyarakat membeli perlengkapan kemerdekaan juga sudah terlihat. Saat tim redaksi berkunjung selama sekitar 1 jam di lapak Apep, sejumlah pembeli datang bergantian. Salah satunya Jamal yang membeli bambu tiang untuk memasang bendera di depan warungnya.
14: Ya biar ngerayain aja untuk memperingati Hari Kemerdekaan.
12: Baru mau masang sekarang?
14: Iya, karena tadi dapat perintah dari RT-nya tadi pagi.
12: Ada himbauan gitu ya?
14: Iya.
12: Selain mengandalkan pembeli yang datang langsung ke toko, Apep juga memasarkan produknya melalui marketplace dan layanan daring yang telah dirintis sejak 7 tahun lalu. Menurutnya, strategi itu membantu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, termasuk pesanan dari instansi dan perusahaan. Apep menyebut omset penjualan perlengkapan kemerdekaan pada musim Agustus tahun lalu mencapai sekitar Rp1.000.000 per hari, meski nilainya tidak menentu. Pendapatan tersebut membantu menutup lesunya penjualan perabotan rumah tangga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur mengungkapkan antusiasme masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD saat ini mengalami peningkatan. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan.
15: Tahun 2026, antusias masyarakat Kabupaten Kaur untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil Kaur untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi IKD pada beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, meningkatnya antusiasme masyarakat mengaktifkan IKD ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya memiliki layanan publik berbasis digital. Identitas kependudukan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan melalui handphone. Selain lebih praktis, identitas kependudukan digital juga dapat meningkatkan keamanan data serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, Afriko menyebut aktivasi identitas kependudukan digital juga merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan nomor induk kependudukan yang kerap bermasalah.
16: Ini kan masyarakat mulai membutuhkan IKD saat ini, Mbak. Selama ini IKD agak dikesampingkan, tetapi saat ini masyarakat sangat-sangat membutuhkan IKD. Karena kenapa dikit-dikit nih kami tidak aktif, kakak kami tidak aktif. Nah, inilah solusinya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang enggak aktif itu silakan aktifkan IKD. Enggak lama kok pembuatan administrasi kependudukan IKD ini cuma membutuhkan waktu 3-5 menit.
15: Sementara itu, salah seorang warga, Mario, mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan identitas kependudukan digital tersebut. Menurutnya, proses aktivasi berlangsung cepat dan petugas memberikan pendampingan yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami cara menggunakan aplikasi IKD.
17: Iya, Mbak. Jadi, saya sekarang ini barusan ngurus IKD ini. Soalnya sekarang ya butuh IKD juga, lebih praktis juga kan, Mbak. Kita nggak perlu bawa fisiknya KTP itu kemana-mana.
15: Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses kapan saja. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait kapal elektrik untuk registrasi kartu seluler.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara.
0: Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia. Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik.
3: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
1: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai bahas. Saatnya pasti semuanya nanti akan disebut. Kami dukung.
3: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkom Digi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkom Digi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
4: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIC-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIC tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
3: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkom Digi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif. Baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
5: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
5: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
1: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan. Kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar. Kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
0: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
2: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan ini. Karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali, 1 tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
3: Berapa banyak anggotanya?
2: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
0: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 204 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
5: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
6: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
5: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
7: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
5: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil

0: Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen bagi warga dari 50 negara dengan besaran jaminan hingga $20,000 Amerika Serikat sebagai syarat penerbitan visa bisnis dan pariwisata. Aturan yang mulai berlaku 3 Agustus 2026 merupakan kelanjutan dari program percontohan yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk menjamin kepulangan pemegang visa dari wilayah Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Laga Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum saling belajar di antara kedua tim. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
2: Goal for Aston Villa. Scored by player number 10, Emiliano.
3: Pelatih Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum pembelajaran berharga. Hal ini disampaikan kedua pelatih usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing.
4: Dan hari ini mereka bermain sangat baik. Kapasitas, keterampilan, dan organisasi permainan mereka sangat teratur. Lapangan yang luas dan cepat membuat pertandingan tidak berjalan mudah bagi kami.
3: Sementara itu bagi Kurniawan, pertandingan menghadapi Aston Villa menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain Indonesia All Stars setelah persiapan yang singkat. Menurutnya, para pemain memperlihatkan karakter kuat, semangat persaingan tinggi, serta mampu membangun kedekatan dengan baik selama pertandingan berlangsung.
5: Tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal, mereka itu bukan pemain yang luar biasa. Mereka tidak berpester, kemudian saya diri juga yang paling kecil juga dari bahkan mereka mereka besar, tapi menunjukkan sama mereka juga
3: Laga Aston Villa melawan Indonesia All Star sendiri berakhir dengan kemenangan Villa 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara satu gol balasan Indonesia All Stars diciptakan oleh Arkan Kaka. Kunjungan Aston Villa ke Jakarta adalah bagian dari tur pramusim mereka sebelum Liga Inggris musim 2026-2027 dimulai. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk

Dan sebelum mengakhiri warta berita, berikut kami hadirkan feature Astacita. Pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Dan selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. 35 hektaran.
2: 35 hektar.
1: Ya.
2: Semua punya lanut ya, Pak.
1: Lanut.
0: Saat itu Sutrisno, petani tebu asal Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, bersama rekan-rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sucipto Yogyakarta.
2: Produksinya berapa, Pak? Dari 35 hektar berapa?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental.
2: 750.
1: Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750
1: ton per hektar.
2: Ton per hektar.
1: Ya, tebu.
2: Banyak ya, Pak?
1: Iya. 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236 ribu hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa. Di keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
3: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Danlanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
4: Mulai kita mampu menuju 10, etanol 10, dengan nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
5: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan.
0: Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
1: Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
2: Wah,
1: iya Pak. Iya, jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Iya Pak. Per hektarnya.
2: Betul. Itu belum dibagi sama Lanut.
1: Udah kan pendapatan petani.
2: Udah bersih ya.
1: Iya,
2: sebenarnya rata-rata satu anggota Bapak.
0: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Pertahanan terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia. Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan persaingan ruang digital tidak lagi sekedar memperebutkan informasi. Menurutnya saat ini telah terjadi pergeseran menjadi persaingan dalam bentuk persepsi publik. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan. PT Kereta Api Indonesia Persero memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Konektivitas tersebut menghubungkan kawasan wisata, pusat budaya, sentra kuliner, ekonomi kreatif, serta berbagai agenda nasional dan daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami masih akan hadirkan perbincangan di kesempatan siang hari ini terkait dengan keberadaan mangrove langka di Kuburaya yang menjadi momentum untuk memperkuat konservasi pesisir Indonesia. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Selain melindungi pantai dari abrasi dan dampak perubahan iklim, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang memiliki nilai ekologis tinggi. Keberadaan spesies mangrove langka, Brugiera hainesi, di Kuburaya, Kalimantan Barat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Di tengah berbagai tantangan seperti kerusakan habitat dan alih fungsi lahan, upaya konservasi menjadi kunci agar kekayaan hayati tetap lestari. Lalu apa makna keberadaan mangrove langka ini bagi upaya pelestarian ekosistem pesisir di Indonesia dan bagaimana strategi konservasi yang terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan mangrove? Dan siang hari ini kami akan memperbincangkannya bersama dengan Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, Wilayah Kerja Kalimantan, Sudaryanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yanti, selamat siang.
2: Siang, Mak.
1: Iya.
2: Mas Rudy.
1: Iya. Baik, Bu Yanti, sejak kapan Bu mangrove langka tersebut di Kuburaya ini mulai diperhatikan pemerintah, Bu?
2: Ya, sebenarnya berawal dari temuan teman-teman LPHD di Desa Tanjung Harapan ya, di Kabupaten Kuburaya. Jadi teman-teman LPHD didampingi dengan lembaga Sampan melakukan smart patrol. Temuan tersebut kurang lebih di 2 tahun terakhir ini ya, di tahun 2004 akhir.
1: 2024 akhir mungkin itu. Ya Bu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Yang membuat pohon ini disebut langka kenapa ini Bu?
2: Ya, secara populasinya langka, ya untuk jenis Brugiera hainesii itu di dunia cukup langka ya.
1: Okay.
2: Dan kemudian di Kuburaya itu ditemukan posisi tiga pohon aja ya, pohon dengan kondisi satu yang kondisi masih bagus,
1: yeah.
2: Satu itu kemudian terancam karena terdapat rayap.
1: Mm-hmm.
2: Yang satunya memang sudah di bibir pantai, mungkin susah untuk kemudian kita pertahankan.
1: Artinya ada tiga yang ditemukan, satu yang masih bagus, satu sudah ada rayapnya, ada dan rayap. Satu di bibir pantai, yeah. Bu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Kok bisa tumbuh di Kuburaya nih Bu ya?
2: Kuburaya itu memang gugusan landscape mangrovenya cukup luas ya. Jadi khususnya di Kabupaten Kuburaya di Kecamatan Batu Ampar itu memang mempunyai mangrove terluas sehingga jenis-jenis mangrove itu ya memungkinkan untuk ditemukan di daya gitu Mas.
1: Iya, iya. Dan kalau secara keseluruhan Bu, apakah hutan mangrove di Kuburaya ini masih tetap dengan luas areal yang sama atau jangan-jangan sudah semakin berkurang ini Bu?
2: Ya, berdasarkan peta mangrove nasional terbaru ya Mas ya, di 2025 ekosistem mangrove khususnya di Provinsi Kalimantan Barat memang mengalami kenaikan ya di yang tadinya di PMN 2024 itu ada 102 ribuan hektar, kemudian di PMN 2025 itu bertambah luasan menjadi 163 ribuan hektar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini sebenarnya kabar menggembirakan, artinya apa? Kalau berdasarkan PMN sendiri,
1: yeah,
2: mangrove di Kabupaten di Kalimantan Barat itu bisa dikategorikan mangrovenya bagus karena pada strata tajuk bagus,
1: yeah,
2: cukup lebat. Jadi 90-an persen mangrove di Kalimantan Barat bagus.
1: Ya, kita kan dalam rangka untuk mengkampanyekan, mempertahankan atau bahkan menambah luasan hutan mangrove yang ada, Bu ya. Kalau di sana artinya ya, sudah tidak ada lagi atau kecil sekali pihak-pihak yang menebang mangrove, Bu?
2: Ya, ancaman tentunya ada ya, ancaman. Ancaman terhadap keberadaan mangrove itu pasti ada, seperti perambahan, kemudian kemudian alih fungsi hutan mangrove, ya kan, menjadi pemukiman, kemudian pembangunan di pesisir, serta perubahan hidrologi itu tentunya, Mas, yang mengakibatkan ancaman-ancaman tersebut.
1: Oke, perubahan hidrologi. Artinya apa bedanya nih, Bu Yanti, kondisi mangrove sekarang dengan yang dulu kalau begitu, Bu?
2: Nah, banyak kaitannya, beberapa hal ya, termasuk diantaranya adalah perubahan iklim ya.
1: Ya,
2: perubahan iklim, kenaikan suhu air laut, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi sekali terhadap keberadaan mangrove gitu, Mas.
1: Oke, kalau begitu, Bu, melihat realitas adanya ancaman terhadap hutan mangrove kita ini, apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pohon-pohon tersebut, Bu? Untuk melindungi hutan mangrove ini, Bu?
2: Ya, bicara terkhusus untuk Bruguera hanesii aja yang ditemukan di kubu raya ini, ya berita cukup menggembirakan ketika kita temukan tiga induk, kemudian propagulnya masih bisa kita ambil. Sehingga saat ini kita sudah berhasil mengembangbiakkan, sudah berhasil membibitkan. Untuk pembibitannya sendiri tersebar di tiga tempat. Yang pertama LPHD Tanjung Harapan sendiri.
1: Okay.
2: LPHD berhasil membibitkan seratusan batang lebih.
1: Wow.
2: Kemudian kita titip propagulnya ke PT Bios. PT Bios itu dari 900-an propagul, kemudian berhasil menjadi bibit dan ditanam di PT Bios. Keberhasilannya cukup menggembirakan, okay. Ada 700-an yang sampai dengan saat ini 700-an batang masih bertahan.
1: Yeah,
2: nah, kemudian kita titip juga di PT Candelia, itu juga ada 100-an dan kemudian sudah ditanam semua. Dan rata-rata jumlah bibit yang seribuan tersebut persentasenya
1: tumbuhnya
2: ini ya, persen bertahan hidupnya 72%-an.
1: Oke, okay. Itu kan dititip-titipkan ya, Bu ya, dititip-titipkan tadi. Ya. Nah, gimana caranya agar bibit yang ditanam tadi, baik oleh pihak lain ini tetap tidak mati, yang ditanam tidak mati nih? Seperti apa ini, Bu?
2: Ya, ya. Justru kenapa kita titip di Bios, titip di Candelia, karena mereka punya tenaga. RND ya, research and development-nya itu kan ada,
1: okay.
2: Termonitor ya, termonitor di tiap harinya, termonitor di tiap bulannya, dan perkembangannya selalu dicatat secara rutin. Dan demikian juga teman-teman Sampan mendampingi LPHD, yang kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak akademisi ya, dalam hal ini Universitas Tanjungpura di jurusan Fakultas Kehutanan dan Fakultas MIPA untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan Bruguera hyenensis ini.
1: Oke, artinya ada kelompok yang memang melakukan penelitian untuk mangrove di sana ini, Bu Yanti ya?
2: Yeah.
1: Oke, okay. Bu, bibit-bibit tadi yang ditanam seribuan ini, itu ditanam di lahan yang sebelumnya memang ditanami mangrove sebelumnya atau ada lahan baru, Bu?
2: Ya, untuk saat ini karena kita harus memantau dengan baik ya, artinya kita harus melakukan pengawasan yang terus-menerus, sehingga ini masih ditanam di LPHD, maksudnya di areal LPHD, dan sebagian masih ditanam di areal pemegang izin.
1: Okay.
2: Tetapi sangat terbuka sekali ketika selain penelitian juga ini menjadi kantong-kantong yang nanti sumber bibit dan kemudian nanti bisa saja nanti propagulnya ketika sudah berkembang kita akan akan sampaikan siapa yang berkeinginan untuk menanam ya nantinya ada beberapa arboretum mangrove yang sudah meminta sebenarnya.
1: Okay.
2: di ya kelompok desa peduli mangrove di Sungai Kupah sudah sudah kami kirim ya 3 batang gitu. Kemudian ada baru-baru ini arboretum mangrove yang ada di Kalteng di Seruyan juga sudah meminta sebenarnya. Nah ini menjadi kuburaya menjadi kantong di mana Bruguera ini bisa kita kembangkan.
1: Kembangkan lagi. Berarti masih banyak dong Bu ya lahan yang bisa ditanami mangrove nanti ini Bu.
2: Ya, jadi mangrove pemulihan ekosistem mangrove di mana tadi ya karena abrasi dan lain-lain faktor alam maupun faktor ancaman tadi. Itu kita bisa lakukan pemulihan dan pemulihan itu bisa kita tanami dengan mangrove-mangrove ya termasuk diantaranya kedepannya bisa saja mangrove jenis ini.
1: Oke, Bu Gira Hainesi ini ya Bu ya. Oke, nah setelah itu program itu dijalankan Bu Yanti, sejauh mana nanti rencana untuk betul-betul melindungi secara khusus tempat pohon itu Bu?
2: Ya, jadi pengelolaan Bruguera Hainesi ini kita mencoba untuk menyusun rencana pengelolaan bersama ya, disusun bersama. Bagaimana kemudian kita melakukan beberapa kegiatan penting, beberapa upaya penting terkait dengan konservasi jenis Bruguera Hainesi ini. Misalnya dengan perlindungan pohon induk dan habitat alaminya tentunya ya. Kemudian kita bisa melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh individu yang tersisa dan sekarang semakin berkembang ya. Harapannya yang sekarang ini kita sudah tanam bisa tumbuh dan berkembang gitu kan. Kemudian ya kita nantinya pasti akan ada kegiatan pengumpulan propagul, kemudian pembibitan, penanaman ya kan. Ya pasti penanamannya kita harus pertimbangkan dengan kondisi pasang surut ya kan. Kemudian tentunya kita melakukan monitoring pertumbuhan, kemudian seberapa jauh keberhasilan restorasi yang dilakukan secara berkala, ya kan? Dan yang paling penting adalah pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat ini, ya pelibatan masyarakat ini baik di lokasi tumbuhnya maupun di kegiatan-kegiatan untuk monitoring jenis ini.
1: Ya, konkretnya seperti apa Bu? Masyarakat dilibatkan dalam hal monitoringnya lah paling tidak ini Bu.
2: Ya, ya. Jadi di saat ini karena masih fokus di Desa Tanjung Harapan, jadi alhamdulillahnya LPHD yang ada di Tanjung Harapan sangat aktif ya. Jadi LPHD itu ada beberapa kelompok yang kemudian melakukan pembibitan, melakukan penanaman, dan didampingi dengan teman-teman lembaga Sanpan ini melakukan monitoring. Nah, monitoring itu pencatatan dari awal pembibitan, kemudian di mana titik penanaman, dan kemudian dia melakukan persyaratan tentunya. Nah, ini melibatkan langsung LPHD tersebut.
1: Oke, pelibatan masyarakat ini saya juga baru saja melihat sedikit jurnal ini Bu ya, ternyata permasalahan yang ada juga bagaimana masyarakat di sana memproduksi arang bakau yang merupakan bahan bakunya dari pohon bakau bagian dari jenis tumbuhan mangrove. Nah artinya ketika satu sisi pemerintah ingin melindungi atau bahkan memperluas hutan mangrove kita, tetapi di satu sisi ada roda ekonomi masyarakat yang mereka mungkin terancam di sana. Ada bantuan Bu bagi warga yang berhenti membuat arang bakau ini?
2: Oh iya. Jadi alhamdulillah ya dengan Pak Bupati Sujiwo di Kuburaya ini, Pak Bupati Kuburaya yang sangat sangat komit gitu ya, sangat komit dan kemudian menghentikan usaha arang bakau. Dan itu perlu diapresiasi ya, sangat perlu diapresiasi karena Kuburaya itu merupakan landscape mangrove terluas di Kalimantan Barat. Jadi ketika Bupati komitmen, kemudian Bupati memberikan stimulus ya, stimulus jalan bagaimana membackupin masyarakat yang terdampak terhadap usaha arang bakau tersebut. Jadi stimulus-stimulus yang diberikan Pak Bupati, ada 10 kebijakan Pak Bupati itu, satu yang kami ikut andil di dalamnya, Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove, mengambil andil satu yaitu melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Jadi kami memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat yang terdampak dalam usaha itu. Kemudian selain peningkatan kapasitas, kami melakukan sosialisasi juga di desa terkait desa mandiri peduli mangrove. Kemudian kami berikan pelatihan pembuatan pelatihan usaha madu, yeah, madu mangrove, kemudian pelatihan pembibitan, karena pembibitan sangat diperlukan ya, tidak hanya jenis Buguera hanesii, tetapi jenis-jenis yang ada di Batu Ampar kita bibitkan, dan kemudian kita akan lakukan pemulihan ekosistem mangrove yang ada di Batu Ampar ya khususnya. Yeah. Nah itu kita tidak bisa melakukannya sendiri ya Mas ya, kita harus melakukannya dengan komitmen pemerintah, lembaga, stakeholder terkait, masyarakat, dan semuanya, semua elemen ikut terlibat di dalamnya. Sehingga diharapkan image Batu Ampar yang tadinya mengeksploitasi mangrove menjadi arang bakau dan kemudian melakukan rehabilitasi dan bisa menjaga mangrovenya. Okay. Tentunya 600-an lebih tungku, bekas tungku itu, yeah, kemudian kita menjadi program kedepannya itu menjadi museum. Jadi sebuah cerita bahwa eksploitasi yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian kita komitmen dan kita mampu menjaga mangrove di kedepannya.
1: Ya, artinya ada program, begitu, ada program insentif atau bantuan bahkan pemberdayaan bagi masyarakat yang mereka dulunya memproduksi arang bakau. Terakhir Bu, target pemerintah kalau begitu untuk mangrove di Kalimantan Barat saja untuk kedepan ini apa ini Bu?
2: Ya, tentunya tata kelola yang baik ya. Jadi melalui kan secara regulasi tata kelola yang kami lakukan tidak hanya di Kalimantan Barat, tentunya di Kalimantan lainnya juga kita ada yang namanya RPPM nasional. Jadi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional bulan Juli tanggal 3 kemarin sudah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup ya. Jadi di situ pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai kewajiban di mana yang memiliki areal mangrove ya, mempunyai kewajiban menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Hmm. Jadi setelah dokumen nasional itu disahkan, kami Balai Pengelolaan Ekosistem Mangrove Gambut Kota Pontianak yang wilayah kerjanya seluruh Kalimantan, akan mendampingi setiap provinsi, kabupaten maupun kota dalam menyusun RPPM di masing-masing wilayah, Mas.
1: Oke, Bu Yanti, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Bu di kesempatan siang hari ini. Ya. Salam sehat, selamat siang Bu Yanti.
2: Selamat siang Mas Rudi, terima kasih. Salam konservasi.
1: Terima kasih. Demikian tadi Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, wilayah kerja Kalimantan, Sudaryanti.
0: Pro 3. Kilas Berita.
3: Ibu Kota Nusantara IKN resmi menjadi titik awal peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR dalam rangkaian Mangrove Fest 2026. Program yang dijalankan Kementerian Kehutanan tersebut menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sekaligus Eksekutif Direktur M4CR Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah paling strategis dalam pelaksanaan program tersebut. Dari total target nasional, sekitar 12.000 hektar atau lebih dari 30% berada di Kalimantan Timur, termasuk kawasan IKN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan bisnis yang efektif dengan memanfaatkan teknologi digital, dan bisnis. Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami undang Anda dalam Warga Bicara di siang hari ini untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan tema-tema perbincangan atau informasi yang sudah kami hadirkan, atau juga Anda ingin berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Silakan, kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti kami akan hadir dalam segmen program kami yang lain tentunya dalam perbincangan terkait dengan jelajah wisata Nusantara. Nanti kami akan membawa Anda untuk kedua tempat wisata yang menarik dan bagaimana keindahan ataupun potensi yang dimiliki dari destinasi wisata tersebut. Nanti kami akan langsung berbincang dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan penjelasan secara konkret tentu dengan adanya keberadaan destinasi wisata tersebut. Anda mungkin saat ini bersama keluarga juga sedang dalam berlibur di akhir pekan mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata, Anda juga dapat memberikan masukan, memberikan harapan apa yang perlu dioptimalisasi lagi dari destinasi-destinasi wisata yang Anda kunjungi atau yang dimiliki oleh daerah Anda. Sehingga sektor pariwisata di masing-masing daerah yang ada memiliki potensi yang cukup tinggi dalam memberikan pertumbuhan ataupun memberikan dampak dalam perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak pula dalam pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Kami tunggu nanti semua informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan. Dan sebelum sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Progres pembangunan fisik Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di kawasan Yudikatif yang berlokasi di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, Ibu Kota Nusantara IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga saat ini telah mencapai 12,41%. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, mengatakan, kawasan Yudikatif IKN menempati lahan dengan luas kisaran 15 hektar, terbagi untuk pembangunan Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Masjid dan Jalan Kawasan. Menurut Basuki, rata-rata kemajuan pengerjaan sejumlah bangunan gedung di kawasan Yudikatif mencapai 11,8%. Kemajuan pembangunan jalan kawasan mencapai 27,6% dengan panjang 7,8 km. Badan Pengusahaan atau BP Batam, Kepulauan Riau mensosialisasikan sekolah terintegrasi Merah Putih bagi masyarakat dan calon murid di Pulau Rempang yang menjadi lokasi pembangunan sekolah tersebut. Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan agar pembangunan dapat terlaksana tanpa mengalami hambatan. Adapun proses yang tengah berlangsung meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Amsakar juga menyebutkan, setelah seluruh proses perizinan selesai, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Informasi mancanegara, jumlah korban tewas akibat penyeberangan migran massal ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, telah mengalami peningkatan menjadi 67 orang. Sementara pihak berwenang Spanyol mengatakan, situasi di perbatasan telah stabil setelah sebagian migran kembali ke Maroko. Pemerintah Spanyol mengatakan, lebih dari 48 ribu migran kembali ke Maroko dalam waktu 48 jam, sehingga salah satu krisis migrasi ilegal terbesar di perbatasan selatan Spanyol tersebut berhasil dikendalikan. Otoritas Spanyol juga mulai memasang penghalang maritim baru di kawasan pemecah ombak El Tarajal sebagai bagian dari upaya memperketat pengamanan perbatasan. Sistem itu dilengkapi dengan lapisan pertama pelampung tambat yang disediakan oleh Angkatan Laut Spanyol. Dan berikut kabar dari dunia olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI, Richard Tampu Bolon, mengatakan penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Jakarta merupakan tonggak penting perkembangan Taekwondo Indonesia. Richard menyebutkan kejuaraan yang berlangsung selama 1 hingga 5 Agustus itu diikuti sebanyak 478 taekwondoin dari 36 negara. Dan Indonesia sebagai tuan rumah menurunkan 31 atlet berupa 20 atlet Kyorugi dan 11 atlet pomase dari Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas PBTI. Richard juga menjelaskan, kejuaraan tersebut digelar berkat kolaborasi PBTI dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia setelah melalui proses bidding yang cukup ketat di Korea Selatan. Ia juga mengajak seluruh peserta agar tidak sekedar bertanding untuk meraih prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan saling menghormati.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat, nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti kami akan hadir dalam Jelajah Wisata Nusantara, di mana nanti kami akan hadirkan perbincangan kami mengenai hal-hal yang akan kami hadirkan di siang hari ini. Di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago mengingatkan seluruh kepala daerah menjaga integritas amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan jabatan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat. Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena

0: Nah, sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Peter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Berikut Pro 3 Jelajah Wisata kali ini akan mengajak Anda menikmati pesona wisata bahari Indonesia melalui keindahan pantai dan pulau yang menawarkan panorama alam memukau, hamparan pasir, air laut yang jernih, serta suasana yang masih asri menjadikan destinasi ini sebagai tempat pilihan untuk melepas penat. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, wisata pantai dan pulau juga menghadirkan beragam aktivitas menarik. Mulai dari bermain di tepi pantai, snorkeling, hingga menikmati keindahan bawah laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Keunikan inilah yang menjadikan wisata bahari sebagai salah satu andalan pariwisata di berbagai daerah. Lantas, seperti apa pesona pantai dan pulau yang akan kita jelajahi kali ini? Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susetia. Pak Hari Susetia, selamat siang, Pak.
2: Iya, selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik, selamat Pak Hari, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat dan baik-baik saja ini, Mas Rudi.
1: Iya. Pak Hari, sejak kapan sih, Pak, Pulau Rubiah itu mulai dikenal sebagai destinasi wisata bahari ini, Pak?
2: Iya, ini sebenarnya kalau kita merunut ke sejarah Kota Sabang, sebenarnya dari zaman Perang Dunia Kedua ini juga sudah terkenal Pulau Rubiah ini dengan keindahan alam bawah lautnya, dengan taman wisata alam bawah lautnya yang luar biasa. Nah, ini dibuktikan dengan adanya juga salah satu sejarah yang mengatakan bahwa Pulau Rubiah itu juga sebagai tempat karantina pertama haji di Indonesia.
1: Jadi selain seperti keindahan itu, pemandangan alam bawah laut dan juga memiliki nilai sejarah yang tinggi juga ini, Pak, ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Selain pemandangan alam bawah laut, Pak, hal apa lagi, Pak, yang membuat pulau ini istimewa dibandingkan pulau lain di wilayah Sabang, Pak?
2: Iya, ini yang menjadi daya tarik utama wisatawan, baik itu mancanegara pun maupun wisatawan Nusantara. Yang paling pertama menarik adalah yaitu taman bawah lautnya. Aneka terumbu karang yang luar biasa indah, dibarengi dengan berbagai macam jenis ikan-ikan laut yang ada. Terutama ada ikan yang langka ini, Mas Rudi.
1: Apa itu, Pak?
2: Ikan Napoleon yang kita...
1: Oh iya, saya pernah lihat itu. Oh, jadi ikan Napoleon itu habitatnya salah satunya di Pulau Rubiah ini, Pak?
2: Di Pulau Rubiah ini. Itu yang merupakan daya tarik yang paling utama.
1: Artinya pengunjung bisa snorkeling ya, Pak, ya, di dalam situ. Atau snorkeling itu bisa melihat pemandangan taman bawah lautnya ini, ya?
2: Betul, Mas Rudi. Jadi bagi yang tidak bisa berenang pun sebenarnya kita juga bisa menikmati suasana taman bawah lautnya ini, Mas Rudi, melalui kapal kaca.
1: Oke. Oh, ada.
2: Ada, Mas. Jadi bagi yang wisatawan mungkin belum bisa berenang, akan tetapi untuk menikmati wisata alam di Pulau Rubiah ini kita bisa memanfaatkan kapal kaca yang ada.
1: Oke, kebanyakan
2: atraksi berikutnya silakan. Ada snorkeling, ada diving, kemudian yang paling menarik adalah memberi makan ikan-ikan ini di air yang dangkal.
1: Iya. Ini saya sambil melihat Google ini, Pak. Wah, menarik ini ya, snorkeling sambil memberikan makan ikan nih. Bisa cerita sedikit, Pak, kegiatan snorkeling di sana, Pak?
2: Betul. Iya. Jadi kegiatan snorkeling yang paling banyak menarik minat wisatawan saat ini adalah ya memang salah satunya itu memberi makan ikan. Daya tarik yang paling utama di Pulau Rubiah ini, kita juga ada pelestarian terumbu karang dan rumah-rumah Nemo ini, clownfish ini, Mas Rudi.
1: Rumah-rumah Nemo,
2: Iya, clownfish.
1: Oh, clownfish. Oh, jadi ada ikan Nemo. Ya, mungkin Nemo itu kan ada film yang terkenal ya, Pak ya?
2: Iya,
1: oke.
2: Okay. Salah satu destinasi wisata yang paling unggulan adalah clownfish-nya itu.
1: Clownfish-nya itu. Itu memang habitatnya juga di sana juga ini ya, Pak?
2: Betul, iya. Betul.
1: Pak, kenapa disebut rubiah ini, Pak? Ada asal-usul ceritanya nggak nih, Pak? Penasaran saya ini.
2: Ada, betul-betul itu, betul, Mas. Jadi di samping Pulau Rubiah itu terkenal asalnya sumber daya alamnya, kemudian keindahan laut dan taman bawah lautnya, jadi ada sejarah yang memang selalu dimunculkan dan diceritakan oleh para pemandu kita melalui storytelling yang kita ajarkan.
1: Oke.
2: Jadi nama Rubiah itu merupakan nama dari seorang tokoh agama yang memang pada masanya itu salah satu tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam masuk menuju ke Aceh dan menuju ke Indonesia.
1: Oke.
2: Nah, nama Pulau Rubiah itu diambil dari nama istrinya Tengku Ibo.
1: Istri dari Tengku Ibo.
2: Iya, okay. Ibo itu atau Tengku Ibo itu adalah ulama Islam yang memang mengajarkan agama Islam untuk melakukan penyebaran di Indonesia, khususnya di Pulau Sabang, di Pulau Weh. Nah, beliau itu memiliki istri yang namanya Nyak Rubiah. Nah, nama beliau pun juga kita abadikan menjadi nama desa di pulau tersebut.
1: Oke, jadi nama Pulau Rubiah itu diambil dari istri tokoh
2: nama
1: agama,
2: istri
1: pemuka agama.
2: Tokoh agama.
1: Iya.
2: Iya, betul.
1: Tahun berapa itu, Pak ya?
2: Itu kalau dari sejarahnya sekitar 1874.
1: 1874 dan Rubiah itu diambil dari nama istri Tengku Ibo itu sendiri.
2: Betul, tapi kalau misalnya secara resminya itu kan secara sejarahnya, Mas.
1: Ya.
2: Kalau secara resminya Kota Sabang itu kan dibentuk di tahun 1965.
1: Ya, tahun 60-an ya, seingat saya.
2: Dipokokkan menjadi 1965. Nah, mungkin untuk merunut sejarahnya ya kita ambil yang secara resminya ini, Mas Rudi.
1: Oke, baik.
2: Ya, sampai saat ini kita masih bisa menikmati ya di kami itu ada namanya historical tourism atau wisata sejarah.
1: Wisata sejarahnya masih ada ya, baik.
2: Iya, melalui makamnya Nyak Rubiah atau makamnya Tengku Ibo
1: masih ada di sana.
2: Begitu juga dengan bangunan-bangunan cagar budaya Karantina Haji yang berada di Pulau
1: Rubiah. Masih bisa, masih ada peninggalannya ya?
2: Masih ada, Mas.
1: Baik.
2: Masih ada.
1: Pak Hari, nanti kita nanya-nanya lagi lebih banyak lagi. Sekarang
2: boleh, Mas.
1: Sudah tersambung juga ini, Pak, dengan narasumber kami lainnya. Beliau adalah kepala desa Wetoli yang merupakan wisata pantai juga ini, Pak, di Wempamaja di Sulawesi Tengah. Jadi dari Sabang Aceh dan kita dipertemukan di udara dengan Sulawesi Tengah ini. Pak Saiful Bahri, selamat.
2: Pernah juga.
1: Selamat siang, Pak Saiful.
3: Selamat siang.
1: Iya, di saluran telepon satu lagi, Pak, ada Pak Hari Susestia, beliau kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang. Pak Hari, Pak Saiful, bisa bersapa dulu, Pak.
2: Ya, selamat siang, Pak Saiful. Salam kenal ini, salam wisata Pak Hari.
3: Salam santun selalu dari wisata Wempamaja, Kabupaten Tojonuna, Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Oke.
2: Iya, baik.
1: Iya. Jadi Pak Saiful ini di Tojonuna, Pak ya? Wempamaja ini ya?
3: Ya, siap. Wempamaja di wilayah Tojonuna.
1: Tojonuna. Sejak kapan ini, Pak, dikenal sebagai destinasi wisata, Pak, Pantai Wempamaja ini, Pak?
3: Destinasi wisata Wempamaja ini sudah cukup lama, hanya ini baru dibuka setahun yang lalu.
1: Baru dibuka setahun yang lalu?
3: Setahun yang lalu, iya, siap.
1: Oke, apa yang ditawarkan dari Pantai Wempamaja ini, Pak, sehingga mampu memikat daya tarik wisatawan ini, Pak?
3: Hari ini dan dari tahun kemarin yang kami siapkan yang pertama membersihkan terkait lokasi yang ada. Lalu kemudian memiliki dua mata air. Dua mata air ini di saat musim kemarau ini tidak pernah kering.
1: Sebentar, kemudian, Pak. Dua mata air ini mata air tawar berarti, Pak?
3: mata air tawar yang kurang lebih 20 meter dari pinggiran pantai.
1: Oke, jadi ada dua mata air tawar yang jaraknya hanya 20 meter dari pantai. Waduh.
2: Iya, betul-betul.
1: Iya, iya, iya. Kemudian apa hal lain dan juga mungkin aktivitas di Pantai Ue Pamaja ini,
3: Pak Saiful? Hari ini aktivitas di Ue Pamaja kami memiliki speed, kemudian banana boat untuk sementara, kemudian gazebo serta beberapa alat yang lainnya. Hanya kerjasama kami baru sebatas 1 tahun kemarin.
1: Dari 1 tahun setelah dibuka ini, Pak, kebanyakan wisatawan yang datang ini lokal atau bahkan dari luar Sulawesi Tengah pun, luar Tojo Una-Una pun juga ada ini, Pak. Gimana?
3: Kalau saat ini dengan 1 tahun kemarin, khususnya Sulawesi, Sulawesi Tengah,
1: ya,
3: itu yang dari Lukbanggai bahkan Kota Tulu, lalu kemudian dari daerah luar Manado, wilayah Sulawesi, kemudian Makassar, bahkan Kalimantan.
1: Ya, kalau bicara destinasi wisata kan juga bicara tentang akses kemudian fasilitas yang ada ini, Pak. Nah, bagaimana di Ue Pamaja ini, Pak Saiful? Baik akses ataupun juga fasilitas-fasilitas yang tersedia di sana, Pak, untuk memudahkan pengunjung.
3: Saat ini untuk akses ke dalam itu alhamdulillah sudah ada dibangun oleh desa, jalan masuk menuju ke area wisata. Kemudian untuk homestay itu masih sementara direncanakan. Hanya saja kesiapan kami yang ada di lokasi wisata itu baru gazebo. Pelayanan, ya, karena pelayanan pintu masuknya itu pos pintu masuk. Lalu kemudian ada sedikit UMKM di dalam.
1: Oke. Dan 1 tahun dibuka, tingkat kunjungannya bagaimana ini, Pak?
3: Dari 1 tahun awal kami buka itu alhamdulillah sudah mulai terkenal, dan kemudian pengunjung dari beberapa wilayah itu sudah cukup memuaskan bagi pemilik wisata itu sendiri, bahkan kami desa.
1: Iya. Baik, saya ke Pak Hari Susestia lagi nih, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Wisata Pulau Rubi Aceh. Pak, tadi kan taman bawah lautnya yang indah, kemudian jejak sejarahnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kondisi terumbu karang, kemudian jejak peninggalan sejarah, terutama karantina haji, bisa diceritakan ini, Pak Hari?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Berkaitan dengan kondisi terumbu karang, memang kita sempat melakukan penutupan daerah destinasi wisata Pulau Rubia ini juga, Mas Rudi. Ini diakibatkan atau disebabkan oleh tsunami yang kita alami pada tahun 2024. Pada tahun 2004.
1: Oke.
2: Okay. Aceh, iya benar. Yeah. Jadi banyak terimbas juga lah kerusakan terumbu karang yang ada di Pulau Rubia. Akan tetapi kita terus melakukan reboisasi, penanaman karang, bibit karang kembali, dan kita memperoleh piagam atau penghargaan tanpa taru berkenaan dengan itu.
1: Oke, kalau kondisinya dari saat ini sudah
2: Indonesia,
1: ya, sudah terjadi tingkat pemulihannya berapa persen ini, Pak, dibandingkan sebelum tsunami 2004 dulu?
2: Kita memang tidak terlalu berdampak, kerusakannya kemarin itu sekitar 20%. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terperbaiki sehingga kondisi hampir kembali seperti semula di 93 atau 95%.
1: Oke, artinya
2: dan
1: sudah.
2: Dan di tahun 2022 alhamdulillah kita memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata, yaitu melalui Pesona Indonesia sebagai Taman Wisata Alam Bawah Laut Terbaik se-Indonesia.
1: Oh, Taman Bawah Laut Terbaik di Indonesia itu, Pak?
2: Di Indonesia, Mas Rudi. Jadi alhamdulillah setelah saya keliling-keliling nih Indonesia ini, saya dulu pernah ke Bunaken, pernah ke Raja Ampat, ke Karimun Jawa, dan beberapa tempat lainnya. Punya kita ini di Pulau Rubia tidak kalah dari tempat-tempat
1: taman tertentu laut yang ada, yang tempat lain.
2: Iya, betul.
1: Pak Hari, sebuah tempat wisata semakin, terutama Bahari ini, Pak, ya, terutama wisata pulau ataupun pantai, semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, itu kan tentu juga akan diperhitungkan tingkat dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri. Kalau di Pulau Rubia gimana nih Pak? Semakin banyaknya pengunjung yang datang, kondisi taman lautnya gimana? Kondisi bibir pantainya juga seperti apa ini Pak?
2: Iya betul Mas, semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan juga mempengaruhi terhadap kelestarian dan kerusakan terumbu karang ataupun destinasi wisata tersebut.
1: Yeah.
2: Jadi ada beberapa langkah yang memang kita ambil untuk antisipasi itu nih Mas.
1: Apa itu Pak?
2: Salah satunya kita punya organisasi atau komunitas lokal yang memang memberikan rambu-rambu dan peringatan kepada wisatawan untuk tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan tersebut sampai dengan nanti ada hari-hari tertentu yang memang kita khususkan untuk tidak boleh ada pengunjung ini Mas.
1: Oh.
2: Contohnya melalui festival Kenduri Laut.
1: Festival Kenduri Laut.
2: Iya betul. Ini kita jadikan atraksi wisata juga.
1: Oke, baik. Saya balik lagi ke Sulawesi Tengah, Pak Saiful Bahri, boleh. Kepala Desa Wetoli. Pak, kalau di Pantai Wepamaja sendiri, apa sih yang membuat ternyata banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang datang ke sana, Pak?
3: Yang pertama, kalau kami di sini dari awal sampai saat ini kami meringankan beban masyarakat yang masuk atau pengunjung yang masuk. Yang pertama, tiket untuk masuk. Nah, kemudian parkiran kami betul-betul tata dengan baik. Walaupun ini baru, tapi bagaimana kemudian masyarakat itu masuk bisa dijaga keamanan kendaraannya.
1: Okay.
3: Lalu kemudian kami punya target bersama Kepala Dinas Pariwisata, bagaimana wisata ini bisa ke depan, bisa terjaga, yang bisa berkembang seperti di daerah-daerah lain, di daerah-daerah yang maju, seperti Raja Empat. Kondisi kita di wisata sini, kita masih banyak kekurangan, terus terang, kami masih banyak kekurangan. Kemudian terkait wilayah pantai yang bikin pengunjung ini menarik, tertarik untuk hadir di UMP Maja ini. Yang pertama lokasi tempatnya di Adem, udah panas seperti di pantai-pantai yang lain, memiliki banyak pohon di sana. Kami menjaga stabilitas pohon yang ada dan kami rawat agar pengunjung tidak kepanasan di seputaran pesisir pantai atau di lokasi UMP Maja. Kira-kira itu untuk sementara.
1: Iya, sebenarnya Pak lokasinya untuk akses gimana Pak? Dari kota terdekat menuju ke pantai, kemudian tiket masuknya seperti apa? Fasilitas hotel, yang lain itu gimana Pak?
3: Kalau untuk hotel, kami belum memiliki hotel, itu baru digagas untuk pembangunan homestay, kemudian area futsalnya. Itu ke depan kami akan lengkap. Dan kami sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk bagaimana kemudian area wisata ini memiliki tempat berkunjung, lalu ada tempat untuk bermalam para turis asing. Target ke depan.
1: Baik. Untuk Pak Saiful kemudian Pak Hari, kita break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Ini menarik sekali, ada beberapa hal yang masih ingin kami dalami lagi. Dan pendengar tetaplah bersama kami, program Jelajah Wisata Nusantara masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susestia, dan juga kami berbincang bersama dengan Kepala Desa Wetoli, Saiful Bahri. Terima kasih Pak Hari, Pak Saiful, masih bersama kami, Pak.
2: Siap.
3: Ya, sama-sama, iya. Mas Hari.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin dari Pak Hari terlebih dahulu, Pak. Harapan Bapak untuk Pulau Rubiah ke depan agar tetap lestari dan juga sekaligus tetap menarik wisatawan, apa ini, Pak?
3: Iya, harapan kami bagi semua pelaku wisata, begitu pun juga dengan wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Rubiah. Mm-hmm. Yang pertama kita utamakan adalah wisata bahari ini adalah wisata berkelanjutan, yang memang nanti apabila kita menikmati wisata tersebut untuk dapat berkelanjutan, menjaga kelestarian, serta menjaga juga kebersihan dan kenyamanan, keamanan. Sehingga ini nanti bagi anak cucu kita pun juga masih bisa menikmatinya. Yang kedua, pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata Kota Sabang tetap akan terus berinovasi, berimprovisasi untuk dapat destinasi tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan yang memperoleh pendapatan bagi daerah, juga meningkatkan ekonomi bagi masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, kita berharap memang melalui destinasi wisata atau melalui wisata ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu Mas Rudi.
1: Ya.
3: Yang bisa kami sampaikan. Baik. Cuma mungkin ada satu hal lagi yang memang sekarang ini sedang kita galakkan nih di daerah Pulau Rubiah maupun sekitarnya. Mm-hmm. Kita memiliki destinasi tambahan baru ini Mas Rudi di daerah Pulau Rubiah.
1: Yaitu
3: program Dolphin Trip atau melihat lumba-lumba.
1: Dolphin Trip ya.
3: Nah, itu
1: ya.
3: Iya, betul Mas Rudi.
1: Nah, mudah-mudahan kita, ini Pak, saya nanti ada kesempatan bisa mampir ke Pulau Rubiah ini
3: boleh, untuk menikmati alam yang indah. Terima dengan terbuka.
1: Iya. Baik Pak Hari. Kalau Pak Saiful, untuk Pantai Uwe Pamaja apa harapan kedepannya Pak untuk lebih berkembang lagi dan tentu wisata yang berjalan juga bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Silakan Pak Saiful.
2: Baik, terima kasih. Harapan kami ke depan kerjasama yang sangat kuat antara pemerintah daerah dengan Dinas Pariwisata, lalu kemudian kami berharap agar wisata ini semakin dikenal sepanjang masa, yang kemudian tidak memilah suku, ras, dan agama, sehingga semua pewisata bisa berkunjung ke daerah kami. Karena satu hal yang belum kami sampaikan tadi terkait wisata Uwe Pamaja ini memiliki hutan mangrove yang alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Itu harapan kami keluarga. Dan kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari segi UMKM untuk masyarakat Kabupaten Tojonola dan khususnya warga desa Uwe Toli pada umumnya. Itu harapan kami.
1: Baik. Terima kasih Pak Saiful Bahri, terima kasih Pak Hari Susestia telah berbincang dalam program kami Jelajah Wisata Nusantara, dan mudah-mudahan sektor pariwisata terus berkembang, terus tumbuh menjadi sektor yang betul-betul dapat menjadi penopang ekonomi daerah. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, selamat siang.
3: Sama-sama Mas Rudi.
1: Demikian tadi Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susestia. Kami berbincang bersama dengan Kepala Desa Uwe Toli, Saiful Bahri, wisata Pantai Uwe Pamaja di Sulawesi Tengah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami di mana pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan desa wisata melalui penguatan sumber daya manusia, promosi digital, dan pelestarian budaya. Reporter Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
4: Pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi meningkatkan sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan destinasi, penguatan sumber daya manusia, dan promosi yang lebih luas. Pemerintah juga telah menetapkan 16 desa wisata berbudaya di Lampung sebagai bagian dari upaya mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Melalui program tersebut, tradisi dan kearifan lokal diharapkan dapat tetap terjaga sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Tony Ferdinandsyah, mengatakan, tantangan utama pengembangan desa wisata masih berada pada kapasitas pengelola, keaktifan kelompok sadar wisata atau pokdarwis, serta promosi digital yang belum optimal. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar desa wisata semakin dikenal masyarakat. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Tony Ferdinandsyah.
5: Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan dalam hal untuk mempromosikan desa wisata gitu. Artinya penguatan dalam hal pengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana cara untuk menaikkan citra, menaikkan informasi sosialisasi desa wisata. Dan juga berkenan dengan masalah digital sosialisasi, ini juga harus dikembangkan gitu. Nah bagaimana kita ini supaya ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat.
4: Baik pendengar, melalui penguatan pengelolaan dan promosi tersebut, pemerintah Provinsi Lampung berharap desa wisata mampu menarik lebih banyak wisatawan, melestarikan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Rani melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wisata petik melon di Muara Sugihan menjadi destinasi baru yang memanfaatkan potensi lahan asam untuk mendorong pariwisata, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Erlin Fartesa, dari RRI Palembang melaporkan. Erlin.
6: Ya, terima kasih Rudy. Ya, pendengar, pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pengelola kebun wisata petik melon, Bokir, mengatakan budidaya melon yang di lahan ber-pH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan baik. Berawal dari kesulitan memasarkan hasil panen ke kota, kemudian ia membuka konsep wisata petik melon yang menurutnya konsep tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Ya pendengar, keberadaan wisata petik melon ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, namun tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Meski masih menghadapi tantangan seperti serangan hama dan keterbatasan sumber air, pengembangan wisata berbasis potensi lokal dinilai dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Muara Sugihan, Banyuasin. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: PT Kereta Api Indonesia memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata melalui jaringan kereta di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Konektivitas tersebut menghubungkan kawasan wisata, pusat budaya, sentra kuliner, ekonomi kreatif, serta berbagai agenda nasional dan daerah. Peningkatan perjalanan wisata memperkuat peran transportasi kereta api dalam mendukung mobilitas menuju berbagai destinasi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik. unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara,
9: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Bubur ayam menjadi salah satu makanan khas sarapan di Indonesia karena teksturnya yang lembut, kemudian enak dan tidak terlalu mengenyangkan. Banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan dengan gerobak, harga per porsi bubur ayam juga terbilang murah, yaitu berkisar Rp10.000. Tetapi bubur ayam Hayam Kota Baru menyajikan pengalaman makan bubur yang berbeda. Mulai dari jam operasionalnya yang tidak hanya pagi dan menunya yang beragam, bubur Hayam Kota Baru layak dicoba ketika ingin menikmati bubur kekinian. Apa yang membuat kedai satu ini berbeda? Kami dalam Jelajah Kuliner Nusantara akan berbincang bersama dengan Assistant Manager Sales and Marketing Bubur Hayam Kota Baru Yogyakarta, Juniarti Kartika Yuda. Mbak Juni, selamat siang.
10: Selamat siang.
1: Oke, bubur Hayam Kota Baru. Apa yang membedakan bubur Hayam Kota Baru dengan bubur ayam yang pada umumnya ada ini?
10: Bubur Hayam Kota Baru dekat kami itu buburnya gurih, mm-hmm, dengan topping yang cukup lengkap. Kami juga punya berbagai pilihan topping seperti rempola ati, kuning telur ayam kampung, ayam suwir, dan pelengkap lainnya, sehingga pelanggan bisa memilih sesuai selera. Lalu kami juga punya menu bubur ketan hitam yang memiliki topping es krim dan mangga. Lalu kami pakai kuahnya kuah susu.
1: Oke, iya, ini saya sambil lihat ini gambarnya,
10: iya,
1: ini. Wow, menarik ini ya. Jadi rasanya yang ditawarkan gurih, kemudian ada topping telur ya?
10: Iya, jadi bubur ada, iya, ada
1: kuning telur ya.
10: Kuning telur ayam kampung.
1: Oke. Dan itu memang pilihan. Kalau standar misalnya saya datang, saya cuma beli satu porsi tanpa topping tambahan, itu bisa juga?
10: Bisa, nanti topping standarnya ada ayam suwir, kacang kedelai, bawang goreng, lalu daun-daun seperti daun seledri sama daun bawang.
1: Iya. Kalau saya melihat seperti ada kuah ini, berarti ini berbeda juga? Atau?
10: Iya, jadi kita sediakan kuahnya juga, itu kuah kuning untuk menikmati bubur ayam kami gitu.
1: Oke, jadi terpisah ya kuahnya ini ya?
10: Iya, kuahnya terpisah.
1: Kuahnya
10: jadi
1: terpisah.
10: Terserah mau banjir atau mau...
1: Enggak juga, enggak apa-apa begitu ya?
10: Enggak apa-apa begitu.
1: Oke, jadi toppingnya tadi ada ati ampela, kemudian kalau mau tambahan topping lainnya selain yang standar tadi?
10: Kuning telur ayam kampung.
1: Kuning telur ayam kampung.
10: Benar, seperti itu. Mm-hmm. Nanti yang spesial ada rempela ati, ayam suwir, sama kuning telur ayam kampung.
1: Oh, jadi boleh toppingnya satuan atau memang mau pilih yang spesial?
10: Benar sekali.
1: Oke, ini berapa harganya nih kalau satu porsi, baik yang biasa ataupun spesial?
10: Biasa mulai 10.000 aja.
1: 10.000 yang biasa?
10: Iya, yang biasa mulai 10.000, yang spesial itu 18.000.
1: Yang spesial 18.000. Ini benar-benar, iya, terjangkau loh. Ini spesial tuh berarti sudah ada telur kuning telur ayam kampung sama ati ya?
10: Benar, benar sekali.
1: Iya, iya. Tapi gimana cara? Saya belum pernah nyoba nih kuning telur dicampur di bubur ini, makanya gimana nih? Gimana ini?
10: Sesuai selera. Ada yang
1: topping berarti kan dia di atas dong ya?
10: Iya, toppingnya di atas, diaduk dulu seperti itu, ditambah misalnya mau tambah kuah dan sambalnya juga, lalu dinikmati. Ada juga yang menikmatinya langsung, telurnya langsung dimakan tanpa diaduk seperti
1: itu. Tergantung selera ya. Jadi 18.000 itu udah termasuk kuning telur ayam kampung dan ati ayam tadi, ati ampela ini ya?
10: Benar sekali.
1: Oke, yang paling banyak diminati yang mana ini?
10: Untuk yang banyak dinikmati tentunya bubur ayam spesial ya. Mm-hmm. Lalu ada bubur ayam rempela ati, kemudian ada bubur manis kami yang tadi saya sebutkan, itu ada bubur ketan hitam spesial. Lalu untuk minumannya itu ada es Bruno dan es cincau karamel.
1: Apa itu es Bruno?
10: Iya benar, es duno itu soda stroberi, susu latte, buah-buahan, ditambah es krim di atasnya.
1: Wow, mantap ini ya, makan bubur minumnya segar-segar semua ini ya.
10: Benar sekali.
1: Ini bubur ayam Kota Baru sejak kapan sih nih Mbak Juni?
10: Kami berdiri sejak tahun 2019 di Yogyakarta.
1: Wah, pas pandemi itu.
10: Iya, pas pandemi.
1: Dan sekarang pengunjungnya gimana ini?
10: Alhamdulillah ya, pengunjungnya sangat banyak.
1: Ada cabang lain nggak selain di Kota Baru?
10: Ada.
1: Di mana itu?
10: Kami ada 3 gerai. Yang pertama di cabang yang gerai pusat itu di Kota Baru.
1: Ya.
10: Yang kedua itu gerai kami ada di Sleman, di dekat Stadion Maguwoharjo.
1: Oke.
10: Sleman. Lalu yang di ketiga ini di Jogja Selatan, di Bubur Hayam Kota Baru Cabang Loanu, itu dekat Rumah Sakit Wiro Saban.
1: Oke, baik. Ini saya tadi juga mendapat info jam operasionalnya unik. Gimana uniknya ini?
10: Unik karena sebenarnya kita itu ingin menyajikan bubur itu nggak cuma pagi tapi juga malam. Jadi kami buka setiap hari pukul 6 pagi sampai jam 10 malam.
1: Jam 6 sampai jam 10 malam.
10: Benar sekali.
1: Oke, jadi ada terus itu ya, kapanpun. Jam-jam sibuknya jam berapa ini orang-orang suka datangnya itu makan buburnya ini?
10: Bubur itu tentunya pagi hari sama jam makan malam.
1: Itu paling ramai itu?
10: Itu paling ramai.
1: Ya, biasanya datang orang Jogja asli atau justru wisatawan? Kota Baru ini kan juga salah satu tempat untuk orang datang untuk wisata di sana ya?
10: Iya, benar sekali. Nah, waktu musim high season, musim liburan itu tentunya malah lebih banyak pelancong dari luar Jogja seperti itu.
1: Oke, jadi justru banyaknya dari luar Jogja. Jangan-jangan nanti kalau pas lagi peak season ngantrinya panjang ini.
10: Iya, seperti itu.
1: Iya. Gimana kalau yang di tempat lain di Sleman tadi sama dekat Stadion Maguwoharjo juga sama dengan menu-menu yang sama juga, harga juga pasti sama dong ya?
10: Iya, tentu saja menunya sama, harganya sama, tidak ada perbedaan.
1: Oke, tadi yang ketan-ketan itu apa itu, Mbak Juni?
10: Itu ada bubur ketan hitam.
1: Bubur ketan hitam, oke.
10: Okay. Iya, toppingnya itu es krim vanila.
1: Ini bubur ketan hitam aja ya? Biasanya kan ketan hitam itu ada pilihan campur ketan hijau, apa kacang hijau, nggak ada ya? Ketan hitam.
10: Iya, ini ketan hitam aja.
1: Oke, okay. Dikasih santan juga?
10: Oh, kami semua menu kami tanpa santan.
1: Tanpa santan, wow.
10: Iya.
1: Jadi bubur ketannya tanpa santan, di toppingnya ada es krim.
10: Benar sekali, pakainya kuahnya dari susu.
1: Kuahnya, oh ini saya juga lihat nih. Iya nih, saya lihat ya gambarnya ini. Ini kuahnya susu, bukan santan ya?
10: Iya, kuahnya susu.
1: Ada buahnya juga nih kalau nggak salah ini ya?
10: Ada buah mangga.
1: Buah mangga. Ini berapa ini harganya ini? Ini 2 cup lagi es krimnya ya?
10: Iya, cukup mulai 12.000 saja.
1: 12.000, udah dapat 2 cup es krim, 1 mangkok ketan di kuahnya susu plus buah mangga juga ini.
10: Iya, itu yang spesial itu 20.000 saja.
1: Apa bedanya yang spesial ini?
10: Bedanya itu es krimnya lebih es krimnya 2 scoop untuk yang spesial. Yang biasa es krimnya 1 scoop saja.
1: Oh, yang biasa 1 scoop, yang spesial 2 scoop.
10: Benar.
1: Oke, berapa tadi yang spesial ini?
10: 20.000 saja.
1: 20.000 untuk yang spesial. Wow, mana nih yang paling yang menjadi menu signaturnya bubur ayam Kota Baru ini, Mbak?
10: Tentu yang saya sebutkin tadi, kebetulan yang best seller itu adalah menu signature dari kami.
1: Oh, itu semuanya.
10: Iya.
1: Nanti deh, kapan-kapan kalau main ke Jogja lagi, insya Allah sempat mampir di Kota Baru ini, bubur ayam ini. Jam 6 sampai jam 10 kan?
10: 10 malam.
1: Iya,
10: jam 6 sampai jam 10 malam.
1: Instagramnya ada di mana ini, Mbak?
10: Ada Instagramnya di @buburhayam.
1: @buburhayam, oke. Mbak Juni, makasih banyak ya Mbak ya, untuk waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol tentang kuliner Jogja, salah satunya bubur ayam Kota Baru ini. Sangat memikat dan perlu dicoba ini kalau bagi Anda pendengar Pro 3, pemirsa juga yang mampir ke Jogja, jangan lewatkan untuk mencoba bubur ayam, kemudian juga dengan bubur ketan atau ketan hitam dengan topping es krim ini. Terima kasih Mbak Juni untuk waktunya Mbak.
10: Dengan senang hati.
1: Iya, sehat selalu ya Mbak.
10: Iya, sehat selalu juga.
1: Demikian tadi kami hadirkan Jelajah Kuliner Nusantara. Ya, ragam kuliner Nusantara bersama dengan asisten manajer sales dan marketing Bubur Hayam Kota Baru Yogyakarta, Juniarti Kartika Yuda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi rekan saya, Safira Amelia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Dinamika olahraga juga menjadi bagian yang akan disajikan sesaat lagi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Dari Welbeck resmi bergabung dengan Chelsea. Semifinal Piala Presiden 2026 siap mempertemukan dua derby panas. Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim tiga klub elit Eropa. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Liverpool akan menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan menghadapi Leeds United. Pertandingan yang akan digelar di Soldier Field, Chicago, Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim menyambut Liga Inggris 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: What have you done as a manager, as a football coach, to grow in that time? Where do you think you have grown the most as a manager?
2: Rangkaian tur pramusim Liverpool di Amerika Serikat akan resmi berakhir dengan laga uji coba menghadapi Leeds United. Skuad asuhan Anthony Iraola menatap duel ini dengan modal positif usai mengantongi dua kemenangan beruntun di negeri Paman Sam. Sebelumnya, The Reds Liverpool sukses menundukkan Wrexham saat bermain di New York serta mengalahkan Sunderland kala bertanding di Nashville. Akan tetapi, lini belakang Liverpool dipastikan kehilangan Joe Gomez. Bek berkebangsaan Inggris itu menderita cedera saat berhadapan dengan Sunderland pekan lalu, sehingga diprediksi membeberkan absen pada pekan-pekan awal kompetisi Liga Inggris. Pada sesi jumpa pers, pelatih Anthony Iraola mengatakan bahwa laga pramusim ini merupakan ujian yang bagus untuk para pemainnya.
3: Menurut
2: saya, untuk pramusim ini merupakan ujian yang bagus karena akan menuntut kami secara fisik dan akan menghadirkan ritme permainan yang sangat tinggi. Jadi saya rasa bagi para pemain, ini adalah pertandingan yang sangat tepat, dan untuk lanjutannya, saya rasa kemarin tekanan yang kami hadapi berjalan jauh lebih baik daripada hari Minggu ini. Soal penguasaan bola, saya rasa kami sudah memiliki momen-momen yang bagus, tetapi kami membutuhkan lebih banyak kesinambungan. Menghadapi lawan sekelas Leeds United, mari kita lihat sejauh mana kemampuan kami.
3: Y bueno, pues contra un adversario de buen nivel como el Leeds. Vamos a ver dónde estamos.
2: Di sisi lain, pelatih Leeds United Daniel Farke turut memanfaatkan pertandingan pramusim ini guna memberikan waktu bermain bagi para pilar barunya. Langkah rotasi telah dilakukannya sejak beberapa laga sebelumnya untuk mematangkan kesiapan tim. Selesai pertandingan menghadapi Sunderland pada hari Jumat kemarin, pelatih Daniel menyebut pertandingan menghadapi Liverpool ini akan menjadi ujian yang berat untuk para pemainnya. Ini jelas merupakan ujian tersulit sejauh ini, bukan hanya karena kualitas Liverpool, tetapi juga karena ini menandai akhir dari pemusatan latihan yang panjang selama 3 minggu bagi kami tanpa hari libur sama sekali, dan kami akan merasa sedikit lebih kelelahan dan sedikit lebih lelah daripada saat menjalani pertandingan ini. Namun, saya kira hal yang sama mungkin juga berlaku bagi Liverpool. Oleh karena itu, kami akan kembali bertanding dengan motivasi tinggi untuk menampilkan performa terbaik kami. Pertandingan persiapan menuju Liga Inggris 2026-2027 antara Liverpool dan Leeds United ini akan berlangsung di Soldier Field, Chicago, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertemuan di Chicago ini akan menjadi momen krusial bagi kedua manajer dalam meracik komposisi pemain terbaik sebelum mengarungi ketatnya persaingan Liga Inggris musim 2026-2027. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Chelsea resmi mendatangkan striker asal Inggris Danny Welbeck dari Brighton & Hove Albion dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadiran pemain berusia 35 tahun itu menjadi rekrutan keempat The Blues pada bursa transfer musim ini, sekaligus menambah pengalaman di dalam skuad. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan klub ingin memberikan dukungan penuh kepada Welbeck.
1: Yeah, we are happy for him, especially for him because
2: ya, kami ikut senang dengan bergabungnya dia. Kami ingin ia merasa menjadi bagian dari tim, karena ia sudah berusaha keras sejak lama. Kami ingin ia merasakan dukungan dari klub, rekan setim, dan staff. Tentu saja ini akan memakan waktu, jadi kami akan melihat perkembangannya setelah ia kembali bersama kami.
1: Because he's been training on his own for a long time, and that he have the support from everyone, from the club, from the teammates, from the staff, and for sure it will take time. So once he's with us, we'll see how things develop.
0: Musim lalu, Welbeck mencetak 13 gol dari 37 penampilan Liga bersama Brighton. Setelah resmi bergabung, ia dijadwalkan langsung menyusul skuad Chelsea yang tengah menjalani tur pramusim di Hong Kong.

Beralih ke informasi MotoGP. Dorna Sports memastikan MotoGP Thailand kembali menjadi seri pembuka musim balap 2027. Dengan keputusan ini, sirkuit internasional Buriram untuk ketiga kalinya secara beruntun menjadi tuan rumah pembuka kalender MotoGP setelah lebih dulu mengawali musim 2025 dan 2026. Buriram telah menjadi bagian dari kalender MotoGP sejak 2018, kecuali pada musim 2020 dan 2021 yang terdampak pandemi COVID-19. Status sebagai seri pembuka dinilai sukses menarik antusiasme penonton dengan lebih dari 228.000 penggemar hadir sepanjang akhir pekan balapan musim ini. Kepastian tersebut juga meredam spekulasi mengenai masa depan MotoGP Thailand di tengah rencana pemerintah setempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Formula One.

Dari arena net pendengar, ganda putra Indonesia Leo Ruli Carnando, Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia, Aaron Chia, Aaron Tai, 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-19. Pertandingan yang baru saja berakhir itu berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei Arena. Sejak game pertama, permainan

0: 16. Chiatai kembali menyamakan kedudukan di poin 18-18, tapi pasangan Indonesia berhasil kembali menemukan momentum dan merebut kemenangan game kedua dengan skor akhir 21-19.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek meski berhasil memuncaki klasemen Grup B Piala Presiden 2026. Berikut laporan Agustin Irdiani, RRI Surabaya.
1: Persebaya memenangkan laga melawan Port FC pada laga terakhir penyisihan grup Piala Presiden 2026 dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada Sabtu malam. Hasil ini sekaligus mengunci Persebaya sebagai puncak klasemen grup B. Gol Persebaya dicetak Miguel Pereira pada menit ke-40 dan Alex Martin pada menit ke-47. Sementara gol Port FC disumbangkan Isam Abdallah Saif Al-Sabi pada menit ke-30. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya masih memiliki pekerjaan rumah meski berhasil memuncaki klasemen. Menurutnya, hasil positif itu tidak membuat timnya cepat puas karena Persebaya masih berada dalam fase pramusim. Ia menilai masih ada aspek yang perlu diperbaiki agar Persebaya tampil lebih kompetitif di kompetisi yang akan resmi dimulai sesaat lagi. Tavares menyoroti kualitas penguasaan bola dan pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan menjadi dua sektor yang membutuhkan perhatian.
2: I need to see the players that I have, the characteristics, if they can make more than one position and in other positions.
1: Ini masih pramusim, tentu masih banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mengubah jika ingin tim lebih baik. Kalau umpan kami lebih akurat dan mengambil keputusan lebih baik, kami bisa mencetak gol ketiga ataupun keempat. Kalau bukan sekarang waktunya mencoba, kapan lagi? Saat liga dimulai, saya tidak bisa bereksperimen.
2: When we gonna test? Cannot be on Super League. So I need to see players in other positions to see what they can give to us.
1: Di sisi lain, gelandang Persebaya Jefferson Silva juga menilai performa tim menunjukkan peningkatan seiring dengan keberhasilan para pemain menjalankan instruksi pelatih. Ia juga menyebut rotasi pemain membantu menjaga kondisi fisik skuad di tengah padatnya jadwal pertandingan sehingga performa tetap terjaga. Kami harus tetap rendah hati, berkembang selangkah demi selangkah dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Sementara itu sebelumnya Persija juga melibas perlawanan PSMS Medan dengan skor 4-1. Hasil tersebut membawa Persija lolos ke semifinal bersama Persebaya sebagai runner-up Grup B Piala Presiden 2026. Agustin Irdiani melaporkan.

Pendengar, babak semifinal Piala Presiden 2026 resmi mempertemukan 4 tim terbaik usai berakhirnya fase grup. Persib Bandung keluar sebagai juara grup A dengan raihan sempurna 9 poin, diikuti Arema FC sebagai runner-up dengan 6 poin. Di grup B, Persebaya Surabaya juga menyapu bersih 3 pertandingan untuk finish di puncak klasemen dengan 9 poin. Persija Jakarta melengkapi daftar semifinalis setelah menempati posisi kedua dengan 4 poin. Sesuai bagian pertandingan, Persib akan menghadapi Persija, sementara Persebaya berjumpa Arema FC pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung Selasa 4 Agustus 2026.

0: Panitia Piala Presiden 2026 memastikan hadiah bagi juara akan mengalami kenaikan. Ketua Steering Komite Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, mengatakan keputusan itu diambil setelah nilai sponsor turnamen mencapai 70 miliar rupiah hingga berakhirnya babak penyisihan, ditambah tingginya rating siaran sepanjang kompetisi.
1: Bahwa dari evaluasi tadi 1 jam di atas bersama panitia lengkap, nomor 1 tadi

0: untuk juara Piala Presiden akan kami tinggal. Besok saya akan umumkan hadiahnya akan kita kasih. Karena apa? Karena ya memang sponsornya banyak, bertambah terus, dan juga ratingnya bagus, aman, semua mendukung.
1: Panitia optimistis peningkatan nilai hadiah menjadi bukti semakin besarnya dukungan dari sponsor dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Piala Presiden 2026.

Panitia penyelenggara turnamen mini Piala Presiden akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang akan mempertemukan dua derby panas antara Persib versus Persija dan Persebaya versus Arema FC. Selengkapnya kita akan simak laporan Faris Yarbo langsung dari Balai Kota Surabaya. Faris.

0: Kami masih coba hubungi pendengar informasi terkait dengan panitia penyelenggara turnamen mini Piala Presiden yang akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang akan mempertemukan dua derby panas antara Persib versus Persija dan juga Persebaya versus Arema FC. Selengkapnya bersama dengan Faris Yarbo dari Balai Kota Surabaya. Faris. Faris, silakan laporannya.
1: Iya, baik Safira. Saat ini saya sudah di Balai Kota Surabaya, di mana sesaat lagi akan berlangsung kegiatan press conference Road to Semifinal and Final dari Piala Presiden 2026, yang di mana nantinya pengumuman untuk lokasi pertandingan semifinal akan disampaikan langsung oleh Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwar Sirait, yang juga Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Permukiman. Nanti Bang dari Marwar sendiri akan didampingi oleh Ketua OC Samara Amani, serta hadir pula ada perwakilan dari Exco PSSI Arya Sinulinga dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selaku tuan rumah. Dan dapat kami sampaikan sebelum press conference dimulai, saat ini sudah berlangsung kegiatan hiburan dari penampilan penyanyi yang menghibur cukup banyak antusiasme masyarakat yang hadir melihat press conference serta penampilan para artis yang ada. Dan dapat kami laporkan juga dalam babak semifinal nanti akan mempertemukan Persija Jakarta dengan Persib Bandung, dan serta pertandingan kedua akan mempertemukan Persebaya Surabaya dan Arema FC yang akan berlangsung pada tanggal 5 Agustus mendatang. Dan untuk selanjutnya, saat ini masih menunggu press conference dimulai, namun para tamu atau para narasumber sudah hadir dalam kegiatan. Dan selanjutnya dapat kami update setelah kegiatan selesai. Faris Yarbo dari Surabaya melaporkan.

0: Pendengar penyerang muda Indonesia Arkan Kaka kembali mencuri perhatian usai mencetak gol ke gawang Aston Villa saat membela Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu malam. Gol pada menit ke-83 itu menjadi satu-satunya gol Indonesia All Stars dalam laga yang berakhir 3-1 untuk kemenangan Aston Villa. Arkan Kaka mengaku kesempatan menghadapi klub papan atas Liga Inggris tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga.
1: Karena Aston Villa kita tahu tim Premier League yang kemarin juara Liga Eropa, dan saya sangat berterima kasih kepada Coach Kurniawan dan kepala staff yang memberikan kesempatan kepada kami. Ya, itu menjadi bekal yang sangat berharga buat saya untuk bisa belajar bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan pintar ke depannya. Dan itu menjadi motivasi terbesar bagi saya. Dari dukungan orang tua saya menjadi seperti ini, dan itu menjadi bekal yang sangat berharga, tak lepas dari semua prestasi yang saya capai kemarin. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya akan bekerja lebih keras lagi ke depannya, dan saya akan mendapatkan prestasi yang saya inginkan ke depan.
0: Bagi pemain berusia 18 tahun itu, penampilan melawan Aston Villa menjadi tambahan pengalaman berharga setelah sebelumnya mencatatkan berbagai prestasi. Mulai dari debut di Liga 1, mencetak gol perdana Indonesia di Piala Dunia U17 2023, hingga menembus tim nasional senior. Penampilan apik tersebut juga menjadi modal penting bagi Kaka menyambut musim baru bersama Persis Solo serta agenda timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Tiga tim besar, Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan akan menggelar pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Aston Villa bahkan telah selesai menghadapi Indonesia All Stars pada Sabtu malam. Sementara Chelsea dan AC Milan akan bertemu pada 8 Agustus 2026 dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan internasional paling dinantikan pecinta sepak bola nasional. Kembalinya, klub-klub Eropa ini mengakhiri penantian lebih dari satu dekade setelah kunjungan terakhir tim elit Eropa ke Indonesia pada 2015. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand lebih sering menjadi tujuan tur pramusim. Membaiknya infrastruktur olahraga, dukungan penyelenggaraan, serta meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional diharapkan menjadi modal untuk menarik lebih banyak klub elit Eropa berkunjung pada tahun-tahun mendatang.

0: Sementara itu pendengar, pemain bintang Chelsea Cole Palmer dan gelandang AC Milan Luka Modric dipastikan tampil dalam laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 8 Agustus 2026. Kehadiran keduanya dijamin melalui klausul kontrak khusus yang disiapkan promotor Nine Sport. Sementara kapten Chelsea Enzo Fernandez masih menunggu kepastian usai menjalani masa libur setelah Piala Dunia 2026. CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono mengatakan, proses menghadirkan Chelsea dan AC Milan ke Indonesia berlangsung melalui negosiasi panjang. Selain mempertimbangkan aspek komersial, keamanan, dan dukungan pemerintah, kedua klub juga menginginkan lawan yang sepadan untuk kebutuhan pramusim. Karena itu, akhirnya disepakati mempertemukan Chelsea dan AC Milan di Jakarta.
1: Oke, kalau Chelsea kan 2013 kita memang pernah kirim Chelsea di Indonesia. Terus habis itu yang saya lihat tuh dari Desember mereka udah lock pertandingan di Australia. Mereka udah lock langsung 2 atau 3 pertandingan waktu itu ya. Jadi saya ngeliat potensinya ini cukup besar karena mereka udah over, udah ngelewatin Indonesia lah gitu. Ada potensi bisa ke Indonesia, tinggal masalah mungkin bicara masalah komersial, keamanan, support pemerintah dan lain-lain. Dari situlah mulai saya approach. Cuman komen mereka tuh lebih ke ya satu komersial, yang kedua juga mereka pertimbangan tuh masalah lawan. Mereka pengen untuk pre-season ini mereka pengen cukup serius lah gitu. Ya akhirnya tapi kita coba komunikasi. Di saat berbarengan juga saya sama hampir setiap tahun juga komunikasi dengan Milan. Tadi mau kita lawanin klub lokal dua-duanya, cuman ya mereka punya kebutuhan sporting yang harus dipenuhin, ya kita coba gimana nih kita explore possibility kalau mereka berdua main lawan di Indonesia. Kebetulan ya gayung bersambut, Milan khususnya dia hanya pre-season tahun ini dia hanya ambil 3 opsi dan 3-3 lawan tim besar semua, di Perth lawan Inter, di Indonesia itu lawan Chelsea, dan terakhir di Poland itu lawan MU.
0: Pertandingan yang disiarkan ke 70 negara ini diperkirakan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Penjualan tiket telah melampaui 50% kapasitas, sementara PSSI dan pemerintah menyatakan siap mendukung kelancaran penyelenggaraan laga.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat mempertemukan Ketapang versus Kuburaya. Keduanya melangsungkan laga sengit di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sore ini. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Rokib. Rokib.
1: Final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat mempertemukan Persik Ketapang versus Kuburaya United. Keduanya melangsungkan laga sengit di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sore ini. Ratusan supporter telah memadati tribun Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak yang merupakan salah satu stadion terbesar di kota Pontianak. Laga ini merupakan laga sengit setelah melalui 3 laga dilalui oleh masing-masing tim kesebelasan. Di Ketapang sendiri ada Sakti Mandala juga sebagai top skor yang juga merupakan pemain terbaik, sementara di Kuburaya United ada Adiatu Akbar yang mengoleksi 5 gol juga menjadi pemain terbaik. Antusias warga memadati kawasan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sejak siang tadi sudah ramai hingga sore ini terus berdatangan. Tadi sudah bersama saya salah satu supporter dari Kabupaten Kuburaya, dari Alas Kusuma tepatnya, Bang Samsul. Ini jauh, lokasinya sangat jauh dari lokasi untuk menyaksikan pertandingan seru antara Persik Ketapang versus Kuburaya United. Kita akan mengobrol langsung dengan Bang Samsul. Gimana Bang Samsul terkait pertandingan sore ini, jauh-jauh Bang Samsul mendatang ke Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir Pontianak ini? Apa sih yang menarik menurut Bang Samsul nih?
2: Kebetulan yang menarik aja, ini satu tim kebanggaan saya dari PS Kuburaya United, dan ini satu tim dengan anak saya, maka saya harus dukung terus Kuburaya United hingga menjadi juara.
1: Kalau melihat pertandingan sengit, dilihat dari Ketapang juga memperkuat pertandingan laga sore ini, prediksi dari Bang Samsul sendiri seperti apa?
2: Kalau menurut prediksi saya, insya Allah Kuburaya United akan jadi juara untuk mewakili Kalbar ke Go Nasional. Dari pemain dan dari bibit-bibitnya.
1: Baik, pendengar, saat ini selain pelaksanaan final sepak bola U17 Piala Suratin Provinsi Kalimantan Barat juga berlangsung di kawasan FZ Pontianak ini, area pelatihan sirkuit ya. Kemudian sehingga para supporter memadati untuk menyaksikan 2 agenda penting pada sore hari ini, sehingga juga membantu perekonomian warga di kawasan ini. Pertandingan seru kedua antara Persik Ketapang dan Kuburaya United saat ini sedang berlangsung di babak pertama, dan skor masih 0-0 untuk memperebutkan Piala Suratin U17 Kalimantan Barat. Demikian dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: itu mas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
1: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2
2: FC. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pelatih Aston Villa Unai Emery memberikan apresiasi terhadap kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurutnya, kondisi rumput stadion memenuhi standar yang dibutuhkan klub Premier League untuk menjalani pertandingan. Kejuaraan 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi dibuka di Tenis Indoor Senayan, Jakarta hari ini. Turnamen ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang baik saat menjalani masa persiapan di Tangerang. Mereka kini bersiap menghadapi uji coba melawan tim-tim Super League di Yogyakarta. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, kini kami ajak Anda untuk menyimak perbincangannya tentang Indonesia yang menjadi tujuan tur pramusim klub elit Eropa.

0: Setelah vakum selama 11 tahun sejak kedatangan AS Roma pada 2015, Indonesia kembali ke panggung sepak bola internasional. Kehadiran serentak Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Agustus 2026 bukan sekedar hiburan olahraga, melainkan sebuah validasi ekonomi yang masif. Klub-klub raksasa ini tidak lagi melihat Indonesia hanya sebagai basis massa digital di media sosial, melainkan pasar real yang matang dengan daya beli tinggi dan juga infrastruktur yang andal. Dan sore ini pendengar, kita akan mengupasnya bersama dengan pengamat sepak bola Henry Van Wallace mengenai dinamika di balik pulihnya kepercayaan pasar global terhadap sepak bola Indonesia serta dampak bagi industri olahraga tanah air. Selamat sore King Henry, salam olahraga.
1: Selamat sore Kak Safira, salam olahraga. Selamat sore pendengar RRI. Ya. Dimanapun Anda berada.
0: Selalu sehat ya, Bung Henry ya. Kita harapkan
1: alhamdulillah
0: seperti itu ya.
1: Sehat semua.
0: Baik, kita bicara soal Indonesia akhirnya ya, setelah 11 tahun sejak kedatangan AS Roma pada 2015 kembali ke panggung sepak bola internasional. Ada 3 tim ya, Aston Villa, Chelsea, dan juga AC Milan yang kembali bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagaimana Anda melihat hal ini, King Henry?
1: Ya, memang ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan datangnya tim-tim Eropa ke Indonesia ya. Yang pertama memang basis supporter di Indonesia itu sangat besar ya. Kita lihat bahwa Indonesia itu dengan antusiasmenya sepak bola yang sangat tinggi, dan itu juga merupakan kelebihan ya dari Indonesia memiliki basis supporter yang memang besar dan sangat militan gitu ya. Dan yang kedua, nilai komersial Indonesia itu cukup tinggi ya di mata klub-klub Eropa ya. Terbukti memang tim-tim besar itu mau hadir di Indonesia, dan juga selain memang sepak bola adalah olahraga yang kompetitif, juga memang untuk saat ini sepak bola itu adalah industri, sebagai industri yang memang mereka mau mencari market sebanyak-banyaknya terutama di Asia. Dan mungkin mungkin yang ketiga adalah Indonesia dinilai memiliki infrastruktur yang baik ya. Artinya stadion-stadion Indonesia sudah memiliki kualitas betul, kualitas standar Eropa. Mungkin itu poin-poin yang mesti saya sampaikan.
0: Artinya ini bisa dikatakan sebagai titik balik ya, untuk membuat Indonesia kembali dilirik lagi oleh tim-tim internasional ya, King Henry.
1: Tentu memang Eropa kan saat ini sedang sedang mencari sisi komersial ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tur pramusim kali ini juga selain memang mendekatkan diri klub terhadap supporter, juga mencari sisi komersial yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Jadi sangat tepat ketika Indonesia menjadi destinasi untuk tur pramusim Eropa.
0: Iya, terbukti dengan harga tiket Aston Villa kemarin yang mencapai jutaan rupiah ya, dan cukup laku keras, King Henry. Bagaimana kemudian Anda melihat pasar fans Indonesia ya di mata Eropa saat ini sudah naik kelas, bisa jadi menjadi pasar premium, bisa dikatakan seperti itu ya, King Henry?
1: Iya, Aston Villa juga sebagai juara di kompetisi Eropa juga sangat menguntungkan juga ya, ketika memang mereka punya prestasi yang baik gitu ya. Kemudian supporter kita juga mungkin fans Aston Villa tidak terlalu besar di Indonesia, tetapi fans umum sepak bola pasti akan sangat antusias untuk melihat pertandingan tersebut gitu.
0: Ada banyak faktor yang akhirnya mulai dilirik lagi pasar-pasar Indonesia, termasuk fans yang luar biasa ya, rela untuk membayar tiket jutaan rupiah untuk menonton klub-klub idamannya ya, King Henry. Tapi apakah fenomena ini akan berkelanjutan atau hanya euforia sesaat saja nih, King Henry?
1: Ya mungkin mungkin kita perlu flashback ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Kita ingat bahwa saya sendiri waktu periode 2012-2013 juga sempat menyaksikan Chelsea bermain di Indonesia ya, lawan Indonesia All-Star ya, tahun 2012-2013. Tapi memang dan AS Roma yang terakhir 2015, dan sepertinya gelombang ini akan terus berlanjut ya. Jadi memang Ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pertandingan-pertandingan di Eropa saat ini sudah melihat atau memang mereka membuat jadwal untuk jam-jam ramah di Asia gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya jadi yang selama ini pertandingan-pertandingan yang mungkin dilihat supporter Asia terlalu larut malam, mereka geser ke jadwal lebih sore. Jadi memang
0: perbedaan waktu itu ya.
1: Okay. Betul, pasang pasangan mereka serius untuk menggarap itu gitu loh.
0: Baik, King Henry, kita juga sapa pendengar ya untuk interaktif sore ini di 0213523172, 0213844545. Sudah ada yang bergabung, Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Sapira, selamat sore King Henry.
1: Selamat sore Mbak.
0: Sore Pak Atong, silakan.
2: Pertama dulu sebelum masuk ke pokoknya, pertama kapan sih kita membahas bulu tangkis kita juara super 750
0: betul, baru saja menang
2: super,
0: ya
2: super 1000 Fajar Alfian Muhammad Fikri dan barusan Leo Rolikardando dan Marti juara di Taipei loh, jadi ya suka sepak bola tapi tetap kita adil, yang mana yang bagus itu yang kita naikkan.
0: Baik.
2: Kepada RRI tolong disampaikan seperti itu.
0: Nanti jadi, akan disampaikan di kesempatan berikutnya ya Pak Atong ya.
2: Iya, jadi kalau yang membahas sekarang karena enggak menyampaikan itu dulu, jadi membahas yang ini nanti saja dulu ya. Jadi menyampaikan itu dulu.
0: Baik, ya. Kalau klub Eropa tidak ada?
2: Lagi, iya itu saja dulu ya.
0: Sore. Sore Pak Atong, ya masukan ya untuk Das Olahraga untuk menyampaikan tentang atau mengupas tentang bulu tangkis yang baru saja menang ya. Pak Upi di Bone, selamat siang, selamat sore Pak Upi.
3: Selamat sore Mbak Safira.
0: Iya sore.
3: Selamat sore
0: Pak. Silakan Pak Upi.
3: Begini, saya sendiri menyambut ya sebagai pencinta bola, apalagi kan milenisti di Indonesia mungkin matanya mungkin agak tinggian ya, agak tinggi. Ya.
0: Pak Upi milenisti kah?
3: Ya termasuk milenisti.
0: Oh termasuk milenisti, oke silakan dilanjutkan.
3: Ya. Begini artinya, mungkin artinya dari sisi ekonominya dulu ya, mungkin artinya akan terjadi nanti perputaran uang yang ya akan tinggi karena akan dari mungkin dari senyian dari pelosok daerah yang suka dengan penggemarnya ketika klub ini kan akan datang ke Jakarta dan mungkin punya okupansi kan langsung mau ya langsung naik artinya mungkin sama jauh-jauh sudah booking tiket mungkin sudah suruh penginapan mungkin dari kelas mula dari kelas bintang sampai kelas melati juga tuh mungkin sudah ya termasuk sudah di booking.
0: Berdampak ke ekonomi ya, maksudnya Pak Upi ya.
3: Biasa juga urusulkan begini Mbak, sebagai pencinta bola dan disabilitas, yang jauh dari daerah, yang berada di pelosok, kalau boleh RRI juga nanti mengadu ya, tolong siarkan juga nanti pertandingannya.
0: Kita tampung ya untuk masukannya ya. Terima kasih Pak Upi di Bone. Selamat sore. Pak Dian di Palembang, selamat sore Pak Dian.
4: Selamat sore Mbak.
0: Salam olahraga Pak Dian.
4: Ini Mbak ya, kalau mau saya ini pertandingan Eropa, klub Eropa saat ini Mbak ya. Agak sayang sekali ini Mbak ya.
0: Kenapa?
4: Masalah sayang kenapa Mbak? Ini berbenturan antara timnas Indonesia ini dengan AFF.
0: Ya, waktunya juga, ya berbarengan kan, dengan AFF.
4: Seperti ini Mbak ya, kan Persib Bandung kan dia kan nanti juga mau bergabung ke Liga Champion ya. Nah, kenapa enggak yang tim-tim yang kayak Persib Bandung, Dewa United itu aja Mbak yang diajak gitu. Jangan tim Indonesia All-Star gitu.
0: Baik.
4: Mbak.
0: Baik. Terima kasih.
4: Aja, Mbak.
0: Ya, Pak Dian di Palembang.
4: Ya, terima kasih. Olahraga.
0: Salam olahraga. Ya. King Henry, kita akan tanggapi ya beberapa respon dari pendengar tadi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. King Henry, ada informasi sekilas berikut ini. Jangan ditutup ya, King Henry ya.
1: Baik.

0: Presiden Asian Taekwondo Union atau ATU Kim Sang-jin menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia guna memperluas peluang taekwondo untuk terus berkembang sebagai salah satu olahraga seni bela diri. Ia memastikan ke depan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Indonesia maupun asosiasi nasional anggota ATU lainnya untuk semakin memperluas peluang taekwondo agar terus berkembang di berbagai wilayah dan kalangan masyarakat. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, King Henry, kami lanjutkan kembali ya perbincangan sore ini terkait dengan tur tim-tim Eropa di Indonesia. Tadi kalau melihat dari respon pendengar, ternyata cukup banyak ya fans-fans dari klub-klub besar yang ada di Indonesia. Dan terbentur dengan beberapa waktu dan juga antusiasnya juga luar biasa sekali. Apakah ini juga menjadi tanda ya kalau misalnya fans Indonesia sudah naik kelas menjadi pasar premium, kemudian dari kesiapan stadionnya juga ya, Bung Henry ya?
3: Ya, ini memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola adalah olahraga paling favorit ya bagi rakyat Indonesia. Yeah. Jadi memang ini sejalan dengan atmosfer yang memang sedang dibangun oleh PSSI. Jadi menurut saya ya itu simbiosis mutualisme ya. Mm. Dan kalau untuk melihat bahwa apakah supporter kita naik kelas juga naik kelas dari sisi apa ya, karena gini Kak Safira ya, mungkin Kak Safira juga pernah ngelihat ya di kampung-kampung itu pertandingan tarkam juga rame loh.
2: Iya betul,
3: rame sekali betul. dan itu adalah sebuah hal yang bagus ya buat buat hiburan masyarakat ya. Jadi memang mau
2: sepak bola
3: kelas,
2: secara menyeluruh ya,
3: mau kelas menengah ke atas, mau menengah ke bawah, semua menikmati ya pertandingan sepak bola gitu.
2: Itulah yang menyatukan rakyat Indonesia saat ini ya, tidak peduli kelas apapun ya, King Henry.
3: Betul.
2: Nah,
3: betul.
2: Balik lagi ke tur Eropa ya, pihak promotor kan berhasil mengunci klausul best player available, sehingga pemain-pemain seperti Cole Palmer, kemudian Luka Modric ini diwajibkan datang. Seberapa besar kemudian pengaruh dari infrastruktur kita seperti kualitas rumput, kemudian stabilitas keamanan untuk meyakinkan manajemen klub Eropa ini membawa aset termahal mereka ke Jakarta?
3: Nah, ini juga menjadi catatan penting ya, ketika memang pada waktu itu kalau pernah kita ingat ya, beberapa tahun yang lalu memang waktu Manchester United mau datang ke Indonesia akhirnya memang nggak jadi ya, batal di detik-detik terakhir karena faktor keamanan. Nah, betul. Ini juga yang menjadi perhatian juga buat buat negara ini bahwa faktor keamanan sangat penting, terutama untuk tim-tim Eropa yang menjadikan standar prioritas keamanan jadi hal yang utama. Dan memang kalau hari ini ketika mereka datang, berarti memang kita sudah siap dengan segala mitigasi resiko terhadap hal-hal seperti itu. Dan itu adalah nilai positif bagi negara kita di mata klub-klub Eropa, bahwa Indonesia ini adalah tempat destinasi pramusim yang memang sangat menarik buat mereka. Layak, betul.
2: Baik. Kemarin kan Indonesia All Star mendapat pelajaran berharga, dikatakan seperti itu, melawan Aston Villa. Apa kemudian dampaknya bagi para pemain muda kita, King Henry, seperti Arkan Kakak, kemudian Renaldo Salampessy setelah mencicipi langsung intensitas bermain ya melawan juara-juara di Europa League?
3: Ya, ini adalah kesempatan besar buat pemain kita untuk untuk menjajal kemampuan mereka dan juga mengasah mental ya. Terutama faktor-faktor psikologi sih memang. Jadi kita tidak melihat hasil akhir di pertandingan tersebut, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah mereka punya pengalaman, mereka punya punya mental yang sejajar dengan pemain Eropa, dan itu memang bekal yang sangat baik ya untuk karir mereka selanjutnya ya. Bahwa mereka pernah bermain dengan pemain-pemain yang mereka biasa tonton di layar televisi. Betul. Mungkin atau di
2: akhirnya
3: di layar
2: juga
3: handphone
2: ya.
3: Betul.
2: Nah, bicara soal keberhasilan, bisa dikatakan keberhasilan penyelenggaraan event internasional tim-tim Eropa bisa ke Indonesia. Apakah ini bisa menjadi faktor layak, King Henry, untuk Indonesia menyelenggarakan event resmi seperti FIFA ke depannya?
3: Ya, itu kan memang tujuan kita semua ya, dari dari mulai stakeholder ya, dari pemerintah, PSSI, kemudian ESCO, kemudian apa namanya, environment yang terlibat di sepak bola, terutama supporter ya. Jadi ketika kita memiliki tujuan bersama, ya kita support semua ya. Dan memang kan memang Indonesia sudah terbukti bisa menyelenggarakan event-event internasional ya. Kita lihat bahwa pada waktu beberapa waktu kemarin kita sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Kemudian 2018 juga kita menyelenggarakan Asian Games dengan sukses ya. Dan kemudian ya tujuan kita adalah bagaimana FIFA bisa melihat bahwa Indonesia sangat siap untuk menjadi tuan rumah dari event terbesar di dunia untuk sepak bola. Harusnya sih begitu ya.
2: Termasuk sponsor dan juga investor ya. Mungkin akan lebih percaya masuk ke Indonesia ya, King Henry.
3: Pasti, pasti ya. Apalagi sekarang kan memang netizen kita kan memang sangat besar ya. Dan itu juga merupakan bukti bahwa Indonesia sangat pantas ketika dilihat dari berbagai faktor gitu ya.
2: Iya. Tapi berdampak tidak nantinya ke liga domestik kita, King Henry?
3: Ya, dampaknya positif ya. Ketika mungkin ya mungkin sekarang nggak lihatnya, mungkin masih di level Asia kita masih belum beranjak ya dari mungkin lima besar liga terbaik ya. Tapi pelan-pelan juga kita melihat arahnya positif. Jadi ketika tim-tim kita juga bisa bersaing dengan, kita nggak usah ngomong Eropa, tapi ngomong Asia, Asia dulu. Bagaimana liga kita bisa bersaing dengan liga-liga di Asia, di negara Asia ya. Terutama kan memang kiblat sepak bola Asia ada di

0: U16 sekalipun penonton juga antusias untuk melihat gitu yeah. kan. Dan ini tidak terjadi di negara-negara lain gitu. Bahwa stadion bisa penuh ketika menonton timnas junior ya. Ini kita nggak lihat di Eropa, bahkan Eropa sekalipun kita nggak melihat itu. Tapi kita punya modal untuk menjadikan sepak bola adalah sebuah industri yang memang komprehensif. Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjadi hiburan, menjadi alat persatuan bangsa, dan lain-lain.
1: Baik, kalau begitu terima kasih King Henry atas pandangannya sore ini dari
0: Pertiga.
1: Kita harapkan Indonesia semakin maju ya ke depannya ya. Bisa diperhitungkan oleh negara-negara pasti, lain. Terima kasih King Henry, selamat sore, salam olahraga.
0: Selamat sore, salam olahraga.
1: Baru saja kami berbincang ya dengan pengamat sepak bola Henry Van Welas atau King Henry yang juga merupakan dewan pembina Chelsea Community. Ya, bicara soal sepak bola ya, sebuah pertandingan, tapi tidak hanya tentang bagaimana pertandingan, tapi Indonesia yang kembali diperhitungkan di panggung global. Karena setelah lebih dari satu dekade sejak terakhir kali klub besar Eropa datang, saat ini publik kembali ya disuguhkan kehadiran tim-tim elit seperti Chelsea, AC Milan dan juga Aston Villa. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar cermat dalam memeriksa konten foto maupun video yang beredar di platform digital, agar tidak terkecoh konten lama yang diunggah kembali tanpa keterangan waktu. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleida Yahya, menyampaikan bahwa unggahan konten yang tidak disertai keterangan tempat, waktu, sumber, dan konteks berpotensi menyesatkan, memicu kesalahpahaman, serta memperkeruh situasi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan tersebut perlu disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarluaskan akurat dan tidak menyesatkan. Kita ke informasi lainnya, kebakaran yang melanda TPA Troketon Pedan Klaten saat ini telah berhasil dipadamkan setelah tim gabungan pemadam kebakaran bekerja kurang lebih 16 jam. Informasinya disampaikan langsung oleh Adam Sutanto dari Surakarta. Adam?
1: Ya, Fira, dapat kami sampaikan kebakaran yang melanda TPA, tempat pemrosesan akhir sampah Troketon di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dapat dipadamkan. Tim pemadam kebakaran gabungan baik dari Damkar Klaten, BBBD, dan juga relawan bekerja keras hingga 16 jam akhirnya dapat dipadamkan. Kepala Bidang Kar Kabupaten Klaten, Samino, kepada RRI mengatakan pihaknya bersama tim gabungan telah melakukan upaya pemadaman tumpukan sampah di Troketon tersebut.
2: Kebakaran di TPA Troketon, bahwa untuk kemarin siang sekitar pukul 13.30 memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang tadi dari Damkar Klaten, dari TRC BBD, kemudian dari unsur relawan yang ada, Red Car, relawan kecamatan, dan segenap organisasi potensi yang lain yang mendukung proses pemadaman.
1: Sumina juga mengatakan selain mengerahkan puluhan personel juga ditambah dengan menggunakan alat berat untuk menyekat perambatan api yang terjadi saat itu. Dan api baru dapat dipadamkan tadi sekitar pukul 4.30 menit dini hari tadi. Dan luasan yang terbakar sudah mencapai 1,5 hektar. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, juga mengatakan berdasarkan hasil asesmen awal, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah yang kemudian memunculkan api. Kondisi angin yang cukup kencang menyebabkan api dengan cepat membesar dan merembet ke tumpukan sampah di sekitarnya, sehingga memperluas area yang terbakar. Dari Klaten, Adam Sutanto, Pro 3 RRI, terus sudah untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus menyebar dengan cepat dan kini menjadi wabah terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut. WHO mengungkapkan wabah penyakit akibat virus Bundibugyo atau BVD tersebut terus memburuk, ditandai dengan penularan yang berkelanjutan serta meningkatnya jumlah kasus dan korban jiwa. Lembaga tersebut juga menambahkan wabah tersebut kini menjadi wabah Ebola terbesar dalam sejarah Republik Demokratik Kongo. WHO menilai peningkatan besar-besaran terhadap upaya penanganan juga diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Berita olahraga, Presiden ASEAN Taekwondo Union ATU Kim Sang-jin menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia guna memperluas peluang Taekwondo untuk terus berkembang sebagai salah satu olahraga seni bela diri. Kim mengapresiasi Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI atas penyelenggaraan kejuaraan yang menurutnya berhasil menggelar ajang itu dengan baik. Ia memastikan ke depan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Indonesia maupun Asosiasi Nasional Anggota atau lainnya untuk semakin memperluas peluang Taekwondo agar terus berkembang di berbagai wilayah dan kalangan masyarakat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
6: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kapal motor penumpang KM

0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan AI demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezer Patria mengatakan bahwa India merupakan negara strategis bagi Indonesia. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, beras fortifikasi belakangan menjadi sorotan. Di tengah upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, justru muncul dugaan praktik kecurangan dalam peredarannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan mengungkapkan adanya indikasi mafia yang memanfaatkan label fortifikasi untuk meraup keuntungan besar, bahkan dengan menjual produk yang tidak sesuai standar. Pemerintah pun bergerak cepat memperluas pengawasan bersama dengan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan hingga aparat penegak hukum untuk menelusuri praktik menyimpang ini di berbagai daerah. Data yang muncul pun cukup mengejutkan, di mana dari hasil pengawasan hanya sebagian kecil produk yang benar-benar memenuhi standar, sementara sisanya diduga tidak sesuai dengan ketentuan SNI. Bahkan potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 71 triliun rupiah per tahun. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan beras fortifikasi di masyarakat dan sejauh mana standar keamanan dan mutu pangan ditegakkan dan apa saja mungkin tantangan yang dihadapi di lapangan? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappanas RI, Brigjen Pol Hermawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Hermawan, salam sehat.
2: Selamat sore Mbak Fira.
0: Kabar baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat Pak Hermawan sore ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Fira.
0: Alhamdulillah. Publik cukup terkejut ya dengan mencuatnya dugaan praktik mafia beras fortifikasi ini Pak Hermawan. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih kesempatan diberikan oleh Mbak Fira. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia serta para pemirsa yang mengikuti siaran melalui kanal digital RRI. Salam sehat dan salam pangan aman.
0: Salam pangan aman. Saya,
2: ya, saya ingin menegaskan sejak awal bahwa negara tidak boleh membiarkan klaim vitamin, mineral, atau kandungan gizi pada beras hanya menjadi tulisan pada kemasan ataupun sekedar strategi untuk menaikkan harga jual. Tentunya setiap klaim merupakan janji produsen kepada masyarakat, di mana janji tersebut wajib benar, wajib dapat dibuktikan secara ilmiah, dan wajib sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen. Memang kita ketahui bersama bahwa beras adalah pangan pokok rakyat Indonesia, oleh karena itu pengawasan beras fortifikasi bukan hanya urusan administrasi ataupun label dan kemasan saja, tetapi pengawasan ini juga menyangkut perlindungan konsumen, kejujuran pelaku usaha, kepastian mutu, persaingan usaha yang sehat, serta integritas sistem pangan nasional. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya. Ya, Pak Hermawan, kita akan lanjutkan, tapi jeda sebentar dulu ya, Pak Hermawan. Mohon tidak ditutup.
2: Boleh.
0: Ada informasi sekilas.
2: Boleh, silakan.
1: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
0: Kalau kita bicara ketujuan awalnya Pak Hermawan, beras fortifikasi ini kan dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat juga ya, terutama untuk kelompok rentan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya akhir-akhir ini. Apa yang menjadi masalah yang ditemukan oleh pemerintah Pak Hermawan, sehingga akhirnya butuh pengawasan yang lebih lagi?
2: Oke, Mbak Fira, para pendengar Pro 3 RRI, kami pemerintah terus terang mendukung inovasi dan fortifikasi pangan sebagai salah satu upaya peningkatan gizi masyarakat.
0: Iya.
2: Namun harus kami

0: ditegaskan bahwa pengembangan beras fortifikasi tidak boleh mengganggu produksi, pasokan, dan ketersediaan beras premium maupun beras medium yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jadi beras fortifikasi ini harus menjadi tambahan pilihan dan instrumen intervensi gizi yang terarah, bukan menggantikan atau mengurangi serta mengalihkan secara berlebihan produksi beras premium dan medium, di mana ketersediaan beras untuk masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama saat ini oleh pemerintah. Prinsip kami jelas, Mbak Fika, bahwa inovasi kami dukung, pelaku usaha yang jujur kami lindungi, tetapi manipulasi mutu, klaim gizi, izin edar, dan label tidak akan kami toleransi apabila dia melanggar. Demikian.
1: Itu ya yang harus dipahami oleh masyarakat, tidak menggantikan beras yang sudah ada, tapi ini justru adalah bagian dari bagaimana meningkatkan gizi masyarakat ya, Pak Hermawan.
0: Betul.
1: Kalau dari temuan di lapangan, ketidaksesuaian apa yang paling banyak ditemukan, Pak Hermawan? Apakah dari kandungan gizi, apakah dari produksinya, atau dari labelnya, Pak Hermawan?
0: Saat ini kami sudah keliling sampai hari Minggu ini, kami masih di lapangan.
1: Iya.
0: Sudah keliling mengambil sampel. Hari ini total alhamdulillah sudah kurang lebih 200 sampel yang kami ambil dari 27 provinsi, kabupaten dan kota. Juga kita ambil semua untuk sampel beras fortifikasi yang dijual di retail modern. Dan tentunya nanti rencananya Senin kami kumpulir, memastikan berapa yang terakhir kumpul. Karena hari ini kami rencana kembali ke Jakarta untuk mengumpulkan beras fortifikasi yang telah kami
1: kumpulkan ya dari 27 provinsi ya.
0: Iya, betul. Okay.
1: Masih dalam proses, kita tunggu ya nanti ya Pak Hermawan, apa yang sebenarnya banyak yang tidak ketidaksesuaian dalam beras fortifikasi ini. Kalau bicara soal standar, sebenarnya seperti apa sih Pak kriteria dari beras fortifikasi yang layak edar sesuai dengan SNI ya, kita bicara SNI.
0: Iya, jadi untuk mendukung peredaran beras fortifikasi tentunya harus dukung dengan SNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana ada tiga SNI, Mbak Fira, yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama SNI yang dibuat tahun 2020 itu tentang mutu beras, yang kemarin banyak tersangka yang kita tangkap terkait SNI ini, mutu beras patahannya berapa, premium dan medium seperti itu. Dan di tahun 2024 ada juga terkait SNI kernel beras fortifikan. Jadi kernel itu adalah 1% dari 100% beras. Nah, kernel itu adalah 1%, di mana kernel itu adalah beras juga, asalnya dari beras, kemudian dihancurkan jadi tepung, kemudian dicampur dengan vitamin yang sudah ada ketentuannya, kemudian prosesnya juga sudah ada ketentuan tertentu, terus dibuat lagi menjadi seperti beras. Kemudian kernel tersebut sebanyak 1% dicampurkan kepada 99% beras premium tentunya. Itu yang disebutkan sebagai beras fortifikasi. Sedangkan untuk yang beras fortifikasi sendiri, itu pemerintah juga sudah membuat SNI di tahun 2025 tentang beras fortifikasi, di mana di dalam kandungan beras fortifikasi itu harus mengandung 5 zat gizi utama, yaitu vitamin B1, asam folat atau vitamin B9, kemudian vitamin B12, zat besi dan seng. Dengan kandungan tentunya harus sesuai dengan standar dan dibuktikan melalui pengujian laboratorium yang terakreditasi. Jadi ada standar untuk berasnya, ada standar untuk kernelnya sesuai SNI tahun 2024 tadi, dan ada juga standar untuk produk akhir beras fortifikasi, yaitu SNI di tahun 2025. Seluruh rantai tersebut harus dipenuhi, Mbak Fika. Tidak boleh dipilih hanya menguntungkan produsen, Jadi harus kualitasnya betul-betul terjamin. Dan yang paling terpenting juga harus aman, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya buat masyarakat. Demikian Mbak Tika.
1: Ada banyak standar yang ditetapkan untuk berbagai klasifikasi beras-beras tadi ya, Pak Hermawan.
0: Betul.
1: Tapi mungkin
0: betul.
1: Masyarakat juga bertanya-tanya, Pak Hermawan, dengan adanya standar-standar tadi, bagaimana bisa akhirnya produk yang tidak sesuai standar ini bisa lolos ke pasar, Pak Hermawan?
0: Jadi, lolosnya di pasar itu kan biasanya oknum pengusaha, perusahaan-perusahaan produsen beras tersebut itu memang dari hasil produksinya langsung lempar ke pasar. Tetapi walaupun dilempar ke pasar, kami melakukan pengawasan. Jadi Badan Pangan Nasional selain sebagai pengawas pusat, juga di daerah itu memiliki perpanjangan tangan namanya OKKPD.
1: Okay.
0: Otoritas Keamanan Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Nah, di sana juga selalu melakukan pengawasan terkait peredaran beras fortifikasi. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Artinya sudah ada pengawasan yang dilakukan, tapi memang beberapa oknum masih saja lolos ya, Pak Hermawan, untuk bagaimana distribusi beras ini ya di pasar.
0: Ya. Okay. Lolosnya dia bukan berarti aman aja. Tentunya lolosnya dia tetap kita pantau dan berasnya yang kita temukan sekarang kita lagi periksa di lab. Kondisi saat ini ada 8 produsen yang kita temukan dan ada 22 nama dagang atau merek yang sedang beredar di pasaran.
1: Nanti jika terbukti memang adanya kesalahan dari produsen-produsen itu, apa tindak lanjutnya dari Bappenas?
0: Kalau misalnya nanti hasil pemeriksaan lab kemudian tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di dalam label atau menyampaikan kepada masyarakat tidak sesuai, tentunya kami akan evaluasi apakah ini masuk sebagai tindak pidana atau tidak, karena labelnya tersebut kan murni. Ini jelas sekali bahwa kalau misalnya dia menipu konsumen, masyarakat yang membeli dengan harga tinggi namun kualitasnya ternyata klaim vitamin yang dia sampaikan ternyata tidak sesuai dengan aslinya hasil pemeriksaan lab yang terakreditasi tadi, tentunya bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Apakah ya, langsung
0: sanksinya pidana, Mbak, kejahatan?
1: Kejahatan ya. Tapi apakah langsung ditarik juga produk-produknya, Pak Hermawan, dari pasar?
0: Pasti. Kami hentikan dan diperintahkan untuk ditarik dari peredaran.
1: Oke. Okay. Baik. Sudah dijamin ya dari segala keamanan dan juga pengawasannya dari pemerintah. Nah, untuk
0: betul-betul
1: dalam beras fortifikasi ini tentu kan tidak berjalan sendiri, Bappenas, tentu ada pihak-pihak lainnya juga yang berkolaborasi.
0: Setuju.
1: Ya, Pak Hermawan. Ini bagaimana koordinasinya dengan Satgas Pangan, kemudian aparat penegak hukum seperti apa, Pak Hermawan?
0: Jadi saat ini kami bersama Kementerian Pertanian, kemudian Badan Pangan Nasional yang dihilirnya, kemudian bersama Satgas Pangan Polri, juga kita melibatkan PPNS di masing-masing pemerintah daerah atau di pusat juga kami libatkan, penyidik pegawai negeri sipil kita juga libatkan, dan juga kita libatkan dinas-dinas pemerintah daerah, juga tentunya asosiasi masyarakat yang tentunya juga asosiasi konsumen juga dari masyarakat yang mengklaim mungkin ada dugaan dari beras yang dijual di masyarakat itu tidak benar, seperti itu, Mbak.
1: Karena beras ya, Pak Hermawan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat tentu sangat sensitif sekali dengan isu beras ini ya, Pak Hermawan ya.
0: Betul, betul.
1: Oke. Jadi langkah konkret apa yang dilakukan oleh Bappenas sehingga kasus ini tidak terulang di kemudian hari, Pak?
0: Pastinya kalau saat ini kami kan sudah melakukan pengawasan selama dua minggu ini untuk melakukan pengambilan sampel seluruh Indonesia, dan tindak lanjutnya adalah kita memeriksa lab. Kalau hasil labnya nanti tidak sesuai, tentunya pengusaha-pengusaha tersebut akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi jadi saya juga menyampaikan kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia dan para pemirsa yang mengikuti melalui kanal digital RRI, kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, mutu, dan integritas pangan nasional tentunya, Mbak. Mm-hmm. Jadi kami melibatkan masyarakat juga ikut memantau. Kami masih melihat bahwa fortifikasi ini yang dilakukan oleh para pengusaha ini terlalu berlebihan, Mbak. Yeah. Harganya sampai 30.000 satu kilo, di mana kalau medium kan hanya 14.900 mm-hmm. di zona 1, 15.500 zona 2. Ini yang dijual itu melebihi sampai 31-35 ribu di lapangannya.
1: Bahkan, kan, Pak.
0: Mm-hmm. Ada bahkan 40.000 ditemukan yeah. oleh rekan-rekan tim. Itu mm-hmm. yang kita sekarang ini lagi evaluasi. Terlalu berlebihan ini yeah. penjualannya. Mm-hmm. Karena kami tahu bahwa dengan mencampurkan vitamin itu seharusnya dengan perhitungan kemarin sudah kami kumpulkan seluruh pengusaha beras, fortifikasi, kita sudah ingatkan bahwa dengan menambahkan vitamin itu biasanya dengan menjual 18.000 saja mereka itu sudah untung, Mbak.
1: Okay.
0: Sudah untung banyak, apalagi ini itu terlalu berlebihan, lebih dari 18.000 itu terlalu berlebihan.
1: Bisa 2-3 kali lipat dari ya, harga yang seharusnya.
0: Ya, itulah yang menyebabkan mereka sangat tertarik untuk memproduksi terus. Sehingga produksi premium dan medium itu dikesampingkan. Dikesampingkan. Itu juga kami sedang pelajari. Karena kami lihat di beberapa retail modern yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, beras premium itu sangat susah dicari, Mbak. Lebih banyak beras fortifikasi karena melihat keuntungannya sangat luar biasa. Yeah. Akhirnya, itu memang sangat yeah. mengganggu perekonomian Betul. Di khususnya masalah beras. Ketersediaan beras di Indonesia.
1: Saking menggiurkannya ya Pak Hermawan. Karena totalnya 71 ya. Triliun rupiah per tahun kabarnya seperti itu.
0: Betul, ya. Betul mm-hmm. itu. Ya. Okay. Pak Menteri Pertanian luar biasa. Itu memang perhatian beliau terhadap kepentingan masyarakat luas itu sangat besar sekali. Karena jangan sampai masyarakat dirugikan terhadap ketersediaan maupun harga yang dicantumkan oleh para pelaku usaha, Mbak.
1: Baik, kalau begitu pesannya ke masyarakat yeah. agar tidak resah di tengah temuan-temuan mm-hmm. ini, agar tetap mengonsumsi beras yang disediakan oleh pemerintah dan juga tetap merasa aman mengonsumsi ini, Pak.
0: Ya, kami sampaikan bahwa terus terang kami mendukung beras fortifikasi sebagai salah satu instrumen perbaikan gizi. Namun pelaksanaannya harus memenuhi SNI berbasis hasil laboratorium yang jujur, yang sudah terakreditasi, yeah. bertanggung jawab juga kepada konsumen, serta tidak boleh mengganggu produksi dan ketersediaan beras premium. Mm-hmm. Nah, ini yang saat ini terjadi seperti itu, Mbak.
1: Akhirnya langka untuk
0: premium. Terjadi
1: ya,
0: ketersediaan akhirnya. Premium maupun, ya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa klaim harus benar, mutu harus sesuai, stok pangan rakyat harus tetap terjaga, dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk kita sama-sama bersama pemerintah, pelaku usaha, itu untuk masyarakat luas seperti itu. Kemudian terus terang kami sangat khawatir juga kalau fortifikasi ini terlalu dilebihkan produksinya oleh para pelaku usaha ini. Mm-hmm. Karena selain modusnya tadi yang berusaha mencari keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak melihat dari sisi ketersediaan yang ada di lapangan. Tetapi yeah. perlu saya sampaikan kepada para pendengar Pro 3 RRI bahwa saat ini tidak perlu khawatir bahwa ketersediaan beras premium dan medium oleh Bulog itu selalu tersedia. Mm-hmm. Jadi saat ini cadangan beras pemerintah itu ada 5 juta ton seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Cuman memang dalam saat produksi kemudian sampai kepada masyarakat ya, hasil panennya itu selalu dimainkan dengan yang namanya mafia itu yang disampaikan oleh beliau. Okay. Sehingga yang dihilirnya tuh habis atau misalnya tidak tersedia atau yeah. bahkan harganya mahal, tersedia tetapi harganya mahal. Mm-hmm. Itulah yang menjadi masalah saat ini, Mbak. Baik. Produksi tetap yeah. ada, cadangan mm-hmm. beras pemerintah tetap banyak. Cuma yang jadi masalah mafia pangan inilah yang harus kita sama-sama berantas gitu.
1: Oke. Okay. Ada tapi tidak terdistribusi dengan baik ya Pak Hermawan di masyarakat hingga ke pasar-pasar. Baik.
0: Setuju, Mbak.
1: Kita ya. Nantikan ya perkembangan terkininya Pak Hermawan, bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap ya. Beras fortifikasi ini di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Hermawan. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih ya Mbak Fira ya, seluruh pendengar dan pemirsa, salam pangan. Pangan tersedia, rakyat terlindungi, Indonesia kuat. Terima kasih Mbak.
1: Baik, selamat sore Pak Hermawan.
0: Assalamualaikum, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan juga Mutu Pangan Bappanas RI, Brigjen Pol Hermawan.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Indonesia menyapa sore.
1: Kasus dugaan penyimpangan beras fortifikasi ya, tidak hanya soal pelanggaran terkait dengan standar ataupun mutu, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pangan yang mereka konsumsi setiap hari. Data yang beredar juga cukup mengkhawatirkan, mulai dari temuan produk yang tidak memenuhi kandungan gizi hingga potensi kerugian konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana kemudian kualitas beras yang beredar, apakah ini benar-benar bisa kita percaya? Dan di tengah kondisi ini masyarakat juga bertanya-tanya sebenarnya bagaimana proses produksi beras fortifikasi yang benar. Apakah secara teknologi sulit dilakukan atau justru celahnya ada pada pengawasan dan juga distribusi ya? Kita akan perbincangkan sore ini bersama dengan Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada, Profesor Lili Sutiarso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Prof. Lili.
3: Selamat sore Mbak Fira.
1: Salam sehat.
3: Alhamdulillah. Bagaimana nih Jakarta?
1: Alhamdulillah kami sehat-sehat di Jakarta. Beras fortifikasi nih, kita bicara beras ya Prof. Lili. Mungkin supaya pendengar juga lebih paham sebenarnya beras fortifikasi ini terbuat dari apa sih dan juga bagaimana prosesnya?
3: Ya, jadi ya, saya kira ini satu terobosan teknologi bagaimana meningkatkan nilai manfaat dari beras sebagai bahan pokok kita ya sehari-hari, yang tentunya ada beberapa maksud atau tujuan untuk meningkatkan nilai gizi. Ya, jadi dengan intervensi teknologi saat ini itu orang atau masyarakat yang mengkonsumsi beras fortifikasi ini tentunya akan mendapatkan nilai lebih. Jadi bisa vitamin, bisa mikronutrien yang lain, sehingga tentunya ini kemudian menjadi satu solusi bagi beberapa masyarakat dengan kebutuhan khusus ya, misalnya stunting, kemudian juga masyarakat-masyarakat yang atau yang membutuhkan tambahan ya vitamin, defisiensi vitamin dan sebagainya. Sehingga ini saya kira satu bentuk yang diharapkan secara apa, secara kalau kita lihat healthy food ya, bicara pada healthy food, ini sebagai satu terobosan lah untuk
1: peningkatan mutu tadi ya, mutu gizi ya, masyarakat.
3: Betul.
1: Baru-baru ini pemerintah menemukan ya adanya beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar. Sebenarnya ini terjadi karena apa sih Prof. Lili, dan standarnya harusnya seperti apa?
3: Jadi saya kira kalau beras fortifikasi kita itu sudah ada paling tidak ada dua standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Pertama itu adalah SNI kalau tidak salah 9372 2025 itu untuk produk beras fortifikasinya sendiri. Kemudian standar yang dikeluarkan sebelumnya SNI 9314 ya, kalau mohon maaf nanti dikoreksi di tahun 2024 itu untuk campurannya atau kernel beras fortifikannya. Jadi prosesnya kan tadi kalau di pertanyaan pertama itu kan bagaimana kita campur kernel atau butiran ya beras yang sudah mengandung, yang sudah ditambahi tadi ya berbagai mikronutrien yang kemudian ini dicampur dengan beras biasa. Nah, kalau di dalam SNI tersebut, misalnya ya, contohnya yang ini saya kira menjadi concern kita bersama ataupun khususnya konsumen, misalnya di dalam beras fortifikasi itu tidak boleh hanya mengandung satu atau dua vitamin saja. Di situ tertulis minimal lima jenis zat gizi mikro, ya. Misalnya vitamin B1, B12, asam folat, besi dan sebagainya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi concern bagi kita bahwa pengawasan mutu itu memang menjadi sangat penting. Karena apa tadi tujuan utamanya kan tadi bagaimana ini untuk zat gizi masyarakat yang membutuhkan tadi misalnya stunting dan sebagainya. Kalau di dalam pasarnya sendiri atau yang dikonsumsi sendiri terjadi penyimpangan mutu, ya tentunya tujuan awal tadi menjadi
1: tidak tercapai.
3: Tetapi kan kemudian yang menjadi keprihatinan kita bahwa kemudian dengan harga yang cukup mahal, kemudian dilabeli sesuai dengan standarnya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat, kita uji tidak memenuhi persyaratan standar tadi ya, akhirnya ini kan terjadi ya, yang kembali yang dirugikan adalah konsumen. Gitu ya. Ini yang saya kira menjadi topik pembicaraan kita akhir-akhir ini. Gitu.
1: Iya. Terkait dengan beras kan sangat sensitif sekali ya Prof. Lili, ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari. Bagaimana kemudian masyarakat agar tidak ragu bisa membedakan beras fortifikasi yang benar-benar sehat atau tidak ini? Bagaimana Prof. Lili?
3: Iya, ini saya kira kami dari perspektif akademisi tentunya ya mendukung peran dari pemerintah bahwa ada proses monitoring, evaluasi, standar kualitas yang berkelanjutan, kemudian juga bagaimana kita bisa menciptakan atau mengembangkan teknologi-teknologi untuk pengukuran secara tepat. Tetapi yang saya kira harus segera kita kerjakan atau kita kembangkan, dan ini sudah kita mulai pada beberapa komoditas, yaitu kita sebut yang traceability. Jadi kalau mungkin Mbak Fira yang selama ini kalau kita belanja di supermarket ya, kita beli satu produk makanan ataupun produk lainnya, selalu di situ di dalam kemasannya kan hanya tertulis expired-nya atau apa kandungan gizinya ya, kemudian sekian itu. Tetapi saya kira kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi sekarang ini, itu sudah tidak cukup lagi ya. Jadi bagaimana produk itu dimulai dari produksi, kemudian bagaimana itu diolah, kemudian sampai pada kemasan dan sebagainya, itu menjadi satu data atau informasi yang sangat penting bagi konsumen sekarang. Ya, jadi dengan teknologi digital misalnya, itu konsumen tahu bahwa beras misalkan ya, beras ini dipanen atau di daerah, dari daerah mana, kemudian
1: lebih spesifik ya,
3: kapan iya. Ya, jadi itu yang saya kira sekarang berkembang untuk menjadi tuntutan konsumen kita, bahwa perlu ada keterbukaan informasi yang itu salah satu cara tadi. Kalau kalau apa, karena kan mungkin kalau dengan teknologi apa istilahnya, teknologi untuk mengukur secara cepat ini apa beras yang tidak standar dan standar, mungkin itu agak sulit kalau bagi masyarakat umum. Ya, tetapi dengan credibility ya, atau sistem penelusuran, karena kan sekali lagi bahwa beras ini kan tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi saya kira kita khususnya di Indonesia, di negara kita ini kan sudah komoditas sosial, komoditas apa budaya, bahkan komoditas politik juga begitu saya kira.
1: Ya, jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem beras kita nih agar dari mutu kemudian distribusi bahkan harganya juga semakin baik, Prof. Lili?
3: Ya, saya kira kembali lagi bahwa masing-masing menempatkan pada porsi dan perannya masing-masing. Jadi ini tidak bisa terus terang. Beberapa waktu yang lalu kami komunikasi dengan Kementerian Pertanian misalnya, ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini harus bareng-bareng, karena kan kalau kita bicara beras fortifikasi, ini kan satu contoh bahwa dari hulu sampai hilir. Gitu ya. Jadi konsumen itu tidak hanya mendapatkan perlindungan pada saat dia konsumsi, tapi dia harus mulai dari, artinya kan ini dari hulu ya, produsennya, kemudian kalau kita cerita tentang apa mekanisme supply chain-nya, rantai pasoknya, ini juga harus aman, sehingga kan industri masuk di situ, kemudian apa pengambil kebijakan ya, kementerian-kementerian pun seharusnya bukan Kementerian Pertanian saja, Kementerian Perdagangan, kemudian kalau kami di kebetulan dari universitas ya, tentunya bagaimana bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang tadi berpihak pada kepentingan konsumen. Ya, berpihak kalau kita bicara di hulu ya, berpihak pada kepentingan produsen dalam hal ini petani. Jadi ada satu kolaborasi ya, bersama, bahwa ini memang menjadi tanggung jawab bersama tadi, karena sekali lagi konsumen itu pihak yang memang harus dilindungi gitu ya. Jadi ini kan dengan regulasi-regulasi yang ada. Begitu Mbak.
1: Butuh kolaborasi dari berbagai pihak dan juga prosesnya tidak pendek ya, Prof. Lili, untuk bagaimana agar beras ini sampai ke tangan masyarakat dengan mutu dan juga harga yang baik. Kalau begitu, terima kasih Prof. Lili atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Kita nantikan ya bagaimana tata kelola beras ke depannya. Terima kasih Prof. Lili.
3: Betul. Terima kasih.
1: Selamat sore, sehat selalu.
3: Selamat sore, amin. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada, Profesor Lili Sutiarso.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
1: Kilas Berita.
4: Kapal motor penumpang Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi tadi. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang. Hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 222 korban telah dievakuasi, terdiri dari 218 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, di antaranya kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur, Transco Arafura, Meratus Project, Prakarsa Mas, serta SC Ayla 17. Hingga saat ini, proses evakuasi dan pendataan korban masih terus berlangsung. Nantikan terus update informasi terkait evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 ini di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan kami sebelumnya ya, bahwa saat ini masih dilakukan proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura. Kementerian Perhubungan juga masih melakukan penyelidikan mendalam penyebab dari kebakaran KM Mutiara Santosa 2 di perairan Laut Jawa pada hari ini. Insiden KM Mutiara Santosa 2 diperkirakan terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Sumenep. Informasi mengenai insiden tersebut juga sudah diterima pada pukul 8.30 dan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada seluruh pihak terkait untuk pelaksanaan operasi pencarian dan juga pertolongan. Kemenhub bersama dengan seluruh pihak terkait juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan termasuk pendirian posko untuk mendukung koordinasi operasi penyelamatan. Dan terus juga dipantau bagaimana perkembangan di lapangan dan juga akan menyampaikan informasi lanjutan setelah seluruh data selesai diverifikasi. Kami juga akan coba perbarui ya bagaimana kondisi terkini terkait dengan proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya Bapak Nanang Sigit.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Nanang.
5: Iya, selamat sore Mbak.
1: Iya, kita update ya proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah api sudah berhasil dipadamkan?
5: Ya, terkait dengan kondisi api di kapal tersebut, saat ini tidak terlihat. Kami belum tahu apakah di dalam ataupun di bagian bawah itu masih ada api. Yang jelas saat ini hanya terlihat terkait dengan kepulan asap gitu saja.
1: Oke, jaraknya cukup jauh ya, Pak, dari tepi pantai?
5: Jaraknya cukup jauh, ada 19 nautical mil dari perairan ataupun dari daratan Madura.
1: Berapa Pak, kurang lebih tadi jaraknya?
5: 19 nautical mil.
1: Oke, itu membutuhkan daratan Madura. Iya, membutuhkan ya, waktu berapa lama untuk sampai ke titik Pak?
5: Kalau untuk sampai tadi, karena kita kan rata-rata kan dari Tanjung Perak Surabaya. Kalau dari Tanjung Perak Surabaya, dari pagi itu emang sekitar 6 sampai 7 jam. Sehingga kami kemudian mengerahkan kapal-kapal yang memang berdekatan di situ. Kami menggunakan elektronik broadcast, menyampaikan ke kapal-kapal yang berada di dekatnya untuk kemudian melaksanakan atau membantu melaksanakan evakuasi terhadap para penumpang.
1: 6 sampai 7 jam perjalanan ke titik kebakaran ya, Pak Nana. Kalau dari kronologi sementara seperti apa sih Pak? Dari awalnya sampai akhirnya kapalnya terbakar?
5: Ya, kalau untuk kronologi kejadian itu penyebabnya seperti apa, kami tidak mendalami hal itu. Yang jelas kami terima informasi bahwa kapal tersebut mengalami kebakaran di bagian bawah, kemudian para penumpang menuju ke anjungan di lunas depan seperti itu.
1: Oke, laporan diterima pada pukul berapa Pak? Karena informasinya ini kan terjadinya pagi tadi ya?
5: Ya, untuk kejadiannya sendiri diperkirakan. Pukul sekitar pukul 7-an gitu diperkirakan kejadiannya. Kemudian memang terlaporkan ke kami juga di pukul 8:25.
1: Baik, ada berapa banyak Pak penumpang yang ada di sana? Kemudian kru yang sudah mungkin berhasil dievakuasi hingga saat ini?
5: Ya, untuk update terakhir pada pukul 16:00 waktu Indonesia Barat, Korban terevakuasi ada 230 orang dengan 225 kondisi selamat, meninggal dunia ada 5 orang. Sehingga jika kita merujuk atau melihat data manifest yang 271 orang, tentunya sekarang masih sekitar 41 orang yang dalam proses evakuasi.
1: Oke. Okay. Boleh diceritakan Pak proses evakuasinya seperti apa? Karena kalau dari video yang beredar kan ada juga beberapa penumpang yang sempat loncat dari kapal, Pak.
5: Ya, betul. Memang ada beberapa yang loncat dari kapal, terutama untuk di sore hari tadi. Itu secara visual bahwa korban yang ada di atas kapal sudah tidak ada, artinya sudah terevakuasi semua.
1: Semuanya sudah terevakuasi ya? Tidak ada korban lagi di dalam kapal?
5: Secara visual. Secara kami melihat secara visual karena mereka berkumpul di anjungan tadi saya bilang, di Lunas. Sudah terevakuasi, jadi secara visual tidak ada korban di atas kapal tadi. Kemudian kami lebih untuk saat ini mengevakuasi yang berada di yang sudah melompat ke air seperti itu.
1: Oke. Okay. Kemudian korban-korban yang berhasil selamat tadi dievakuasi kemana, Pak?
5: Ya untuk korban-korban yang selamat tadi itu ada di beberapa kapal saat ini ya, masih ada di beberapa kapal di. Kapal Meratus Pematang Siantar itu ada 109, ada di Hasnur ada 20, Hasnur 26 ada 65 orang dengan kondisi satu meninggal. Kemudian di Transco Arafu ada 17 orang, di Meratus Project 3 itu ada 13 orang dan satu meninggal. Ada di Prakarsa Mas ada 7 orang kondisi selamat, di Aila 7 orang, di Icon Daniel 1 orang kondisi meninggal, dan di Selera Mas 7 orang.
1: Ini masih dalam perjalanan menuju ke dermaga atau seperti apa, Pak Nanang?
5: Untuk sementara ini masih di lokasi sambil menunggu proses evakuasi yang lainnya. Jika kemudian tidak ada lagi yang terevakuasi ataupun membutuhkan penanganan evakuasi yang lebih lama, maka nanti akan diarahkan untuk bergerak ke menuju Tanjung Perak.
1: Sejauh ini ada tidak kendala yang dihadapi oleh tim SAR untuk proses evakuasi, Pak Nanang?
5: Lebih ke tantangan yang perlu kami cukup hati-hati karena proses evakuasi itu adalah di kapal yang ada apinya, kemudian berasap tebal dan kemudian panas kondisinya, dan juga terkait dengan korban sendiri yang memang kondisi panik yang bisa saja membuat hal-hal yang kemudian fatal. Itu yang perlu kehati-hatian.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Pak Nanang, bagaimana perkembangan terkininya proses evakuasi KMP Mutiara Santosa. Sehat selalu, Pak Nanang. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
5: Selamat sore, Ma.
1: Ya, demikian perbincangan dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Bapak Nining Nanang Sigit P. Kita nantikan terus ya bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi KMP Mutiara Santosa yang terbakar di perairan utara Sumedap, Madura.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wemendikbudristek Fauzan mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun konsorsium sebagai wadah bersama untuk menjawab persoalan pembangunan daerah. Wamen Fauzan menegaskan perguruan tinggi perlu terus mengevaluasi sejauh mana kehadirannya dirasakan masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan aset strategis karena kampus menjadi ruang utama pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kapasitas tersebut juga perlu diarahkan pada persoalan nyata yang dihadapi setiap daerah. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau Kepri menyebutkan bahwa sekolah terintegrasi Merah Putih akan memberikan prioritas bagi anak-anak berprestasi, sekaligus membuka jalur khusus bagi anak-anak dari wilayah hinterland, khususnya Rempang dan Galang. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut bahwa konsep sekolah terintegrasi Merah Putih berbeda dengan sekolah rakyat. Ia menjelaskan jika sekolah rakyat ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, sekolah terintegrasi Merah Putih fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul melalui seleksi berbasis prestasi. Amsakar menyampaikan sekolah terintegrasi Merah Putih juga diharapkan menjadi salah satu pusat pengembangan SDM unggul di Batam, sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di kawasan luar daratan. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Republik Islam Iran akan menggunakan segala cara yang sah untuk mempertahankan hak-hak nasional dan keamanan negaranya, menyusul berlanjutnya ancaman dan serangan Amerika Serikat yang melanggar hukum. Kementerian menyampaikan apresiasi atas upaya luar biasa Angkatan Bersenjata Iran dalam membela kedaulatan nasional dan memberikan penghormatan kepada para pemimpin dan warga yang gugur demi kemerdekaan serta kehormatan Iran. Kementerian juga menyebut serangan brutal terhadap sasaran militer maupun sipil, infrastruktur, serta warga negara Iran di dalam dan luar negeri, termasuk di Irak, sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Berita olahraga Ketua Steering Committee SC Piala Presiden 2026, Marwar Sirait, resmi menetapkan tempat semifinal dan final penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Bali. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Faris Garbo. Faris?
1: Baik. Baik, pendengar, saat ini saya sudah berada di Balai Kota Surabaya. Baru saja selesai kegiatan press conference road to semifinal dan final Piala Presiden 2026. Di mana kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Steering Committee Piala Presiden sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait. Pada sesi ini, Marwar secara resmi mengumumkan ada dua hal. Pertama, yakni penetapan lokasi pertandingan babak semifinal akan diselenggarakan di Bali dan final di Bali pada tanggal 4 Agustus, sementara babak final rencananya akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2026. Dalam penetapan ini, ARA mengaku sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir, termasuk Wali Kota Eri Cahyadi, mengingat sebelumnya direncanakan Kota Surabaya yang akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan babak semifinal dan final. Namun dengan berbagai pertimbangan, terutamanya soal keamanan, panitia resmi menetapkan dan memindahkan lokasi pertandingan semifinal dan final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali.
2: Meski Pak Ketua Umum saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum.
1: Selain itu, Marwar juga mengumumkan adanya penambahan hadiah dari 6 miliar menjadi 8 miliar untuk juara dari turnamen kali ini, di mana penambahan hadiah tersebut didapat dari pemasukan sponsor yang tembus sampai 70 miliar. sehingga ARA menegaskan tidak ada penggunaan dana APBN dalam pemberian hadiah Piala Presiden kali ini. Sementara itu, perwakilan pemain yang hadir, Tony Firmansyah dari Persebaya dan Rio Fahmi dari Persija Jakarta, keduanya mengaku sudah siap menghadapi babak semifinal. Keduanya tidak ingin ambil pusing terkait pemindahan venue ke Bali, karena keduanya hanya fokus untuk memulihkan kondisi fisik setelah berlaga di jadwal yang cukup padat. Sehingga nanti pada laga semifinal, seluruh pemain sudah siap untuk saling bertanding di lapangan. Dengan selain itu, pada kegiatan ini tadi juga diselenggarakan pemberian penghargaan oleh panitia kepada sejumlah atau 3 mantan pelatih nasional dan 3 mantan pemain nasional yang pernah mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan apresiasi pemerintah karena kerja keras para pelatih dan mantan pemain yang telah mengharumkan nama Indonesia. Dari Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat sore.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Badan SAR Nasional Basarnas mengerahkan kapal negara KN SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa. Kapal Mutiara sebelumnya terbakar di perairan utara Sumendap, Madura pada hari ini. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, mengatakan pihaknya menerima informasi awal dari petugas Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 terkait insiden kebakaran kapal tersebut. Berdasarkan informasi dari PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP, KMP Mutiara Santosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal. Nanang menjelaskan nakoda kapal melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Madura. Namun setelah laporan awal tersebut, komunikasi dengan nakoda terputus dan hasil koordinasi posar Sumenep dengan Srob Kali Anget pada pukul 9.45 menunjukkan kapal berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung Sapudi. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Peristiwa.
2: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Warta Nusantara.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore. Sore ini ada sejumlah informasi yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan salah satunya adalah petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang diperkirakan tiba pada malam hari. Sejumlah posko dan jalur evakuasi telah disiapkan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan cepat dan terpadu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali. Ali?
1: Ya, terima kasih. Dan pendengar, suasana kesiapsiagaan tampak di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dan personel gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPBD, dan tenaga kesehatan serta pemerintah daerah disiagakan untuk menjemput proses evakuasi korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2. Dan Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ari Indra Sentadu, mengatakan seluruh jajaran difokuskan pada upaya penyelamatan korban serta memastikan pelayanan berjalan optimal sejak korban tiba di Pelabuhan 2 Kalianget dan hingga memperoleh penanganan medis. Dan tentunya sebagai pusat koordinasi pemerintah daerah dan personel gabungan membangun posko terpadu yang telah didirikan di Pelabuhan Kalianget dan selain itu posko pendukung juga disiapkan di 3 pulau terdekat dari lokasi kejadian serta di 3 rumah sakit rujukan. Dan tentunya pendengar juga jalur evakuasi menuju rumah sakit pun nantinya telah dipastikan siap dilalui untuk mempercepat penanganan korban. Dan berdasarkan data sementara, kapal mengangkut 232 penumpang, 26 anak buah kapal, serta 13 kru tambahan. Dan korban yang dievakuasi diperkirakan tiba di daratan Sumenep pada malam hari. Hingga saat ini aparat masih melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh proses evakuasi dan pelayanan kepada korban berjalan aman, cepat, dan terkoordinasi. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Ali, ya? Dari pantauan Anda ada berapa banyak posko yang didirikan di sekitar wilayah sana, Ali?
1: Untuk posko didirikan saat ini untuk di Pelabuhan Kalianget masih terdapat satu, dan namun nantinya juga pemerintah daerah juga akan mendirikan posko di rumah sakit terdekat maupun rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumenep nanti.
0: Oke. Apakah Anda melihat adanya keluarga ataupun kerabat korban yang berada di sana?
1: Untuk saat ini masih belum ada, namun untuk saat ini pelabuhan terdapat puluhan ambulan yang siap siaga untuk melakukan evakuasi pada korban nanti.
0: Oke, artinya korban ini masih dalam proses perjalanan ya menuju ke dermaga, menuju darat.
1: Ya, saat ini evakuasi korban masih dalam perjalanan, dan berdasarkan BMKG tadi juga terdapat gangguan gelombang laut di tengah laut tadi.
0: Kira-kira sampai pukul berapa, Ali, perkiraan untuk korban yang dievakuasi sampai ke darat?
1: Untuk saat ini masih belum ada pukul pastinya, namun untuk kepastian yang lebih lengkap nanti malam datang. Dari lokasi kejadian.
0: Baik, kami nantikan terus update informasinya, Ali. Terima kasih, selamat kembali bertugas.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Himpunan Psikologi Indonesia Kaltara mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah untuk mencegah penyimpangan orientasi anak dengan sinergi guru dan orang tua. Selengkapnya dilaporkan Setia Widadi. Setia.
1: Terima kasih, Fira. Penguatan edukasi seksual sejak dini dinilai menjadi langkah krusial untuk membentengi anak-anak di Kota Tarakan dari pengaruh penyimpangan perilaku seksual. Anggota HIPS di Kaltara, Naswa Manurung, dalam dialog Sapa Kaltara pekan lalu menegaskan bahwa pendidikan seksual bukanlah hal tabu, melainkan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Pembelajaran ini harus diberikan secara bertahap sesuai tingkatan usia, mulai dari pengenalan anggota tubuh hingga di tingkat PAUD hingga batasan privasi di tingkat menengah. Ia meminta sekolah dan orang tua, terutama di kawasan pesisir dan pinggiran Tarakan, untuk meningkatkan kepekaan guna mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini. Berikut pernyataan dari anggota HIMS Kaltara, Naswa Manurung.
2: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Zaman kita mungkin tabu ya Pak ya, dulu untuk kasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih taunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP masih dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya.
1: Hizmi Kaltara juga berharap sinergi antara sekolah dan rumah tangga dapat diperkuat agar pendampingan karakter anak berjalan optimal di seluruh wilayah Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Unit Donor Darah Palemera Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan kantong darah teridentifikasi reaktif terhadap penyakit menular. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila. Witra.
1: Terima kasih pendengar. Unit Donor Darah Palemera Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan puluhan kantong darah sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil setelah uji laboratorium yang mendeteksi adanya reaktivitas terhadap 4 jenis penyakit menular berbahaya pada puluhan kantong darah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 6.955 kantong darah yang berhasil dikumpulkan sejak Januari hingga Juni 2026, sebanyak 48 kantong dinyatakan tidak layak pakai dan terpaksa dimusnahkan. Meski begitu, angka tersebut dinilai relatif kecil, hanya mencakup sekitar 0,6% dari keseluruhan perolehan darah. Humas UDD PMI Tuban, Sarju Effendi menjelaskan, dari proses screening laboratorium tersebut pendengar, petugas merinci temuan kasus reaktif, diantaranya hepatitis B 37 kantong, hepatitis C 1 kantong, HIV 6 kantong, dan sifilis 4 kantong. Dan saya akan memutarkan hasil wawancara dengan Sarju Effendi.
2: Kalau total yang reaktif, itu ada 48. Dari Januari sampai.
3: Ini kan sedikit atau...
1: Di tengah temuan puluhan tersebut pendengar, dari pihak UDD Tuban juga tetap meminta masyarakat Tuban agar tetap tenang dan tidak berspekulasi negatif terhadap stok darah yang ada, dikarenakan stok darah yang ada sudah melakukan beberapa tahapan dari screening begitu. Jadi dipastikan aman sebelum sampai ke pasien yang membutuhkan kantong darah tersebut. Demikian dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, dimanfaatkan oleh UMKM dari berbagai daerah yang menjual umbul-umbul dan bendera merah putih dan mulai berjejer di sepanjang jalan Kota Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Sri Mawarti. Sri?
4: Ya, menjelang peringatan dari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di Kota Bengkalis. Beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjualan bendera di jalan-jalan protokol di Kota Bengkalis. Salah seorang pedagang, Rahmat Hidayat, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, rendah-rendah hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Saya sudah bersama dengan Bang Rahmat Hidayat. Selamat sore, Bang.
5: Sore, Kak.
4: Iya, masih berjualan bendera ya?
5: Masih, Kak.
4: Ini sejak kapan nih jualannya?
5: Saya jualan bendera sebelum bulan Agustus kemarin, Kak.
4: Dari mana nih asalnya?
5: Bukan baru.
4: Satu hari bisa berapa kira-kira yang terjual atau omsetnya, Bang?
5: Tergantung pembeli juga, Kak. Untuk sekarang ini udah ada 1 juta.
4: Oke, terima kasih ya, Bang. Mudah-mudahan laris manis. Iya, dan menurut Rahmat juga, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul dengan ukuran lebih ringkas dibanding produk sebelumnya. Selain itu juga tersedia pola motif bertuliskan Garuda hingga batik Indonesia. Lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Dan ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembeli dalam jumlah banyak, juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Dan ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Pajukuang dan Desa Borimasunggu Kabupaten Maros membutuhkan dukungan berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan oleh Kristianto dari RRI Makassar.
1: Proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP senilai 27 miliar rupiah berupa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, serta Desa Pajukuang, Kecamatan Bontoa sudah mulai tahap pengerjaan. Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Yasman menjelaskan bahwa pembangunan KNMP di Desa Borimasunggu akan mencakup 4 fasilitas utama, yaitu tangga pendaratan ikan, shelter pendaratan, pabrik es dan kios perbekalan yang diharapkan dapat menunjang aktivitas para nelayan. Dukungan berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian program strategis nasional ini.
2: Izin selaku pelaksana Bapak, yang paling kami harapkan hanyalah dari dukungan sepenuhnya dari warga Kampung Nelayan, Pak. Terutama bahwa kami menginfokan di awal pekerjaan yang akan kami lakukan ini tentunya dominan di pekerjaan timbunan dan leveling, Pak, yang mana akses masuk akan cukup mengganggu kegiatan ke depan, mulai dari mobilisasi material alam seperti timbunan, batu gunung, pasir, bahkan sampai dengan mobilisasi material, Pak. Alat kerja, alat berat seperti eskavator, loader, bahkan mungkin nanti kami akan coba upayakan fibro mini, itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.
1: Sekretaris Desa Pajukuang Rahmat menyampaikan, salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yakni keterbatasan sumber air tawar. Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak hanya diperlukan sebagai bahan pendukung pembangunan, tetapi juga akan menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir dan operasional pabrik es yang merupakan bagian dari fasilitas KNMP.
3: Jadi di Desa Pajukuang, Pak, menurut sebagian kalangan Pajukuang itu terkait tampung pengumuman itu belum pernah kita dapatkan air bersih yang adanya biasa air asin dan payung. Pernah dari balik pompa kan beberapa tahun lalu itu pengumumannya di sekitar kantor desa kurang lebih hampir 80 meter, Pak, dan tidak mendapatkan air tawar.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Come on.
4: Ini baru enak.
5: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos mulai dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Selengkapnya dilaporkan Yunia Herawati.
4: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemutaharan terhadap kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
10: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital perlindungan sosial sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
4: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Kota Lombok Timur. Nah sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat akurat. Dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita selama ini.
10: Haji Hairul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
11: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja ini, karena ini akan berdampak menuju data yang benar-benar akurat untuk banyak kalangan bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
10: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Geopark Natuna menerapkan pengenalan geosite di tingkat sekolah. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti. Yusvianti.
12: Baik, pendengar, dapat kami sampaikan bahwasannya pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Geopark Natuna terus mempersiapkan berbagai langkah menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan geosite kepada para pelajar melalui program edukasi di sekolah-sekolah. General Manager Badan Geopark Natuna, Mustafa Al-Bakri, mengatakan bahwasannya Natuna memiliki banyak geosite yang unik bernilai ilmiah tinggi seperti Gunung Ranai, Pulau Senua, dan juga beberapa geosite lainnya. Menurut Mustafa, pengenalan geosite kepada para pelajar sangat penting karena generasi muda merupakan generasi yang akan menjaga warisan, dan dengan mengenal geosite sejak dini, para siswa diharapkan memahami sejarah pembentukan bumi, pentingnya konservasi lingkungan, serta menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap kekayaan daerah.
0: Yusvianti, silakan.
12: Dan disampaikan juga bahwasannya salah satu sekolah yang mendapatkan sekolah sebagai sekolah geopark yaitu SMPN 1, SMPN 2 Bunguran Timur, dan saat ini sedang melaksanakan beberapa program yang bisa dikatakan kesehariannya itu memberikan pemahaman yang baik kepada para pelajar untuk lebih mengenal geosite. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan geopark UNESCO Global di Natuna akan segera terrealisasi. Dari Kabupaten Natuna, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, pendengar, tim SAR gabungan mengerahkan sedikitnya 9 kapal untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Kapal rute Surabaya-Makassar tersebut terbakar di perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Minggu hari ini. Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan titik kebakaran berada di koordinat 6 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur atau sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Hal ini dilaporkan berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas gabungan yang telah bergerak ke lokasi. Ia menjelaskan sebanyak 9 kapal telah diterjunkan untuk mendukung proses penyelamatan penumpang dan juga awak kapal. Adapun armada yang dikerahkan meliputi KN SAR 249 Permadi, kapal kantor SAR Surabaya, kapal pos SAR Sumenep, kapal Syabandar Surabaya, kapal VTS Surabaya, kemudian kapal Surop Kalianget, kapal KSOP Kalianget, kapal Meratur Project 3 serta TB Hasnur 26. Selain armada laut, Pos SAR Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi guna membantu proses penyelamatan. Personel kepolisian dari Polsek yang berada di sekitar lokasi kejadian juga turut dikerahkan untuk bergabung dengan tim gabungan. Dan Polres Sumenep menyatakan proses evakuasi masih berlangsung dan aparat terus berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat.

0: Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor selama Juli 2026, di mana 209 tersangka berhasil diamankan. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
1: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
2: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Ditreskrim Um dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
1: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Harti Linda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
3: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu. Seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatanras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
1: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya.
4: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang. Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 5 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sulmenep, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus 2026. Hingga kini tim SAR masih mencari 41 penumpang dan awak yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, dari total 271 penumpang dan awak yang tercatat dalam manifest, sebanyak 230 orang telah berhasil dievakuasi. Nanang menjelaskan, 5 korban meninggal masih berada di kapal-kapal yang terlibat dalam proses evakuasi. Tim SAR terus berupaya mengevakuasi seluruh korban sesuai data manifest. Berdasarkan data manifest, KM Mutiara Sentosa 2 mengangkut 271 penumpang dan awak. Dengan 230 orang telah dievakuasi, masih ada 41 orang yang hingga kini belum ditemukan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Selengkapnya dilaporkan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Devis, kita sudah surati sampai ke Devis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Devis, kita sudah surati sampai ke Devis di pusat untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita perbaiki, gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
5: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
6: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu, di situ Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut, direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
5: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Tanjung Pinang menggelar perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan tahun 2026 yang diikuti 75 kepala sekolah. Laporan disampaikan Pandu Fikri Tegar dari RRI Tanjung Pinang.
7: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Tanjung Pinang menggelar upacara pembukaan perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus tahun 2026 di Bumi Perkemahan Bukit Manuk, Tanjung Pinang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu diikuti 75 kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta sebagai ketua Mabigus di sekolah masing-masing Jumat kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Ramansyah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat. Lis menjelaskan, seluruh peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan selama 3 hari 2 malam dengan dukungan fasilitas yang telah disiapkan panitia, termasuk pos kesehatan.
8: 3 hari 2 malam ya, mereka menginap di sini dengan segala kita siapkan semua, juga ada pos kesehatannya dan segala macam yang sudah disiapkan oleh Kuarcap sebagai pelaksana ya.
7: Ia berharap pengalaman yang diperoleh para kepala sekolah dapat diterapkan di sekolah masing-masing guna memperkuat pembinaan non-akademik melalui gerakan pramuka. Ketua Panitia Perkemahan Orientasi Mabigus, Surjadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kepemimpinan para kepala sekolah selaku ketua Mabigus. Hal ini agar mampu memberikan dukungan terhadap pembinaan, pendanaan, serta penyedia sarana dan prasarana kepramukaan di gugus depan masing-masing.
9: Memperkuat peran kepala sekolah sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan dalam mewujudkan pembinaan pramuka yang berkualitas.
7: Ia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan mendapat dukungan dari Pemkot Tanjung Pinang, Dinas Pendidikan serta berbagai perangkat daerah. Pembiayaan kegiatan berasal dari kontribusi peserta dan dana operasional kuartir cabang yang dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung seluruh rangkaian perkemahan orientasi Mabigus tahun 2026. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Waknyanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen terjadi di beberapa wilayah di Aceh yang berakibat terhambatnya proses pembangunan rehab rekon pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer, mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal. Kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
14: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali Warta Berita dari informasi dalam negeri. Tim SAR Gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat selfie di kawasan Pantai Semeti, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana, mengatakan, dari 4 korban, 1 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa yang menimpa korban bermula ketika korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak saat mencoba untuk selfie. Ketiga rekan korban mencoba meraih dan menolong korban. Saat ini, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Berau menawarkan potensi besar komoditas kelapa dalam di kawasan pesisir yang menjanjikan iklim investasi baru bagi sektor perkebunan. Pemerintah daerah berupaya menggeser ketergantungan ekonomi dari sektor pertambangan menuju pengembangan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan. Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan lahan untuk perkebunan kelapa dalam seluas 200 hektar. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan bantuan perluasan lahan kelapa dalam seluas 200 hektar tersebut menjadi modal berharga untuk menggiatkan kembali sektor perkebunan pesisir. Beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza hari ini. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser Gaza Selatan mengatakan 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Qarara. Di kota Gaza, serangan Israel lainnya yang menyasar sebuah apartemen di Menara Al-Susi menewaskan 3 warga Palestina. Informasi olahraga, pemain terbaru Real Madrid Denzel Dumfries menyebut pelatih Los Blancos Jose Mourinho ingin ia menunjukkan kualitasnya selama sesi pramusim. Dumfries menjalani debut dalam pertandingan uji coba Real Madrid yang ditahan imbang Fiorentina 2-2 pada laga yang berlangsung di Wörthersee Stadion Austria hari ini. Dalam pertandingan tersebut, Dumfries dijajal oleh Mourinho untuk menempati posisi winger sayap kanan yang bukan merupakan posisi alaminya.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 3 RRI. Dan sore ini kami masih akan terus memperbarui informasi seputar tenggelamnya, terbakarnya ya, kapal Mutiara KMP Mutiara Sentosa 2 yang dikabarkan terbakar di perairan Sumenep, di mana Badan SAR Nasional Basarnas ini telah mengerahkan kapal negara KN SAR 249 untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada hari ini. Dan kita juga akan perbarui informasi terkini bersama dengan reporter kami, di mana proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menyambut kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Kita simak laporan terkini bersama dengan Muhammad Ali. Ali?
1: Iya,

0: Terima kasih. Baik, pendengar, petugas gabungan hingga saat ini masih terus bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya Makassar. Dan hingga saat ini kesiapsiagaan dilakukan yang melibatkan Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPBD, dan tenaga kesehatan serta pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memastikan proses evakuasi berlangsung cepat dan terkoordinasi. Dan tadi juga pada saat apel Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan seluruh personel masih difokuskan pada upaya penyelamatan hingga saat ini. Dan korban sekaligus memastikan setiap korban yang tiba memperoleh penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Dan tentunya pengar posko terpadu telah dioperasikan di Pelabuhan Kalianget sebagai pusat koordinasi penanganan. Bahkan saat ini ambulan masih terus bertambah dan jalur evakuasi dari pelabuhan menuju rumah sakit telah dipastikan siap digunakan untuk mempercepat proses penanganan korban.
1: Baik. Ali, bisa digambarkan ya. Situasi Anda saat ini berada di Pelabuhan Kalianget, betul ya?
0: Iya, ini saya...
1: Bisa ya. Digambarkan situasi terkininya seperti apa?
0: Untuk situasi terkini kita masih menunggu kedatangan dari evakuasi, proses evakuasi di Pelabuhan Kalianget. Dan ini hingga saat ini sudah terdapat pelabuhan ambulan di Pelabuhan Kalianget ini. Bahkan untuk mempercepat proses juga terdapat mobil BNPB di Pelabuhan Kalianget saat ini.
1: Baik. Sudah ada informasi belum kapan kapal yang membawa para korban ini bisa sampai di Pelabuhan Kalianget?
0: Untuk saat ini belum ada informasi pasti dari petugas untuk kedatangan kapal evakuasi dari lokasi kejadian.
1: Tadi Anda sempat menyampaikan ada posko ya di sana. Apakah di sana ada pembaruan data terbaru ataupun terkait dengan nama-nama korban yang dievakuasi, Ali?
0: Untuk berdasarkan perkembangan terbaru, ini ada 227 penumpang, 26 anak buah kapal dan 13 kru tambahan. Dan ini ada informasi terbaru, 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia.
1: Oke, untuk identitas korban masih belum diketahui atau sudah ada?
0: Belum, untuk saat ini, hingga saat ini belum ada identitas dari korban.
1: Baik, bagaimana dengan keluarga ataupun kerabat korban? Adakah mereka yang menantikan ya adanya evakuasi dari para korban ini di sana?
0: Hingga saat ini masih belum ada keluarga korban yang stay di Pelabuhan Kalianget untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun nantinya juga teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dari beberapa media, dan RRI ini hingga saat ini terus melakukan update informasi terkait data-data korban, baik yang meninggal maupun yang menjadi yang ditangani oleh tim medis rumah sakit ataupun ambulan di Pelabuhan Kalianget ini.
1: Baik, ketika nanti para korban tiba di pelabuhan, kemudian nanti akan dibawa ke mana? Dirujuk ke rumah sakit mana?
0: Untuk di Kabupaten Sumenep saat ini terdapat 3 rujukan rumah sakit, yakni dari Rumah Sakit Islam di Kalianget dan Rumah Sakit Daerah di Kota, dan terdapat Rumah Sakit BHC di Batuan, di Kecamatan Batuan.
1: Ada beberapa rumah sakit ya. Infonya ada berapa kapal yang membawa para korban ini, Ali?
0: Hingga saat ini belum ada informasi apapun terkait berapa kapal yang membawa evakuasi. Belum ada jumlah kapal pasti, tapi hingga saat ini masih menunggu proses jalannya evakuasi di lokasi kejadian.
1: Oke. Kalau Anda melihat ada ambulans di sana, itu dari mana saja, Ali? Apakah ada dari pihak-pihak yang bisa Anda gambarkan di sana?
0: Untuk saat ini juga terdapat dari puskesmas puskesmas keliling dari puskesmas Antuntan, dan juga terdapat beberapa pengawalan nantinya pada saat melakukan evakuasi ke, atau rujukan ke rumah sakit.
1: Oke, kalau cuaca dan saat ini seperti apa, Ali, di sana? Apakah ada kendala dari proses evakuasi?
0: Dan berdasarkan informasi dari BMKG tadi juga terdapat kendala dari gelombang air yang cukup besar di lokasi kejadian. Dan ini juga terdapat ambulan dari Palang Merah Indonesia yang juga stay di Pelabuhan Kalianget ini, Kak.
1: Oke, dengan adanya evakuasi dari kapal yang terbakar di Sumenep tadi, apakah kemudian aktivitas di Pelabuhan Kalianget ini ditutup sementara atau seperti apa?
0: Untuk saat ini, agar tidak terjadi kembali kejadian-kejadian yang terulang, keberangkatan di Pelabuhan Kalianget ditunda sementara. Selain itu, yang diakibatkan juga oleh gelombang air yang cukup besar.
1: Oke, jadi selain karena adanya proses evakuasi, tapi juga terkendala adanya gelombang yang cukup besar, sehingga belum ada aktivitas untuk menyeberang, ya, Ali?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Kalau begitu kami nantikan kembali, Ali, update terkininya. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, Ali.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi perbincangan kami pendengar bersama dengan reporter di lapangan, ya, terkait dengan bagaimana proses evakuasi dari kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya Makassar, dan kami akan terus mengupdate informasi terkininya.
2: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
3: Aduh mbak, satu botol aja kok, gak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol, mau dikemanain?
3: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana, yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
2: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
4: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
3: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
2: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
5: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan apa siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Kami hadirkan kembali pendengar program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Kali ini kami masih akan menyoroti tentang kekeringan ya, di mana pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana hidrometeorologi kekeringan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi hasil kajian hidrometeorologi kekeringan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD, BMKG, TNI, Polri, Perumda Tirta Benteng, Dinas PUPR, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait guna menyusun langkah antisipasi secara terpadu. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini menjadi upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dampak musim kemarau dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil kajian BMKG, Kota Tangerang masih berada dalam periode musim kemarau dengan curah hujan yang diprediksi rendah hingga September 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang masih aktif sehingga berpotensi meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran. Lalu seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Kita akan perbincangkan bersama dengan Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar.
7: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Mahdiar, salam tangguh. Halo. Ya, halo, selamat sore Pak Mahdiar.
8: Halo, sore Mbak Safira.
1: Salam tangguh Bapak.
8: Salam tangguh.
1: Ya, bicara soal kekeringan, bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang, Pak?
8: Ya, Mbak Safira, terkait dengan informasi dari peringatan dini dari BMKG, maka kita melaksanakan beberapa langkah yang memang sudah kita laksanakan. Ya. Bahkan 2 bulan sebelumnya kita sudah ada rapat koordinasi dengan teman-teman di Provinsi Banten, BPBD. Beberapa hari yang lalu kita juga melaksanakan geladi siaga kekeringan yang diinisiasi oleh teman-teman provinsi yang melibatkan kabupaten kota. Dan memang sesuai dengan prediksi BMKG, wilayah Kota Tangerang khususnya di beberapa kecamatan termasuk dalam waspada peringatan dini kekeringan, yaitu wilayah Cipondoh, lalu juga Benda, Karang Tengah, dan Tangerang. Sedangkan ada yang masuk ke area awas yaitu Kecamatan Batu Ceper. Dan kemarin kita sudah melaksanakan rapat bersama dengan OPD-OPD terkait untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada Bapak Wali Kota untuk bisa kita dibuatkan SK Siaga Hidrometeorologi Kekeringan. Sehingga dengan SK tersebut, OPD-OPD bisa bersiap dengan segala yang memang harus disiapkan, baik itu teman-teman di BPBD, OPD lain, LH, lalu PDAM, dan termasuk TNI Polri yang ada di wilayah Kota Tangerang, semuanya terlibat.
1: Baik.
8: Itu sih beberapa hal yang sudah dilakukan.
1: Oke. Indikator apa sih Pak yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah itu masuk dalam kategori siaga, kemudian awas, tadi sempat disampaikan ya, ada beberapa kecamatan. Ini apa Pak yang menjadi pertimbangan?
8: Ya, kemarin dibahas oleh teman-teman BMKG, pada prinsipnya itu didasarkan pada kondisi curah hujan di atas area tersebut gitu. Dan kemarin juga kita bahas lebih lanjut bahwa secara prinsip itu lebih berkenaan kepada kondisi hujan yang mungkin terjadi dan juga kondisi tutupan awan yang ada di area-area tersebut. Nah, kita juga sampaikan ke depannya harus cukup banyak dilakukan upaya untuk bisa memastikan dan mengkoordinasikan dengan area-area setempat apakah kondisi air di air tanah di wilayah tersebut juga masih cukup baik. Sampai saat ini memang belum ada laporan dari wilayah terkait dengan kekurangan air bersih dan lain sebagainya sementara ini begitu, Mbak.
1: Okay. Selain dari krisis air bersih yang tidak ada, belum ditemukan ya, ada tidak potensi-potensi bencana lainnya yang rawan terjadi di musim kemarau ini?
8: Ya, pastinya yang sudah terjadi adalah potensi kebakaran ya, Mbak. Yeah. Ya. Jadi memang di beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat kondisi kebakaran. Okay. Dan didominasi juga oleh terbakarnya alang-alang, rumput-rumput kering yang bisa saja karena kelalaian. Mungkin ada yang buang puntung rokok atau bahkan juga di beberapa titik itu sangat tidak mungkin dijangkau oleh orang. Jadi ada kemungkinan misalnya ada bekas-bekas botol plastik terkena panas matahari atau menimbulkan efek kaca pembesar yang memanaskan. Ini juga sangat mungkin memunculkan kebakaran di beberapa titik itu sih mungkin.
1: Ada laporan yang signifikan tidak Pak terjadi kebakaran di sana Pak?
8: Iya, pastinya memang cukup meningkat ya. Di beberapa minggu belakangan ini setiap harinya pasti ada titik kebakaran. Dan bahkan di beberapa hari yang lalu itu ada sampai di 7 kali, 6 kali kejadian. Tapi alhamdulillah ini bisa diantisipasi oleh teman-teman menjadi tidak meluas dan cepat kita padamkan itu sih Mbak.
1: Mayoritas di mana itu Pak? Lahan kosong atau lahan seperti apa? Atau mungkin di dekat-dekat pemukiman warga ya?
8: Ya, biasanya sih lahan-lahan kosong, tanah-tanah kosong, area-area rumput kering dan juga ada juga di beberapa pemukiman warga ada juga terjadi gitu.
1: Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh BPBD untuk meminimalisir bencana-bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari?
8: Ya, pastinya kita sudah menyampaikan di medsos kita, bahkan kita sampaikan di grup-grup kewilayahan dengan teman-teman lurah. Untuk bisa sama-sama saling menjaga kondisi mulai dari penghematan air, lalu juga mungkin menghindari pembakaran-pembakaran sampah, bahkan mewaspadai kondisi-kondisi adanya kondisi api di sekitar wilayahnya. Sekecil apapun itu harus segera diantisipasi karena angin yang cukup kencang di beberapa hari ini termasuk cuaca yang cukup panas ini benar-benar cukup rawan lah ya terhadap perambatan kondisi api itu sih Mbak.
1: Nah, BMKG kan memprediksi bahwa kemarau ini akan terus berlangsung bahkan hingga September ya Pak Mahdiar. Sudah ada skenario belum kalau misalnya nanti air di sana mengalami kekeringan, kemudian masyarakat susah untuk mendapatkan akses air bersih, apakah ada skenario distribusi air bersih Pak kalau misalnya kekeringannya meluas?
8: Itu pastinya kita coba pertimbangkan ya Mbak, mulai menginventarisir berbagai macam sarana-prasarana penyediaan air, baik itu mobil-mobil tangki, mobil pemadam kebakaran, termasuk juga TNI dengan water tank-nya, termasuk Polri juga kemarin melaporkan water tank-nya, itu sarana kita. Lalu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman PDAM penyiapan dari sumber airnya. Selama Cisadane-nya cukup baik, di hulu Bogornya masih ada hujan, termasuk beberapa hari terakhir masih ada hujan di Bogor, mudah-mudahan itu tetap terjaga karena ini hal yang paling penting ya. Kalau tidak salah dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang hampir 9 atau 10 kecamatan sudah teraliri oleh PDAM Kota Tangerang. Sehingga cukup terbantu terhadap kondisi minimnya kekurangan air dan pengambilan air tanah di Kota Tangerang. Tapi masih ada juga pastinya wilayah-wilayah yang belum. Nah ini yang harus kita antisipasi. Kemarin sih informasi PDAM itu wilayah timur Mbak. Jadi
1: mana saja itu Pak yang belum?
8: Larongan kurang lebih Karang Tengah, Ciledug itu area-area situ yang mungkin kita akan antisipasi lebih awal. Itu sih Mbak.
1: Oke. Kemudian bagaimana dengan armada dan juga logistik yang dipunya oleh BPBD ya untuk darurat kekeringan ini Pak?
8: BPBD sendiri sekarang sudah memiliki 20 kendaraan tempur, hampir 5 tangki air. Ini pasti kita akan coba atur sebaik mungkin. Kemarin juga teman-teman dari LH memiliki mobil tangki, teman-teman dari TNI memiliki tangki, dan kita juga sampaikan ke teman-teman kewilayahan sebisa mungkin, mudah-mudahan bisa mempersiapkan tangki-tangki atau tempat-tempat penampungan air, sehingga pada saat kejadian kita bisa mensuplai air di satu titik gitu, jadi tidak tersebar. Itu okay. Yang kemarin kita bahas ke teman-teman kewilayahan sih, Mbak. Gitu. Yeah.
1: Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya mungkin ya, untuk menghadapi kemarau, kemudian kekeringan, ada tidak tantangan terbesar yang dihadapi di Kota Tangerang di tahun ini, Pak?
8: Secara saya alami itu, memang di tahun kemarin kita alhamdulillah tidak mengalami itu, kecuali pengalaman adanya kerusakan ataupun perbaikan-perbaikan saluran PDAM di beberapa titik. Nah, itu kita membantu suplai air di area-area tersebut. Pastinya itu jadi satu pengalaman buat kita, bagaimana pengaturan-pengaturan ke depannya dan dengan skala yang cukup lebih besar lah. Kita harus bersiap dengan kondisi-kondisi semacam itu. Pastinya yang akan menjadi kendala adalah bagaimana mengatur mobilitas dan ketersediaan, sehingga ketika satu mobil sudah supply, mobil yang lain benar-benar mempersiapkan kondisi pengisian kembali sehingga tidak ada yang putus gitu. Itu yang kita juga bisa lakukan sih ke depannya.
1: Mekanismenya seperti apa nanti, Pak? Ketika misalnya masyarakat di suatu wilayah mengalami kekeringan, kemudian membutuhkan bantuan distribusi air, ini harus bagaimana, Pak?
8: Kita menyampaikan ke teman-teman kewilayahan, mudah-mudahan teman-teman kewilayahan bisa mendampingi dan merespon keluhan dari warganya dan berkoordinasi dengan kita. Direct pun kita bisa coba penuhi, baik itu melalui hotline kita atau 112. Sehingga dan kita pasti akan koordinasikan keluhan tersebut juga kepada kewilayahan, supaya nanti di wilayah tersebut juga ada sinergitas antara kami yang mensuplai dengan teman-teman kewilayahan yang ada di wilayah tersebut, supaya tidak terjadi pengaturan yang cukup baik lah yang nanti mudah-mudahan terjadi, jangan ada yang mungkin berebut dan lain sebagainya. Betul. Karena kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama mengatur secara baik ketika kedepannya terjadi kondisi, dan mudah-mudahan sih itu tidak terjadi. Ya. Yang kita harapkan itu sih,
1: kita
8: Mbak,
1: semua ya. Mengharapkan agar tidak terjadi adanya bencana apapun ya. Tapi mitigasi tentu perlu ya, Pak Madiar ya, untuk menghadapi segala kemungkinan ya.
8: Betul.
1: Oke, kalau begitu pesannya nih kepada masyarakat khususnya di Tangerang ya, sehingga tetap waspada tapi tidak panik juga menghadapi musim kemarau ini, Pak Mahdiar.
8: Betul. Ya, kenapa kita buatkan SK Siaga Hidrometeorologi? Kita akan sampaikan dan terangkan juga bahwa itu adalah salah satu SOP yang cukup sebaiknya dilakukan oleh kabupaten kota ketika memang menghadapi kondisi-kondisi baik musim penghujan yang lebat atau sebaliknya. Ya. Jadi dengan hal tersebut ke depannya, baik itu pengaturan dan langkah-langkah koordinasi dengan OPD-OPD yang ada, benar-benar bisa terlindungi dan juga terdasari oleh SK tersebut. Dengan SK tersebut juga diharapkan kewaspadaan baik kita di OPD pengampu ataupun juga masyarakat pada umumnya, ini sama-sama bisa menjadi warning bahwa kondisi kita memang faktualnya kita memasuki musim kemarau yang sampai saat ini belum ada hujan dan diprediksi sampai September tadi. Ini yang sama-sama harus kita waspadai, semua masyarakat tidak perlu panik, tapi benar-benar harus bisa melakukan pengaturan yang cukup baik, berhemat sebaik mungkin, mungkin melakukan persiapan-persiapan yang bisa dilakukan, namun memanfaatkan apa-apa yang memang sudah ada, sehingga ini benar-benar bisa dilakukan semua orang sih. Termasuk juga tadi menjaga baik itu tidak membakar sampah dan lain sebagainya. Gitu sih, Mbak.
1: Baik. Kita harapkan semoga baik-baik saja ya kondisinya, Pak Mahdiar. Amin. Tidak ada masyarakat betul, yang Mbak. Terlalu terdampak dari adanya kekeringan ataupun kemarau. Terima kasih, Pak Mahdiar, atas update-nya sore ini.
8: Iya.
1: Ya, terima kasih. Salam tangguh Pak Madiar.
8: Selamat sore. Salam tangguh Mbak. Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Madiar.
7: Wawancara Pro
1: 3. Ya, BMKG sendiri sudah mengonfirmasi ya bahwa Indonesia telah resmi memasuki fenomena El Nino kategori kuat. Kondisi ini diprediksi berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan juga ekstrim hingga kuartal pertama tahun 2027. Dampak fenomena iklim ini dilaporkan ataupun telah dirasakan di sejumlah kawasan di Kabupaten Lebak, Banten misalnya. Kekeringan parah memaksa warga di 7 kecamatan berjalan hingga 5 km demi mendapatkan air di sungai untuk kebutuhan harian. Sementara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pendangkalan Sungai Kapuas akibat kemarau membuat warga dan juga PDAM terpaksa mengolah air bercampur lumpur demi pasokan air bersih. Menurut BMKG, wilayah Indonesia di bagian selatan Katulistiwa menjadi area paling terdampak akibat beririsannya fenomena El Nino dengan siklus musim kemarau. Beberapa wilayah tersebut diantaranya mencakup Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan dan utara, dan juga Papua Selatan. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, BMKG mencatat status hari tanpa hujan bahkan telah melebihi 60 hari berturut-turut yang mengindikasikan tingkat kekeringan ekstrim. Memasuki bulan Agustus dan juga September, ancaman ini diprediksi akan semakin memuncak dan juga meluas ke kawasan Sumatera bagian tengah.
9: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras. Ia mengimbau masyarakat selaku konsumen agar dapat membedakan beras premium dan premium secara tepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Masih dalam program Kentongan Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah. BPBD Palangkaraya bersama tim gabungan memadamkan api yang merembet ke pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Sabella Indasari.
3: Kalau luasannya nih, kalau di trek kemarin lah, hasil trekkingan dari Manggalakni itu sekitar 98 hektaran.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk, juga di lahan yang berada di area lingkar luar Mahir Mahar Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati rumah penduduk membuat petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas di kawasan permukiman. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana karena di lokasi kejadian tidak tersedia sumber air. Sementara itu, mobil tangki pemadam sedang melakukan pengisian air di titik pengambilan air terdekat sehingga petugas di lapangan harus memanfaatkan peralatan manual sambil menunggu pasokan air tiba. Petugas lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota bersama relawan terus berupaya mengisolasi titik api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Kondisi cuaca yang kering disertai vegetasi yang mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan di lapangan.
5: Upaya pemadaman secara manual ini dilakukan karena memang sumber air tidak ada, sementara mobil tangki lagi melakukan pengisian di tempat pengambilan air. Sementara menunggu, jadi teman-teman dari relawan dan BPBD melakukan upaya pemadaman secara manual.
4: Sementara itu, Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, mengatakan beberapa hari terakhir ini di Kelurahan Kameloh telah dilakukan kegiatan pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan luasan lahan yang terbakar sampai saat ini mencapai 98 hektar. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk posko karhutla yang aktif beroperasi selama 24 jam.
3: Ada yang terbakar, ada yang enggak. Jadi dalam satu area, satu wadah nih, satu tempat di samping kantor ini anunya lokasinya. Jadi itu ada yang terbakar, ada yang enggak. Tapi di tracking itu keseluruhan aja satu area itu. Jadi didapatnya sekitar 98. Posko ini masih siaga, masih sudah didirikan di depan kantor kelurahan untuk poskonya.
4: Saat ini status kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya telah naik level dari siaga karhutla menjadi tanggap darurat karhutla. Untuk itu, masyarakat diimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Curah hujan yang masih rendah mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Sintang. Sejumlah sawah di Kecamatan Kelampermai hingga hari ini terancam gagal panen akibat kekurangan air. Selengkapnya dilaporkan Suryatini.
6: Petani di Kecamatan Kelampermai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama. Tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
7: Air, terutama air, apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar. Tidak ada siram.
8: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
7: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
3: Terancam gagal
7: panen.
6: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas, dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
8: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, ya. Kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas, maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau, tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh nggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
6: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Kita simak laporan selengkapnya bersama Tati Wijaya.
9: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
10: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
9: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
11: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
9: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
12: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Mendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Sore dan juga Kentongan, saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kan, kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain nih, apa?
5: Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berganti. 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 ini. Ya, ada 2008 lagi. Kalau ini udah dibahas, nanti kok suatu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 200 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.

0: Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo, Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, paradamnya kalau hujan tuh kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kececep ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim laporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
5: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
5: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan,

0: dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah, nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not
3: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
7: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
6: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
8: Saya setuju.
6: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
9: 6 miliar.
6: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
7: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
10: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
11: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
7: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda tentunya bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita awali dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang meminta Indonesia membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Permintaan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Seoul, Korea Selatan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia bersedia membantu membuka komunikasi dengan Korea Utara sebagai bagian dari komitmen untuk berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian di kawasan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam agenda presidensial briefing Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Menurut Presiden Prabowo, kesediaan Indonesia membantu membuka dialog tersebut tidak terlepas dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan pemerintah. Indonesia juga menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global tanpa berpihak pada blok tertentu. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Teguh ya?
3: Insya Allah, Alhamdulillah.
1: Pak Teguh, kalau kita bicara geopolitik ini, apa sih Pak makna geopolitik di balik permintaan Presiden Korsel kepada Presiden Prabowo untuk menjadi jembatan dialog dengan Korea Utara? Kenapa Indonesia yang dipilih?
3: Ya, yang pertama memang konflik atau status perang di antara kedua Korea itu kan masih terus berlangsung ya.
1: Yeah.
3: Beberapa kali terjadi peredaan ketegangan, beberapa kali terjadi peluang-peluang yang bagus gitu ya, peluang di depan gawang lah ya, kalau gue udah ngetipla bola tuh ya. Tahun 2000, tahun 2007, Presiden Kim Dae-jung juga Presiden Roh Moo-hyun dari Korea Selatan itu berkunjung ke Pyongyang, bertemu Kim Jong-il, kemudian bicara tentang potensi perdamaian, bahkan sampai potensi penyatuan kembali gitu ya. Kemudian kembali memanas, kemudian mereda lagi ketika Moon Jae-in tahun 2018-2019. Bahkan Moon Jae-in bersedia untuk memfasilitasi pertemuan antara Kim Jong-un dengan Donald Trump gitu ya. Nah, tapi kemudian kembali memburuk lagi dan sekarang kita masuk ke fase ini.
1: Yeah.
3: Jadi dari sudut pandang konfliknya sendiri sudah berlangsung cukup lama ya, walaupun memang masih dalam fase gencatan senjata gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah terus yang kedua tentang tadi Indonesia. Memang kalau kita perhatikan dari semua negara di muka bumi ini yang bisa menjembatani kedua Korea itu sedikit ya, salah satu dari sedikit itu namanya Indonesia. Karena kita memiliki hubungan yang baik secara historis, emosional dengan Korea Utara gitu ya. Masa Korea Utara juga memandang hal seperti itu. Jadi bukan kita bertepuk sebelah tangan, bagi mereka juga Indonesia ini spesial gitu. Saya berkali-kali berkunjung ke Pyongyang dan menghadiri peringatan-peringatan yang itu berkaitan dengan hubungan baik kedua negara gitu. Mereka masih mengingat kunjungan Presiden Kim Il-sung misalnya tahun 65 masih menjadikan bunga Kim Il-sung sebagai simbol persahabatan abadi kedua negara gitu ya. Memang di sisi ekonomi tidak begitu bagus lah ya, barangkali juga sama sekali tidak signifikan begitu kerjasama ekonomi kita, dagang kita gitu, karena satu dan lain hal gitu. Tetapi tadi soal historis, emosi ini sangat kuat gitu. Nah kemudian Korea Selatan juga teman baik kita begitu ya. Bahkan kita kan tahun 2017 hubungan kita dengan Korea Selatan itu sudah menjadi special strategic partnership gitu. Kita juga misalnya membeli banyak pesawat latih, kemudian kapal selam kita produksi dengan Korea Selatan, kemudian kemarin kita juga ikut dalam pengembangan jet tempur KFX-IFX yang sudah selesai tahun ini mestinya 2026 gitu. Dan ini semua memperlihatkan bahwa semakin kesini kita dan Korea Selatan juga hubungannya semakin baik. Nah, Indonesia ini bisa dibilang tidak memiliki direct interest terhadap konfliknya ya. terhadap konflik tidak memiliki kepentingan langsung karena memang kita tidak berada di sekitar mereka gitu ya. Jadi kalau Mas Lukman ingat pernah ada yang namanya Six Party Talk.
1: Yeah.
3: Six Party Talk itu adalah pembicaraan yang diikuti oleh 6 negara. Enam negara ini ya Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Cina, Rusia, Jepang dan Amerika Serikat. Nah, negara-negara ini memiliki kepentingan langsung ya terhadap apa namanya Semenanjung Korea dan ketegangannya mungkin saja meledak begitu. Nah, Indonesia tidak. Six Party Talk ini akhirnya gagal. Akhirnya gagal karena memang pihak-pihak yang terlibat itu memiliki kepentingan langsung dan saling sandera gitu ya. Dan ada kecenderungan memandang Korea Utara itu underestimate begitu ya.
1: Yeah.
3: Jadi agak repot gitu. Tapi kalau misalnya ada aktor lain yang dia tidak punya kepentingan langsung, tetapi aktor ini juga memiliki performa yang baik di panggung politik global, nah ini bisa menjadi menarik pembicaraan damai itu.
1: Yeah.
3: Pernah diupayakan ya, misalnya di tahun 2018 ada pertemuan di Singapura, kemudian tahun 2019 ada pertemuan di Vietnam antara Korea Utara dan Amerika Serikat gitu. Tapi kan itu cuma lokasi saja, cuma lokasi ya. Dan itu bukan antara Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Walaupun kita bisa melihatnya pertemuan itu juga penting karena memang ada faksi tertentu di Korea Selatan ini yang sikap politiknya tergantung pada Amerika Serikat begitu.
1: Ya, artinya kalau tadi kita bicara Six Party Talks itu seperti China, Rusia ataupun bahkan ada beberapa negara di ASEAN ini tidak berhasil memediasi, dan kali ini Indonesia memiliki peluang itu ya, modal diplomatik bisa memediasi antara Korsel dan juga Korut ya, Pak Teguh.
3: Ya, peluang bagi Indonesia itu selalu ada, tapi kemarin-kemarin kan masih menggunakan mekanisme Six Party Talk yang kita tidak masuk dalam Six Party Talk itu. Nah, tapi setelah Six Party Talk ini bubar, saya pikir tahun 2009 ya, karena akhirnya Korea Utara juga menarik diri dari Six Party Talk, maka ya sebetulnya harus di apa lakukan cara-cara lain. Nah, cara-cara lain ini adalah dengan melibatkan mediator yang kredibel ya, yang bisa dipercaya oleh kedua negara yang bertikai ini dan punya hubungan baik dengan mereka dan menjaga prinsip bukan cuma sekedar netralitas tetapi aktif netraliti kan gitu
1: ya.
3: Seperti Indonesia.
1: Iya. Ini terkait dengan penghentian reunifikasi di mana pemimpin Korut Kim Jong Un secara resmi menghapus tujuan reunifikasi, dan ini sejalan ini kalau saya baca ini juga kan buku dari Pak Teguh ya yang sudah ditulis ya, reunifikasi Korea game teori itu ya. Seperti apa, Pak?
3: Iya, jadi tadi karena Korea Utara ini melihat Korea Selatan itu dalam tanda petik maju mundur, iramanya untuk bicara tentang perdamaian dan bahkan lebih jauh tentang reunifikasi. Kenapa maju mundur? Karena sistem politik demokratis di Korea Selatan ini memungkinkan terjadinya perubahan rezim dan berdasarkan perspektif terhadap Korea Utara gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya yang berkuasa di Korea Selatan itu adalah kelompok konservatif, kelompok konservatif ini selalu melihat Korea Utara itu sebagai sumber ancaman. Nah, maka hubungan Korut dan Korsel ini nggak baik, gitu aja. Tapi kalau misalnya yang berkuasa itu kelompok progresif yang melihat Korea Utara ini sebagai rekan dialog untuk mencapai perdamaian, maka peluang-peluang pembicaraan ini terbuka.
1: Yeah.
3: Nah, tadi nama-nama yang saya sempat sebutkan, misalnya Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, juga Moon Jae-in, itu mereka berasal dari partai progresif yang melihat Korea Utara ini sebagai rekan dialog. Nah, Presiden Lee Jae-myung ini juga sebetulnya dari kelompok progresif, ya, dari kelompok progresif. Makanya beberapa bulan lalu, mungkin bulan Maret kalau tidak salah, Presiden Lee kan sempat minta maaf ke Korea Utara. Karena ada drone-nya yang melintas memasuki wilayah udara Korea Utara bulan Januari peristiwanya. Nah, jadi memang gitu. Nah, cuma memang sekarang sikap Korea Utaranya sudah agak berbeda. Nah, jadi Korea Utaranya sejak awal 2024 Kim Jong Un tadi seperti Mas Luman bilang sudah menghapuskan kata-kata atau gagasan reunifikasi dari konstitusi gitu. Semua lembaga negara yang terkait dengan upaya reunifikasi dibubarkan, semua monumen yang terkait dengan reunifikasi dihancurkan gitu. Nah kenapa? Karena mereka melihat Korea Selatannya selalu maju mundur, nggak sabar nunggu. Ya sudahlah, kalau misalnya memang tidak mau reunifikasi nggak apa-apa, biar aja Korea Selatan jadi negara sendiri, Korea Utara juga jadi negara sendiri, yang penting lu jangan serang gua, kan kira-kira begitu. Makanya proposal Kim Jong Un ini saya anggap semacam two state solution. Mas Lukman, kalau menurut saya apa yang perlu dilakukan sekarang ini mungkin bukan soal reunifikasi ya, karena reunifikasi itu butuh waktu yang lebih panjang. Ada syarat yang ada hal yang kita perlukan sekarang, yaitu mengubah perjanjian gencatan senjata di antara Korut dan Korsel ini menjadi perjanjian perdamaian. Jadi hubungan dua negara ini harus dinormalkan. Ya, mereka harus harus ada dalam fase seperti dasar sila Bandung juga ini. Peaceful coexistence. Jadi mereka harus dinormalkan hubungan kedua negara ini, tidak lagi saling menyerang ya. Kemudian negara-negara yang lain, superpower yang mungkin memiliki kepentingan untuk menjadikan Korut dan Korsel sebagai buffer zone, misalnya juga harus menahan diri lah gitu ya, jangan ngompor-ngomporin terus gitu. Nah kalau misalnya perjanjian gencatan senjata ini bisa diubah menjadi perjanjian perdamaian, dan kemudian kedua Korea ini hidup sebagai negara bertetangga, maka pembicaraan ke arah reunifikasi jadi lebih mudah dilakukan gitu kira-kira.
1: Ya. Nah, bagaimana Pak respon yang mungkin muncul dari Korut ya terhadap inisiatif yang difasilitasi Indonesia? Apakah Pyongyang ini masih memandang Indonesia sebagai mitra yang netral dan dapat dipercaya, mengingat Indonesia juga jauh lebih dekat ya dengan Korea Selatan hubungannya ini?
3: Ya memang harus agak ini, harus apa, harus effortnya harus lebih keras gitu ya, harus lebih besar. Apalagi misalnya dalam pertemuan ASEAN di Filipina kemarin. Ya, ada salah satu hasil dari ASEAN itu yang menyinggung soal senjata nuklir Korea Utara kan?
1: Iya.
3: Nah, ini kan mesti pelan-pelan ya, mesti pelan-pelan. Jadi maksud saya apa ya? Tentu kan tidak semua pembicaraan itu harus dibicarakan di depan publik kan?
1: Iya.
3: Ya. Namanya juga diplomasi kan ada pembicaraan-pembicaraan di belakang gitu. Ya, yang penting saya pikir sekarang pihak Indonesia memahami titik-titik mana yang Korea Utara itu sensitif ya, dan titik-titik mana yang Korea Selatan itu sensitif gitu. Nah, mediator yang baik kan kalau menurut saya bukan mediator yang mengungkap semua hal di depan umum kan, tetapi ya harus melakukan proses selektif dalam menyampaikan poin-poinnya supaya konstruktif kan. Kalau nggak begitu nanti jadi chaos ya kan, apalagi di zaman sekarang nih, di saat orang bisa saja memotong penggalan-penggalan kata begitu kan, jadi berantakan nanti. Nah, tapi yang paling penting, dan saya yakin sebetulnya Kemlu kita memiliki pemahaman yang cukup mengenai apa yang sensitif bagi Korea Utara dan juga bagi Korea Selatan. Nah, kita bergeraknya di situ saja gitu ya. Nah, kalau saya sih ditanya gimana, saran saya ya tadi menciptakan hubungan yang lebih positif lah di antara kedua Korea itu. Jadi artinya begini, Korea Utara harus diyakinkan bahwa Korea Selatan ini tidak punya keinginan untuk menyerang mereka begitu, ya kan?
1: Yeah.
3: Nah, Korea Utara kan curiga dengan Korea Selatan karena Korea Selatan ini sering latihan militer dengan Amerika Serikat, ya kan? Nah, tetapi Korea Selatan juga sekarang khawatir. Kenapa? Karena Korea Utara aja sekarang sekitar 30.000 tentaranya ada di garis depan Rusia dengan Ukraina kan begitu. Jadi mereka juga wajar, oleh Korea Utara misalnya suka pameran persenjataan misalnya Oktober tahun lalu juga datang gitu kan, memang mereka nggak sungkan. Tapi kan kapasitas militer ini baik Korea Utara maupun baik Korea Selatan, juga bagi negara manapun sebetulnya ya fungsi deterrence kan, mencegah supaya dia diganggu. Jadi ya wajar aja. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya Korea Utara memamerkan persenjataannya, ya kita jangan alergi. Sama seperti kalau misalnya Korea Selatan memamerkan persenjataannya, jangan alergi juga gitu. Nah, ini soal trust ini yang mesti dibangun. Dan memang untuk bisa membangun trust di antara kedua Korea ini dibutuhkan tadi aktor yang memiliki hubungan dalam dengan mereka. Entah itu secara historis, entah secara ekonomi begitu ya. publiknya bisa percaya gitu.
1: Iya, iya. Pak Teguh, dengan Indonesia menerima peran tersebut, apa keuntungan strategis yang bisa diperoleh dalam konteks politik luar negeri dan kepemimpinan regional ini?
3: Ya, saya pikir begini, ini kan kita melihat ya bagaimana pemerintahan sekarang ini berusaha untuk tampil. Untuk tampil, dan itu saya pikir langkah yang positif ya. Misalnya daripada kita setiap hari membicarakan tentang betapa pedihnya nasib orang Palestina dihajar Israel, mending kita mengambil aksi untuk menghentikan kekerasan itu, ya kan, dengan segala macam cara gitu. Misalnya kita kemarin bergabung ke BOP dan menjadi wakil komandan dari ISF gitu kan, menarik.
1: Nah,
3: kita tentu itu kontroversial di mata sebagian publik Indonesia yang kurang memahami. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan kesini-kesini kan, Hamas saja sudah menerima bahwa pemerintahan yang dibentuk di Gaza sekarang adalah pemerintahan yang dari kelompok teknokratik yang apolitis begitu kan. Dan mereka juga sudah meletakkan apa namanya klaim mereka atas pemerintahan di sana. Nah, pihak yang terlibat langsung dengan konflik itu saja bisa menerima begitu. Nah, kita aja yang panas gitu kan lucu juga. Nah, tapi tadilah yang dijadikan dasar bagi Presiden Lee sekarang ini kan adalah itu track record yang diambil oleh pemerintah Indonesia hari-hari ini gitu.
1: Iya.
3: Nah, dan saya pikir signifikan sekali ya. Kita juga di PBB untuk beberapa kasus yang publik kita nggak lihat ya, tapi kalau misalnya kita perhatikan pembicaraan-pembicaraan di sidang Dewan Keamanan PBB itu sikapnya cukup keras sebetulnya terhadap Israel ya. Jangan dipikir nggak ada kecaman. Misalnya waktu kita punya pasukan tentara tewas di UNIFIL misalnya, diplomat kita di Dewan Keamanan PBB itu mengecam gitu ya kematian itu gitu. Dan meminta supaya bahkan kita memimpin itu negara-negara yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian itu, yang memimpin itu Indonesia yang membacakan deklarasinya menuntut supaya kasus seperti ini tidak bisa lagi terjadi di masa depan gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang dilihat oleh dunia internasional itu gitu ya.
1: Ya,
3: dan mereka menjadikan itu kredit lah.
1: Artinya dalam jangka panjang peran Indonesia sebagai mediator ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi diplomasi global ya, seperti G20, ASEAN ataupun PBB tadi ya.
3: Iya kan, kalau misalnya konflik di Palestina dan konflik di Korea Utara, di Semenanjung Korea maksud saya, ini kan dua konflik yang intractable ya, yang berurat belakar ya. Kalau misalnya Indonesia bisa tampil positif di kedua arena ini, maka itu adalah modal yang cukup besar bagi performa kita di masa-masa yang mendatang gitu. Nah, tapi tentu saja, nah ini penting juga ini, Mas Lukman. Kita nggak bisa bicara banyak kalau kita hanya mengandalkan sisi-sisi sentimental ya. Tidak bisa. Nah, kita juga harus memperlihatkan bahwa negara kita ini memang punya muscle ekonomi, muscle militer gitu ya. Muscle SDM kan gitu. Nah, kalau saya lihat apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini berusaha untuk membangun muscle-muscle tadi itu, otot-otot tadi itu, sehingga ketika kita hendak tampil di panggung global, orang percaya gitu, orang ngerti, oh iya lo begini, oh iya. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar ingin, nah tapi kemudian orang juga bisa lihat, ya itu kan namanya nggak benar gitu ya. Nah, saya lihat sekarang ini paralel nih. Jadi ke panggung global dikejar posisi itu sebagai juru damai tadi, karena perdamaian itu adalah apa namanya, adalah kewajiban yang harus kita, yang sudah menjadi kewajiban kita di konstitusi gitu. Tapi di saat bersamaan supaya performa kita itu juga jadinya pantas, ya kita sekarang sedang bekerja untuk memperbaiki sisi domestik kita. Nah, tentu kedua hal yang dikerjakan secara paralel ini kan bukan hal yang mudah ya, tapi saya lihat sih trennya ke arah itu.
1: Pak Teguh, terakhir Pak, masukan untuk pemerintah Indonesia guna mendukung suksesnya misi perdamaian tersebut seperti apa, silakan.
3: Ya, tadi sudah saya sampaikan di bagian awal sebetulnya kita harus memahami hal-hal yang sensitif bagi Korea Utara juga bagi Korea Selatan, dan kita menjadikan itu sebagai bottom line saja gitu ya. Sekarang ada trust issue di antara kedua negara ini. Korea Utara khawatir Korea Selatan yang akan menyerang mereka, sehingga Korea Utara kemudian meningkatkan kapasitas militernya termasuk kerjasama pertahanannya dengan Rusia gitu. Dan di saat yang bersamaan Korea Utara juga khawatir Korea Selatan ini hendak menyerang dia kan. Nah, trust issue ini yang harus ditarget oleh delegasi Indonesia nanti.
1: Dijaga gitu ya. Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Terima kasih, Mas Lumas. Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Great Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Presiden Korea Selatan meminta bantuan buka dialog dengan Korea Utara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kegiatan Sekaten dalam rangka rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Surakarta hari ini resmi dibuka, di mana tahun ini Sekaten dan Pasar Malam berlangsung di dua tempat, alun-alun keraton dan yang diselenggarakan dari dua kubu raja. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sofi Asgaf dari RRI Surakarta.
4: Ya, harapannya bisa kembali seperti yang lalu sebelum direvitalisasi.
5: Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Sekaten tetap berada di alun-alun utara karena memiliki nilai sejarah dan filosofi yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlangsung selama ratusan tahun. Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu Gus Murtiah Wandansari atau Gusti Mong mengatakan keramaian Sekaten sejak dahulu selalu berpusat di alun-alun utara. Menurutnya, lokasi tersebut menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung sejak berdirinya Keraton Surakarta.
4: Itu kan memang kalau Sekaten itu mesti pakai keramaian. Dan keramaian itu sudah ya ratusan tahun, mungkin sejak Keraton Surakarta ini berdiri ya pasti keramaiannya di alun-alun utara, karena secara filosofi pun alun-alun kidul itu kan awang uwung, jadi kosong sebetulnya.
5: Di sisi lain, KPAA Nurwijaya Adiningrat selaku pengageng Paranporo Karso Kubu Parubuwono 14 Purboyo menilai masyarakat masih kerap menyamakan antara pasar malam dan upacara adat Sekaten. Menurutnya keduanya merupakan kegiatan yang berbeda. Ia menjelaskan upacara adat Sekaten dilaksanakan di Masjid Agung Kraton dengan rangkaian prosesi seperti Mios Gongso, Natap Gongso, hingga Kirap Gunungan atau Pareden. Adapun pasar malam menurutnya hanya menjadi rangkaian perayaan yang digelar menjelang pelaksanaan Sekaten.
6: Jadi nanti dari Mios Gongso, Natap Gongso, Undur Gongso, lalu atau Pareden. Jadi yang dinamakan Sekaten itu adalah acara tersebut.
5: Selain itu, terkait pelaksanaan Sekaten, Gusti Mong menilai keberadaan pasar malam saja belum mencerminkan keseluruhan tradisi Sekaten. Prosesi budaya, termasuk diturunkannya gamelan pusaka, menjadi bagian penting yang selalu dinantikan masyarakat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menyepakati usulan nilai obligasi daerah sebesar 3,5 triliun rupiah dibahas lebih lanjut dalam rapat badan anggaran. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menegaskan kesepakatan Komisi C baru mencakup nilai obligasi, sedangkan rincian kegiatan yang akan dibiayai masih bersifat sementara. Ia mengatakan komposisi program dalam usulan obligasi itu masih dapat berubah setelah Banggar menerima masukan dari seluruh komisi. Kita beralih ke informasi lainnya. Komando Operasi TNI Hebema menyalurkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat ke beberapa distrik di Papua Tengah yang terdampak kekeringan dan krisis pangan akibat cuaca ekstrim berkepanjangan. Komandan Satuan Tugas Teritorial Korps TNI Habema, Brigjen TNI Stevi Jance Nuhujanan mengatakan pendistribusian bantuan dilakukan melalui medan pegunungan yang berat untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terisolasi tetap terpenuhi. Stevi menjelaskan logistik yang disalurkan mencapai 2 ton yang terdiri dari beras, mie instan, gula, susu bayi dan anak-anak, serta obat-obatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 90 orang tewas saat mencoba memasuki wilayah kantong Spanyol di Ceuta, Amerika Utara atau Afrika Utara dari Maroko. Aparat penegak hukum Spanyol telah menemukan 74 jenazah, sementara pihak berwenang Maroko telah menemukan 16 jenazah lainnya. Pada akhir Juli, Ceuta mengalami gelombang migran dalam jumlah besar dari Maroko. Wali kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengatakan sekitar 60 ribu orang telah memasuki kota dari Maroko dalam satu hari. Kita beralih ke informasi olahraga. Juara dunia kelas ringan International Boxing Federation, Raymond Muratala, meraih kemenangan angka atas Robson Conceicao untuk mempertahankan sabuk juaranya di Las Vegas hari ini. Muratala menjadi salah satu ancaman terbesar di kelas ringan dengan kombinasi tekanan, kecepatan, dan kekuatan pukulan. Conceicao yang memberikan perlawanan selama 12 ronde harus merelakan sabuk IBF dan menurunkan rekornya menjadi 24 kemenangan, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
3: Catatan Peristiwa.
4: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga, serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
3: To the point.

0: Pendengar, usulan kenaikan gaji kepala daerah mengemuka usai 26 tahun, di mana DPR dan pengamat mengingatkan pelayanan publik tak boleh terus-terusan loyo. Wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun tanpa perubahan mulai mengemuka. Di satu sisi, aturan yang usang dianggap perlu pembaruan. Namun di sisi lain, pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Tutup poin kita pada malam hari ini, wacana kenaikan gaji kepala daerah. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Agustinus Subarsono. Pak Agustinus, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Ya. Pak Agustinus, kalau di tengah maraknya OTT KPK, kita ketahui ya, di sepanjang Januari 2026 ini sudah ada belasan kepala daerah yang tertangkap atau OTT KPK. Apakah wacana kenaikan gaji berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah sedang mencari pembenaran atas perilaku korupsi pejabat? Lalu bagaimana, Pak, dampak terhadap kepercayaan masyarakat ini?
1: Saya berpikir bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK, itu mencederai

0: Revisi gaji kepala daerah ini
1: ya.
0: Belum di ini juga atau belum berubah di mana? Ini masih menjadi wacana ini, Pak.
1: Betul bahwa sudah 26 tahun belum berubah. Tetapi kita tidak perlu melihat normatifnya, tetapi kita perlu melihat data empiris bahwa kepala daerah itu bukan hanya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan, tetapi dia juga punya fasilitas rumah dinas dan segala fasilitasnya, termasuk pembelian inventaris rumah dinas, ada pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pakaian dinas, penunjang operasional, termasuk pakaian, sehingga selama menjadi kepala daerah itu dia tidak mengeluarkan uang satu ser pun untuk hidup. Pakaian aja sudah dijamin.
0: Ya, Pak Agustinus, kalau jika akar persoalan korupsi ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan, bagaimana dengan menaikkan gaji, apakah justru beresiko salah sasaran ini, Pak?
1: Ya, saya melihat memang salah satu variabel yang mempengaruhi korupsi adalah biaya politik yang terlalu tinggi. Karena untuk maju menjadi kepala daerah itu kan perlu kendaraan dan itu sudah perlu biaya politik. Nah, belum nanti kampanye untuk mobilisasi massa, untuk memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Dan biaya politik bagi kandidat kepala daerah kan bukan hanya mengeluarkan biaya politik pada level daerah, tetapi juga untuk biaya politik pada level pusat supaya nama mereka menjadi masuk nominasi.
0: Di partai ya berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak, artinya kenaikan gaji tanpa reformasi sistem pendanaan politik dan tata kelola pemerintahan hanya menjadi solusi jangka pendek begitu ya?
1: Iya, saya pikir demikian. Jadi tidak menyentuh pada akar persoalannya. Dan kalau kita lihat dari pendekatan individu kan, korupsi itu bisa jadi karena low morality dari pejabat yang bersangkutan. Apapun alasannya, sepanjang moralitas pejabat yang bersangkutan itu rendah, ya dia akan mencari celah-celah dari berbagai macam regulasi untuk memperkaya diri sendiri.
0: Bagaimana, Pak, dengan sistem remunerasi berbasis kinerja dan integritas? Apakah itu jauh lebih tepat dibandingkan menaikkan gaji secara merata ini, Pak?
1: Saya pikir demikian. Ya, saya setuju bahwa harus ada remunerasi berdasarkan kinerja. Dan saya pikir kan itu untuk ASN sudah diterapkan. Cuma persoalannya kan besar kesinya insentif itu akan tergantung dari kemampuan daerah masing-masing, sehingga mungkin ada daerah yang kaya seperti Jakarta atau Badung di Denpasar itu memberikan insentif jauh lebih tinggi daripada daerah yang lain yang PAD-nya begitu rendah.
0: Iya, nah ini kan agak miris ya kalau misalnya mengelola PAD yang cukup besar namun juga gajinya tadi ya bisa dibilang masih rendah. Pak, ya. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus ya, untuk
1: ya, silakan.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Samsul di Takengon, selamat malam Pak Samsul.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Luman.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Menurut saya nggak setuju dinaikkan gaji. Karena kita lihat, itu hakim-hakim itu kan baru aja dinaikkan gaji. Tapi langsung berapa orang ditangkap itu yang korup. Moralnya yang harus dinaikkan. Kalau gaji nggak usah. Moralnya... Yeah. Moralnya aja yang dinaikkan.
0: Ya. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Pak Samsul di Takengon Aceh. Kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam, Pak Wibi.
3: Selamat malam, Bang.
0: Ya, malam. Silakan.
3: Begini ya, berapapun gaji mau dinaikkan, tetap dia akan korupsi. Karena apa? Karena dia tahu, kalau saya korupsi, Harta aku udah disini.

0: kita di dalam penjara di hukum mewah. Saya yakin Pak, walaupun dikasih naik gaji berapa, dia tetap akan korupsi. Jadi yang saya setuju tadi, yang perlu diperbaiki adalah mentalnya, wataknya, tidak serakah dan tidak rakus. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan.
2: Ya, ini catatan KPK saya, bulan 7 aja 17 kasus.
1: Ya.
2: Ya. Nah, menurut saya penaikan gaji itu tidak tepat ya, karena kalau seperti ajaran Rasulullah mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan ia bersyukur, apabila ia mendapat musibah ia bersabar. Kalau dia tidak pandai bersyukur, dia pasti akan kufur nikmat terus-menerus, walaupun gajinya itu dinaikkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Agustino, silakan.
3: Ya, terima kasih Pak, Bapak-Bapak, ya. Pak Widi, Pak Udin yang mengatakan bahwa berapapun gaji, dia akan korup karena masalah individu moralitas yang rendah. Dan itu saya setuju, karena dia akan mencari berbagai macam celah dalam rangka mengembalikan investasi yang telah dia keluarkan ketika kampanye sebagai kandidat.
1: Ya. Tapi kalau gaji dinaikkan, artinya kan juga kepala daerah juga tidak harus bersusah payah juga Pak untuk menutupi tadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu, Pak Agustinus.
3: Nah, justru kalau tidak dinaikkan, kita melakukan edukasi kepada kepala daerah bagaimana dia berjalan ke jalan yang benar, karena dia selama 5 tahun tidak mengeluarkan uang sama sekali, hidup ditanggung oleh negara. Dan saya pikir cukuplah untuk kehidupan kalau dia tidak terlalu apa bernafsu mengumpulkan dana itu.
1: Ya, kalau kita lihat kan besaran gajinya ya, gaji pokok gubernur yang hanya 3 juta, bupati atau wali kota sebesar 2,1 juta. Ini dikatakan oleh Mendagri sudah tidak relevan Pak dengan kondisi ekonomi saat ini.
3: Ya, memang gaji pokoknya kecil, tetapi komponen-komponen di luar gaji itu yang menjadikan itu puluhan juta, Mas.
1: Iya, besar ya.
3: Ya, jadi itu kan akal-akalan ketika pemerintah membuat regulasi supaya kelihatan bahwa kepala daerah itu mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Tapi di luar gaji itu yang menjadikan komponen menjadi gajinya itu tinggi. Jadi kita harus waspada terhadap komponen-komponen yang menyertai gaji.
1: Kalau memang gaji ini harus dinaikkan atau ada penyesuaian, Pak Agustinus, bagaimana dengan pertimbangan untuk capaian kinerja kepada kepala daerah terkait dengan kinerja dan PAD-nya ini?
3: Nah, ya dia harus dituntut untuk bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi harus program-program yang perwaya itu betul-betul tercapai. Bisa misalnya program pengurangan kemiskinan, program pengurangan kelaparan, kemudian kesehatan, pendidikan, itu memang harus ditekan. Dan kita akan mengandalkan tingkat pengawasan dari DPRD. Dan tentu saja saya juga tidak yakin betul bahwa DPRD akan mampu mengawasi secara lugas. Karena mereka itu kan dua sahabat yang kungkang lingkong yang saling bagaimana dua-duanya itu saling untung. Yang barangkali yang perlu diedukasi adalah bagaimana masyarakat atau publik, NGO, dan lembaga-lembaga seperti universitas termasuk Corruption Watch mengkritisi terhadap kinerja kepala daerah.
1: Ya, Pak, tapi kalau bicara tadi ya ketentuan mengenai hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus ini melihat?
3: Baik. Yang beban kerja tidak sebanding sekali itu bukan hanya persoalan kepala daerah. Persoalan mereka yang bekerja sebagai nakes, para dokter, mereka yang bekerja di daerah pedalaman, para guru P3K, itu jauh lebih mengenaskan honor mereka. sehingga kalau kepala daerah itu mau dinaikkan, ya bareng-bareng dinaikkan. Karena ketika kita mendirikan negara ini, filosofinya kan negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh rakyat untuk kepentingan bersama. Sehingga kalau kue yang akan diterima kepala daerah itu bertambah besar, maka kue yang akan diterima elemen masyarakat lain juga harus tambah besar.
1: Iya. Lalu bagaimana? Dan
3: lagi kami tidak menuntut, tidak menolak mereka dinaikkan gajinya, tetapi tolong bahwa masyarakat yang lain, termasuk para guru, nakes, dan seterusnya juga dipikirkan di seluruh kebijakan. Jangan sampai Kemendagri hanya memikirkan para elit. Dan itu akan menimbulkan gap yang terlalu besar antara elit dan masyarakat.
1: Ya, karena kalau bicara beban kerja, semua juga meningkat ya, beban kerjanya ya.
3: Betul.
1: Pak Agustinus ya. Jadi solusinya apa, Pak Agustinus, kalau memang untuk menekan angka korupsi kepala daerah ya? Karena tadi ya, udah ada 12 kepala daerah sepanjang 2026 ini, ada 12 yang terjaring OTT KPK ini, Pak.
3: Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan, bukan hanya pengawasan oleh institusi tetapi oleh publik. Dan pemerintah harus terbuka menerima bentuk kritik dari masyarakat. Jangan sampai bentuk kritik itu justru kemudian dilabeli dengan label-label yang kurang baik. Itu akan menyakitkan masyarakat. Itu.
1: Baik.
3: Yang kedua adalah bagaimana law enforcement itu dijalankan secara konsisten.
1: Oke. Baik, Pak Agustinus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Ya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Sama-sama, Mas. Selamat malam juga. Ya. Sukses.
1: Pendengar pakar kebijakan publik dari Universitas Gajah Mada atau UGM, Agustinus Subarsono. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya, masih terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah bersama dengan pimpinan KPK masa bakti 2015-2019, Saud Situmorang. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan melalui layanan telepon dan juga WhatsApp, namun setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, tema to the point kita pada malam hari ini terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya operasi tangkap tangan kepala daerah ya. Di mana memang sepanjang 2026 ini ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT sejak awal 2026. Sejauh ini sudah ada 12 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli 2026 ini. Sebelumnya disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pemicu korupsi yang menyeret belasan kepala daerah itu adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sementara itu memang di wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun ini tanpa perubahan mulai mengemuka ya. Memang di satu sisi aturan yang usang dianggap perlu pembaruan, namun di sisi lain pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal persetujuan atas usulan tersebut melalui revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah, di mana aturan yang telah berlaku sejak tahun 2000 itu dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan beban penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini. Disampaikan Mendagri Tito dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin, memang dikatakan sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi, tapi tentunya nanti kita akan membuat tim lagi untuk tingkat pemerintah. Akan dibicarakan lagi juga dengan Menteri Keuangan Bappenas dan juga Bappenas. Dan kami akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan pimpinan KPK masa bakti 2015-2019 Pak Saud Situmorang.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Mas Lukman, apa kabar?
2: Kabar sehat. Pak Saud sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Kepala daerah kita yang mungkin agak kurang sehat ini, ada 12 kepala daerah ini Pak, sepanjang 2026 terjaring OTT KPK. Dan di tengah OTT KPK ini mengemuka kembali ini Pak, terkait dengan wacana revisi atau wacana kenaikan gaji. Bagaimana Pak Saud menilainya?
3: Ya kalau dalam pikiran saya sih, kalau memang itu sesuatu yang periodik ya, sesuai dengan laju inflasi dan seterusnya, memang sekian tahun tidak naik atau apapun, itu masih wajar-wajar aja. Tapi kalau itu dikaitkan dengan karena ada OTT, karena kurang ini dan seterusnya, itu nggak akan kecapai itu. Nah, dinaikin mau dinaikin 5-10 kali lipat, dia tetap aja akan korup. Iya kan, karena persoalannya bukan di situ. Persoalannya kan di sini kan state captured corruption, political corruption, biaya politik yang tinggi. Saya berulang-ulang mengatakan beberapa di antaranya itu kan tim sukses yang ikut kan, operator di lapangannya kan, gatekeeper-nya itu kan, yang tukang nadah-nadahnya itu ya kan. Jadi makanya saya anggap tidak akan memenuhi. Dan lagian kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, memang hitung gajinya itu dia
2: masih rendah ya,
3: kecil dibandingkan. Tapi kalau dihitung dari
2: tunjangan.
3: Take home pay-nya dia, take home pay-nya itu gede banget kan, itu kompor gasnya di dapur aja tuh ada yang bayar kan?
2: Iya.
3: Ya enggak, bensinnya, bajunya, segala macam itu ada.
2: Iya.
3: Jadi gede juga kalau dihitung-hitung itu, coba jujur aja coba dihitung itu. Ya kan, bensinnya.
2: Iya, artinya setuju, tapi kalau dikaitkan untuk menekan angka korupsi itu tidak akan berhasil begitu ya?
3: Enggak, kita udah punya pengalaman kok.
2: Oke.
3: Okay. Udah pengalaman kita naik, coba deh lihat aja indeks persepsi korupsinya kan turun malah dinaikin gaji.
2: Iya.
3: Enggak relevan itu. Jadi artinya gini loh. Kan tidak relevan maksud saya itu enggak banyak pengaruh, enggak signifikan kalau di riset itu. Jadi maksud saya gini, kan kita udah pengalaman di masa lalu beberapa kali kenaikan terus kemudian ternyata tidak menurunkan juga. Ya kan, baik itu di tingkat di luar kepala daerah juga ya, katakanlah staff apa namanya PNS biasa gitu ya, eselon terbawah sampai eselon 1 itu kan gajinya juga naik, bahkan ada bulan ke-12, bulan ke-13 kan gitu kan. Ya sama aja, jadi maksudnya gini loh. Itu mungkin yang kita harus hati-hati untuk mengatakan, karena korupsi itu by definition itu karena greedy, ya kan? Greedy memang tamak lah gitu. Karena memang opportunity, karena memang kebutuhan, memang betul. Jadi dan karena lingkungan. Jadi dari empat penyebab itu, kebutuhan itu cuma satu, ada tiga penyebab yang lain kan gitu kan?
2: Iya,
3: jadi kalau memang greedy, ya gimana kontrolnya itu?
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Pak Saud ya, yang bergabung.
3: Boleh.
2: Ya, ada Bu Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Yanti.
4: Ya, halo, selamat malam, Mas Lukman.
2: Ya, malam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Pak Saud, selamat malam.
3: Malam.
2: Wah, fansnya ya, Pak Saud kayaknya ini.
4: Setuju, Pak Saud. Nggak usah dinaikin gajinya para kepala daerah itu, karena saya yakin ya, sebagai masyarakat masih ada lagi, dan besok masih juga tuh pasti OTT melakukan, KPK akan melakukan OTT. Yang harus dinaikin apa tuh, Pak Saud? Pertama, pengawasannya yang harus dinaikin, gitu ya. Dan yang kedua tuh integritasnya, itu yang harus dinaikin. Terus apalagi hukumnya itu juga harus ditingkatkan ketegasannya. Mungkin itu aja.
2: Ya.
4: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Ke Kutai Barat ke Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
5: Selamat malam Om Nurman. Selamat malam Pak Saud.
3: Malam Pak.
5: Iya, ya, saya sih sebetulnya agak setuju Pak Saud ya Om Nurman ya.
2: Iya.
5: Kepala daerah itu gajinya dinaikkan, tapi harus ketat dan selektif berdasarkan kinerja prestasinya, bukan asal kasih gaji-gaji pukul rata, gebya-uya. Ahok itu dulu pernah bilang, jangan sampai pintar bodoh gaji sama. Jadi harus lihat prestasi yang dimilikinya, apakah selama dia menjabat itu berdampak kepada masyarakatnya di wilayahnya, misalnya. Menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, pendidikan, kesehatan bagaimana juga kan gitu.
2: Yeah.
5: Kalau di TNI aja yang junior aja bisa menyalip pangkat senior karena berdasarkan prestasi. Jadi saya sebetulnya ya agak setuju nih Pak Saud ya, tapi berdasarkan kinerja prestasinya. Kan ada punishment and reward itu.
2: Yeah.
5: Kalau yang kepala daerah yang nggak ngaruh apa-apa kepada warganya, ngapain dikasih naikkan gaji? Nggak perlu. Kalau angka kemiskinan, angka pengangguran mereka nggak bisa ngatasi, untuk apa? Jadi saya sih, ya, pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dalam ini ya selektif, harus ketat dalam melakukan pemberian gaji atau kenaikan gaji kepada kepala daerah itu. Yang jelas berdasarkan prestasi kerjanya. Kalau nggak berprestasi ya nggak usah, biar aja. Yang walaupun masa kerjanya sama, saya dulu Om Lukman Pak Sot ya, pernah kerja di perusahaan, masa kerja sama, tapi kalau dilihat prestasinya beda,
2: ya beda ya.
5: Kan gaji bisa tidak hanya dalam bentuk naik gaji, bisa juga promosi. Kalau di pemerintahan mungkin bisa naik jabatan, naik gaji atau diberi tanda jasa, bintang jasa atau apa saja. Terima kasih Pak Sot,
2: Om Lukman, selamat malam. Terima kasih, malam, silakan Pak Sot.
3: Ya tadi yang dari mana ya Ibu tadi?
2: Bu Yanti di Toli-Toli.
3: Wah ini bisa jadi menteri itu dia tuh. Dia kan dia bilang tadi memang yang kurang kan itu kan wawasan sama apa tadi itu integritas.
2: Wawasan ya.
3: Nah, ini itu problem kita gitu. Dikaitkan itu wawasan tadi kan, kalau wawasannya luas tadi itu, nanti menjawab pertanyaan Pak Lukman tadi ya. Sebarusan, nah, Pak Lukman tadi itu bahwa kalau dia wawasannya naik, integritasnya naik, negara sangat kejam kalau kemudian dia nggak dikasih reward yang disebutnya tukin itu, tunjangan kinerja. Ya iyalah, orang D3 datang duduk dengar gitu kan, terus kemudian dinaikin tuh nggak adil juga kan. Makanya kan di situ disebutnya setiap orang itu harus punya KPI, Key Performance Indicator. Jadi setiap kepala daerah tuh ditanya tuh di DPR-nya atau oleh menteri dalam negerinya atau presidennya, gue pengen tahu KPI lu apa. Dia bilang, apa itu Pak KPI? Ah, bubar aja lu, nanya KPI aja lu nggak tahu. Gue mau lo di jembatan lu, jembatan gantung ada berapa sekarang? 3. Tahun depan gue mau jembatan gantungnya ganti dengan jembatan benar. Terus yang angka yang namanya kemiskinan itu kan KPI itu. Dia bisa nurunkan, bisa diukur kok itu. Ya kan? Ya, terus kemudian PAD, terus kemudian WTP. Memang kalau yang WTP udah ada kan ya, kalau nggak dapat WTP, kalau dia dapat WTP itu dapat bonus dari pemerintah pusat gitu, dibandingkan kalau dia wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi maksudnya saya setuju dengan Mas Lukman tadi, bahwa memang harus ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kemudian baru ada tukin-nya. Tapi itu tukin sama kinerja itu nggak naik gitu, kalau wawasannya kata Ibu tadi itu. Itu benar, ini persoalan wawasan kok ini. Artinya wawasan itu kan termasuk nilai. Kita udah bersyukur, masih banyak orang pengangguran. Kita bangun pagi itu masih ada yang dituju ya kan. Kalau pegawai negeri sama gubernur-gubernur wali kota ini kan bangun pagi lihat ada yang dituju ke kantor nih. Masih banyak orang yang bangun tadi bingung dia kemana, padahal ngeliatin ayam aja di kandang di belakang gitu kan. Ya kan? Artinya itu kan harusnya bersyukur kalau punya wawasan yang baik gitu loh. Itu yang saya bilang, kembali lagi saya setuju dengan yang disebutnya sebagai integritas yang paling depan. Kalau itu udah ada, yang lain itu untuk beres. Nggak dinaikin gajinya juga bersyukur. Ya kan, tadinya dia anaknya mau libur, Pak, Bapak kan udah gubernur tuh, jalan kayak ke Singapura. Oh, nggak bisa, kita harus begini, begini, begini. Dia jelasin kepada anaknya kan gitu kan. Jadi artinya itu wawasan. Wawasan itu yang namanya kebahagiaan tuh nggak mesti jalan-jalan ke luar negeri juga kan. Nggak mesti pakai pakaian bermerek juga kan. Ya itu makanya kalau otaknya salah ya, wawasannya nggak ada ya, mau dinaikin berapapun ya gini aja negeri ini.
2: Iya, Pak Saud, yang jadi pertanyaan kan sistem, bagaimana sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum mampu mencegah praktik korupsi sejak dini ini, Pak?
3: Iya, dari awal itu kan kita selalu minta supaya inspektorat itu mampu memarahi gubernurnya, tanda kutip ya. Pak, ini gimana Pak? Ini Pak, saya dengar dari surat pembaca nih kayak gini-gini ini. Kok kamu baca surat pembaca? Enggak Pak, TikTok juga tonton juga. Kemarin tuh ada warga kita digebukin gara-gara maling ayam gitu kan, misalnya. Semuanya harus ditonton Pak, itu kan sumber informasi. Itu kamu nonton tuh banyak hoax-hoax. Saya juga pakai akal saya Pak, pakai integritas saya Pak, saya pakai wawasan saya, wawasan lagi kan. Iya. Jadi artinya pengawas-pengawas itu pun wawasannya harus ditingkatin. Jangan takut sama gubernurnya gitu. Dulu kan kita udah nyoba tuh kalau pengawas internal di tingkat gubernur, kalau bisa itu dia dibawa Mendagri langsung gitu kan, supaya kemudian dia nggak takut gitu
2: kalau tidak terancam ya.
3: Nah, ada surat pembaca atau apalah itu, keluhan atau TikTok atau kayak kita gini lah ngobrol kan. Kan ini kan sebenarnya harus didengerin oleh semua presidennya juga nih kita ngomong ini kan. Walaupun ini kan kita ngomong ngomongan rakyat gitu.
2: Suara
3: kita juga rakyat. Ngomong nggak digaji nih, ya kan? Pulsa data kan ada nih kan. jadi maksud saya gini loh Mas. Ketika kita kemudian jadi wisdom semua, sama-sama kita bangun. Nah, pemerintahnya nggak wisdom, pemerintahnya hanya nuntut-nuntut aja, nggak bersyukur segala macam. Kita tadi udah sepakat di bagian depan, harus ada tunjangan kinerja, ada KPI ya, itu kita setuju. Tetapi kalau kemudian hanya business as usual, ya yang penting ya panen padi setahun, ya segitulah. Oh nggak bisa Pak Saud, panen kita turun, karena sekarang sawah-sawah udah menjadi pabrik, sawah-sawah sekarang jadi rumah, jadi per hektarnya nurun. Kami nggak punya inisiatif yang lain. Inisiatif bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita katakan oke lah, kamu dimaafin KPI hasil tani kamu menurun karena semua apa namanya sawah udah jadi industri, jadi perumahan gitu. Nah, tapi kan ada nggak usaha lain yang bisa diukur kinerja dia? Ada Pak Saud. Sekarang kami di sini demam berdarah udah nggak ada lagi. Oh, gimana caranya? Saya mewajibkan sampah dibuang tidak sembarangan. Jadi demam berdarahnya berkurang, yang meninggal berkurang gitu. Yeah. Jadi ada target yang diukur gitu loh, Mas. Yeah. Itu maksudnya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Pak Saud, kalau kita lihat ini maraknya OTT kepala daerah gitu ya, sepanjang 2026 ini sudah ada 12 gitu. Apakah ini menunjukkan kegagalan sistem pencegahan korupsi atau justru bukti bahwa menegakkan hukum ini berjalan efektif ini, Pak?
3: Ya, yang susah kan indikator ya. Indikator itu kan saya selalu bilang tuh ada tiga kebohongan di dunia ini.
2: Ya.
3: Itu disebutnya lies, dem lies, statistik. Kadang-kadang statistik kita ini juga cenderung bisa bernilai seperti bohong gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi artinya gini loh.
2: Ya.
3: Oh, nggak macet kok. Oh, nggak ada yang sakit kok gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu banyak problem gitu. Jadi makanya disebutnya selalu sering angka itu bisa nipu juga. Ya, jadi artinya gini, hati-hati dengan kemudian sistem-sistem yang bersifatnya jumlah gitu. Ini kan 12 ya?
2: Iya, 12.
3: Ya, kepala daerah kan 430 berapa lebih kan?
2: Iya,
3: gitu.
2: Iya.
3: Nah, Bapak yakin itu yang 400 lagi enggak berpotensi kayak yang 12 orang ini?
2: Hah? Apa tinggal nunggu giliran?
3: Itu banyakin aja orang KPK tuh, tiap hari dia OTT itu. Banyakin ya. Ya kan? Kan kemarin waktu expose kan direkturnya udah ngomong tuh. Yeah. Saya dengerin tuh. Dia ngomong, ini terkait dengan jumlah kita. Ya udah, jumlah orang lagi yang kurang kan gitu kan. Jadi ini juga problem keropor tahun kemarin gitu ya.
2: Yeah.
3: Jadi maksud saya gini loh. Kita melihat itu yang di permukaan, yang selalu saya bilang gunung es. Yeah. Di bawah permukaan itu lebih cek Sunda nama, lebih rujit cuman gitu kan. Lebih ruwet itu di bawahnya itu gitu loh.
2: Yeah.
3: jadi ini yang maksud saya, kita harus jangan juga terpaku pada oh baru 12. Oh 12 sudah kebanyakan kok baru 12 sih Pak Saud. Enggak, kalau kita benar-benar, karena ini tetap adalah karena biaya politik yang tinggi dan itu harus dibenahi di undang-undang pemilu kita.
2: Yeah.
3: Selama itu belum diperbaiki, ini akan terjadi terus gitu, Mas.
2: Iya. Yeah. Kita sapa pendengar lagi Pak Saud. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, malam.
6: Selamat malam Mas Lukman yang ganteng, yang bagus, yang aduh kayak. Salam kenal Pak Saud.
3: Yup, malam.
6: Begini, Pak Saud. Ya, saya ikut setuju sama teman-teman yang lain, sebaiknya gaji jangan dinaikkan itu, apa bupati apa siapa, jangan sampai. Nanti akibatnya runyam, semuanya, entah nanti wakilnya atau wali kotanya semuanya.
2: Ikutan.
6: Ya, ikut dinaikkan gajinya. Ya, kalau kinerjanya baik, kalau nggak baik, jelas-jelas itu korupsi tidak akan berhenti. Terima kasih.
2: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Saud.
3: Ya, sama ya dengan disampaikan sebelumnya. Kita ini sekarang kalau dibagi dua nih, antara setuju dengan nggak setuju.
2: Iya.
3: Kalau saya bilang yang setuju ngacung, kayaknya lebih banyak yang ngacung yang nggak setuju kayaknya.
2: Iya.
3: Kalaupun ngacung, yang nggak ngacung, nggak setuju tapi dengan tanda kutip, dengan sejumlah syarat kan gitu.
2: Iya. Iya.
3: Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir gini loh, kalau kita lihat ya bagaimana mereka mau jadi kepala daerah itu kan kita harus menghargai mereka.
2: Iya.
3: Nggak gampang juga lah Mas. Yeah. Orang yang mau jadi kepala daerah ini kan paling nggak di organisasi dia itu di atas rata-rata kan. Pastilah nggak ada orang paling malas di organisasi dicalonin oleh partainya.
2: Di atas rata-rata secara finansial atau secara apa?
3: Segala macam sih Mas. Paling nggak dari cara ngomong aja pasti beda lah. Nggak ada orang yang ngomong aja susah, mengumpulkan jalan pikiran aja susah, mau jadi nggak. Kan itu ada seleksi kan ya. Pastilah dia. Artinya gini loh, itu adalah orang-orang terbaik di daerah itu.
2: Iya.
3: Iya kan? Kecuali kalau kemarin pilpres lah ada anak nggak cukup umur ya kan, karena MK 90 ya kan, nah, itu lainlah ceritanya gitu. Tapi intinya selalu dia orang yang terbaik. Nah orang terbaik ini kalau nggak dijaga ya dia akan kecebur, karena tadi itu korupsi itu karena lingkungan, karena situasi, karena dan seterusnya gitu ya. Dan makanya masuklah program pencegahan di KPK, dijagalah mereka, ketemulah itu orang-orang KPK sama bupati itu, semua kepala daerah di Indonesia ini pasti udah pernah ketemu lah sama orang KPK itu udah pasti. Kalau belum pernah tuh malah saya salahkan tuh KPK. Mereka udah ketemu kok.
2: Bedanya yang dibocorin nama yang enggak ya Pak ya.
3: Iya, artinya mereka udah ketemu waktu pencegahan,
2: iya.
3: Waktu program pencegahan.
2: Oh, program ya, pencegahan.
3: Harus, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi kemudian kan dia kecebur juga kan?
2: Iya.
3: Karena orang KPK nggak 24 jam dijagain dia di situ gitu. Iya. Jadi bahasanya kecebur, dia kecebur. Yang menurut saya karena lingkungan. Jadi sekali lagi soal kemarin tadi disampaikan kembali lagi soal ya apa namanya yang disebutnya wawasan dan integritas itu. Memang itu persoalan yang kelihatannya sangat utopis ya.
2: Ya.
3: Kelihatannya nggak mungkin gitu.
2: Ya.
3: Tapi bisa dibuat instrumennya. Saya bilang tadi itu paling utama adalah buat undang-undang pemilu. Siapa yang menyogok dan menerima suapan, even itu umpamanya satu kotak kue itu nggak boleh gitu. Nggak ada di negara lain juga nggak kayak gitu-gitu amat lah. Kampanye kasih kaos, kasih kue, kasih apa.
2: Ya.
3: Nah kaosnya dari mana ngambilnya? Dari bohir kan? Ya enggak?
2: Ya, nah ini kan kaitannya gini, jika untuk menekan angka korupsi dengan menekan biaya politik yang tinggi, lalu pertanyaannya bagaimana dengan operasional partai yang tidak sedikit yang Pak Saud? Karena kita ketahui bantuan APBN atau APBD ini kan cuma Rp1.000 per suara.
3: Itu kajian kita sebelumnya tuh Mas Lukman, naikin itu. Itu kan penyeludupan barang di Priok tuh masih banyak tuh.
2: Iya.
3: Ya kan, coba penyeludupannya dibenerin. Kemarin kan presidennya udah bilang tuh dia nyita-nyita kebun sawit yang ilegal tuh berapa triliun. Kasih aja satu partai 10 triliun cukup itu.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Tapi dia kemudian harus akuntabel. Nanti kalau tahun depan juga nggak ada yang milih, jangan dikasih 10 triliun.
2: Iya.
3: Enak aja lo nggak ada yang milih lo.
2: Iya. Nyebat 10 triliun
3: kan.
2: Iya.
3: Jadi itu soal ini Mas. Iya. Kita udah belajar kok. Itu udah, kita udah studi banding ke banyak negara. Banyak yang dibiaya oleh negara supaya dia fokus ngurus negara. Jangan lupa, partai politik ini juga kembali lagi. Orang-orang yang punya waktu untuk mikirin negara selain dia mikirin keluarganya. Benar nggak Mas?
2: Iya.
3: Iya. Iya dong, jangan disalahin, enak aja. Kalau nggak ada orang partai politik, negara bubar, sistem demokrasi kita nggak jalan. Iya.
2: Jadi Pak RT aja pusing ya Pak ya.
3: Ya itu yang saya bilang, nggak boleh kita dendam membangun hukum dan demokrasi di negeri ini.
2: Iya.
3: Gitu. Ya makanya untuk wisdom-wisdom gini kayaknya tahun 2029 gue nyalon deh jadi presiden.
2: Baik, kita ke pendengar lagi ya Pak Saud ya. Ada Pak Joni di Yogyakarta. Pak Joni malam.
7: Malam Bro Luman.
2: Iya malam, silakan.
7: Malam Saud.
3: Oh.
7: Yo malam, sama salam sehat.
2: Iya.
7: Bung Luman, tempo hari kita udah bicara ya. Biaya politik kita mahal, yang mahal tuh maharnya.
2: Iya. Nah,
7: di luar sana itu banyak sarjana-sarjana pandai tapi tidak memiliki kendaraan politik. Nah, pemerintahlah fasilitasi mereka untuk jadi kandidat-kandidat terbaik. Buat apa ngurusin orang-orang partai mereka biang kerok yang membuat mengantarkan orang-orang tidak akuntabel, tidak punya integritas untuk jadi pemerintah-pemerintah di daerah. Nah, kedua, lakukan fit and proper test, itu bentuk forum rektorat. Nah, mereka yang suruh lakukan fit and proper test, jangan internal partai buat fit and proper test. Nah, percuma aja. Jadi yang mahal maharnya. Jadi saya rasa betul Bung Saud di reformasi aja undang-undang pemilu itu.
2: Baik. Ya.
7: Terima kasih.
2: Terima kasih. Malam. Pak Joni di Yogyakarta. Silakan Pak Saud.
3: Pak Joni Yogyakarta. Salam ya. Saya juga tinggal di Bantul Mas. Wah. Tapi saat ini lagi di Jakarta. Ya jadi benar itu tadi Pak Joni udah benar. Tiba kita suruh ngacung nih yang kadang-kadang kayaknya. RRI perlu juga nih bikin survei dimasukin di website gitu. Ya nggak ada urusan politik lah. Kalau kemudian orang bilang 99% untuk undang-undang diganti terus RRI dibubarin gitu, ya nggak juga kan, itu kan suara rakyat. suara rakyat suara Tuhan juga kan. Jadi maksudnya saya setuju dengan itu. Jadi jalan pikiran kita sependapat, bukan hanya karena logika saya, karena saya pernah mengalami atau menjalani dan melaksanakan gitu ya. Jadi logika-logika di masyarakat kita, bagaimana kemudian itu dilakukan fit and proper tadi disebutkan. Nah kalau udah dikasih tadi itu uang partai politik, kita bisa bikin ketentuan Mas. Kita paling nggak kan nanti kan gini tuh, di partai politik itu kan selalu disebutnya itu ada kaderisasi. Nggak ujuk-ujuk jadi pimpinan partai gitu kan, ngaco itu kan gitu kan. Ada egalitarian di partai. Ada sistem, ada nilai-nilai yang dikembangkan, ya kan? nggak juga pimpinan partai seumur hidup, partai itu jadi kayak milik pribadi, nggak juga boleh gitu kan gitu ya nggak, itu kan partai milik rakyat gitu. Oh nggak bisa, kan saya yang mendirikan. Ya kan di ADRT nggak ada disebut kamu mimpin seumur hidup, misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi artinya gini, banyak hal yang memang harus diperbaiki dalam pengertian egalitarian itu yang disebutnya sebagai bagaimana semua orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Tapi ketika kemudian syarat dibentuk, umpamanya kalau pimpinan partai bidang luar negeri, kamu harus bisa bahasa Inggris. Saya nggak pak, nggak bisa Inggris, tapi saya bisa bahasa Itali, nggak apa-apa ya kan, kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh, ada syarat-syarat tertulis yang kemudian itu disepakati. Nah masalahnya kan kadang-kadang kan pemerintah nggak bisa campur tangan di urusan partai.
2: Iya. Ya dan kan? Partai juga punya kalkulasi loh pak, ya kan?
3: Iya, itu udah benar. Kita nggak bisa masuk di situ, tapi kemudian kita bisa masuk dengan sejumlah syarat. Iya kan, umpamanya. Bagaimana di undang-undang pemilunya tadi kan udah dibahas oleh Pak Joni tadi. Gitu. Jadi sekali lagi ini menjadi bagian yang kemudian kalau nggak kita ubah, jangan lupa pemilu dimulai berapa bulan lagi proses pemilu loh ya. Karena bulan tahun 2027 harus sudah dimulai prosesnya. Kita belum melihat tuh undang-undang pemilunya udah bener nggak tuh? Iya kan? Kan kita maunya itu kalau bisa yang disebutkan Mas Luman tadi itu Pak Joni tadi itu harus mulai disebut. Diubah, pokoknya nggak boleh kamu nerima-nerima, nggak bisa. Pokoknya dibilang perlu bikin yang progresif lah kayak Australia gitu ya. Pemilih itu wajib bagi yang nggak datang ke bilik suara dimarahin aja atau didenda aja atau diapain gitu. Karena kalau terlalu bebas nggak bisa juga gitu, rakyat kita ini masih belum seperti itu gitu. Jadi diwajibin pemilu harus datang, jadi dia nggak mesti dikasih kaos dulu baru datang ke bilik suara gitu loh Mas.
2: Baik. Ya, Mas Saud Sitomorang terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Terima kasih. Ya, sama-sama.
2: Selamat malam, Pak.
3: Malam.
2: Dengar pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah ditemukan konten siaran langsung yang menampilkan promosi produk rokok elektronik dengan melibatkan anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk dewasa merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Surat teguran tersebut dibuat menyusul temuan konten promosi produk vape oleh kreator konten YouTube Muhammad Janah alias Big Mo. YouTube diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif terhadap konten-konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak di ruang digital. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 4 penumpang kapal motor penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan meninggal dunia akibat kebakaran kapal yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur hari ini. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan sebanyak 218 penumpang berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Korban selamat dan meninggal dunia dievakuasi menggunakan sejumlah kapal yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 210 pusat evakuasi telah dibuka di Prefektur Kumamoto, Jepang, menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Pusat evakuasi tersebut diketahui telah menampung lebih dari 9.200 orang. Sementara itu jumlah korban tewas akibat bencana tersebut bertambah menjadi 38 orang. Sejumlah wilayah masih mengalami kendala pasokan listrik, air, dan gas. Dan gempa tersebut juga diketahui telah merusak 3.400 rumah dan menghancurkan 181 rumah. Kita beralih ke informasi olahraga. Steering Committee Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026. Penetapan tersebut sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, dan pihak terkait. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwar Sirait, mengumumkan hadiah bagi Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Memori Kolektif Bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusan, maksud dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
1: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan update kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Sumenep.

Mendengar 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus 2026 ini. Hingga kini tim SAR masih mencari 41 penumpang dan awak yang belum ditemukan. Dan untuk mempercepat proses pencarian ya terkait dengan hal ini dan

kami akan coba mengupdate ya, bagaimana untuk kondisi terkini proses bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit, terkait dengan proses penyelamatan korban KMP Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep.

0: Nanti reporter kami yang berada di lokasi juga akan melaporkan bagaimana untuk perkembangan terkini ya, proses evakuasi dan penyelamatan, di mana memang tragedi terbakarnya kapal motor penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi. Ini juga langsung direspon cepat oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, di mana seluruh sumber daya dan fasilitas darurat dikerahkan guna menangani para penumpang yang terdampak insiden tersebut. Sebelumnya, Bupati Sumenep Ahmad Fauji Wongso Judo telah menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk siaga penuh. Ia menekankan pentingnya pelayanan cepat dan tanggap yang saat ini posko penanganannya dipusatkan di area Pelabuhan Kalianget. Kita akan menuju ke reporter kami di Sumenep bersama dengan Muhammad Ali, bagaimana update terkini ya pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2. Ali. Ya.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Ya, baik, pantauan sehingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa yang terjadi di sekitar wilayah perairan Sapudi masih terus berlanjut, dan berdasarkan informasi saat ini utamanya di Pelabuhan Kalianget 2, dan terakhir yang diterima oleh Koordinator Pos SAR Sumenep Nur Hadi Santoso mengatakan para korban diselamatkan oleh penumpang yang melintas, kapal penumpang yang melintasi area tersebut. Sehingga sebanyak 110 korban sudah menuju arah Surabaya dengan menggunakan 2 kapal. Namun pos wilayah di daratan, tepatnya di Kalianget ini, sudah mendirikan 2 tenda dan masih menunggu korban yang akan dievakuasi di Sumenep. Dan tentunya juga pemerintah Kabupaten Sumenep juga saat ini ikut melakukan kesiapsiagaan dengan membangun tenda dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah berdiri tepat di samping tenda Polresta Kabupaten Sumenep. Dan saat ini tentunya pendengar, korban yang selamat sudah mencapai 227 dan 5 meninggal. Dan saat ini ABK kapal juga dinyatakan selamat. Dan tentunya saat ini masih menunggu apakah informasi lebih lanjut, apakah evakuasi korban akan menuju Pelabuhan Kalianget Sumenep ini ataupun menuju Surabaya langsung. Dikarenakan jika menuju ke Sumenep, waktu yang ditempuh cukup singkat, yakni 4 jam perjalanan dari Kepulauan Sapudi. Dan untuk ke Surabaya, nantinya menuju Surabaya membutuhkan waktu cukup lama, yakni 8 jam perjalanan transportasi laut.
0: Ya, Ali, kalau tadi Anda melaporkan ada 9 kapal yang disiagakan untuk melakukan proses evakuasi ini,

0: Apakah ada penambahan kapal lagi?
1: Untuk kapal yang melakukan evakuasi tersebut merupakan kapal penumpang yang melintasi perairan Sapudi.
0: Ya, kalau
1: Dan
0: silakan.
1: kebetulan tadi juga karena melihat langsung melakukan evakuasi atau membantu evakuasi menuju daratan.
0: Ya. Ini dikatakan tadi ya, Meratus Mematang Siantar ini membawa 109 orang dan korban meninggal dunia 2 orang, dan ini estimasi menuju Surabaya tiba pukul
1: Ya.
0: 21, Ali.
1: Untuk informasi tersebut, berdasarkan informasi kita dapat, kisaran pukul 11 nanti akan tiba di Surabaya.
0: Baik, ya, baik. Ali, terima kasih waktunya untuk laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Selamat malam, Ali.
1: Selamat malam.
0: Dengar Muhammad Ali ya, reporter kami di Sumenep ya, yang melaporkan bagaimana update pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2, dan kami juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit. Pak Nanang, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas ya.
0: Ya, Pak Nanang, sejauh ini update-nya seperti apa, Pak? Penanganan dari KMP Sentosa 2 ini, Pak?
2: Ya, untuk update dari Mutiara Sentosa 2 bahwa sampai dengan saat ini untuk jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada 236 dengan kondisi selamat 231 dan meninggal dunia 5 orang. Dan saat ini posisi korban masih berada di beberapa kapal, ada 10 kapal di Mutiara Siantar, Asnur, kelas ke arah Pura 103, Prakasa Mas, SD Aila, Nikon Daniel, Selaras, Ujimanto, dan Verindo. Dan saat ini untuk Pematang Siantar dan Verindo sedang menuju ke Surabaya untuk ke Tanjung Perak untuk membawa korban yang ada.
0: Pak, ini artinya dari seluruh penumpang sudah ditemukan begitu, Pak? Atau masih ada dalam tahap pencarian, Pak?
2: Kami masih memastikan kembali. Memastikan kembali kalau dari, karena ada informasi dari owner bahwa ada 31 kendaraan yang tidak jadi ikut naik ke atas, dari data yang ada tidak ikut naik ke atas kapal. Kalau memang data itu betul dengan jumlah orang yang betul, mungkin semua sudah terevakuasi akan, tapi kami masih cross check kembali untuk kepastiannya.
0: Ya, Pak, apa yang menjadi kendala evakuasi ini, Pak Nanang? Ini kan sudah cukup malam ya, Pak, di sana.
2: Iya, ya. Untuk saat ini, untuk kondisi sendiri yang menjadi kendala adalah kondisi cuaca ya. Mungkin lebih ke tantangan, bukan kendala, tapi tantangannya adalah cuaca yang cukup dengan gelombang yang tinggi, kemudian angin yang cukup kencang, menyulitkan kami untuk proses evakuasi atau pemindahan dari kapal satu ke kapal yang lain. Dan untuk saat ini sendiri masih proses transfer dari beberapa kapal ke KN Sar Permadi untuk kemudian dibawa ke Tanjung Perak Surabaya.
0: Pak, jadi untuk informasi POB atau person on board-nya ini belum jelas berapa ya, Pak Nanang ya?
2: Ya, untuk sementara ini tadi dari manifest awal itu 271, akan tapi terkonfirmasi ke owner yang mendata langsung. Nah, itu ada 287 dengan satu yang kru yang tidak jadi ikut naik, jadi 286. Dan kemudian 236 total yang sudah di temukan, dan tetapi masih ada 31 kendaraan yang tidak jadi tidak terangkut gitu, tidak terangkut.
0: Pak, kalau untuk kondisi kapal Mutiara Sentosa ini seperti apa, Pak? Memang masih berada di perairan atau memang sudah tenggelam?
2: Masih berada di perairan dengan kondisi masih mengumpulkan asap.
0: Mengumpulkan. Nah, ini tadi kan sebelumnya kami juga mendapatkan informasi ya dari reporter kami, Pak, terkait dengan kapal yang membawa penumpang selamat dan juga meninggal dunia, itu dari kapal Meratus Pematang Siantar ini yang menuju ke Surabaya. Saat ini sudah tiba atau masih dalam perjalanan?
2: Belum sampai ya, masih perjalanan. Memang tadi estimasi jam 9, tapi mungkin karena emang gelombang juga cukup tinggi, mungkin tidak tepat waktu di jam 9. Kemungkinan ada beberapa menit ke depan atau setengah jam ke depan mungkin baru sandar di Tanjung Perak.
0: Oh ya, Pak, kalau untuk korban meninggal dunia yang ditemukan 5 orang ini, untuk usianya semuanya dewasa atau ada anak-anak, Pak Nanang?
2: Nanti didata kembali ya, data kembali untuk yang korban meninggal tersebut.
0: Ya. Pak, kalau untuk proses evakuasinya ini akan dilakukan sampai pukul berapa, Pak? Atau memang diteruskan sampai semuanya selesai? Mengingat kondisi cuaca tadi ya, yang tidak mendukung.
2: Saat ini kami masih konsen untuk transfer korban yang akan dibawa ke Surabaya itu saja. Kalau untuk korban, karena memang korban sendiri di kapal Mutiara Sentosa itu sudah tidak ada, dan juga secara visual di air juga sudah tidak ada. Jadinya kami masih sambil transfer korban yang ada ke KN Permadi untuk kemudian dibawa ke Surabaya, sekaligus sambil menunggu data yang pasti.
0: Pak, ini kalau untuk yang kami terima datanya menunggu penjemputan, ini kapal-kapal kecil, Pak, atau seperti apa? Yang Transco Arafura, TB Hasnur, Project Maratus Project 3, ini bagaimana?
2: Ya, mereka itu kapal besar, cuma kapal-kapal tersebut kan kami kerahkan sebenarnya dalam proses perjalanan kemudian untuk merapat untuk melaksanakan evakuasi. Sementara setelah ini kan akan melanjutkan perjalanan ke timur, sehingga korban akan ditransfer ke KN Permadi dan mereka akan melanjutkan ke rute perjalanan.
0: Pak, ada penambahan personil, Pak, untuk sejauh ini, Pak?
2: Untuk personil masih seperti tadi pagi ya, jadi seluruh tim masih sama, meskipun kami memang mensiagakan dari KN, dari Mataram, dari Banjarmasin, kemudian dari Bali juga kami siagakan cuma waktu dibutuhkan untuk dipergerakan seperti itu.
0: Jadi untuk poskonya ini dipusatkan di Kalianget ya, Pak Nanang ya?
2: Untuk posko ada 2 posko di Kalianget dan di Tanjung Perak, tapi posko utamanya di Tanjung Perak. Informasi dari Kalianget akan ditransfer ke Tanjung Perak. Kemudian data semua ada di Tanjung Perak seperti itu.
0: Baik. Pak Nanang Sigit, terima kasih banyak ya waktunya untuk informasinya juga, dan nanti kita update kembali boleh ya, Pak Nanang ya, di kesempatan berikutnya.
2: Iya, silakan.
0: Dengar Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit ya, bagaimana menginformasikan, bagaimana update ya, ada 5 korban meninggal dunia dan kali ini 10 kapal disiagakan untuk membantu proses evakuasi korban Mutiara Sentosa 2. Dan kita juga masih coba menunggu ya bagaimana dari pihak kepolisian untuk yang membantu proses evakuasi dan juga berjalannya penyelamatan dari terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2. Dan tadi update-nya yang diterima ada 10 kapal yang disiagakan untuk membantu jalannya proses evakuasi dari KMP Mutiara Sentosa 2. Dari kapal Meratus Pematang Siantar yang membawa 109 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia, ini menuju Surabaya yang sebelumnya estimasi tiba 21 waktu Indonesia Barat, ini akan tibanya telat gitu ya. Dan lalu ada kapal TB Hasnur 26 yang membawa penumpang selamat 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Dan Transco Arafura ini membawa korban selamat 17 orang dan Meratus Project 3 membawa korban selamat 13 orang dan meninggal dunia 1 orang. Lalu ada kapal Prakarsa Mas yang membawa korban 7 orang selamat. Lalu ada SC Ayla 17 membawa 7 orang selamat. Kapal Alkon Daniel membawa korban meninggal 1 orang dan kapal Selaras Mas membawa 7 orang selamat. Lalu ada kapal British Mentor membawa 2 orang selamat. Dan ini akan menuju ke Surabaya dan kemungkinan tadi ya untuk estimasi tiba di Surabaya, Tanjung Perak Surabaya ini akan sedikit bergeser waktunya ya, yang semula diestimasikan tiba pukul 21 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini masih dalam tahap atau proses perjalanan. Adapun kendala ataupun tantangan dalam proses evakuasi ini yaitu tingginya gelombang ya yang terjadi di sana.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara menggelar parade sepeda ontel dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Ilham Daulay dari RRI Medan.
5: Kemerdekaan ini, anak-anak muda ini cinta sama tanah air.
6: Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara menggelar parade sepeda ontel Minggu pagi 2 Agustus 2026. Hal ini dalam rangka memperingati dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Kegiatan berjalan dengan sukses dan semarak yang diikuti antusias dari peserta serta masyarakat. Rute parade sepeda ontel dimulai startnya dari Gedung Juang 45 hingga finishnya di depan pos blok kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan. Ketua DHD BPK 45 Sumatera Utara Mayjen TNI M. Hasim mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan panitia yang telah sukses melaksanakan kegiatan dalam rangka menyamarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa dipusatkan acara tersebut di Lapangan Merdeka Kota Medan karena memiliki sejarah penting. Lapangan Merdeka Medan merupakan tempat pertama menerima berita kemerdekaan RI di Sumatera Utara.
5: Dan kita semua di sini ya merupakan generasi penerus, generasi muda yang akan mengisi semua jerih payah pejuang kita untuk menjaga NKRI yang kita cintai. Semoga semua kegiatan-kegiatan kita dalam mengisi kemerdekaan ini, anak-anak muda ini cinta sama tanah air, berjuang membela tanah air, ya, menjaga persatuan Republik Indonesia ini dengan persatuan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama.
6: Sementara Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mendukung kegiatan. Ia mengapresiasi kepada DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh jajaran dapat memperingati HUT Kemerdekaan RI dengan rasa kebersamaan.
7: Kemarin memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara dapat menginspirasi para generasi muda untuk berjuang bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Membangun generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045.
6: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, selain parade sepeda ontel, rangkaian acara juga diisi dengan semarak, senam berkebugaran dan kebudayaan, undian lucky draw, hingga penampilan dari freestyle bola. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
8: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami masih terus berupaya ya untuk menghadirkan bagaimana informasi terkini terkait dengan proses evakuasi korban selamat dan korban meninggal dunia KMP Mutiara Sentosa 2. Dan tadi disampaikan sebelumnya oleh Kepala Kantor SAR Surabaya, ada Pak Nanang Sigit ya. Nah, ini akan ada beberapa kapal dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nanti kami juga coba menghubungi pihak kepolisian ya, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan sebelumnya pendengar, untuk sambil menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian ya, terkait dengan update evakuasi dari KMP Mutiara Sentosa 2, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami, di mana uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos mulai dilakukan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten atau kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Laporannya disampaikan Yunia Herawati.
5: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemutaran terhadapnya kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital perlindungan sosial sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
5: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Kota Lombok Timur. Nah, sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat akurat, dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita selama ini.
6: Haji Hairul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
7: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja nih, karena ini akan berdampak menuju data yang benar-benar akurat untuk banyak keamanan bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
6: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C atau curat, curas, dan curanmor selama Juli 2026, di mana 209 tersangka berhasil diamankan. Laporannya bersama dengan Faris Yarbo.
8: Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
9: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Reskrimum dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera pada pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
8: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Harti Linda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
10: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu. Seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh kerja tanras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
8: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya.
4: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dengar, kami masih menunggu bagaimana update ya penanganan KMP Mutiara Sentosa yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, di mana akibat kobaran api yang cepat membesar dan kepulan asap tebal, sejumlah penumpang dilaporkan terpaksa melompat ke laut ya untuk menyelamatkan diri. Dan update tadi ya terkait dengan hal ini oleh Kantor SAR Surabaya, ini juga sudah merilis data terbaru yang disampaikan juga oleh Pak Nanang Sigit ya, Kepala Kantor SAR Surabaya. Seperti perbincangan kami sebelumnya, yang mohon informasi, tim evakuasi gabungan masih bekerja secara intensif di lokasi kejadian untuk menyisir keberadaan korban yang belum ditemukan. Ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, korban terevakuasi 5 orang meninggal dunia dan 225 orang selamat, dan sebanyak 41 orang masih dalam tahap pencarian. Dan terkait dengan POB atau person on board ya, ini juga masih dikonfirmasi ya, apakah jumlahnya sama. 250 orang ya, masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu menurut Kepala Kantor SAR Surabaya Pak Nanang Sigit ya. Dan update-nya tadi untuk kami akan coba menggali informasi di wilayah Surabaya, di mana memang Surabaya atau Pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi posko utama ya. Ada dua posko yang didirikan untuk proses evakuasi korban KM Mutiara Sentosa 2 ini, yaitu di Pelabuhan Kaliangat dan juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Diinformasikan sebelumnya ada beberapa kapal yang menuju ke Surabaya dengan estimasi sebelumnya tiba pukul 21, namun ada kendala. Akhirnya memang untuk kedatangan kapal Meratus Pematang Siantar yang membawa 109 orang atau 109 penumpang selamat dan 2 orang meninggal dunia, ini terpaksa harus mundur ya, tidak sesuai dari jadwal ataupun estimasi yang sebelumnya disampaikan. Estimasi tiba pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada kapal Selaras Mas juga ya yang menuju Surabaya. Ini membawa korban selamat 7 orang. Dan ada beberapa yang memang nanti akan masuk ke Surabaya untuk kapal-kapal ini ya, untuk membawa korban selamat maupun korban meninggal dunia. Kita menuju ke laporan reporter kami terlebih dahulu, di mana pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Laporannya disampaikan Nuria Novasari.
11: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki.
12: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
11: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki. Untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita perbaiki, gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
12: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
13: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu, di situ Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang, saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut, direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
12: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kami masih terus mengupdate ya peristiwa kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 dan kami masih menunggu konfirmasi kesediaan dari Polres Sumenep ya untuk memberikan keterangan dan juga tentunya dari Polres Tanjung Perak Surabaya, di mana memang untuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini merupakan posko untuk menerima korban selamat dan juga korban meninggal dunia dari KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar ya di rute pelayaran Surabaya menuju ke Makassar. Dan nanti kami coba terus ya menghadirkan informasi terkini, dan saat ini memang data masih dihimpun oleh pihak kepolisian dari Polres Sumenep maupun juga Polres Tanjung Perak, Surabaya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
16: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono yang menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap

Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki.

Sesungguhnya tidak dapat dihindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun, mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya dan justru mendapatkan manfaat darinya.

0: Ya baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati ya, yeah, dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik.
1: Data itu juga di sebagian didelegasikan ke pemerintah provinsi.
2: Apa dasarnya?
1: Karena contoh kasuistika, ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan.
3: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku memperketat pengawasan keselamatan pelayaran dan perizinan rute penyeberangan. Penegasan ini disampaikan Dirjen Hubla Muhammad Masyud saat menerima kunjungan Kadishub Maluku di Jakarta. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara optimal dalam menyetujui pengoperasian kapal dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan standar pelayanan minimum bagi masyarakat. Muhammad Masyud menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah mengingat wilayah Maluku terdiri dari lebih dari 1.300 pulau di mana transportasi laut menjadi sarana mobilitas utama. Apalagi tantangan cuaca ekstrim kerap memicu kecelakaan laut di wilayah perairan tersebut. Data Basarnas mencatat ada 34 kasus kecelakaan laut sepanjang tahun lalu yang menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sejumlah insiden kecelakaan kapal juga sempat terjadi beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk, seperti tenggelamnya KM Indo Perkasa 03, KLM Kajomavi, hingga insiden speedboat di Maluku Barat Daya. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kelautan kapal serta kepatuhan standar keselamatan diharapkan makin diperketat untuk menekan angka kecelakaan laut di perairan Maluku. Kita ke berita lain. Masalah kekurangan guru masih menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Kota Tual. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zain Nuhuyuan mengakui bahwa kondisi kekurangan tenaga pendidik ini dialami hampir seluruh sekolah di wilayahnya. Kebutuhan guru di tiap sekolah pun bervariasi, mulai dari sekolah yang kekurangan pengajar akibat melonjaknya jumlah murid hingga penyesuaian rasio antara guru dan siswa yang belum ideal. Nuhuyanan menjelaskan, belum optimalnya pemenuhan tenaga pendidik ini salah satunya dipicu oleh belum adanya penerimaan pegawai baru untuk mengisi formasi yang kosong. Selain itu, pemerintah daerah juga belum bisa menambah guru melalui skema tenaga kontrak. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai gaji serta operasional tenaga pendidik tambahan. Saat ini, pihak dinas masih sangat bergantung pada tenaga guru ASN, baik PNS maupun P3K, yang ketersediaannya masih terbatas. Kendati demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual terus berupaya mencari solusi terbaik secara bertahap. Pihaknya berharap adanya kebijakan penerimaan pegawai serta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses belajar mengajar di Kota Tual dapat berjalan lebih optimal. Kita ke berita lain. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T Provinsi Maluku dioptimalkan. Laporan Lina Tehupuring.
4: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
0: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
4: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
3: Pendengar, Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko resmi menutup pendidikan dan pelatihan sistem pembinaan personel terintegrasi atau SPPI Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Mandiri Pangan tahun anggaran 2026. Upacara penutupan yang diwarnai pemeriksaan pasukan hingga penyematan PIN Bela Negara ini berlangsung di lapangan upacara Dodik Bela Negara Ringdam 15 Patimura Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Membacakan amanat Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Letjen TNI Budi Utomo, Kasdam menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, serta semangat bela negara. Selama diklat, para peserta dari berbagai daerah telah dibekali ilmu krusial, mulai dari tata kelola kelembagaan, penguatan SDM, hingga manajemen pengelolaan koperasi. Melalui pembekalan tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mendorong kemajuan koperasi desa dan koperasi nelayan di seluruh Indonesia, sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Melalui surat edaran, Bupati meminta seluruh instansi pemerintah, swasta hingga masyarakat luas mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Penyelenggaraan rangkaian acara tahunan ini mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Selain mengibarkan bendera dan memasang ornamen kemerdekaan, pemerintah daerah juga mendorong digelarnya berbagai perlombaan yang mengangkat kearifan lokal serta budaya daerah. Menurut isi edaran tersebut, pengibaran bendera merah putih bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan, sekaligus sarana memperkuat rasa kebangsaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Guna mendukung suasana yang bersih dan semarak hingga tingkat ohoi, para camat dihimbau mengajak warga menggelar kegiatan kebersihan lingkungan. Pemkab Maluku Tenggara berharap seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dapat berjalan aman dan tertib dengan pengawalan dari Satpol PP, TNI, Polri, serta Linmas setempat, sehingga tercipta suasana kemerdekaan yang kondusif dan mempererat persatuan warga.

0: Berita selanjutnya. Keberadaan kapal penumpang memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan bahan pokok di Kota Tual serta wilayah di sekitarnya. Selain sebagai sarana mobilitas warga, transportasi laut menjadi tumpuan utama dalam menekan disparitas harga dan menjaga ketahanan pangan di daerah kepulauan. Kepala PT PLNI Cabang Tual Agus Herianta mengungkapkan bahwa tingginya aktivitas muatan seperti pada KM Labobar membuktikan betapa krusialnya jalur laut bagi perekonomian daerah. Guna memastikan arus barang tidak terganggu saat KM Labobar menjalani masa docking, PT PLNI bersama pemerintah daerah dan Syah Bandar telah menyiapkan KM Sinabung sebagai kapal pengganti. Sinergi antara PT PLNI, Pemda dan pemangku kepentingan diharapkan dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas rantai pasok. Langkah ini tidak hanya menyokong konektivitas antar pulau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andaris Koli di Kairatu pada Jumat lalu, serta dihadiri langsung oleh Bupati SBB Asri Arman dan jajaran pemerintah daerah. Dari 8 fraksi yang ada di DPRD SBB, sebanyak 7 fraksi menyatakan menerima ranperda tersebut dengan sejumlah catatan kritis, sementara fraksi PDI Perjuangan memilih untuk menolak. Beberapa sorotan utama dari fraksi yang menerima antara lain mencakup upaya penanganan stunting, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Piru. Menanggapi hasil keputusan tersebut, Bupati Asri Arman menyampaikan apresiasi atas sinergi di seluruh anggota Dewan. Ia menegaskan bahwa masukan, kritik, serta rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi prioritas bagi Pemkab SBB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan pemerataan ASN di seluruh kabupaten dan kota. Laporan Sahira Sangaji.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leurisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Hendrik Leurisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut gubernur, provinsi kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala, baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung, maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
2: Data itu juga di sebagian delegasikan ke pemerintah provinsi. Apa alasannya, pemimpin? Karena contoh ini kasuistis, Pak. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu, paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
1: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki

dimulai sejak pukul 06.30 WIT ini menyasar persimpangan jalan utama, kawasan sekolah, pusat perbelanjaan, hingga area perkantoran. Selain mengatur kendaraan, petugas di lapangan juga sigap membantu pejalan kaki dan anak-anak sekolah menyeberang jalan. Kasat Lantas AKP Samuel Siahaya menegaskan, pengaturan pagi ini merupakan komitmen nyata Polri untuk menghadirkan rasa aman serta mencegah terjadinya kecelakaan. Menurutnya, kehadiran polisi di jalanan sejak pagi hari juga bertujuan mempererat hubungan kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Meski mengedepankan pendekatan humanis, pihak lantas tetap memberikan teguran simpatik bagi pengendara yang melanggar aturan. Petugas mengimbau para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI serta mengingatkan pengemudi roda 4 agar mematuhi rambu-rambu dan memakai sabuk pengaman. Melalui kegiatan rutin ini, Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar berharap kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat semakin meningkat demi mewujudkan situasi jalan raya yang aman dan kondusif. Kita ke berita terakhir. Ajang pelayaran internasional Darwin Banda Yacht Race 2026 berlangsung sengit di perairan laut Arafura. Kapal Kataraman Nautilus yang dikapteni John Puns saat ini masih memimpin barisan peserta dengan kecepatan 12,1 knot usai melintasi pulau terakhir Australia menuju Indonesia. Menempel ketat di belakang Nautilus, kapal bertipe monohull Indrofin menempati posisi kedua, disusul oleh Jos dan Kataraman Keta di kelompok terdepan. Menyambut kedatangan para peserta, pemerintah Kecamatan Banda di Kabupaten Maluku Tengah memastikan seluruh persiapan sudah matang. Camat Banda Handayani Hasanusi telah meninjau langsung kawasan Bandara Banda Neira yang berada tidak jauh dari garis finish, tepatnya di antara desa Selamon dan area bandara. Pihaknya optimistis ajang ini berjalan lancar demi menjadikan momentum emas untuk mempromosikan wisata bahari serta kebudayaan Kepulauan Banda. Perlombaan layar yang menghubungkan Darwin Australia dengan Banda Neira ini tidak sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga wadah memperketat dan mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Kini, warga Banda antusias menantikan kapal-kapal peserta menyentuh garis finish dengan harapan event tahunan ini membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Provinsi Maluku dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan pemerataan ASN di seluruh kabupaten dan kota. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah, sehingga menurunkan penyakit jantung.

Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pusat dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Virgo dengan saat kau telah mengerti untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini, yang sedang ngopi ataupun yang lagi dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, hati-hati di jalan saja, cuacanya hari ini kurang mendukung ya. Mendung tapi nggak hujan, jangan sampai hujan. Nah, ya. Mendengar informasi yang menarik untuk Anda mengenai Gubernur Maluku Hendrik Lorisa mengajak masyarakat Maluku di perantauan untuk terus memperkuat persatuan, menjaga persaudaraan, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, pada kegiatan yang digelar Kerukunan Keluarga Maluku dan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Maluku di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Dan pendengar, menurut Gubernur, masyarakat Maluku dimanapun berada harus terus menjaga solidaritas dan juga mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat serta pemerintah daerah tempat mereka tinggal. Nilai persatuan dan semangat kebersamaan dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat kontribusi masyarakat Maluku bagi bangsa. Ia menambahkan, semangat Lawamina Haulala harus terus dipelihara sebagai wujud persaudaraan antar sesama masyarakat Maluku di perantauan. Nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sekaligus menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, Gubernur juga mengapresiasi Kerukunan Keluarga Maluku dan HIP MMA Salatiga yang dinilai konsisten menjaga tali persaudaraan serta mempererat kebersamaan masyarakat Maluku di tanah rantau.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, Pro Satria dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiraan cuaca bersama dengan rekan Jen Lee. Selamat pagi rekan Jen Lee.
2: Selamat pagi rekan Valdi.
1: Ya, halo, selamat pagi rekan Jen Lee.
2: Halo, selamat pagi rekan Valdi. Terima kasih.
1: Baik. Ya, pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda ya untuk mengikuti perakiran cuaca bersama dengan rekan Jen Lee. Ini mungkin terjadi gangguan teknis dan saya akan kembali menghubungi Anda ya setelah ini.
3: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh. Dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan langsung saja saya ajak Anda untuk kita mendengarkan laporan perakhiran cuaca bersama dengan rekan Jenly. Selamat pagi rekan Jenly.
1: Selamat pagi rekan Faldi. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Persatu Rere Ambon.
0: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
0: Oke, selamat pagi rekan Jenly.
1: Selamat pagi rekan Faldi.
0: Ya, ini suaranya kekecilan ya. Oke, ya boleh rekan Jenly silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Prosatu dari Ambon. Berikut perakhiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk siang hari umumnya berawan hingga hujan ringan, dan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan perakhiran untuk esok hari, Selasa 4 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Dan suhu udara minimum 20 derajat Celcius, maksimumnya 31 derajat Celcius, serta kelembaban udara minimum 59% dan maksimumnya 96%. Untuk peringatan dini angin kencang, perlu diwaspadai angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk perakiran tinggi gelombang perlu diwaspadai.

0: Ya baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini ya, yang lagi ngeteh atau ngopi atau sarapan pagi. Menu sarapan paginya apa nih di pagi hari ini? Yang lagi on the way ke sekolah atau mungkin ke kampus Anda, hati-hati di jalan aja. Yang mau berangkat ke tempat kerja juga jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat, pelan-pelan ya. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Sekretaris Daerah Maluku Sadalili mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara resmi melepas parade kebangsaan merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon pada hari Sabtu kemarin ya. Prosesi pelepasan diawali dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter oleh calon pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Maluku. Aksi tersebut menjadi simbol semangat memperingati 81 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya parade kebangsaan merah putih yang diikuti berbagai unsur masyarakat. Ya, dan dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang dibacakan Sadalili, disebutkan bahwa parade tersebut merupakan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan di Maluku.
1: Jadi kayak lo hip hop bling bling ya. So what gitu loh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
2: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, komentar dan opini saya buka untuk Anda sampai nanti di jam 8 ya, untuk aspirasi Maluku. Dan topik kita di hari ini mengenai blog Awadi Masela, suatu kajian sosiologis. Yang mau gabung-gabung secara langsung boleh ataupun di line WhatsApp kami ya, saya tunggu komentar dan juga opininya Anda ya. Topik kita di pagi hari ini ya, sambil menunggu aspirasi Maluku di edisi hari ini tepat di jam 8 dengan topik blog Awadi Masela, suatu kajian sosiologis. Ya, yang mau gabung-gabung langsung di line telepon dan juga line WhatsApp, chatting juga boleh, saya tunggu gabung-gabungnya Anda. Nah, pendengar, blog Masela ini kembali menangkap perhatian publik setelah akhirnya melakukan groundbreaking proyek Awadi LNG di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Nah, proyek ini dikenal menjadi salah satu perjalanan pengembangan terpanjang karena berlangsung selama 25 tahun dengan nilai investasi sekitar 300 triliun rupiah. Nah, lalu apa itu Blok Masela? Ya, nanti saya akan kasih penjelasannya buat Anda. Jadi Anda yang mau gabung-gabung juga memberikan opini dan komentar Anda. Saya buka ya sampai nanti di jam 8, komentar dan opini line WhatsApp dan juga line telepon.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Ya, baik pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada aspirasi Maluku ya, tepat di jam 8, dan topik kita menarik nantinya mengenai Blok Masela. Dan pendengar, ngomong-ngomong soal Blok Masela, oke. Dan ini juga sempat booming dan viral ya di akun media sosial. Nah, ini Blok Masela adalah wilayah kerja eksplorasi dan juga eksploitasi minyak dan gas bumi yang berada di Laut Arafura, tepatnya di lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Nah, lapangan gas utama di kawasan ini dikenal sebagai Abadi Gas Field yang ditemukan pada tahun 2000. Cadangan gas di Blok Masela tergolong sangat besar, sehingga proyek pengembangannya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Gas yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi gas alam cair untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor. Nah, Blok Masela ini terletak di perairan Laut Arafura, sekitar 150 km dari Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Lokasinya ini berada di kawasan laut dalam, sehingga proses eksplorasi dan pengembangannya membutuhkan teknologi migas yang canggih. Meski dikenal dengan nama Blok Masela, wilayah kerja minyak dan gas, migas, tersebut bukan dimiliki oleh perusahaan tertentu, melainkan merupakan aset milik negara yang dikelola melalui skema kontrak kerja sama dengan pemerintah. Dan pendengar, saat ini Inpex Masela LTD ini bertindak sebagai operator proyek dengan kepemilikan participating interest sebesar 65% dan bertanggung jawab atas pengembangan proyek Abadi LNG. Sementara itu, PT Pertamina Hulu Energi memiliki PI sebesar 20% dan juga Petronas Masela SDN BHD menguasai 15%. Sebelumnya, pendengar, perusahaan energi global Shell juga menjadi mitra dalam proyek ini. Namun, perusahaan tersebut telah melepas kepemilikan sahamnya sehingga komposisi participating interest berubah seperti saat ini.

0: sito.
1: Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon diminta untuk tidak diam dalam menyikapi informasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah pada beberapa lokasi di Kota Ambon. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Latorio, mengatakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Disperindak harus memastikan setiap informasi dengan benar. Jika terdapat berita demikian, pihak Disperindak segera membuat pendataan untuk menyikapi informasi tersebut. Politisi Gerindra itu mengaku memang data terakhir berdasarkan info Disperindak, Pertamina memiliki ketersediaan stok minyak tanah yang masih normal. Namun, jika ada pemberitaan soal kelangkaan, maka Disperindak harus memastikan itu sebab tindakan pencegahan jauh lebih penting ketimbang menyelesaikan. Latorio menambahkan, DPRD melalui Komisi 2 akan memanggil pihak Disperindak untuk mengkonfirmasi informasi dimaksud.
3: Sekian Cek Fakta.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak dana yang dilakukan situasi masyarakat dalam
3: ini
4: pilih aspirasi Maluku.
5: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti aspirasi Maluku untuk edisi hari ini ya. Di hari Selasa, Senin 3 Agustus 2026 bersama dengan rekan Berce dengan topik blog Abadi Masiela, suatu kajian sosiologis dengan narasumber ada Dr. Paulus Koritelu SOS MSI. Silakan rekan Berce.
6: Baik, terima kasih Valdi dan selamat pagi. Kami menjumpai Anda di pagi ini, saudara pendengar yang mengikuti kami di live terestrial di radio, dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan di live TikTok, di mana saya memakai akun pribadi saya mengucapkan selamat pagi, salam jumpa lagi di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, Valdi tadi menyebutkan tentang kita punya topik di pagi ini ya, PSN Blok Abadi Masiela, suatu kajian sosiologis. Dan pagi ini kami menghadirkan narasumber yang cukup kompeten untuk bisa membahas ini bersama dengan Dr. Paulus Koritelu SOS MSI. Dan kami juga menantikan Anda di line telepon 081356245886 dan line telepon studio kami adalah 0911383 4921. Sekali lagi untuk WA studio kami adalah 081356245886 dan telepon studio yang saya siapkan bagi Anda untuk nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kami adalah 0911383 4921. Baik, terima kasih dan kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Dokter, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Sukses tetap menjadi bagian Pak Dokter untuk bagaimana membagi ilmu kepada kita di Maluku.
7: Iya, selamat pagi ya. Bung Barce dan ya, semua kru juga pendengar RRI Ambon yang berbahagia di pagi hari ini.
6: Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Dokter ya, karena Bapak punya waktu di pagi yang mestinya sibuk dengan aktivitas dan agenda lain, terutama untuk para mahasiswa kita, tapi saya harus menyita waktu Bapak satu jam ke depan ini, Pak.
7: Tidak apa-apa, silakan.
6: Ya, baik. Ya. Pak Dokter, biasa kalau pagi begini aktivitasnya apa ya, sebelum kita masuk ke topik kita?
7: Biasa kalau sekarang ada apel pagi ini ya.
6: Apel pagi ya.
7: Apel pagi, dan setelah itu harus ngajar semester pendek, dan kebetulan hari ini ada matrikulasi untuk program pasca sarjana sosiologi.
6: Oh, iya, iya.
7: Tidak apa-apa, bisa diatur waktunya. Ya.
6: Tapi tentu sudah izin, kan?
7: Iya, sudah izin, dan ini tugas pengabdian masyarakat untuk mencerahkan masyarakat tentang pengetahuan spesifik yang berkaitan dengan topik-topik yang saya kira sangat diperlukan.
6: Iya. Dan pagi ini kita membahas tentang PSN Blok Abadi Masiela. Iya. Bagaimana nanti kajian sosiologis dari Pak Poli, silakan disampaikan. Tapi saya mau katakan begini. Iya. Kita masyarakat selalu sangat welcome untuk iya, suatu proyek.
7: Betul.
6: Tapi mereka tidak mendapatkan misalnya pendidikan tentang bagaimana dampak positifnya, dampak negatifnya yeah, bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal kita di Tanimbar. Yeah. Mungkin Pak Poli ada kajiannya tentang itu ya?
7: Iya, yeah, saya kira begini ya, memang yeah, penantian 28 tahun ya untuk isu, dan tepat di tanggal 16 Juli kemarin ya,
6: groundbreaking
7: ya, itu memastikan bahwa penantian 28 tahun itu akan menjadi sebuah kenyataan ya. Namun memang hari ini masih menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat luas ya. Apakah ini benar-benar akan membawa manfaat yang besar, atau sama juga seperti perusahaan-perusahaan tambang di mana-mana yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana masyarakat lokal akan menjadi bagian dari penonton-penonton yang setia menyaksikan semuanya.
6: Iya, itu, dan itu yang sangat dikhawatirkan ya, Pak.
7: Itu kekhawatiran kita semua, dan kita tetap berharap jangan sampai seperti itu ya.
6: Iya, dan biasanya terjadi di lapangan itu ada pergeseran identitas.
7: Betul.
6: Ya, itu
7: betul,
6: macam-macam itu.
7: Betul.
6: Nah, itu ya.
7: Memang konsekuensi dari sebuah masuknya satu bisnis yang besar, investasi yang hari ini saya kira nilainya sangat besar ya untuk di Blok Masiela ya, sekitar 21 miliar dolar atau 342 triliun rupiah ya, dengan kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun ya. Dan ini tentu sangat diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi masyarakat yang ada di sana ya. Walaupun demikian memang kekhawatiran tentang itu sampai hari ini terus menghinggapi mereka ya, dan karena itu memang sampai pada peristiwa hari H groundbreaking itu sendiri masih menyisakan misteri dan tanda tanya. Saya kebetulan hadir juga di sana ya. Dan hamin satu setelah groundbreaking itu ada beberapa pertanyaan akademis yang saya kira butuh penjelasan rasional dari kelompok informan ya, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan saya minta izin dari Pak Sekda KKT untuk difasilitasi untuk datang ke sana untuk mengetahui misteri itu. Ya, dan menarik sekali Pak Barce karena ekspektasi dan harapan masyarakat bahwa penantian 28 tahun kemudian terwujud nyatakan di kancah 16 Juli itu. Namun kemudian tadi saya katakan ada hal yang memang cukup bukan saja soal pergeseran identitas, tapi kematian kedaulatan lokal.
6: Kematian kedaulatan lokal. Itu yang Pak Poli sebut sebagai suatu misteri.
7: Misteri ya. Kenapa begitu? Sebab begini ya. Jauh sebelum Indonesia ada, Indonesia baru ada 1945. Lermatang yang wilayah kedaulatan lokalnya, petuanan lokalnya, petuanan adatnya itu sudah ribuan tahun sebelumnya. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi ya di wilayah atau kawasan 662 hektar itu ya hari ini saya katakan tetap menjadi sebuah misteri yang besar. Kenapa dari status kepemilikannya menjadi tidak jelas? Tapi yang saya mau jelaskan di awal itu adalah ternyata dalam tradisi dan budaya setempat ya, dan tanimbar pada umumnya, memang bukan saja uang ganti rugi tanah, tapi mereka mesti memindahkan leluhur-leluhur mereka yang sudah ribuan tahun ada di situ. Nah, proses pemindahan itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena uang sumbat botol yang dijanjikan oleh Impex ya, itu tidak diberikan sama mereka. Dan ini pengakuan langsung dari tokoh adat.
6: Sampai dengan saat ini Pak Poli?
7: Sampai dengan saat groundbreaking kemarin. Kalau kemarin-kemarin saya nggak tahu. Tapi pada saat groundbreaking 16 Juli itu tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat dan semua orang di Desa Lermatang tidak menerima uang sumbat botol itu. Padahal prosesi ritual adatnya ya, kalau dalam bahasa Pordata akan disebut naflurut atau doa adat itu ya. Itu biasanya dilakukan setelah mereka terima sopi, kemudian sumbat botolnya, lalu mereka datang ke lokasi itu, di pusat lokasi itu, lalu tumpahkan sopi pertama sebelum mereka minum sebagai tokoh adat ya. Waktu mereka menumpahkan sopi itu bagiannya para leluhur, Tuhan dan leluhur punya di situ. Setelah itu baru mereka naflurut. Naflurut itu atau snobak itu ya. Mereka doa adat untuk meminta izin supaya para leluhur dipindahkan ke lokasi lain, karena untuk prospek masa depan anak cucu, lokasi ini akan dipakai untuk satu pengembangan pembangunan dalam bisnis berskala besar. Dan itu tidak dilakukan.
6: Itu apa? Proses pengabaian dari pemerintah atau gimana?
7: Saya kira saya malah punya pendapat begini ya. Impex dan pemerintah pusat, saya sangat berharap, bermohon sebagai akademisi tapi juga putra Tanimbar, ya mewakili juga teman-teman di MBD ya, kalau bisa Impex dan pemerintah pusat jangan membenturkan pemerintah daerah dengan apa? Dengan masyarakat setempat. Mengapa? Karena sesungguhnya hak otonomi daerah itu ada pada pemerintah kabupaten. Tapi kita lihat ya, kewenangan pemerintah kabupaten dalam konteks bisnis besar seperti itu nggak ada. Misalnya saya kira Pemda punya punya kewajiban moral untuk mempersiapkan. Sekarang misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini. Jangan-jangan mereka hanya tukang pel dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Jadi saya kira begini, kewajiban Pemda adalah menciptakan prasyarat kondisional, memungkinkan, melatih skill, sebab yang terjadi hari ini gap skill menurut saya, skill gap ya. Kenapa? Karena memang tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan untuk itu, paling 1-2. Nah sekarang kualifikasi dari 12 persebaran skill 12.000 tenaga kerja yang diperlukan pada tahap pertama itu, tenaga kerja lokal berapa? Dalam orasi Presiden 70%, dalam orasi Pak Bahlil 70%. Apakah itu akan terwujud nanti? Dan saya kira secara sosiologis itu akan terwujud ketika ada, akan ada langkah-langkah strategis yang dilakukan sebelum tahun 2029.
6: Jadi ini
7: penting menurut saya.
6: Pak Dokter, untuk menyoroti tidak saja apa tenaga kerja kita di tingkat bawah, tapi paling tidak middle itu sudah bisa memenuhi persyaratan. Atau maupun yang tingkat high ya.
7: Ya, itu yang sebenarnya hari ini menjadi sebuah perdebatan batin sebetulnya sebagai seorang akademisi yang ngerti sebab apa. Saya kira tren selama ini bisnis besar yang masuk dengan skala triliunan rupiah seperti ini jangan sampai hanya masyarakat mendapatkan manfaatnya karena proses trickle down effect. Jadi ada tetesan-tetesan kekayaan yang karena di situ dia terpaksa mengalir ke situ, nggak bisa kayak gitu.

0: adalah tanah negara. Tapi ketika disampaikan oleh kajian sosiologisnya yang tadi Pak Dokter sampaikan, itu kan sangat membuka, apa, bukan saja membuka mata, tapi membuka hati kita untuk harus berbicara ini.
1: Ya, Pak Barje dan pendengar yang saya hormati begini ya, secara epistemologi ya, tentu kalau kita belajar sosiologi Indonesia, Indonesia itu adalah konstruksi kesepakatan politik. Dan proses peristiwa itu melalui sejarah yang panjang. Misalnya peristiwa 1908 sampai kemudian 1928. Katakanlah Indonesia itu statusnya anak. Karena dilahirkan minimal oleh 8 provinsi yang statusnya secara epistemologi adalah ibu kandung Republik ini. Termasuk juga Jong Ambon, representasi Maluku. Nah, artinya Ambon itu ibu. Hari ini anak Indonesia 17 Agustus akan berusia 81 tahun. Anak Indonesia membiarkan ibu kandungnya Maluku miskin ekstrim. Dan fakta kemiskinan itu ada di urutan 3 atau 4 nasional. Saya bertanya sama Pak Barca dan pendengar sekalian.
0: Pendengar
1: di mana, pemirsa, di mana di dunia ini anak dengan status anak maling kundang akan sejahtera? Gak mungkin, Pak Barca. Itulah sebabnya saya bisa tunjukkan sebetulnya. Kalau memang anak Indonesia yang 81 tahun membiarkan ibunya yang melahirkan dia Maluku dan provinsi-provinsi lain itu menderita dalam fakta kemiskinan ekstrim seperti itu, tidak mungkin anak maling kundang akan sejahtera. Apa fakta sosiologisnya? Faktanya, Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya alam. Tapi faktanya miskin di tengah kekayaannya sendiri. Itu sebuah, apa, secara sosiologis ya, itu ada semacam apa, misteri kutukan yang tidak terpecahkan. Karena dosa terhadap nilai-nilai kebenaran yang bersifat substansial dan hakiki menurut saya. Nah, apakah ini akan juga terjadi dan terulang di Blok Masela untuk MBDK, KTN, bahkan 9 kabupaten kota lain yang ada di Maluku?
0: Jadi untuk apa membentengi itu, apa yang mestinya yang kita lakukan? Apakah provinsi tanggung jawabnya apa, kabupaten tanggungnya apa, dari kajian sosiologisnya?
1: Kalau saya ya, menurut saya ya, memang ini harus ada proses integrasi bersama antara IMPEX, SKK Migas ya, kemudian pemerintah pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota, ya baik MBD dan KKT, bahkan juga kabupaten kota yang lain karena tingkat penyerapan tenaga kerja sangat banyak dan langkah-langkah konkret itu harus tersistematisasi secara masif, terstruktur dan bila perlu sistemik menjelang 2029 itu, sehingga nanti alokasi kebutuhan sumber daya manusia misalnya 12.000 itu, ya nanti berapa persen harus menjadi kapasitas tenaga kerja lokal kita, dan terfragmentasi di dalam sertifikasi dan spesialisasi pengetahuan teknis seperti apa, dan itu masih bisa dikejar atau tidak? Saya rasa bisa, karena kan Pemda misalnya punya inisiatif misalnya, baik itu Pemprov maupun juga Pemda Kabupaten Kota, punya inisiatif menyekolahkan tenaga-tenaga mereka ke Cepu, di Cepu di Jawa Tengah atau Jawa Timur sana. Itu berarti ada goodwill sebetulnya dari Pemda. Ada kehendak baik dari Pemda. Pertanyaannya adalah, apakah ini terintegrasi dengan kemauan IMPEX SKK Migas dan pemerintah pusat atau tidak? Sehingga jika ternyata tidak, ini sangat berbahaya. Maksudnya begini, jangan sampai mereka menyekolahkan misalnya pada satu bidang saja sehingga terjadi over di sini. Sehingga persaingannya nanti terlihat adalah persaingan antara sesama tenaga kerja lokal. Karena mereka terjadi over pada bidang tertentu. Bagaimana dengan bidang lain? Karena itu IMPEX yang punya data ini, SKK Migas yang punya data ini. Sebaran 12.000 itu pada top leader itu berapa? Topnya berapa? Middle itu berapa dan lower itu berapa? Dan bidang apa saja? Saya kira data itu ada pada SKK Migas. Nah, kalau itu terintegrasi dalam fragmentasi gerakan bersama antara SKK Migas, IMPEX, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, juga perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin punya bidang untuk itu ya, saya kira ini akan membantu, menolong bukan saja masyarakat lokal di KKT MBD, tetapi juga di Maluku, dan Indonesia akan tertolong dengan fragmentasi bentuk kegiatan yang rasional, tersistematisasi seperti itu.
0: Pak Dokter, saya belum ketahui apakah memang sebelumnya sudah ada pembicaraan khusus antara pemerintah provinsi atau kabupaten dengan IMPEX, dalam hal ini perusahaan yang nanti mengelola blok itu ya. Tapi langkah-langkah yang dilakukan, kalau kajian Pak Dokter, apa untuk melihat itu ya?
1: Saya kira tentu pertemuan-pertemuan itu ada ya. Tapi boleh enggak begitu ya, masyarakat ingin tahu tentang itu. ya. Kenapa? Karena elemen kontrol sosial yang paling efektif menurut saya bukan DPRD, sekalipun secara

0: disformal DPRD yeah. punya kuasa untuk itu, ya dia punya otoritas untuk itu. Yeah, tapi yeah. saya kira hari ini dengan perkembangan media sosial yang ada, ya fragmentasi tekanan yang ada, itu akan membuat segala sesuatu jadi benar. Mm-hmm. Ya artinya begini, kalau langkah-langkah itu rasional, langkah-langkah itu baik seperti yang tadi saya jelaskan, yeah. dan itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, mm-hmm. maka kemudian itu dibuka aja ke umum. Supaya masyarakat juga membantu pemerintah untuk mempersiapkan diri mereka. Meningkatkan kapabilitas individual mereka. Supaya mereka layak bersaing di dalam itu. Mm-hmm. Sebab tidak bisa pada hari H, baru kemudian ini yang diperlukan. Maka kemudian ketidaksiapan itu ada lagi pada konteks masyarakat lokal. Mm-hmm. Salah siapa? Yang salahnya adalah, saya kira, transparansi dan akuntabilitas dalam proses-proses rasional. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Mm-hmm. Ini yang harus dibuka hari ini.
1: Ya, supaya... Jadi ibarat mesti kita bangun rumah saja. Betul. Kita sudah siap ya. Kita butuhkan tenaga tukangnya, kayunya berapa tukang besinya batu, berapa, tukang batunya berapa. Bahkan sampai di finishing mungkin ya. Kita sudah
0: itu juga tidak harus orang itu, bisa juga yang lain karena mereka punya spesialisasi keahlian yang itu. Nah, kekhawatiran saya skill gap ini yang nanti akan sangat berbahaya kalau misalnya itu tidak.
1: Bang, itu apakah itu cukup terbuka gitu?
0: Saya kira hari ini ya publik belum tahu ya, dari sebaran 12.000 tenaga kerja itu berapa yang harus memenuhi kualifikasi ini. Ya, misalnya begini, dari 12.000 itu misalnya katakanlah 70%, janganlah 50% saja untuk lokal. Sebaran 50% itu yang ada pada high top itu berapa, middle itu berapa, kemudian lower itu berapa, dan pada top, middle dan lower itu masing-masing dengan spesialisasi keahlian apa saja. Itu yang masyarakat nggak tahu. Padahal sebetulnya jauh-jauh hari itu mesti dibilang supaya orang meningkatkan kapabilitas dirinya. Itu berarti apa? Euforia rasionalitas dan persaingan global itu juga akan menghinggapi keberadaan masyarakat lokal kita, sehingga mereka tidak sekedar menuntut kami mesti sebab ini ada di wilayah kami. Gak bisa begitu juga ya, tetapi standarisasi rasional yang formal itu harus juga mereka bisa penuhi. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan diri kalau kebenaran dan keterangan tentang segala sesuatu tidak dibukakan sama mereka. Ini yang saya kira, saya sosiolog ya, jadi memang biasanya bicara data itu mesti apa adanya, bukan ada apanya.
1: Gitu, Pak. Penjelasan dokter ini kan mengingat saya ketika saya melayangkan undangan untuk kepala dinas Naker Trans.
0: Betul.
1: Bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita. Jadi ketika nanti air sudah sampai di leher, baru kita bicara.
0: Dan itu bahaya.
1: Dan saya sudah kirim undangan, mudah-mudahan saya nanti hadir, dan ini nanti saya konfirmasikan langsung dengan beliau. Betul. Karena saya ingin untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah provinsi terhadap blok Masela, utamanya yang kita bahas bagaimana dampak sosiologisnya.
0: Betul.
1: Bagaimana tenaga kerja yang tadi dokter sampaikan itu.
0: Betul. Jadi memang pemerintah provinsi itu juga tidak mudah posisinya, karena dia harus kadang-kadang dia adalah orang di daerah, tapi dia juga secara yuridis formal dia wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga kebanyakan kita lihat adalah apa kemauan Jakarta, dia mesti mengemankan itu semua. Pertanyaannya adalah apakah ketika Jakarta punya mau selalu merepresentasi kebutuhan-kebutuhan esensial dari masyarakat lokal? Belum tentu. Sehingga saya selalu sebagai seorang sosiolog tuh melihat ya, dan meminta kalau bisa IMPEX dan pemerintah pusat jangan membenturkan orang daerah dengan pemerintahnya sendiri. Itu sangat dalam secara filosofis tuh ya. Itu yang saya maksudkan ya, sebab saya kira goodwill dari pemerintah provinsi termasuk juga dari Naker Trans tentu mereka punya kehendak baik ya, karena mereka tentu ingin sebuah legasi yang baik, mewariskan sebuah prestasi yang baik supaya nama mereka dikenang sepanjang zaman ya. Itu pasti ada sama mereka, sebab orang tuh mau prestasi tentu the need for achievement ya, butuh sebuah kebutuhan untuk mengimpartasikan kemampuan mereka pada saat mereka diberi kesempatan untuk itu. Dan saya kira kepala dinas Naker Trans tuh hebat itu orangnya, gubernur juga orang yang hebat. Tapi ketika segala sesuatu, ekspektasi, keinginan, harapan dan kemampuan mengimpartasikan apa yang menjadi mimpi besar mereka itu terganjal dengan kehendak pusat, di situ persoalan yang serius.
1: Jadi itu butuh harus komunikasi,
0: sinkronisasi, ya. Sinkronisasi gerak langkah bersama yang tadi saya bilang, ada perpaduan gerakan bersama antara indeks, SKK Migas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemda. Termasuk juga stakeholder yang lain, misalnya perusahaan-perusahaan yang memang punya kompetensi untuk mempersiapkan sumber daya manusia, ya. Itu kalau terjadi itu baik, benar-benar itu. Dan saya kira pada tingkat itu kalau Indonesia bisa mengilhami pergerakan itu, maka status anak maling kundang tadi akan bergeser, akan digantikan dengan status anak yang baik, yang layak menerima kesejahteraan karena hidup di tengah sebaran kekayaan sumber daya alam. Dan tidak seperti hari ini yang kita nikmati, kita kaya sumber daya alam tapi kesannya seperti tikus yang mati kelaparan di lumbung padi, ya. Itu fakta sosiologis yang tidak terbantahkan, Pak.
1: Mudah-mudahan itu tidak terjadi di
0: kita berharap begitu.
1: Tanimbar dan kita MBD, ya,
0: dan MBD dan Maluku, ya,
1: pada
0: ya, Pak.
1: Nah, kalau ya itu dari segi rekrutmen tenaga kerja, ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau misalnya kita membahas tentang dampak terhadap masyarakat lokal sendiri.
0: Betul.
1: Ya, kajian sosiologis yang dokter punya, misalnya saja mungkin saja bisa terjadi apa ya, pergeseran ruang kosmologi, ya. Dan yang tadinya misalnya laut bagi masyarakat adat itu kan bukan sekedar ruang ekonomi, tapi melainkan basis apa eksistensi dan identitas sosiokultural yang tercantum dalam industrialisasi di sana. Gimana?
0: Ya. Jadi gini, Pak Arce dan pendengar pemirsa sekalian yang beta hormati, ya. Memang pergeseran ruang kosmologis itu dapat dijelaskan, ya, dapat beta jelaskan, ya. Sebagai cara masyarakat untuk memaknai laut, ya. Akibat apa? Akibat masuknya aktivitas industri berskala besar sebagaimana tadi beta jelaskan, ya. Sebab apa bagi masyarakat Tanimbar dan juga masyarakat MBD, ya, dan juga masyarakat kepulauan lain, laut itu bukan sekedar tempat saja untuk kita cari nafkah, ya. Bukan cari makan saja, bukan sumber ekonomi saja, tetapi laut itu bagian dari ruang hidup. Sejarah panjang kehidupan para leluhur di masa lalu, identitas komunitas, serta hubungan sosial yang syarat juga di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan lokal, praktek budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu yang saya sebut sebagai kedaulatan lokal tadi. Nah, kalau fragmentasi orientasi bisnis besar itu tidak memperhitungkan ini, bukan saja pergeseran, ya, tapi sebuah kematian jangka panjang tentang kedaulatan lokal itu sendiri. Lokal akan kehilangan identitas. Saya contohkan begini, ya. Hari ini misalnya, ya, secara kosmologi, ya, orang menganggap kalau jual itu, jual waktu bisnis, katakanlah bisnis tanah di darat atau laut gitu, ya, dibeli oleh perusahaan dengan ganti rugi katakanlah 10 kali lipat dari harga NJOP, itu menyelesaikan masalah. Salah, Pak Bajak. Sebab tanah, laut maupun darat itu bukan sekedar aset ekonomi, tapi secara sosiologis ada tiga eksistensinya, ya. Yang pertama sebagai sumber daya ekonomi, tapi yang kedua adalah identitas kolektif. Karena itu Pak Barce bisa lihat, ya, kadang ada orang mati di Belanda, sebelum mati dia pesan begini, tolong kubur saya di Saipung, tetepung kubur di samping di Watidal di Tanimbar. Itu hukum wasiat yang tertinggi, yang gak ada hukum yang melebihi itu. Dan betapapun sulitnya ekonomi, orang-orang hidup yang mendengar wasiat itu akan memenuhi panggilan. Kenapa? Karena yang bersangkutan terikat identitas kolektifnya. Karena itu biar dia kaya di Belanda, di Amerika, tapi sebagai orang Maluku, orang Tanimbar misalnya, orang MBD misalnya, dia kaya di sana dengan uang yang begitu banyak, dia bisa makan pagi di Singapura, makan siang di Amerika, makan malam di mana, terserah begitu, ya. Tapi satu, dia nggak punya rumah tua di sana. Gak punya batu pamali di sana, gak punya dusun di sana, gak punya gunung tanah di sana. Itu identitas kolektif. Dan yang ketiga itu adalah tanah juga adalah sumber kekuasaan kolektif, Pak Barce. Ya, ukuran-ukuran feodalisme masyarakat dulu itu adalah kepemilikan tanah, baik laut maupun petuanan darat. Dan karena itu hari ini apa dampak sosiologisnya dan fakta yang bisa kita lihat begini, Pak Barce. Hari ini kalau orang bangun rumah lebih dua jengkal saja masuk ke tanah orang dan tidak baik-baik diselesaikan, kepala bisa terlepas dari leher. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu eksistensi kekuasaan kolektif orang yang disimbolkan dalam kepemilikan tanah. Ya, jadi kalau hari ini tidak diperhitungkan itu semua, ya, ganti rugi tanah bagi saya bukan penyelesaian masalah. Saya tawarkan malah begini, bagaimana kalau masyarakat, ya, ganti rugi tanah sedikit saja begitu ya. Yeah. Tapi seumur hidup mereka punya investasi karena lahan dan tanah mereka mengandung bahan mineral yang bernilai tinggi. Entah itu 0% sekian, tapi seumur hidup mereka punya aset di situ.
1: Yeah, yeah.
0: Ketimbang mereka dikasih 10 miliar, saya kira tutup mata buka mata dan uang habis.
1: Selesai, yeah.
0: Karena manajemen pengelolaan keuangan belum tentu profesional orang desa itu.
1: Yeah,
0: bisa kaget-kagetan, beli apa saja dan waktu uang habis baru mereka kaget kalau uang sudah habis.
1: Dan itu yang terjadi Tanimbar ya.
0: Terjadi di luar matang.
1: Iya, di luar matang.
0: Itu.
1: Yeah.
0: Seperti itu, Pak.
1: Saya mendengar ada apa masyarakat ketika butuh untuk anaknya mau sekolah
0: jual
1: atau mau
0: tanah.
1: Jual tanah, mau butuh untuk kegiatan apa jual tanah, dan itu terjadi pergeseran kepemilikan.
0: Kepemilikan. Ya. Jadi secara kosmologi ya, saya kira ini keprihatinan yang sebetulnya sangat mendalam ya. Karena orang kehilangan identitas dan kehilangan identitasnya itu tidak dibarengi dengan sesuatu yang sebetulnya bisa apa ya membuat mereka berdaya ya.
1: Yeah.
0: Selain itu juga saya kira secara sosiologis ada pergeseran struktur-struktur sosial. Sistem mata pencaharian yang berubah ya.
1: Yeah,
0: ada migrasi dan proses adaptasi yang tidak mudah mereka lewati. Tapi juga degradasi nilai-nilai kultural duan lolat misalnya.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Menempatkan perempuan sebagai apa ya pihak embrio yang mewariskan bagi orang Tanimbar jelmaan Tuhan kedua yaitu duan di dunia ini. Ini sesuatu yang karena konsekuensi bisnis besar pasti ada tempat prostitusi, hiburan dan sebagainya. Bagaimana ini didinamisasi sehingga orang lokal bisa beradaptasi dengan situasi ini. Ruang-ruang sosial yang ada bukan sekedar ruang geografis ya. Itu syarat makna. Dan di dalam makna itu hal yang esensial juga adalah relasi-relasi kuasa yang ada di situ. Tadi otoritas tradisional di dalam otoritas tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya. Bagaimana dia bertahan di dalam propaganda globalisasi seperti itu. Ya, yang datang dengan kekuatan finansial, proses infiltrasi kapitalisme di mana uang memainkan peran penting. Siapa yang bisa bertahan dengan itu semua? Ya, karena itu saya kira pergerakan bersama yang tadi saya maksudkan. Dari IMPEX, SKK Migas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Itu bersama tokoh adat, tokoh agama setempat. Itu harus harus terintegrasi menjadi satu gerakan bersama. Kalau enggak kekhawatiran kita akan benar-benar menjadi satu kenyataan. Ruang-ruang sosiologis, ruang-ruang kultural itu akan terfragmentasi dalam sebuah kekacauan yang sulit ditata, Pak Barce.
1: Jadi ibarat apa ya penjaga-penjaga moral, penjaga-penjaga iman, penjaga-penjaga sosial kita di sana terutama kita punya apa toko-toko adat,
0: toko-toko
1: agama ya. Itu harus berperan penting, tidak selamanya harus diletakkan pada pundak pemerintah gitu ya.
0: Saya kira begitu ya, sebab nurani kolektif warga setempat jauh lebih dekat. Hembusan nafas kultural dari toko adat, toko agama itu jauh lebih menyentuh ya, moralitas dan nurani orang-orang kampung yang polos itu begitu mudah dieksploitasi karena kekuatan uang dan sebagainya ya. Ketika turun di sana dan cukup prihatin ya, H+1 setelah groundbreaking itu, karena ternyata saya bertanya begini secara rasional, Pak Barce ya, ini pemerintah mau ganti rugi ini, ganti rugi kemana? Masyarakat yang mana? Sebab sudah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, tanah-tanah itu sudah dibeli. Dan pemiliknya, Pak Barce tahu, bukan cuma orang di Somlaki, tapi orang Jakarta yang sudah tahu tentang peta-peta tanah yang dimanfaatkan oleh Blok Masela itu. Saya nggak berani menyebut di sini. Tapi orang pembesar-pembesar di sana punya tanah di situ. Nah, kalau kemarin mereka beli 11.000, 12.000, 10.000, 5.000 ke masyarakat, dan hari ini negara harus ganti rugi 150.000 katakanlah ke pemilik tanah. Pertanyaannya, siapa pemilik tanah sah sehari hari ini? Orang Lermatang? Enggak. Sebagian besar itu bukan punya orang Lermatang hari ini di wilayah 662 hektar itu. Ada orang Jakarta punya. Orang Jakarta yang enggak pernah injak tempat itu. Ini data sosiologis ya.
1: Dan memang betul. Dr. Poli, ketika saya diminta oleh salah satu teman untuk mencari lahan di sana, ada yang menawarkan lahan yang sudah milik orang Jakarta, itu.
0: Dan saya, itu saya kira faktual.
1: Dan saya bisa berani sebut namanya, karena itu kan politisi ya.
0: Bahkan itu. Politisi yang mungkin entah sudah bebas penjara atau masih di penjara, tapi bisa punya tanah di sana, Pak Barce. Dan ini yang saya katakan, fragmentasi pergerakan anak Indonesia yang tidak memperhitungkan nasib ibu yang melahirkan. Ya, saya kira itu sentuhan kata-kata yang mestinya mengubah tren pergerakan moralitas kita untuk menata layani bangsa ini.
1: Pak Dokter, satu hal lagi misalnya tentang yang tadi sudah dijelaskan begitu banyak ya, tapi bisa saja terjadi pergeseran identitas budaya lokal ya, dan ini saatnya nanti saat kita membahas tentang saat beroperasi nanti. Tadi disinggung 2029 sudah beroperasi. Nah mungkin apa risiko yang akan diterima oleh masyarakat di sana?
0: Saya kira Pak Barca tentang pergeseran budaya lokal ini ya tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Sebab apa, ada beberapa hal ya, kurang lebih ya saya bisa simpulkan dalam tiga hal. Pergeseran budaya lokal itu berhubungan dengan pergeseran identitas budaya lokal ya. Saya kira begini ya, kehadiran dan beroperasinya Blok Masela itu membawa masuknya tenaga kerja, teknologi, nilai gaya hidup ya, bahkan budaya baru ke Tanimbar. Interaksi yang semakin intensif antara orang lokal dengan yang dari luar dalam berbagai fragmentasi tadi, tentang bahasa, gaya hidup, pola konsumsi, bahkan hubungan-hubungan kekerabatan di situ terancam sebetulnya. Nilai-nilai adat dan orientasi generasi muda itu bisa menjadi masalah yang serius. Selain itu risiko stratifikasi sosial, lapisan sosial baru berdasarkan pekerjaan itu akan muncul. Yang kita khawatirkan adalah ternyata high class itu bukan orang sana, tapi high class itu orang luar. Dan kalau itu orang luar, ini mendegradasi otoritas tradisional, tetapi juga kedaulatan lokal akan bergeser dan tergantikan dengan hal yang baru yang semuanya datang dari luar. Apa konsekuensinya? Kecemburuan sosial.
1: Dan itu bisa memicu berbagai
0: konflik. Karena itu saya sarankan begini, jangan tunggu sampai ada masalah baru diselesaikan, tetapi langkah bijaksananya, manajemen risikonya adalah prasyarat kondisionalnya harus diciptakan hari ini, harus berani dibuat hari ini. Selain itu ada juga risiko patologi sosial. Kejahatan akan meningkat karena kecemburuan sosial itu secara psikologi akan diikuti dengan desosial prejudice.
1: Betul.
0: Kecurigaan tiada henti. Dan waktu orang terdesak dalam kepentingan gitu ya, maka langkah-langkah patologi itu bisa saja mereka lakukan. Karena kejahatan itu bukan karena niat. Karena kadang-kadang ada kesempatan dan mereka bisa melakukan. Itu Pak Barce yang saya kira terkait dengan penjelasan tentang pergeseran budaya lokal dengan berbagai dampak yang bakal terjadi.
1: Sangat sangat sadis ya.
0: Ya, saya kira saya mesti mengatakan yang benar ya, supaya kalau bisa setiap telinga yang mendengarkan bisa mengantisipasi itu dengan niat baik, goodwill lah dari pemerintah, tapi juga berbagai stakeholder yang saya kira punya kompetensi untuk melakukan itu, Pak Barce.
1: Dan saudara pendengar serta Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan YouTube, kami ingatkan Anda 0911-383-4921. Saat ini saya buka bagi Anda, silakan untuk menanyakan tentang topik yang kita bahas di pagi ini. Passion Blok Abadi Masela, suatu kajian sosiologis. Dan nomor WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Kami menantikan Anda, saya sudah membuka line telepon bagi Anda, silakan. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan menyampaikan catatan atau pertanyaan, nanti saya bacakan langsung di hadapan Dr. Poli Cortelu yang bukan saja seorang sosiolog tapi juga anak daerah dari Tanimbar yang sangat memahami betul bagaimana kondisi masyarakat di sana. Baik, kita bergeser kepada perubahan struktur budaya yang tadi disampaikan tadi. Dan bisa saja tadi ada pengkisan struktur tradisional di sana. Nah, dan ini apa yang mestinya dilakukan, Pak Dokter?
0: Ya, saya kira membenahi struktur sosial itu bukan tiba akal tiba anu begitu ya, tetapi harus dipersiapkan ya. Karena itu kesatuan gerak langkah yang sama itu menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan ya. Sebab ternyata perubahan struktur dan budaya lokal itu ya, itu juga berhubungan erat dengan fakta secara sosiologis bahwa pengikisan identitas lokal itu bakal terjadi. Sebab apa? Pasti yang terjadi itu adalah perubahan struktur sosial ya. Jadi perubahan struktur dan budaya lokal itu nggak bisa dihindari lagi itu ya. Adatnya ya, kekerabatannya, bahkan juga sektor pertanian perikanan yang subsisten tadi itu dipaksa begitu secara tiba-tiba gitu ya untuk harus bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dari industri besar gitu ya. Katakanlah tadi misalnya di Somlaki dan sekitarnya ada sekitar berapa belas ribu penduduk. Hari ini jadi ratusan ribu. Nah, apakah kapasitas produksi lokal itu siap untuk memenuhi itu semua? Belum tentu dari sektor pertanian dan perikanan kalau itu tidak dipersiapkan dari sekarang. Yang kedua juga memang pengikisan identitas tradisional itu tidak bisa lagi tidak terjadi, pasti terjadi ya, karena mayoritas pekerja pendatangnya, kemudian sistem ekonomi industri ya, itu akan mengancam eksistensi bahasa lokal ya. Hari ini sendiri tanpa Blok Masela belum berjalan saja orang sudah susah bahasa Yamdena, bahasa Selaru, bahasa Purdata, bahasa Makatian dan bahasa Selwasa, sudah susah itu. Ponaan-ponaan saya dari kampung waktu saya bahasa sama mereka di sini, mereka taparego kiri kanan kata orang kampung. Nah, ini ancaman besar, apalagi dengan lifestyle orang-orang industri besar kayak gitu, dengan gaya hidup, dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin segala macam. Ini betul itu sebuah kemajuan pada sisi tertentu, harus diakui seperti itu, tapi juga ini mengancam eksistensi lokal dalam konteks kedaulatan lokal tadi ya. Selain itu juga memang harus diakui bahwa atau harus saya katakan bahwa Blok Masela itu tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengubah cara masyarakat bekerja, berhubungan, berpikir, memaknai identitas lokalnya. Dan tantangan ini memastikan bahwa modernisasi berjalan tanpa, ini permintaan saya ya, kemajuan dan modernisasi harus berjalan tanpa membuat masyarakat mesti kehilangan akar budaya aslinya. Ya, sebab budaya itu identitas, budaya itu martabat, budaya itu harga diri. Orang tuto biasa bilang begini, posisin tahu adat adalah kurang ajar. Kita tahu adat, tentu kita tahu nilai sopan santun. Nah, saya kira anak Indonesia kewajibannya adalah melindungi nilai itu, dan kalau itu tidak dilindungi, itulah dosa besar yang menempatkan Indonesia sebagai anak maling kundang itu.
1: Iya. Dan apalagi ketika di ruang-ruang digital ya, yang berkembang itu punya dampaknya luar biasa itu ya,
0: pergeseran budaya itu luar biasa. Caci maki menjadi hal yang biasa, padahal halal itu menjadi tabu di masa lalu misalnya. Jadi saya kira dalam ruang digital itu punya pengaruh yang spesifik ya. Ada pembentukan nilai jangka panjang yang tidak selalu positif, negatif seperti yang tadi Pak Barca bilang. Tapi juga yang lain itu adalah, yang pasti adalah degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dulu kita mau tipu ibu kita, kita takut sebab kita tahu surga ada di telapak kaki ibu. Sekalipun ibu mungkin injak kayak ayam misalnya. Tapi tetap surga ada di sana. Tapi hari ini orang dengan handphone, dengan smartphone-nya, begitu mudah menipu ibunya. Nyong, datang jemput mama sudah, mama tunggu dari tadi. Iya mama, beta OTW padahal mandi saja belum. Ya, jadi itu spirit filosofi teknologi yang menggantikan esensi nilai diri pribadi karena fakta-fakta budaya. Nah, kalau hari ini bisnis besar ini dia datang dengan pengaruh proses infiltrasi kapitalisme keuangan yang begitu kuat. Orang muda bilang begini, siapa mau help hari ini? Kira-kira mau nolong kita orang
1: mungkin
0: lokal.
1: Saya sama Pak Dokter yang kita kelompok milenial ya. Dan kalau di mereka yang dalam kategori misalnya saja Gen Z, Alpha itu tidak merasakan itu lagi.
0: Ya, saya kira memang kelompok generasi itu secara faktual ada 6 ya. Ada traditional generation, itu mereka yang lahir 1922 sampai 1944. Setelah itu ada baby boomers generation, kalau saya ini termasuk generasi X ya. 66 sampai akhir 80-an ya. Dan setelah itu Gen Z ya, generasi Y, kemudian Gen Z, baru generasi Alpha. Nah, tiga kelompok generasi terakhir itu enggak lagi sama seperti pemahaman kita dulu. Mereka diinabobokan dengan kemajuan teknologi ya, dan variabel referensi pengetahuan yang tidak lagi bersumber pada nilai agama dan nilai adat. Proses pembinaan tidak lagi mereka dapatkan dari orang tua di meja makan tanpa garam kasihan, tapi lebih banyak mereka cari di YouTube, di artificial intelligence dan macam-macam gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap esensi identitas diri mereka.
1: Dan tidak merasakan lagi masakan mama di dapur ya. Tapi sudah di ujung telepon
0: udah pesan online dan sebagainya.
1: Baik Pak Dokter, ada pertanyaan di live YouTube dari Valdi Artas ya. Bagaimana pemerintah memastikan masyarakat masyarakat untuk memperoleh manfaat dari proyek ini?
0: Ya, saya kira pertanyaan yang bagus dan menjadi esensi dari pembahasan-pembahasan panjang lebar kita tadi. Saya kira kewajiban pemerintah itu adalah secara formal itu dia mesti bisa memastikan itu ya. Jadi ada proses maksimalisasi pelayanan publik. Ada masalah di sini. Masalahnya adalah transparansi tentang apa saja yang diperlukan, spesialisasi tenaga kerja apa saja itu belum ada dan masyarakat belum tahu. Itulah sebabnya langkah masyarakat juga terhambat karena dia nggak tahu bagaimana mempersiapkan dirinya.
1: Ya,
0: padahal
1: ya,
0: pemerintah berkewajiban memfasilitasi proses persiapan sumber tenaga kerja, sumber daya lokal itu.
1: Ya, ya.
0: Ya, jadi kalau yang dibutuhkan katakan 500 ini, maka dia mesti memfasilitasi itu. Bekerja sama dengan Depnaker gitu ya.
1: Ya,
0: Depnaker
1: ya.
0: Trans kemudian dengan BLK-BLK,
1: BLK
0: dengan ya, perusahaan yang punya kompetensi untuk mempersiapkan itu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Kalau nggak begitu berarti nggak ada yang pasti, ada yang sebetulnya.
1: Nggak
0: ada yang pasti bahwa bagi masyarakat bahwa mereka akan terima manfaat itu sebagai pewaris dari kerajaan sorga, pewaris dari leluhur terhadap apa wilayah itu, petuhanan itu yang di dalamnya ada gas, ada macam-macam itu. Itu Pak Faldi kira-kira jawaban saya.
1: Ada yang menyetak dari Dedi Rizky, ya itu dia sampaikan salam untuk dokter atas penjelasannya.
0: Ya.
1: Silakan direspon balik.
0: Dedi ya, ini mahasiswa saya yang cerdas juga, cukup cerdas dia dan ya salam ya Dedi ya, terus semangat ya menjadi agent of change untuk mencerahkan masyarakat dengan kiprah kinerja pada tugas dan profesi Anda ya, supaya tetap jadi ini ya, bisa menjadi panutan lah ya dalam kualifikasi pengetahuan yang Anda punya ya.
1: Tadi dokter sudah menjelaskan tentang bagaimana komersial ruang ya.
0: Betul.
1: Ruang yang begitu tinggi dan itu punya dampaknya yang tadi sudah disebutkan tadi.
0: Betul.
1: Tapi mungkin terjadi peningkatan nilai ekonomi lokal yang ada di sana dan bisa saja bisa mengubah pola interaksi gotong royong yang menjadi yang tadi disebutkan tadi duan lolat di sana.
0: Betul, betul. Ya. Jadi memang ruang-ruang sosial budaya yang saya sebut tadi sebagai bagian dari kedaulatan lokal ya, kedaulatan masyarakat lokal itu tentu akan terdampak ya secara besar-besaran ya. Karena hari ini apa yang bisa bertahan di tengah pukulan telak uang? Jadi kekuatan finansial yang saya sebut dari tadi sebagai bagian dari proses infiltrasi kapitalisme ya, itu sepanjang zaman akan berkuasa sebetulnya. Karena itu seorang pakar teoritis, seorang sosiolog ya, Karl Marx, dia bilang hati-hati dengan kapitalisme. Kita mesti mewaspadai kapitalisme sebab kapitalisme itu kata orang Ambon adalah suwangi yang sangat menakutkan. Dia hantu berbahaya yang sangat menakutkan. Sebab waktu dia datang ya, memang penciptaan kelas-kelas sosial seperti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena eksistensi keberadaan kelas-kelas sosial itu dilegalkan. Ya, asumsinya adalah kalau semua orang kaya siapa mau jadi pembantu.
1: Betul,
0: itu kan sebetulnya kata-kata hiburan sederhana sebetulnya ya. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Pancasila itu kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kuat mesti topang yang lemah. Kapitalisme enggak begitu. Yang lemah diinjak sampai tidak berdaya supaya terus jadi budak dan diciptakan ketergantungan. Begitu ya. Nah, karena itu ini yang saya kira harus diwaspadai oleh kita semua ya, sebab kita memang tidak hadir untuk apa? Tidak hadir untuk sekedar menyatakan sesuatu yang salah ya. Tetapi mesti ada komitmen bersama untuk melakukan hal yang benar bagi kemaslahatan masyarakat. Karena itu ya, pada sisi atau pada kondisi tersebut, hubungan sosial yang banyak didasarkan pada yang tadi Bapak tanyakan sebagai nilai gotong royong, pertukaran sosial, kekerabatan, kewajiban adat, itu perlahan pasti akan mengalami pergeseran ya, ke arah hubungan transaksional ya. Seorang sosiolog itu namanya George Simmel, dia bilang begini, kalau kekuatan budaya kultural itu tidak bisa bertahan lama, maka kemudian orientasi masyarakat itu akan berubah dari the cultural meaning, nilai-nilai budaya, ke economic values. Karena prinsip kehidupan masyarakat itu akan ada pada sebuah konsep yang disebut George Simmel sebagai the cost benefit calculation. Saya contohkan begini misalnya. Dulu waktu saya di kampung mengail ya, saya dapat ikan satu ember. Terbesit dalam pikiran saya, oh ini tante punya, ini om punya, ini bapak adi punya, ini mama bongso punya. Hari ini dan besok itu akan terjadi begini. Waktu saya dapat ikan satu ember, yang terjadi adalah, wah ini kalau lepas di pasar 700 ribu nih. Itu the cost benefit calculation. Dan saya kira hari ini yang terjadi begitu, apalagi saat blok Marsila masuk. Karena itu ini menjadi ancaman terhadap proses apa? Gotong royong, pertukaran sosial berdasarkan kekerabatan, kewajiban adat ya, maupun segala sesuatu yang tidak berorientasi untuk keuntungan tapi nama baik, itu pasti bergeser pada itu yang saya sebut dengan proses pemahaman kapitalisme yang harus tetap diwaspadai karena kata Marx dia adalah hantu menakutkan yang harus diwaspadai.
1: Dokter, kita dalam tataran seperti yang tadi dijelaskan itu ya.
0: Ya.
1: Lalu muncul pertanyaan lagi, seberapa besar peran daripada adat istiadat di sana? Seberapa besar Duan Lolat untuk berperan di sana? Paling tidak sebagai benteng untuk membentengi anak-anak kita, masyarakat kita di sana, sehingga ketika nanti peralihan teknologi yang begitu kuat, karena ini kan padat modal, padat teknologi, dan juga punya dampak yang luar biasa.
0: Betul.
1: Itu bagaimana?
0: Jadi gini Pak Barca, memang nilai adat itu nggak pernah akan hilang, tapi bergeser dan berubah. Jadi misalnya anak-anak sekarang tidak lagi terlalu banyak tahu tentang Duan Lolat, bukan karena Duan Lolatnya hilang, tapi perilaku kepatutan mereka yang tidak taat lagi terhadap nilai itu. Karena itu bagaimana menyiasati ini? Saya kira mesti secara formal ya ada perda. Jadi ada peraturan daerah ya, atau peraturan bupati yang memfasilitasi berlakunya ini ya. Saya contohkan begini ya Pak Barce ya. Hari ini kan banyak pelanggaran adat terjadi. Mengapa? Itu dimulai dari momentum keputusan Latupati. Nomor 1 Garing Latupati Tanimbar Utara tahun 1983.
1: Sudah lama sekali itu ya.
0: Sudah lama sekali. Berani mengubah bentuk harta adat dari benda adat. Kan kita tahu misalnya harta dalam bahasa Tanimbar saya bisa menyebutnya ada 4. Wuhur, Weyar, Suruk, Ramat. Saya peneliti tentang Tanimbar ya. Nah, waktu itu dikonversi ke nilai uang. Jadi Wuhur, Weyar, Suruk, Ramat, 4 jenis harta besar itu dikonversi menjadi Rp4.800.000.
1: Ush, kecil sekali itu ya.
0: Sangat kecil. Itulah sebabnya kan benda adat itu harus keluar dari pundi-pundi duan.
1: Betul.
0: Sebagai jelmaan Tuhan kedua yang melindungi, mengayomi para lolatnya. Tapi ketika uang, Duan tidak selalu punya uang. Duan punya benda adat, tapi Lolat punya uang. Disitulah kerenggangan relasi antara Duan dan Lolat terjadi. Karena Lolat merasa, ah, beta pu uang saja, pusing apa den se. Nilai gotong royong, kewajiban adat bergeser pada titik itu. Apalagi di zaman sekarang. Karena itu saya bermaksud bilang begini. Kalau DPRD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya, itu bisa ya menyadari tentang fragmentasi kerumitan-kerumitan hidup masyarakat yang akan datang. Boleh enggak dibikin apa semacam perda untuk melindungi eksistensi budaya lokal ini ya, sehingga karena kalau segala sesuatu tidak diformalkan saya rasa agak sulit ya. Mengapa? Karena hukum adat itu sendiri memang tidak tertulis, tapi dia menyatu dalam darah dan daging masyarakat setempat ya, sehingga sesuatu yang tidak tertulis akan cepat dilupakan karena tidak ada bukti otentiknya. Apalagi budaya tutur kita mulai mengalami pergeseran.
1: Betul.
0: Famalik tomu kata orang Tanimbar itu mulai hilang hari ini ya. Kan kita dulu kalau mau tidur mama biasa bucu dengan nyanyi atau famalik tomu cerita dongeng dengan bahasa daerah. Hari ini orang nonton YouTube sampai tidur sendiri. Begitu Pak Bapak kira-kira.
1: Tapi saya percaya sungguh pasti dokter punya apa kajian-kajian ini sudah memberikan kepada pemerintah daerah setempat ya.
0: Saya bahkan sedang nulis buku dan sudah final, tinggal terbit ya. Cuman sumber daya saya mungkin bukunya itu sekitar 600 halaman lebih. Saya juga sudah coba minta ya. Dan kemarin waktu bicara dengan Pak Sekda, beliau bilang kasih masuk itu tidak apa-apa Pak Poli. Jadi kasih masuk tentang data misteri yang tadi tidak jelas itu.
1: Betul.
0: Supaya bisa kita memberi informasi yang sungguh-sungguh akademis, rasional dan ilmiah yang bisa kita bertanggungjawabannya. Jadi bukan sekedar kritik pemerintah, tapi ini loh fakta sosiologisnya. Ruang-ruang sosial, ruang-ruang budaya, kedaulatan lokal, laut dan darat itu akhirnya terfragmentasi dalam sebuah proses ketidakberdayaan secara sistematis, begitu Pak Barce.
1: Penjelasan Dr. Poli ini kan mengingatkan saya kepada ya almarhum Pak Orat Mangun, S.D. Orat Mangun ya.
0: Orat Mangun ya.
1: Yang begitu kuat sekali ketika
0: dengan
1: saat itu
0: nilai budayanya.
1: Yang betul. Walaupun sudah ini tapi kan ya kita bisa lihat anak-anaknya sampai di Amerika, sampai di Hong Kong, tapi tetap mempertahankan budaya Duan Lolat itu sampai dengan saat ini ya.
0: Saya kira beliau adalah seorang tokoh yang patut menjadi anutan ya, dalam konteks bagaimana kita memandang, melihat budaya Tanimbar dan bagaimana kita terinspirasi untuk terus ada di dalam upaya untuk mempertahankan identitas itu ya. Sebab bahayanya kalau orang kehilangan identitas itu kehilangan segalanya. Kita punya uang berapa banyak pun tapi kalau kita nggak punya identitas sama dengan kita nggak punya integritas diri sebetulnya ya. Jadi Pak Orat itu ya saya kira beliau sangat mumpuni ya. Bahkan waktu saya meneliti disertasi saya ya, beliau kasih ruang yang sangat besar bukan saja untuk wawancara satu kali, berkali-kali saya mewawancarai beliau dalam kapasitas dan tingkat kesibukan yang sangat tinggi ya.
1: Iya, ya, di saat itu ya.
0: Saat itu.
1: Ya. Dokter, mohon maaf kita harus mengakhiri kita punya dialog karena tinggal 1 menit. Saya kasih waktu, silakan.
0: Iya.
1: 1 menit.
0: Mari ya, sebagai orang Tanimbar, sebagai orang Maluku Barat Daya, dan sebagai orang Maluku, ya, bahkan orang Indonesia, kita tetap harus optimis ya, belajar optimis untuk berani berharap bahwa kehadiran Blok Masela dalam penantian 28 tahun dengan jumlah investasi yang jutaan miliar dolar Amerika ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat lokal. Harapan saya ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, stakeholder lain termasuk SKK Migas dan Impex serta pemerintah pusat itu harus berani mengambil langkah keterpaduan, sinkronisasi langkah bersama, dan langkah-langkah itu harus menjadi transparan, harus menjadi bagian dari kontrol publik.
1: Ya,
0: saya sedang tidak percaya dengan kontrol yang lain, termasuk lembaga resmi seperti DPR RI atau DPRD di kabupaten kota hari ini.
1: Baik, sekali lagi dokter terima kasih atas tingkat kesibukan yang begitu tinggi tapi bisa meluangkan waktu bersama dengan kami di studio. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kematian kedaulatan lokal di Tanimbar.
0: Amin. Ya.
1: Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini yang menyoroti topik tentang PSN Blok Abadi Masela, suatu kajian sosiologis yang menghadirkan Dr. Poli Kortelu Esos MSc. Dan terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di live terestrial di radio, Anda yang mengikuti kami di live TikTok, dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Kita berpisah dan kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain narasumber dan lain tema pula. Selamat pagi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKM termasuk ke dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi yang bersiara akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah itu berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti IKN Forest City. Program